0: Infurat rahimahullah juga merupakan seorang penunggang kuda yang handal, pahlawan yang berani dan terdepan. Dengan gagah berani, ia menyerang Sisilia yang dijaga 150 ribu pasukan. Salah seorang mengatakan, "Aku melihat singa yang memimpin pasukan yang membaca surat Yasin." Kemudian ia memimpin pasukan dan berhasil memporak-porandakan musuh. Kulihat darah mengalir di lengannya. Ia mengalami sakit berat saat mengepung Sirakus.
1: Siar A'lam An-Nubala.
0: Luar biasa. Dahulu kaum muslimin menggabungkan pahala jihad dan puasa di bulan Ramadan. Membaca sejarah umat Islam, kita semakin sadar mengapa dahulu Islam jaya dan sekarang Islam lemah. Dalam keadaan aman, berkecukupan, dan tidak bekerja berat pun banyak umat Islam hari ini yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Wallahul musta'an. Demikian, wallahu a'lam.

0: Ustaz, saya mendengar ada takdir yang bisa dirubah. Mohon penjelasannya. Ya, takdir dibagi empat. Ini ilmu baru, udah jam 11:10 ini. Kacau kita nih. Takdir dalam lauh mahfuz, ini enggak bisa berubah. Takdir dalam catatan malaikat ketika dalam rahim kita, dalam rahim ibu. Ya, ketika bayi berusia 120 hari, Allah kirimkan malaikat menulis rezeki kita, ajal kita, amalan kita, celaka masuk neraka atau surga. Ini takdir bisa berubah. Dan kehendak Allah SWT. Yang ketiga, catatan takdir per tahun. Ketika malam Lailatul Qadar, ini bisa berubah. Allah suruh malaikat rubah, gantikan, bisa. Yang keempat, takdir harian, al-yawmi. Tiap hari kita punya takdir sendiri yang Allah telah atur. Kata Allah, kullu yawmin huwa fi syan. Tiap hari Allah punya satu keadaan, mengangkat si bulan, menjatuhkan si bulan, memuliakan si bulan, menghinakan si bulan. Yang tiga ini bisa berubah dengan perintah Allah. Kata Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan. Wa indahu ilmul kitab. Di sisi Allah ada ilmu kitab. Kata para ulama, ilmu kitab ini tak pernah berubah. Yang lain tiga-tiganya bisa berubah. Di antara yang merubah takdir, doa. Kata Nabi, la yuraddul qadaru ila doa. Tak ada yang merubah takdir kecuali doa. Maksudnya takdir yang tiga ini. Mohon maaf begitu cepat Ustaz sampaikan karena waktu jua. La haula wala quwwata illa billah.
1: Sekitar tahun 2008, beliau yang berprofesi supir angkot ini diberikan ujian sakit epilepsi. Awalnya kejang-kejang, lalu mendadak hilang kesadaran 2 jam sekali ketika membawa angkotnya. Qadarullah, kecelakaan pun beberapa kali dialaminya. Bukannya membawa nafkah ke rumah, hasil perjuangannya nyaris habis untuk mengganti rugi angkot yang diawakinya. Istrinya membujuk beliau untuk meninggalkan pekerjaannya demi ikhtiar menghindari lebih banyak kecelakaan yang juga membahayakan orang lain. Ikhtiar pengobatan pun dilakukan, mulai dari totok syaraf, herbal, hingga hampir-hampir terjerumus dalam kesyirikan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Alhamdulillah, sang istri tersadar adanya jebakan syirik. Beliau langsung istighfar dan bertobat. Ya Allah, ampunilah kami, harap mereka. Istrinya dengan setia terus menemani beliau setiap saat untuk menjaga jika sewaktu-waktu epilepsinya kambuh. Kala hati dan fisik merasa begitu lelah, saat tak ada tanda-tanda kesembuhan dirasa, sang istri tersadar kembali. Kenapa pas dicek hasilnya normal, tapi suamiku tidak kunjung sembuh? Pasti ada yang salah dengan kami. Kami merasa telah melampaui batas sampai lupa bertawakal kepada Allah. Kita terlalu berharap pada makhluk. Kita terlalu menyandarkan asa pada akal. Penyakit itu kan yang menakdirkan Allah. Pasti Allah yang menyembuhkan. Maka pasangan itu banting setir, terus berikhtiar mencari kesembuhan dan terus menguatkan tawakal kepada Allah. Banyak-banyak memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Lalu memohon kesembuhan jasmani sang suami. Alhamdulillah, setelah sepekan, sebulan, 3 bulan, setahun, perlahan beliau sembuh total. Allahu Akbar. Kesembuhan suaminya mengundang heran kerabat hingga bertanya kepada mereka, pengobatan apa yang diambil sampai sembuh total dari epilepsi? Sang istri menjawab, obat utamanya adalah yakin kepada Allah. Karena Allah yang Maha Penyembuh.

Tiga keutamaan bersedekah secara rahasia. Pertama, bersedekah secara rahasia akan menghapuskan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikannya kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua, bersedekah secara rahasia akan memadamkan murka Allah Tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sadaqatu sirri tutfi'u ghadab ar-rabbi." Sedekah dengan rahasia bisa memadamkan murka Allah Tabaraka wa ta'ala. Ketiga, orang yang ikhlas bersedekah secara rahasia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan naungan arasy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Di antaranya adalah warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah 3 keutamaan bersedekah secara rahasia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Apakah Anda?
1: Amalan yang mesti kita lakukan yang bisa memberikan manfaat kepada diri kita di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah amalan yang berkaitan dengan sholat. Amalan-amalan yang berkaitan dengan sholat. Di dalam amalan-amalan yang berkaitan dengan sholat itu ada amalan-amalan yang dilakukan sebelum sholat. Ya. Yang pertama, amalan yang dilakukan sebelum sholat itu adalah wudu, berwudu. Perlu saudara-saudariku pahami, wudu adalah toharah wa tanqiyah lil badan, sebagai pembersih badan. Toharah wa tanqiyah lil badan, sebagai pembersih badan. Begitu pula wudu itu sebagai pembersih kepada jiwa kita. Dari apa? Dari dosa. Dari dosa, karena kita tidak lepas dari perbuatan dosa. Berarti wudu ini sangat bermanfaat bagi pelakunya di dunia, ya, akan membersihkan dosa dan juga akan bermanfaat nanti kelak di akhirat. Berdasarkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab At-Taharah dan juga Imam At-Tirmidzi. Idza tawaddu'al 'abdul muslim awil mu'min, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, faghassala wajhahu kharaja min wajhihi, pasti akan keluar dari wajahnya segala kesalahan yang dipandang oleh matanya. Kita tidak lepas dari berbuat maksiat yang dilakukan oleh mata kita. Nah, dengan sebab wudu, maka kesalahan yang kita lakukan dengan sebab dua mata kita akan keluar. Ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i, bersama akhir atau tetesan akhir ketika kita membasuh wajah kita. Fa idza ghassala yadayhi, dan apabila dia mencuci dua tangannya, kharaja min yadayhi, akan keluar dari tangannya setiap kesalahan yang dilakukan oleh tangannya bersama air yang dipakai untuk mencuci, tetesan terakhir yang dipakai untuk mencuci dua tangan. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khathiatin, dan apabila dia mencuci dua kakinya, kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya akan keluar bersama tetesan air, sehingga dia dalam keadaan bersih dari dosa. Di dalam hadis yang lain, bahwasanya wudu itu bermanfaat, berarti ya, sebagai pembersih kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Utsman bin Affan, man tawaddoa hakadha, barang siapa berwudu seperti ini, setelah Utsman bin Affan mencontohkan bagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghafara lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya. Jadi ya ikhwani, wudu itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ini karunia dari Allah Jalla Jalaluh. Dalam setiap hari berapa kali kita berwudu, berarti kita telah membersihkan diri kita dari dosa. Begitu pula wudu, sebagaimana yang kita ketahui, merupakan syarat sahnya sholat. Karena sholat tidak akan sah kecuali dengan berwudu atau dengan tayamun ketika tidak mendapatkan air, ketika tidak mendapatkan air, atau yang sakit yang tidak bisa menggunakan air, bisa diganti dengan tayamum. Dan dengan sebab wudu, sebagaimana yang antum ketahui, bahwasanya wudu itu menjadi perhiasan bagi kita sebagai seorang mukmin dan mukminah pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat menjadi perhiasan wudu itu. Kita akan bercahaya nanti pada hari kiamat disebabkan dengan wudu. Inna ummati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yad'una yaumal qiyamah gurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat itu akan dipanggil dalam keadaan bercahaya. Ya, min asaril wudu, karena sebab wudu, bekas wudu yang dilakukan di dunia. Itu pertama, ya, perbuatan yang dilakukan sebelum sholat. Kemudian yang kedua, yang mesti atau perbuatan yang kita lakukan sebelum sholat adalah bersiwak. Bersiwak. Siwak ini merupakan sunnah fitrah. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada para sahabatnya secara khusus ketika mau melaksanakan sholat untuk bersiwak, untuk menggosok gigi. Tapi sunnahnya dengan siwak, tapi tidak apa-apa juga dengan Pepsodent. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salat. Kalau tidak memberatkan umatku atau manusia, tentu aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Kenapa demikian, ya ikhwani? Karena ketika seorang muslim bermudajat bersama Rabbnya dalam keadaan mulutnya bersih, harum. Sehingga dengan sebab bau mulutnya harum, jadi malaikat tidak terganggu, begitu. Teman yang di sebelah juga tidak terganggu dari bau yang tidak sedap, gitu kan? Ya, bagi sebagian orang yang sholat terganggu, atau malaikat itu, ya ikhwani, terganggu. Sebagaimana terganggunya manusia dengan sebab bau mulut. Ya. Dan perlu ikhwah ketahui bahwasanya pahala siwak, bersiwak itu sangat besar sekali. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwak mutahharatun lil fami mardhatun lirabbi. Jadi bersiwak itu bisa membersihkan mulut dan diridhoi oleh Allah. Maka alangkah bahagianya bagi orang yang diridhoi oleh Allah. Alangkah bahagianya bagi orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin diridhoi oleh Allah, bersiwak. Ya. Dan sekarang siwak itu insya Allah, walaupun banyaknya di Saudi, udah mulai banyak di Indonesia juga. Jadi itu yang berkenaan dengan kaitannya sebelum sholat. Jadi amalan yang akan bermanfaat bagi pelakunya itu wudu, ya, sebelum melakukan sholat itu, dan bersiwak.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattur.
0: Demi Gunung Sinai.
1: Wa kitabim mastur.
0: Dan demi kitab yang ditulis.
1: Fi raqqin mansur.
0: Pada lembaran yang terbuka.
1: Wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur.
0: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah. Demi atap yang ditinggikan, langit. Demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi'.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamurus samaa'u mawra.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
1: Wa tasirul jibalu sayra.
0: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
1: Fawailun yawma idin lil mukadzibin.
0: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
0: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa.
1: Yauma yud'una ila nari jahannam da'a.
0: Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
1: Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
1: Afasihrun hadza am antum la tubsirun.
0: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?
1: Islam.

0: Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

0: Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka, setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun.
0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghum fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.
1: Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun.
0: Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun.
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.
1: Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyriqin.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab.
1: Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim.
0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadakkir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya, tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Qur'an, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ardha bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa?

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida falladina kafaru humul makidun.
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya, tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya?
1: Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan?
1: Wa in yarau kisfan minas samai saqitan yaqulu sahabun marqum.
0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu,

0: mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Tanya jawab.
3: Suami adalah suri tauladan buat anggota keluarganya. Apakah termasuk uzur syar'i apabila suami sering terlambat sholat berjamaah karena mencoba membangunkan anaknya untuk dibawa sholat berjamaah di masjid?
4: Apakah termasuk uzur syar'i suami membangunkan anaknya karena sering terlambat berjamaah? Termasuk uzur syar'i, ya, termasuk uzur syar'i kalau seandainya dia membangunkan anaknya akibat terlambat. Ya, kenapa? Karena itu kewajiban dia membawa anaknya ke masjid. Ya, membawa anaknya ke masjid. Tetapi abdalnya lebih sungsung, ya, dibangunkannya lebih sungsung, ya. Kalau tahu anaknya suka terlambat, maka lebih sungsung bangunnya. Tapi kadang sebagian anak itu macam-macam, ya, sebagian anak itu macam-macam. Tapi apakah itu dikatakan uzur? Iya, dikatakan uzur kalau sebabnya dia menunggu anaknya agar sholat berjamaah bersama dia di masjid. Akhirnya dia masbuk misalnya, maka itu bagian dari uzur syar'i. Nah, tentunya kedepannya dia berusaha untuk lebih awal untuk datang ke masjidnya. Wallahu a'lam.
3: Bagaimana seorang suami yang tidak bisa mengajari anaknya di rumah karena minim metode dan emosi? Bagaimana diserahkan kepada istrinya yang punya kelebihan dari suaminya dalam mendidik anak? Berdosakah sang suaminya, Ustaz?
4: Ya, tidak berdosa. Namanya mendidik itu tolong menolong. Apa yang bisa oleh suami, itu yang dilakukan suami. Apa yang bisa dilakukan oleh istri, itulah yang dilakukan oleh istri. Maka ya, kalau seandainya suaminya emosian, ya, maka ya sudah, berarti dia enggak layak untuk mendidik. Ya, dia harus dididik dulu suaminya biar enggak emosi. Ya. Maka serahkan kepada istri, ya. Emang mendidik anak itu harus butuh kesabaran, apalagi anak-anak kecil, ya. Dan biasanya sabar yang mendidik semacam ini adalah wanita yang telaten, itu sebagian kaum wanita. Laki-laki ini pengen cepat dan praktis. Kalau bisa anak itu sehari ini selesai jilid 1 Iqra, esok jilid 2, 6 hari tuntung. Laki-laki biasanya pengen kayak demikian. Ya, tapi enggak bisa. Ya, namanya manusia itu bertahap, ya. Nah, maka butuh ketelatenan. Kalau enggak bisa, ya sudah kasihkan ke istri. Kita bantu apa yang kita bisa, ya. Apa yang kita bisa, itu yang kita support, ya.
5: Wirid para ulama di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai pemimpin semua hari. Dari Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari Jumat adalah pemimpin semua hari dan hari yang paling mulia di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan dihasankan Al-Albani. Di hari Jumat, Allah sediakan satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda, yang artinya, di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas dia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang dia minta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Karena itulah, para ulama di masa silam, yaitu para salaf, memberikan perhatian besar terhadap hari Jumat. Mereka berusaha menjaga amal selama hari Jumat. Kita lihat beberapa riwayat dari mereka. Sebagian ulama salaf mengatakan, barang siapa bisa istiqomah pada hari Jumat, maka dia akan bisa istiqomah di hari yang lain. Ada orang soleh menasihatkan,

0: Tidaklah aku berdoa pada hari Jumat antara waktu asar hingga maghrib, melainkan Rabbku mengabulkan hingga aku merasa malu. Ibadah para ulama salaf ketika hari Jumat setelah asar. Ada beberapa kegiatan ibadah ulama setelah asar di hari Jumat. Kita sebutkan di antaranya. 1. Riwayat dari Tawus. Imam Tawus bin Kaisan, apabila selesai sholat asar pada hari Jumat, beliau menghadap kiblat dan tidak berbicara dengan siapapun sampai maghrib. Tarikh wasit. 2. Riwayat dari Al-Mufaddal bin Fadalah. Al-Qadi Al-Mufaddal bin Fadalah, apabila selesai sholat asar pada hari Jumat, beliau menyendiri di pojok masjid dan terus berdoa hingga matahari terbenam. Akhbar Al-Qudat. 3. Riwayat dari Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair, apabila usai sholat asar pada hari Jumat, beliau tidak berbicara dengan siapapun sampai terbenam matahari karena sibuk berdoa. Zadul Ma'ad. Keikhlasan mereka dalam berdoa di hari Jumat. Berdoa dengan tulus menghadirkan perasaan sangat butuh di hadapan Allah, termasuk di antara sebab mustajabnya doa. Para ulama salaf sangat khusyuk dalam berdoa seusai asar di hari Jumat. Diriwayatkan dalam Tarikh Damaskus dari Zakaria bin Adi bahwa As-Sulb bin Bustam At-Tamimi duduk di halaqah Abu Jinab. Mereka berdoa setelah asar di hari Jumat. Suatu ketika di hari Jumat, saat mereka sedang berdoa, tiba-tiba mata As-Sulb bin Bustam ketetesan cairan dan langsung buta. Akhirnya kawan-kawannya mendoakan dan menyebut-nyebut kesembuhan untuk As-Sulb dalam doa mereka. Sebelum matahari terbenam, beliau bersin sekali. Tiba-tiba beliau bisa melihat dengan kedua matanya. Allah telah mengembalikan pandangannya. Tarikh Damaskus. Selayaknya, kita tidak sia-siakan kesempatan emas ini untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian, Allahu A'lam.
1: Berikut ini adalah beberapa amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama, jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya bermanfaat. Mukmin sejati yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Seorang mukmin sejati yang memiliki kelebihan ilmu, dia juga berpikir bagaimana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang memiliki tenaga, dia berpikir bagaimana tenaganya bisa bermanfaat bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Demikianlah Islam mengajarkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Kedua, senangkan hati saudaramu. Ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya ia berusaha gembirakan hatinya. Atau jika ia melihat temannya yang sedang sakit, hendaknya ia hibur hatinya agar ia semakin tabah dan sabar. Itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah kelak akan hilangkan kesulitan baginya di hari akhirat. Ketiga, berilah makan orang-orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Seorang mukmin jangan sampai membiarkan tetangganya atau saudaranya sesama muslim kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu ketika di dunia tidak mengerjakan salat dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Keempat, bantulah orang-orang yang terbelit hutang. Dahulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, wahai pelayan, coba kamu lihat adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang. Jika ada, bebaskan saja hutangnya. Maka kata Rasulullah SAW tentang laki-laki ini, pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, aku lebih berhak kepadanya dari engkau, wahai malaikat, bebaskan ia dari api neraka. Kelima, membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, yang artinya, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Keenam, tahanlah amarahmu. Amarah seringkali menimbulkan perbuatan dan perkataan yang tidak terkontrol, sehingga menjatuhkan martabat pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Ketujuh, membantu menyelesaikan permasalahan orang lain hingga tuntas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpleset ke api neraka.
2: Mutiara Nasihat.
3: Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia, dan sungguh kebodohan sesuatu yang sangat bahaya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, beliau mengingatkan kepada kita, seandainya kita terlahir dalam keadaan bodoh dan lalu kita tidak pernah ada usaha untuk mengumpulkan ilmu sehingga kita berilmu, kita tidak ada upaya untuk kita belajar sehingga kita tahu, maka kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, fala raiba annal jahla aslu kulli syarrin, aslu kulli fasadin. Ketahuilah, sesungguhnya kebodohan adalah akarnya segala keburukan. Ketahuilah, sesungguhnya kebodohan akarnya segala keburukan. Dan beliau katakan, wa kullu dararin yalhaqul abdu fid dunyahu wa ukhrahu fahuwa natijah. Dan tidak ada bahaya yang menimpa dia, tidak ada kerusakan yang menimpa seseorang, baik di dunianya maupun di akhiratnya, kecuali disebabkan karena kebodohan yang dia miliki, karena hasil kebodohan yang dia miliki.
4: Tanya jawab.
5: Apakah Allah Ta'ala dan para malaikat turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar? Allah tidak. Tapi para malaikat ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah para malaikat dan ruh. Ruh maksudnya malaikat Jibril pada malam itu. Allah mah tidak dikatakan turun di malam Lailatul Qadar. Tapi Allah turun di setiap sepertiga akhir malam. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam, dengan turun dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Jangan difahami seperti turunnya makhluk dari satu tempat ke tempat lain. Jangan difahami kalau Allah turun berarti tidak di atas ars. Itu mah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita turun dari satu tempat ke tempat lain, tempat awal jadi kosong dari kita. Enggak begitu. Itu mah makhluk. Jangan dipahami seperti itu. Akhirnya ditolak. Enggak, Allah enggak turun. Kalau turun, arsnya kosong dong. Kalau turun, berarti Allahnya lebih kecil dari dunia ini. Kan gitunya. Itu mah berarti menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Enggak seperti itu. Terus gimana itu? Laisa kamitslihi syai'un. Atau gimana? Itu takif namanya. Takif itu mendeskripsikan Allah dengan deskripsi tertentu. Itu enggak boleh, termasuk mempertanyakan bagaimana sih turunnya Allah. Nah, itu takif enggak boleh. Yang jelas turunnya Allah tidak ada sesuatu pun yang menyamainya gitu. Kalau malaikat ya turun. Berarti malaikat ada di dalam alam? Iyalah. Karena malaikat juga makhluk bagian dari alam ini. Kapan waktunya Lailatul Qadar? Kapan sejak maghrib sampai subuh? Hatta mat matla'il fajr, ya.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Asma binti Umais. Nama dan nasabnya adalah Asma binti Umais bin Ma'at radhiyallahu anha. Nasabnya berujung pada Khaz'am Al-Khaz'amiyah. Ibunya adalah Hind, yaitu Haulah binti Auf bin Zuhair bin Al-Harith. Asma memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah pembantu putri Rasulullah Fatimah dan juga saudara beda ayah dari istri Rasulullah Maimunah binti Al-Harith. Dan tentu saja istri dari dua orang sepupu Rasulullah Ja'far bin Abi Thalib, kemudian adiknya Ali bin Abu Thalib. Memeluk Islam. Asma binti Umais adalah salah seorang wanita yang pertama memeluk Islam. Ia telah mengikrarkan syahadatnya sebelum Rasulullah berdakwah di Darul Arqam. Ia membaiat Rasulullah, turut berhijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Bersama Rasulullah, Asma binti Umais datang dari Habasyah bersama suaminya Ja'far bin Abi Thalib. Lalu kutemui istri-istri Nabi dan berkata, "Apakah ada ayat Al-Quran yang turun tentang kita, kaum wanita?" Mereka mengatakan, "Tidak." Kemudian kutemui Nabi dan aku bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum perempuan berada dalam keadaan rugi." Beliau merespon, "Mengapa bisa begitu?" Kujawab, "Karena mereka tidak disebut dalam kebaikan, sebagaimana disebutnya kaum laki-laki." Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Suatu saat ketika Rasulullah sedang duduk, Asma binti Umais berada di dekat beliau. Rasulullah berkata, 'Wahai Asma, Ja'far bersama Jibril dan Mikail.' Dia menyampaikan kepadaku bahwasanya Ja'far berhadapan dengan orang-orang musyrik hari ini dan ini. Jibril menyampaikan salam untukmu." Asma pun menjawab salamnya. Ja'far dan pasukan perang Mu'tah berjumpa orang-orang musyrik. Ia syahid dengan luka di bagian depan tubuhnya sebanyak 73 luka. Ia raih panji perang dengan tangan kanannya, lalu tangannya ditebas. Ia raih dengan tangan kirinya pun ditebas. Allah ganti kedua tangannya dengan dua sayap yang ia gunakan untuk terbang bersama Jibril dan Mikail di surga, serta memakan buah-buahannya di sana. Interaksi Asma dengan para sahabat. Bersama Abu Bakar As-Siddiq, sejumlah laki-laki dari Bani Hashim, yakni keluarga Nabi, datang menemui Asma binti Umais. Lalu Abu Bakar datang juga. Saat itu Asma telah menjadi istrinya. Abu Bakar melihat kehadiran laki-laki bersama istrinya. Ia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Kemudian Abu Bakar menyampaikan perasaannya kepada Rasulullah. Rasulullah berkomentar, "Menurutku sikap itu bagus." Namun beliau juga membersihkan Asma dari sangkaan buruk. Beliau bersabda, "Sungguh Allah telah melepaskan dia dari hal tersebut." Kemudian Rasulullah naik ke mimbar dan berkata, "Mulai hari ini, janganlah seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita yang tidak ada orang bersamanya, yakni suami atau mahramnya, kecuali bersamanya ada satu atau dua orang laki-laki lain." Hadis riwayat Muslim. Bersama Ali bin Abi Thalib, Asy-Sya'bi mengatakan, "Sepeninggal Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib menikahi Asma binti Umais. Dua orang putra Asma, Muhammad bin Ja'far dan Muhammad bin Abu Bakar, saling membanggakan ayahnya. Satu dari mereka berkata pada yang lain, 'Ayahku lebih mulia dari ayahmu.' Lalu Ali meminta ibunya mendamaikan, 'Asma, tolong tengahi keduanya.' Asma berkata, 'Aku tak pernah melihat seorang pemuda pun yang lebih baik dari Ja'far dan seorang paruh baya yang lebih mulia daripada Abu Bakar.' Lalu Ali mengomentari, 'Tidak kau sisakan bagian untukku. Seandainya tadi kau katakan selain ini, tentu aku akan marah.' Asma menanggapi, "Demi Allah, engkau yang ketiga dan yang paling bahagia." Inilah kecerdasan komunikasi Asma binti Umais. Dia mampu menengahi kedua anaknya sekaligus mendapatkan hati suaminya. Bersama Umar bin Khattab dari Asy'abi, Umar berkata, "Wahai wanita Habasyah, Asma binti Umais, kami lebih dulu hijrah dari kalian." Asma merespon ucapan Umar dengan mengatakan, "Engkau benar. Kalian tinggal bersama dengan Rasulullah. Orang-orang yang lapar di antara kalian mendapatkan makanan, dan orang-orang yang tidak tahu mendapatkan pengajaran," kata Asma. Ia pun melanjutkan kata-katanya, "Sedangkan kami berada di negeri yang jauh dan berat orang kesana, Habasyah. Kami melakukannya karena Allah dan Rasulnya, dan demi Allah akan kusampaikan kepada Rasulullah apa yang kau katakan." Lalu Rasulullah berkata kepada orang-orang yang memuji sahabat yang hijrah terlebih dahulu ke Habasyah sebelum Madinah, "Kalian berhijrah satu kali, sementara mereka berhijrah dua kali." Meriwayatkan hadis. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Umais adalah, pertama, Asma binti Umais berkata, "Sungguh, Fatimah binti Hubaysh mengalami istihadah sejak hari demikian hingga demikian." Rasulullah berkata, "Subhanallah, itu adalah dari setan. Hendaklah dia duduk dalam suatu bejana air. Jika dia melihat warna kuning di atas permukaan air, itu berarti darah istihadah. Hendaknya ia mandi sekali saat hendak sholat zuhur dan asar, mandi sekali lagi saat hendak sholat maghrib dan isya, dan mandi lagi saat hendak sholat subuh, dan berwudu di antara waktu-waktu tersebut." Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, diriwayatkan dari Asma binti Umais, Asma melahirkan putranya, Muhammad bin Abu Bakar, di sebuah tempat yang bernama Baida. Lalu Abu Bakar menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Beliau menanggapi, "Suruh dia mandi, kemudian mulailah bertalbiyah." Hadis riwayat Ahmad. Kelahiran Muhammad bin Abu Bakar terjadi saat Asma menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat haji itu Asma mengalami nifas. Suaminya Abu Bakar pun meminta solusi hukum langsung dari wahyu. Ketiga, Asma binti Umais berkata, "Rasulullah berkata padaku, 'Maukah engkau kuajarkan satu kalimat yang kau ucapkan saat musibah menimpa? Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a.' Yang artinya, 'Allah, Allah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.'" Sahih Abu Dawud. Wafatnya, Asma binti Umais wafat pada tahun 38 Hijriah. Ada juga yang berpendapat setelah tahun 60 Hijriah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Hanya perlu kita tambahkan, sembari meninggalkan dosa dan maksiat, orang beriman berikutnya adalah memperbanyak ketaatan kepada Allah. Maka perbanyak membaca Al-Quran, saudaraku. Perbanyak istighfar, saudaraku, saudariku. Perbanyak bersedekah, saudaraku, saudariku. Perbanyak ghaddul basar, menundukkan pandangan. Perbanyak ikhlaskan amal. Ketika Anda bekerja ke kantor, niatkan untuk mencari hasil yang halal. Dan niatkan untuk diinfakkan sebahagiannya, entah 10%-nya, entah 15%-nya, agar amal Anda, harian itu, pekerjaan Anda, kantoran itu, semuanya menjadi ibadah. Ketika Anda nyetir bisa sambil mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anda ulang-ulang.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
0: Demi bintang ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya.
1: In huwa illa wahyun yuha.
0: Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: Allamahu syadidul quwa.
0: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Dzu mirratin fastawa.
0: Yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla.
0: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
1: Fakana qaba qawsaini aw adna.
0: Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi.
1: Fa'auha ila 'abdihi ma auha.
0: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad. Apa yang telah diwahyukan Allah?
1: Ma kadzabal fu'adu ma ra'a.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: Afatumarunahu ala ma yara.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha.
0: Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
1: Indaha jannatul ma'wa.
0: Yaitu di Sidratil Muntaha.
1: Id yaghsha sidrata ma yaghsha.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basar wa ma tagha.
0: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
0: Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
1: Afara'aytumul lat wal 'uzza.
0: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan?
1: Tilka idzan qismatun dhiza.
0: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna?
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
1: Falillahil akhiratu wal ula.
0: Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

0: Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
1: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.

Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

0: yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.
1: Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda.
0: Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan lalu menahan sisanya?
1: A'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara.
0: Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya?
1: Am lam yunabba' bima fi suhufi Musa.
0: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa?
1: Wa Ibrahim alladhi waffa.
0: Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.
1: Alla taziru waziratun wizra ukhra.
0: Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
1: Wa allaysa lil insani illa ma sa'a.
0: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.
1: Wa anna sa'yahu sawfa yura.
0: Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.
1: Thumma yujzahu al-jazaa'al awfa.
0: Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
1: Wa anna ila rabbikal muntaha.
0: Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu.
1: Wa annahu huwa adhaka wa abka.
0: Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis.
1: Wa annahu huwa amata wa ahya.
0: Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
1: Wa annahu khalaqaz zawjayni adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna.
0: Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan.
1: Wa anna 'alaihin nash'atal ukhra.
0: Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati.
1: Wa annahu huwa aghna wa aqna.
0: Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan.
1: Wa annahu huwa rabbus syi'ra.
0: Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra.
1: Wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa Thamud fama abqa.
0: Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala, dan kaum Samud tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup.
1: Wa qaum Nuhin min qablu innahum kanu hum adlama wa atgha.
0: Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.
1: Wal mu'tafikata ahwa.
0: Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut.
1: Faghasyaha ma ghasya.
0: Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara.
0: Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan?
1: Hadza nadhirum minan nudhuril ula.
0: Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu.
1: Azifatil azifah.
0: Yang dekat hari kiamat telah makin mendekat.
1: Laisa laha min dunillahi kashifah.
0: Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.
1: Afamin hadzal hadits ta'jabun.
0: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
1: Wa tadhhakuna wa la tabkun.
0: Dan kamu tertawakan dan tidak menangis.
1: Wa antum samidun.
0: Sedang kamu lengah darinya.
1: Fasjudu lillahi wa'budu.
0: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu adalah tameng untuknya. Maka anda, wahai para pemuda, yang mampu untuk menikah, segera menikah. Jangan sampai masuk dalam perkataan Umar bin Khattab, orang yang tidak menikah itu tidak lepas dari dua orang. Ima dia impoten atau dia orang fasik. Jadi anda, yang mana dari dua orang tersebut?

Tiga keutamaan bersegera untuk bertaubat. Pertama, bersegera untuk bertaubat merupakan ciri hamba Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah engkau menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada dua ayat setelahnya. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Kedua, bersegera untuk bertaubat sebelum datangnya ajal merupakan taubat yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, sehingga apabila kematian telah datang kepada seseorang di antara mereka, lantas ia berkata, sungguh sekarang ini aku taubat. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Bagi mereka, kami sediakan siksa yang pedih. Ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu ampunan bagi orang yang bersegera untuk bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul layl hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Begitulah hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan bersegera untuk bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Bolehkah acara akikah dibarengin dengan acara haul? Ya, yang meninggal sudah korban. Haul perayaan orang mati itu enggak ada di Islam. Nabi bininya mati, Khadijah. Anaknya juga pada mati, enggak ada haul-haulan. Nah. Iya, pamannya juga mati itu Hamzah, enggak ada haul-haulan. Nabi meninggal, ya sahabat enggak ada yang haul kematian Nabi karena memang enggak ada perayaan kematian, enggak ada. Yang merayakan kematian itu ya tadi agama Kristen, lahirnya Isa, naiknya Isa tuh. Kita mau ngikutin mereka? Enggak lah. Kita punya agama sendiri, lakum dinukum. Coba memang masih banyak orang yang tasyabuh dengan mereka, gitu ya.

Muhammad bin Sirin mengatakan, ulama di kalangan tabi'in juga, al-ilmu dinun. Ilmu itu adalah agama. Engkau akan beragama sesuai dengan ilmu yang kau pelajari. Fanduru aman ta'khudhu daninakum. Pelajari, lihat-lihat, pilih-pilih, seleksi dari siapa engkau akan belajar ilmu agamamu. Adapun kalau kita katakan, dengarkan saja semuanya, dengarkan dari sini, dengarkan dari siapa pun, dengarkan. Apa yang baik ambil, apa yang buruk tinggalkan. Subhanallah. Dia akan bicara yang baik dan buruk akan masuk ke dalam hati karena terdengar oleh telinga. Dan kemudian kalimat ini juga kalimat yang aneh. Kalau Anda sudah bisa membedakan baik mana yang dia katakan, baiknya yang mana saja, buruknya yang mana saja, berarti Anda lebih berilmu daripada dia. Karena Anda adalah orang yang sudah bisa membeda-bedakan yang mana yang baik yang dia sampaikan dan mana yang buruk yang dia sampaikan. Berarti Anda lebih berilmu daripada dia. Karena Anda dalam hal ini bagaikan juri atas perkataan yang dia ucapkan. Tahu juri? Dia dengarkan, oh dia bilang salahnya ada di sini, benarnya ada di sini. Juri harus lebih tinggi ilmunya dibanding orang yang didengarkan oleh juri. Kalau Anda sudah bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk, berarti Anda lebih berilmu daripada dia. Anda tidak perlu lagi mendengar dari dia. Dia yang harus mendengar dari Anda. Justru karena Anda tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar, karena Anda sedang belajar, carilah orang-orang yang Anda yakini membawa kepada Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat. Adapun Anda yang memilah-milah sendiri, ini baik menurut saya, ini buruk menurut saya ambillah yang baik, yang menurut saya baik, berarti belum tentu itu baik, karena baik menurut saya. Sementara yang baik itu adalah apa yang baik menurut syariat.

0: Mutiara Nasihat.
1: Oleh karena itulah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kepada kita, satu di antara yang sangat diharamkan Allah bagi kita adalah memelihara kebodohan dalam diri kita. Satu di antara yang Allah Subhanahu wa taala sangat haramkan pada diri kita adalah memelihara kebodohan dalam diri kita. Sejelek-jelek piaraan yang kita piara, yang kita pelihara adalah kebodohan. Karena dengan itu berarti kita akan memelihara berlangsungnya keburukan yang tidak pernah ada ujungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak-bapak yang rahmati Allah, Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal-bakhi wal-isma wal-bakhiya bi ghairil haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultanan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala katakan, sampaikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabbku mengharamkan yang pertama al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan, segala bentuk kekejian baik yang dilakukan dengan terang-terangan maupun yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang kedua, wal isma wal bakhya bi ghairil haq, segala bentuk dosa dan curang zalim yang ini merupakan perbuatan kebatilan. Yang ketiga, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultanan, anda menyekutukan Allah tanpa ada pembenaran hujah, tanpa ada pembenaran tentang syirik yang anda lakukan, yang tidak ada hujahnya tentang segala bentuk syirik. Yang keempat, anda berbicara tentang Allah, tentang syariat Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu, alias dengan kebodohan. Yang pertama apa Pak tadi? Al-fawahish. Yang kedua, wal isma wal bakhya bi ghairil haq. Yang ketiga, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultanan. Yang keempat, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamu. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, sekalian yang dirahmati Allah, semakin ke nomor 4 ini semakin parah dan semakin besar, sehingga dosanya yang paling besar yang keempat. Padahal yang ketiga apa tadi Pak? Syirik. Kok ada dosa yang lebih besar daripada syirik? Dijelaskan para ulama kita. Seperti yang tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, fala raiba anna annal jahla aslu kulli fasadin. Ketahuilah sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu sumber dari segala kerusakan. Sumber dari segala kerusakan. Tidak ada kerusakan yang didapatkan di dunia maupun di akhirat. Tidak ada bahaya yang didapatkan di dunia maupun di akhirat kecuali sumbernya adalah karena kebodohan, adalah hasil kebodohan seseorang.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf pertanyaannya tidak sesuai dengan tema. Apa hukumnya kita mau berkorban seekor sapi tapi dengan sistem arisan? Arisan korban boleh atau tidak? Gimana itu arisannya? Harga sapi 20 juta per ekor dibagi 7 orang. Setiap tahun dikocok siapa nama yang keluar. Nama yang sudah keluar tetap harus membayar uang arisan korbannya setiap tahun sampai selesai. Ya namanya jual beli. Lagi jadi ribet amat sih beli sapi begini. Ini kayak Bani Israel nih disusahin ya. Nih habis Idul Adha nih, kan bulan Sapar tuh, mulai kita ngumpulin sehari 10.000 tuh, sebulan 300, 12 bulan 3,6 juta dapat beli kambing Idul Adha tahun depan. Atau kalau punya rezeki lebihan 100.000 sehari kalau kita dagang ya, kagetin tuh itu. Sebulan 3 juta, 12 bulan kan 36 juta. Sapi bongsor kita beli, betul? Enggak usah pakai kocok-kocokan. Disiplin. Disiplin. Ini mah kadang-kadang kita mendingan beli rokok timbang beli sapi. Lah rokok sehari 20.000, sebulan 600. Setahun kan 7,2 juta. Bandot Garut kita beli. Ini mah enggak tiap tahun yang dibeli, kalau enggak tusukan areng. Mau ngapain, Bang? Kali ada yang bagi. Ya. Hidup pengen dibagi mulu, gimana sih? Ngebagi sekali-kali, rokok dibakar, kambing beli, ya. Yeah. Masa seumur hidup kita enggak pernah beli kambing? Gimana? Entah ngadep Tuhan gimana ngebul kita ngadep Tuhan. enggak punya malu kita sama Tuhan begitu, jangan dong ya.
3: Ketika hadirin sholat maghrib jadi imam, boleh ada setelannya. Rokat pertama baca Al-Falaq. Calon mertua masbuk hadirin. Al-Falaq itu bisa jadi Ali Imran hadirin. Berubah, kenapa? Ini ada belakang ini loh. Sholat maghrib, sholat. Jadi imam lagi. Ali Imran lagi. Tapi performa keikhlasan kita tuh gimana? Oke, kita udah hijrah. Kalau boleh jujur, banyak PR, banyak kekurangan, banyak catatan. Siapa di antara kita setiap beramal itu sampai anta'budullaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara.
4: Engkau beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak sampai titik itu, maka engkau beribadah dengan keyakinan Allah Maha melihatmu.
3: Jadi kita jangan berpuas diri karena kita udah sholat, udah puasa, udah tutup aurat bagi wanita, udah ikut kajian. Kenapa demikian?
4: Karena kita punya PR besar. Apakah performa kita bagus atau justru tidak?
3: Dan seringkali opsi kedua yang kita miliki dalam berbagai macam amalan.
4: Nah, oleh karena itu, lakukanlah pertobatan setiap saat. Dan jangan terpukau dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan.
3: Pertanyaan adalah bagaimana performa kita dalam mengerjakan ibadah-ibadah tersebut.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. 20 Ramadan, awal kehancuran berhala-berhala bangsa Arab. Sebagaimana telah diketahui, terjadi peristiwa besar pada tanggal 20 Ramadan. Peristiwa dibebaskannya kota Mekah dari syirik dan ahlinya. Setelah Mekah menjadi wilayah Islam pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai membersihkan Ka'bah dari kotoran kesyirikan. Berhala-berhala dibuang dan dihancurkan. Beliau sendiri turun tangan dalam peristiwa ini. Saat menghancurkan berhala-berhala itu, beliau membaca ayat.
1: Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'idu.
0: Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Quran Surat Saba ayat 49. Dan ayat
1: wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
0: Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Jumlah berhala yang berada di Ka'bah kala itu adalah 360 berhala. Saat itu di Ka'bah terdapat gambar Nabi Ibrahim, Ismail, dan Ishak dalam keadaan sedang mengundi nasib dengan anak panah. Gambar-gambar itu diwarnai dengan za'farah.

di dalamnya. Setelah pembersihan Ka'bah, Rasulullah mengirim utusan ke wilayah sekitar Mekah untuk menghancurkan berhala-berhala terbesar milik bangsa Arab. Rasulullah mengirim Khalid bin Al-Walid bersama 30 orang lainnya menuju Batni Nakhlah yang terdapat di Thaqif. Mereka diamanahi untuk menghancurkan berhala Al-Uzza. Uzza adalah beberapa pohon di daerah Batni Nakhlah, sebuah wilayah antara Mekah dan Taif. Pohon-pohon ini dikelilingi bangunan dan ditutupi kelambu, dijaga oleh juru kunci, dan terdapat setan-setan yang berbicara dengan manusia. Orang-orang penggemar kesyirikan menyangka pohon keramat inilah yang berbicara sendiri. Dan Uzza adalah berhala penduduk Mekah dan sekitarnya, yakni milik Bani Mudhar, Quraisy, dan Kinana. Uzza dihancurkan saat bulan Ramadan tinggal tersisa 5 hari lagi. Khalid menebang pohon hingga rata dengan tanah dan membunuh jin wanita yang berbicara dengan manusia yang menyesatkan itu. Rasulullah juga mengutus Sa'ad bin Zaid al-Ashhali bersama 20 orang lainnya untuk menghancurkan Manah di Al-Mushallal, sebuah tempat dekat Kudait. Manah adalah sebuah batu besar yang terletak di sebuah wilayah antara Mekah dan Madinah. Berhala ini milik orang-orang Aus, Khazraj, dan Khuza'ah. Penghancuran ini terjadi 6 hari sebelum berakhirnya Ramadan. Berhala besar lainnya adalah Al-Lata. Ia adalah sebuah berhala besar yang berada di Taif, berwujud patung yang memiliki relief, yang dibangun rumah untuknya, dan ditutupi dengan kelambu agar mirip dengan Ka'bah. Di sekeliling Al-Lata terdapat teras dan dijaga oleh juru kunci. Untuk menghancurkan berhala ini, Rasulullah mengutus Abu Sufyan bin Harb dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Menurut pendapat yang lainnya, nama Lata dibaca dengan Al-Lata, sebuah kata yang berasal dari kata kerja Lata Yalutu, yang artinya menumbuk gandum. Sedangkan Al-Lata sendiri artinya orang yang menumbuk gandum. Al-Lata adalah seorang laki-laki soleh yang menumbuk gandum, memasaknya, kemudian menghidangkannya untuk jamaah haji. Saat ia wafat, dibangunlah rumah di atas makamnya, dibentangkan kelambu pada makam tersebut, kemudian menjadi sesembahan selain Allah. Nabi SAW juga mengutus Amr bin As untuk menghancurkan Suwa, sebuah berhala milik Hudzail. Berhala-berhala inilah yang Allah sebut dalam firman-Nya: Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Quran Surat An-Najm ayat 19 hingga 20. Dari sini kita mengetahui bahwasanya sesembahan orang-orang musyrik jahiliyah itu beragam. Ada yang batu, pohon, kuburan orang soleh, para nabi, dan lain-lain. Nabi SAW tidak membedakan antara penyembah pohon dengan penyembah kuburan orang soleh, antara penyembah batu dengan penyembah nabi. Semua dihukumi musyrik oleh beliau SAW. Beliau perangi mereka dalam Fathu Makkah, dan beliau hancurkan sesembahan-sesembahan mereka. Pelajaran lainnya adalah gaya pengagungan orang-orang musyrik jahiliyah dengan yang ada pada zaman ini mirip. Kuburan atau batu atau pohon diberi bangunan dan diberi tirai atau kelambu sebagai bentuk sakral dan pengagungan. Demikian, Allahu A'lam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar.
0: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
1: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
0: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda

0: mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.
1: وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ.
0: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ.
0: Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
1: Hikmatun balighah, fama tughnin nudur.
0: Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
1: Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila shay'in nukur.
0: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.
1: Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdafi ka'annahum jaradun muntashir.
0: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: Muhti'ina ila dda' yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
0: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir.
0: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
1: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasib.
0: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.
1: Fafatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir.
0: Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah.
1: Wafajjarna al-ardha 'uyunan faltaqal maa'u 'ala amrin qad qudir.
0: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
0: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
1: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
0: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
0: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Inna arsalna 'alaihim rihan sabsaran fi yawmin nahsin mustamir.
0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'id.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adabi wa nudur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Tsamud bin Nudzur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah saleh.
1: Wa nabbi'hum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shibbin muhtadar.
0: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
1: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ.
0: Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
0: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: bisahar.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nudhur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.
0: Walaqad rawaduhu 'an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adhabi wa nudhur.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad sabbahahum bukratan 'adzabun mustaqir.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: Fadhuqu 'adzabi wa nudur.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudhakkir.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Walaqad jaa'a aala fir'aunan nudhur.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: Kadzabu biayatina kulliha fa'akhadnahum akhdha 'azizin muqtadir.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
0: Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
1: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
0: Yawma yus'habuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
1: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
0: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar.
1: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
0: Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar.
1: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata.
0: Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir.
1: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
1: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
1: Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
1: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
0: Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
1: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Orang itu kalau lagi sakit, makan makanan chef level dunia aja bisa jadi hambar. Bahkan bukan hanya hambar, enak, bahkan dimuntahin. Ketika hambar, enak, dimuntahin, apakah penyebabnya karena makanannya benar-benar enak? Apakah karena kokinya atau chefnya atau pemasaknya nggak jago? Bukan, dia lagi sakit. Sama dengan manusia, manusia ini kalau hatinya lagi sakit, jiwanya lagi sakit, mau disuguhkan konsep sindir apapun, dibilang berat sama dia. Ini konsep tanzilun min hakimin hamid, diturunkan dari yang maha bijak dan yang maha terpuji, Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sehat, normal, kalau jiwa kita baik, maka ketika kita bersama dengan perintah dan larangan Allah, berinteraksi dengan konsep Allah Subhanahu wa taala, hanya ada satu opsi, yaitu memuji Allah tabaraka wa taala, karena Allah yang maha terpuji. Tapi apakah sudah sampai di situ level hati kita? Kalau belum, setidaknya jangan cari kambing hitam. Apalagi perintahnya disalahin, larangannya disalahkan. Ini bahaya. Paling gak akui memang hati saya itu masih sakit, lalu obati, kembali dong ke Allah. Tanya kepada ustaz, tanya kepada guru kita. Terus diminum tuh obat, dijalanin, biar hatinya sehat. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau hati itu baik, maka anggota badan itu akan baik, kata Nabi SAW. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau hati rusak, hati sakit, semuanya sakit. Oke, ini yang harus kita renungkan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Tanya jawab.
6: Ustaz, tolong jelasin, jika kamu berselisih tentang urusan apapun, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jazakumullah khair wa fika jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih pendapat tentang satu permasalahan, masalah apa saja, ya, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang dimaksud ikhwafiddin, perkara-perkara yang ada dalilnya. Ya, perkara-perkara yang ada dalilnya. Misalnya ini. istri berselisih dengan suaminya. Kata sang istri, "Bang, aku mau taat pada orang tuaku. Abang kan orang lain sebenarnya. Ini orang tuaku, orang tua kandungku, ibuku yang mengandungku, ibuku yang melahirkan aku, ibuku juga yang menyusui aku, ibuku juga yang membesarkan aku. Abang dapat saya sudah gede, sudah besar." Kata suaminya, "Oh, enggak bisa, Dek. Kalau sudah punya suami, suami lebih berhak." Ini kan berselisih namanya. Loh, kan setiap anak itu harus kembali, harus berbakti kepada orang tua. Nah, begitu. Kalau sudah seperti ini, kembalikan kepada Allah Rasulnya. Nah, macam si suami tadi, datangkan hadis ini loh, Dek. Bahwasanya Rasulullah mengatakan yang paling berhak terhadap seorang wanita adalah suaminya. Itu namanya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seperti tadi, istri orang tua nyuruh bekerja, suami menyuruh jangan bekerja. Ini bagaimana kalau enggak bisa dikompromikan? Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kepada siapa istri lebih taat? Harus lebih taat.
2: Mutiara Nasihat.
5: Tiga minggu yang lalu kami sempat umroh, alhamdulillah, ketemu dengan salah satu teman siswa dulu 6 tahun yang lalu kami ajar. "Assalamualaikum Ustaz." "Salam-salaman. Tolong saya belum pernah umroh, tapi saya ini diminta bimbing umroh." "Ya sudah, nanti kita bisa berangkat bareng-bareng. Kalau enggak nanti bisa minta teman juga, ada yang bisa bantu, kita punya siswa." "Oh ya, satu lagi." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Saya kok pernah dengar suara ini ya?" "Siapa ya, sopo?" "Ini suaranya Ustaz Abdus Salam. 7 tahun yang lalu kami pernah mengajarnya." Saya tanya, "Kamu kini?" "Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat." "Indosat pernah dijual, yang beli orang Singapura. Oleh orang Singapura dijual sama orang Dubai, kalau misalnya Dubai. Dan orang Dubai ini gratiskan umroh untuk 10 orang. 2 orang melihat, 8 buta." "Masya Allah." "8 orang buta, tapi 10 orang ini hafid Quran semuanya." "Masya Allah." "Luar biasa. Hafid Quran semuanya. Luar biasa." Sehingga salah satu yang kami tanyakan, "Gimana kemarin di Medina?" "Alhamdulillah Ustaz, lancar. Kita bisa masuk Raudhah. Sebelum subuh kita masuk Raudhah. Orang-orang diusir, kita tidak diusir. Kenapa? Mungkin lihat orang-orang buta. Saatnya orang buta. Di 10 orang yang dituntun 8, yang nuntun 2. Saya tanya, "Gimana kamu cara nuntun 4 orang?" "Gini Ustaz, keliru apa apa Mas? Tadi di sini pindah lagi, pindah lagi. 2 orang di sini, 2 orang di sini. Oh, Masya Allah. Jadi saya nonton 4 orang. 2 orang di sini, 2 orang di sini." Saya tanya, "Gimana?" "Alhamdulillah Ustaz, nikmat." "Apa yang paling terkesan bagi kamu?" "Pertama yang buat membuat saya ngelindur. Saya sampai Indonesia itu kadang ngelindur. 1, 2, 3 kadang istri saya bangunkan, "Mas, iki wis nang Indonesia bukan di Arab lagi." Kenapa? Karena dia punya kebiasaan nonton wong buta. Dan yang luar biasanya yang saya dari Jakarta sampai Jeddah. Jakarta Jeddah itu kurang lebih 9 sampai 10 jam. Tapi orang-orang buta ini di pesawat mereka mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an. Masya Allah. Saya kadang dibangunkan, "Ustaz. Ustaz, sampai ayat ini lanjutannya apa?" "Oh, lanjutannya ini." Satu jam berikutnya, "Ustaz, saya lupa ayat ini. Lanjutannya apa, Ustaz?" "Oh, Masya Allah." Dari Jakarta ke Jeddah itu sampai selesai 10 juz. Masya Allah. Halimu cepat. Masya Allah, luar biasa.

Tiga keutamaan sifat halim. Pertama, sifat halim merupakan akhlak yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asaj Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan. Qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna fika la khuluqain yuhibbuhum Allah." Qultu, "Wa ma huma ya Rasulullah?" Qala al-hilm wal haya'. Qultu, "Qadiman kana aw hadithan?" Qala qadiman. Qultu, "Alhamdulillahi alladhi jabalani ala khuluqain ahabbahum Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, "Sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang Allah cintai." Aku bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka beliau menjawab, yaitu sifat halim, sifat penyantun dan tidak tergesa-gesa, dan juga sifat al-haya, yaitu kesopanan dan rasa malu yang mencegah seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Aku bertanya, "Apakah aku sudah memiliki kedua akhlak tersebut sejak dulu ataukah baru-baru ini saja?" Maka beliau menjawab, "Kamu sudah lama memilikinya." Aku berkata, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku dengan dua sifat yang Dia cintai tersebut." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, Al-Halim merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah yumsiku as-samawati wal-ardha an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap, dan sungguh jika keduanya lenyap maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan keduanya selain Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ketiga, sifat halim merupakan sifat Nabi dan kekasih Allah Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima la halimun awwahum munib." Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Demikianlah tiga keutamaan sifat halim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

Ketahuilah bahwasanya tauhid yang bersemayam dalam hati seseorang berbanding lurus dengan tawakkalnya. Kita bisa menilai seberapa besar kadar tauhid yang ada pada diri kita dengan melihat seberapa besar tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menilai seseorang yang lemah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan lemahnya tauhid yang ada pada dirinya. Karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Jurjani rahimahullahu taala ketika beliau mendefinisikan tentang tawakal. Tawakal adalah keyakinan, kepercayaan akan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan putus asa dari apa yang ada di tangan-tangan manusia. Maksudnya, kita lebih yakin, lebih percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita tidak melihatnya, daripada apa yang dijanjikan oleh manusia sekalipun kita melihatnya nyata. Contoh sederhana, seseorang misalkan menjanjikan untuk memberikan kita sesuatu. Sesuatu yang sangat berharga, yang sangat kita harapkan. Dan misalkan dia mengirim gambar hadiah pemberian tersebut kepada kita. Sungguh sangat nyata pemberiannya tersebut. Kita sudah melihat, bahkan sudah dia paketkan dan dia kirimkan kepada kita. Ketahuilah, yang namanya tawakal adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita tidak melihatnya, itu jauh lebih nyata. Apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih nyata daripada janji pemberian manusia. Jika kita sudah bisa merasakan ini, maka insya Allah kita merasakan hakikat tawakal yang sebenarnya. Seorang yang bertauhid, hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah lebih nyata bagi dia daripada janji manusia. Ancaman Allah Subhanahu wa taala lebih nyata bagi dia daripada ancaman manusia atau makhluk lainnya. Oleh karena itu, upaya dia untuk meraih apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala melebihi upaya dia untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh manusia. Itulah hakikat tawakal. Bukanlah tawakal manakala seseorang ketika dia mengetahui janji Allah bahwasanya Allah akan menjamin rizkinya, lantas dia tidak berupaya mencari rizki, dia tidak bekerja. Ini bukan tawakal sekali lagi. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, beliau mengisahkan bahwasanya dulu para penduduk Yaman manakala mereka ingin berhaji, mereka tidak menyiapkan bekal, perbekalan selama di perjalanan. Mereka menganggap ini adalah bagian dari tawakal. Kami adalah kaum yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kami tidak perlu menyiapkan perbekalan. Allah Maha Pemberi rizki, ini anggapan mereka. Turunlah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu tawakal yang benar, bukan. Allah memerintahkan berbekallah kalian, siapkan bekal. Bekal fisik, mental, harta dan seterusnya, perbekalan makan dan minum. Namun ingat, sebaik-baik bekal adalah takwa. Artinya, ada dua hal yang harus kita wujudkan di sini. Tawakal harus dengan mewujudkan sebab, harus ada upaya, usaha. Namun, yang kedua, hati kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada usaha yang kita lakukan atau sebab yang kita upayakan. Karena boleh jadi, kita sudah berupaya semaksimal mungkin, bahkan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mewujudkan sebab. Namun, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, sebab yang kita upayakan itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun buat kita. Artinya, hati kita harus bergantung secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal, mengupayakan sebab, namun hati kita tidak boleh bergantung kepada sebab tersebut, melainkan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Satu, bacaan apa saat ruku yang panjang, misalkan jadi makmum dan imamnya lama sekali saat ruku, apa yang harus dibaca oleh makmum? Pertama ya subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? Boleh sampai 10, minimal 3 kali. Yang wajibnya 1 kali. Selebihnya sunnah. Boleh 10 ketiga kali? Boleh, bagus. 10 kali bagus, lebih dari itu bagus. Plus ditambah doa, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu boleh dibaca dalam ruku, boleh dibaca dalam sujud. Dan itu dibacanya setelah subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim dalam ruku, subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Kalau umpamanya kita mau nambah dengan doa, boleh. Doa apa? Bebas, baik dalam ruku, dalam sujud. Hadis Nabi SAW yang menyatakan aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa akthiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa di dalam sujud. Ini mengisyaratkan di setiap gerakan sholat apapun boleh ditambahkan doa, tapi yang paling utama adalah di dalam sujud. Boleh kita menambahkan doa setelah ruku subhanarabbil azim berapa kali? 3 kali, 10 kali, terus masih ingin menambah subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma gfirli, terus tambah doa lain, boleh ya. Itu yang kita baca. Kalau kita tidak mau umpamanya berdoa, ya sudah subhanarabbil azim saja berpuluh-puluh kali, ya boleh.

wala dan bara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sesungguhnya simpul keimanan yang paling kuat adalah ketika engkau mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Kenapa kita mencintai salat, mencintai kejujuran, mencintai kelembutan dan amal soleh yang lainnya? Karena Allah mencintai perbuatan-perbuatan mulia tadi. Terus kenapa kita membenci kesyirikan, membenci bid'ah, membenci perjudian, membenci keserakahan, membenci kezaliman, dan membenci berbagai macam perilaku buruk yang lainnya? Alasannya karena Allah juga membenci perbuatan-perbuatan buruk tersebut.

Sihir adalah jampi-jampi yang dihembuskan pada sesuatu dengan meminta bantuan kepada jin. Jampi-jampi berarti ucapan, perkataan yang dihembuskan kepada sesuatu berarti ada media, boleh jadi tali, temali, boleh jadi air, dan aneka ragam tempat di mana jampi-jampi itu dihembuskan, namun mayoritasnya adalah benang. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut buhulan di dalam Al-Quran soal sihir, menunjukkan bahwa mayoritas media adalah benang. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan tukang-tukang sihir yang menghembus pada buhulan-buhulan. Berarti ada hembusan yang dia adalah jampi yang disebut-sebutkan, diucap-ucapkan, dan ada media, dan Allah menyebut medianya adalah buhulan, karena itulah media terbanyak dari media-media sihir. Dengan meminta bantuan kepada jin, apabila ini terwujud adanya jampi, gunakan media dan memohon pertolongan kepada kaum jin, itulah dia sihir. Di dalam Al-Quranul Karim, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam syariat yang mulia, sihir itu diharamkan. Kalau dia diharamkan, berarti sihir itu ada, maka sihir itu hak, sihir itu sesuatu yang hak. Maksud hak adalah dia benar-benar ada, namun kedudukannya di dalam syariat adalah haram.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
1: Bagaimana terbunuhnya Hasan dan Husain? Pertama, bahwa Hasan dan Husain adalah anak-anak Ali, semoga Allah meridainya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai mereka. Yang mana kita mencintai dan loyalitas kepada mereka tanpa mengutuskan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli bid'ah. Kita juga berlepas diri kepada Allah dari orang-orang yang membenci dan tidak mencintai mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mencintai mereka berdua, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang membenci mereka berdua, maka dia telah membenciku." Maksudnya adalah Hasan dan Husain. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasan dan Husain adalah dua penghulu para pemuda ahli surga." Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi. Kedua, pembunuhan Husain. Syekhul Islam, semoga Allah meridainya, mengatakan bahwa dalam masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah terjadi beberapa peristiwa besar. Salah satunya adalah pembunuhan Husain, semoga Allah meridainya. Dia sendiri tidak memerintahkan pembunuhan atas Husain, tidak menunjukkan sukacita atas kematiannya, dan tidak pula berupaya menangkap para pembunuhnya. Dia juga tidak pernah membawa kepala Husain ke Syam. Namun, dia memang memerintahkan agar pergerakan Husain dicegah dan dilawan, meskipun jika harus memeranginya, hingga semakin banyak pejabat yang mendukung perintah ini. Asy-Syamru bin Dzul-Jawshan menghasut Ubaidillah bin Ziyad untuk membunuhnya. Kemudian, Ubaidillah bin Ziyad menyerangnya, sampai Husain meminta kepada mereka agar dia bisa menemui Yazid, pergi berjaga di perbatasan, atau kembali ke Mekah. Tapi mereka mencegahnya dan malah menjadikannya sebagai bulan-bulanan mereka. Mereka membunuhnya secara aniaya beserta beberapa anggota keluarganya. Semoga Allah meridai mereka. Peristiwa pembunuhan ini adalah salah satu bencana besar, terbunuhnya Husain, dan sebelumnya juga ada pembunuhan Uthman, adalah sebab terbesar munculnya fitnah di tengah umat ini, dan orang-orang yang membunuh mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Selesai kutipan secara ringkas dari Majmu' Al-Fatawa. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa ketika Yazid bin Muawiyah menerima kabar terbunuhnya Husain dan para pengikutnya, matanya berlinang air mata seraya berkata, "Aku menyukai ketaatan kalian, kecuali pembunuhan Husain. Semoga Allah melaknat Ibnu Marjanah, yakni Ubaidillah bin Ziyad. Demi Allah, seandainya aku membersamainya, tentu aku akan memaafkannya. Semoga Allah merahmati Husain." Ketika Husain diletakkan ke hadapan Yazid, dia berkata, "Demi Allah, seandainya aku ada di sampingmu, tentu aku tidak akan membunuhmu." Selesai kutipan dari Al-Bidayah wa Nihayah. Ketiga, adapun tentang meninggalnya Hasan, dia meninggal sebagaimana umumnya orang meninggal. Semoga Allah meridainya. Sufyan bin Uyainah berkata dari Raqabah bin Misqalah yang berkata bahwa menjelang wafatnya Hasan bin Ali, dia berkata,
2: "Bawalah aku keluar ke halaman agar aku dapat melihat kerajaan langit."
1: Kemudian mereka mengeluarkan tempat tidurnya, lalu dia menengadahkan kepalanya lalu memandang seraya berkata,
2: "Ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan pahala di sisimu atas dicabutnya nyawaku ini, karena nyawaku ada hal yang paling berharga bagiku."
1: Perawi mengatakan, di antara yang Allah lakukan kepadanya adalah memberi pahala di sisinya atas dicabutnya nyawanya. Abu Nu'aim berkata bahwa ketika sakit Hasan bin Ali, semoga Allah meridainya, semakin bertambah parah, dia merasakan ketakutan. Lalu seseorang masuk menemuinya dan berkata kepadanya,
2: "Wahai Abu Muhammad, kenapa takut? Ini kan hanya perpisahan antara rohmu dengan jasadmu. Lalu engkau akan menemui kedua orang tuamu, Ali dan Fatimah, dan kakekmu dan nenekmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Khadijah, serta paman-pamanmu dari jalur ayah, Hamzah dan Ja'far, dan paman-pamanmu dari jalur ibu, Al-Qasim, Thayyib, Mutahhir, dan Ibrahim. Demikian pula bibi-bibimu, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Zainab.
1: Perawi mengatakan, setelah itu dia menjadi tenang. Ya'qub bin Sufyan berkata, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami. Sufyan menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya yang mengatakan bahwa Ali, semoga Allah meridainya, dibunuh ketika dia berusia 58 tahun. Adapun Hasan meninggal, sementara Husain dibunuh. Semoga Allah meridai mereka. Lihat Al-Bidayah wan Nihayah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, berkata, adapun pendapat bahwa Muawiyah meracuni Hasan, inilah yang dikatakan sebagian orang, hanya saja itu tidak dilandasi dengan bukti yang sesuai syariat, keputusan yang diterima, atau riwayat yang meyakinkan. Ini termasuk perkara yang tidak bisa diketahui. Jadi mengatakan demikian berarti berkata tanpa ilmu. Selesai kutipan dari Minhajus Sunnah. Demikian, wallahu a'lam.
3: Soal jawab.
4: Afwan Ustaz, bagaimana kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua jika keduanya sudah bercerai, salah satu dari mereka sudah tidak komunikasi lagi, anak tinggal dengan ibu anak, namun hati anak sudah sakit dari sejak kecil saat ayah anak menyakiti ibu anak. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fi. Subhanallah jemaah. Ya, yang pertama, ketahuilah kita ini pendosa. Allah Azza wa Jalla menetapkan manusia itu sebagai pelaku dosa. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tuamu berbuat salah kepada ibundamu, menyakiti ibundamu, ya, bapak nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Engkau bukan hakimnya. Engkau enggak usah mengadili bapakmu. Bapakmu nanti akan disidang. Tapi engkau juga akan disidang sendiri. Ketika sang anak durhaka sama bapaknya, ya kita akan disidang. Kenapa engkau durhaka sama bapak? Loh, bapak anak zalim. Loh, kan Allah sudah nyuruh kita berbakti sama orang tua. Walaupun orang tua kita zalim. Walaupun orang tua kita kafir. Nyuruh kita melakukan kekafiran, tetap kita berbakti. Maka tadi, jangan sibuk dengan dosa bapakmu. Tapi pikirkan kalau engkau durhaka sama papa. Juga kadangkala anak ini dapat cerita buruk dari ibundanya. Ibu bapak itu dulu kayak gini, tolong ya buat para ummahat. Ibu-ibu yang bercerai sama suaminya, jangan bikin anaknya benci sama bapak. Udah cukup engkau berpisah sama anak, sama suami, karena memang sudah gak jodoh lagi. Tapi jangan nambah dosa. Karena menanamkan kebencian kepada anak, kepada orang tuanya, itu termasuk dosa besar nanti. Sehingga anak kita durhaka sama orang tua. Maka tadi buat yang bertanya ini, tetap engkau berbakti sama bapak. Terus bagaimana dengan kesalahan bapak? Sudah, bapak akan dihisab sendiri dengan kesalahannya. Dan boleh jadi dengan engkau memberikan nasihat kepada ayah, ayah jadi sadar. Ketika anak ini berbakti sama bapaknya, sang ayah melihat, ya Allah, anakku ini masya Allah. Walaupun dia dibesarkan sama ibundanya, dia tetap berbakti kepada aku. Karena memang wajib berbakti kepada orang tua walaupun mereka sudah berpisah. Doakan ayah kita ya. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
5: Mutiara Nasihat.
6: Pertanyaan yang pertama Ustaz,
5: Bagaimana cara untuk menjaga atau meningkatkan iman yang kuat sedangkan iman itu naik dan turun? Kemudian bagaimana apabila seseorang lagi lahir dari keturunan yang tidak beriman kepada Allah, bagaimana caranya mendapatkan kedatangan iman dari itu, Ustaz?
6: Bismillahirrahmanirrahim. Khotibillah, iman kita memang fluktuatif, yazidu wa yanqus. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang imannya itu naik terus, enggak ada. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman yazidu wa yanqus. Satu saat naik, satu saat turun. Terkadang turunnya itu memang Allah kendaki untuk ancang-ancang naik lebih tinggi lagi. Barangnya mau nyanyi tadi sekian, turun dikit, lalu naik bisa tinggi. Yang penting harus kita ketahui kesadaran ketika iman kita dalam keadaan turun. Yang Nabi katakan, likulli amalin sirrotun walikulli sirrotin fatratun, famankanat fatratuhu ila sunnati faqad hada, wa mankanat fatratuhu ila ghairi dalik faqad halak. Setiap amal itu ada masa gesitnya, semangatnya, ada masa lesunya. Kadang masya Allah semangat luar biasa, kadang lesu. Barang siapa ketika dia saat lesunya itu kemudian dia tetap di atas sunnah, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang dia waktu lesunya itu kemudian dia menyimpang dari sunnah, maka dia telah binasa. Salat tahajud terkadang masya Allah semangat, kadang-kadang mulai agak lemes-lemes, mulai agak dia lesu. Ketika dia lesu ini tetap sholat tahajud, walaupun tidak sempurna 11, dia hanya tinggal tunaikan berapa rakaat, maka dia tetap dalam kondisi di atas sunnah, mendapatkan petunjuk, tinggal nanti cari suasana genjot lagi, biar bagaimana naik. Tapi kalau pas lemes-lemes gini, kemudian dia justru maksiat kepada Allah, maka dia telah binasa. Kemudian faktor diantara yang bisa meningkatkan iman kita, ikhwan, pertama doa. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala iman, hiasan iman, peningkatan iman, kuatnya iman, baiknya hati kita, ketakwaan kita. Diantara doa kita kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk, kemudian ketakwaan, kemudian sikap menahan diri dari kehinaan al-afaf sehingga tidak terjatuh dalam kenistaan, kemudian dan kekayaan kecukupan sehingga tidak terjatuh dalam sikap menghinakan diri meminta-minta kepada orang. Di antaranya adalah at-tuqa, yaitu ketakwaan. Ini iman. Demikian pula kita doa yang tadi, Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal ahwa. Aku berlindung padangku dari kemungkaran amal, akhlak dan hawa nafsu. Ini semuanya adalah di antara doa-doa yang berkaitan dengan iman kita. Yang kedua, ikhwat, jangan pernah lepas dari ilmu dan majelis ilmu. Karena sungguhnya ilmu adalah air yang bisa menyegarkan tanaman pohon iman kita. Jangan pernah berpisah dari majelis ilmu dan kawan-kawan saleh. Di antara doa Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam, ikhwati fillah, beliau di antaranya berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, matikan aku sebagai seorang muslim dan temukan aku dengan orang-orang saleh. Di dunia kita pun berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu temukan kita di sekolahnya, di tempat kerjanya, di safarnya, di mana kita berada, Allah temukan dengan orang yang saleh yang bisa ta'awun alal birri wa taqwa. Yang keempat, ikhwati fillah, jangan Anda sengaja mendatangi tempat-tempat yang bisa menggerakkan hati Anda terfitnah. Baik itu koran, majalah, televisi, internet, yang bisa menjadikan celah Anda kemudian tergerak hatinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. dan beberapa faktor yang lainnya, di antaranya Anda perteguh iman Anda dengan amal saleh, karena amal itu akan membuahkan keteguhan hati sehingga akan betul-betul teguh di saat ketika ada guncangan-guncangan ujian. Dan yang lainnya wallahu taala a'lam bishawab.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati waqad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad,

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Ridwan.
1: Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

0: إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: بايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Kita sering mendengar kata tauhid. Tauhid, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah unsur utama kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Modal terbesar bagi seorang hamba untuk meraih keridhaan Allah dan kecintaan Allah di dunia maupun di akhirat adalah tauhid. Tauhid sendiri secara bahasa berasal dari kata kerja wahada yuwahidu. Artinya adalah menjadikan sesuatu atau meyakini sesuatu itu satu atau tunggal. Adapun yang dimaksud secara istilah tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada kehususan-kehususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehususan-kehususan Allah Subhanahu wa taala yang dijabarkan di dalam Al-Qur'an, yang dijelaskan oleh Allah sendiri dan dipaparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, tidak keluar dari tiga kelompok besar. Yang pertama adalah kehususan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan perbuatannya atau rububiyahnya. Hanya Allah saja, hanya Dia sendiri yang menciptakan alam semesta dan segenap isinya. Hanya Allah saja yang mengatur alam semesta ini. Hanya Dia sendiri yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki. Dan hanya Dia saja yang menentukan, yang berkuasa di alam semesta ini. Ini kemudian khususan ini dikelompokkan oleh para ulama dalam Tauhid Ar-Rububiyah. Kemudian yang kedua, khususan Allah yang terkait dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Hanya Dia pemilik nama Ar-Rahman, sekaligus hanya Dia pemilik nama dan sifat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang rahmatnya meliputi segenap makhluk. Hanya Dia yang memiliki sifat tidak pernah lelah, tidak pernah tidur sedikit pun. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah sama sekali tidak disentuh oleh rasa ngantuk, apalagi tidur. Ini adalah kehususan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya yang maha sempurna. Kemudian para ulama mengelompokkan kehususan-kehususan ini dalam tauhid al-asma wa sifat. Kehususan Allah yang ketiga terkait dengan perbuatan hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Maka kita wajib mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Dia satu-satunya yang berhak untuk menerima ibadah yang disyariatkan, ibadah yang hak. Ini kemudian dikelompokkan oleh para ulama dalam tauhid al-uluhiyah. Kita wajib mentauhidkan Allah pada tiga kehususan Allah ini,

Empat keutamaan berdoa secara umum. Pertama, berdoa adalah ibadah yang bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal 'ibadah." Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang sombong dan enggan berdoa atau beribadah dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kedua, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk mengamalkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ketiga, berdoa adalah sebab dikabulkannya berbagai hajat yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Keempat, doa yang baik dari seorang muslim pasti dikabulkan di dunia atau di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر. قال الله أكثر. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya tiga hal. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan segera mengabulkan doanya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya untuknya di akhirat kelak. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat lantas mengatakan, "Kalau begitu, kami akan memperbanyak berdoa." Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, "Allah nantinya akan lebih banyak pula mengabulkan doa-doa kalian." Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah empat keutamaan berdoa secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Anak muda pada masa Rasulullah pada zaman sesudahnya sangat berbeda dengan saat ini, terutama dalam kepemimpinan. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita memilih pemimpin pada saat ini, apakah kita memilih yang tua atau yang muda? Muda tentu lebih energik, tua tentu lebih berpengalaman dalam memimpin. Bagaimana menurut pandangan Ustadz Manhaj Salaf, adakah dalil untuk memilih muda atau tua? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan secara implisit persyaratan seorang pemimpin. Ketika pasukan Talut, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Talut, ya, ketika itu kan Bani Israel meminta kepada nabi mereka supaya diangkatkan untuk mereka nabi, apa, pemimpin. Akhirnya nabi Bani Israel berdoa kepada Allah agar diangkatkan pemimpin. Ditunjuklah Allah, wahyukan, ditunjuk Talut sebagai raja. Tapi orang-orang kaya Bani Israel mengatakan, qalu anna yakun lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana mungkin dia yang jadi raja? Ya, dia itu tidak punya kekayaan seperti kami. Demikian ikhwah, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah ini. Wazadahum bastatan fil ilmi wal jism. Keistimewaan si Talut ini dibandingkan yang lain, jadi bukan kekayaan, ikhwah. Wazadahum bastatan fil ilmi wal jism. Allah memberikan kelebihan pada ilmu dan fisik. Artinya, seorang pemimpin itu tidak hanya ilmu kepemimpinan, tapi juga fisik. Demikian ikhwah, fisik. Jadi dia punya ilmu yang akan dia terapkan tengah masyarakat. Tapi ketika fisiknya lemah gimana? Atau fisiknya kuat tapi enggak punya ilmu. Demikian, fisiknya kuat tapi enggak punya ilmu. Jadi di situ bukan masalah tua dan muda. Apakah dia punya ilmu ataukah dia punya kekuatan fisik? Sehingga dia bisa bersinergi antara ilmu dan fisik dia. Dia punya ide untuk memakmurkan masyarakat dan dia punya kekuatan, punya wibawa, punya hebah untuk melaksanakan program-program baiknya untuk masyarakat. Satu lagi ikhwah, ketika Nabi Musa alaihissalam membantu dua orang gadis, ya, yang dia dapati sedang memberikan minum kambing-kambingnya. Kemudian mereka pulang cukup cepat waktu itu pulangnya, biasanya agak malam, kali ini cepat. Mereka menceritakan bahwasanya mereka dibantu oleh seorang pemuda, seorang laki-laki yang benar, seorang laki-laki. Kemudian ayah kedua pemudi ini mengundang Nabi Musa untuk makan, untuk datang dan memberikan upah. Kemudian ide dari sisi anak perempuan, ya, abatis ta'jir, wahai ayahanda, jadikan dia sebagai upahlah dia, jadikan dia sebagai pegawai lah, sebagai orang yang diupah. Inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya orang yang paling bagus untuk menjadi upahan adalah yang kuat dan amanah. Lagi-lagi di situ fisik, tapi ada tambah satu lagi, apa? Amanah. Demikian ikhwah. Tua kalau dia tetap energik, dia amanah, dia punya ilmu, enggak ada masalah. Muda tapi longor. Ya, muda tapi lembek, itu apa ikhwah? Ya. Jadi di situ tidak ada masalah muda atau tua. Tiga dia. Pertama apa tadi ikhwah? Ilmu. Ilmu kepemimpinan. Ilmu dalam memimpin juga termasuk di situ ilmu masalah hal haram. Wali kota misalnya. Ketika dia tahu di suatu tempat itu ada pelacuran, dia diam-diam saja, berdosa itu wali kota. Itu ikhwah risikonya. Sama kalau kita sebagai suami, kita tahu istri kita pergi tanpa pakai jilbab, kita diam-diam aja. Ghafarallahu laha, gitu aja. Semoga Allah mengampun dosanya, begitu aja. Berdosa kita sebagai suami. Kenapa? Itu di bawah tanggung jawab kita. Gubernur, kalau dia tahu ada satu tempat, ataupun ada masyarakat yang buat melanggar syariat Allah, dia diam-diam saja, dosa dia. Beda halnya kalau gak tahu, ya, dia diam saja. Harus ada usaha untuk memperbaikinya. Dia menjadi presiden, Di antara 250 juta penduduk Indonesia, dia tahu sekian tempat, banyak sekali tempat-tempat maksiat atau orang-orang koruptor. Dia diam-diam saja, berdosalah dia. Ikhwah, mengerikan jadi pemimpin masyarakat itu. Kita memimpin anak saat, apa namanya, istri satu, anak tiga, anak empat, anak lima, kita merasa sudah berat di hadapan Allah nanti. Gimana kalau memimpin sekian juta orang? La haula wala quwata illa billah. Semua harus diselesaikan. Ini bukan hanya masalah jabatan, tapi masalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus punya ilmu yang kuat. Ilmu kepemimpinan, ilmu masalah haram halal. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, kuat fisiknya. Mau tua, mau muda, yang penting masih kuat. Karena ada juga yang tua tapi masih kuat. Ada juga yang muda tapi masih enggak kuat. Makanya Rasulullah pernah katakan, ketika ada seorang muda, anak muda, dia bertanya, "Ya Rasulullah, uqabbil wa ana shaim?" Rasulullah, "Bolehkah aku mencium istriku padahal aku sedang puasa?" Kata Rasulullah, "Lah, enggak boleh." Tak lama kemudian datang orang tua. "Ya Rasulullah, uqabbil wa ana shaim? Boleh enggak aku mencium istriku sementara aku sedang puasa?" Kata Rasulullah, "Nah, boleh." Fa nadhara ba'duna 'ala ba'd. Maka kami pun saling lihat-lihatan. Tadi enggak boleh, ini boleh, gimana gitu kira-kira. Tapi kan Rasulullah tahu audiensnya. Tahu para sahabat agak bingung. Kenapa ini enggak boleh? Ini boleh, tadi enggak boleh. Lantas bagaimana ikhwah? Rasulullah katakan, "Inna syekha yamliku li irbih." Kalau dia orang tua itu lebih mampu untuk mengendalikan nafsunya. Anak muda mencium istrinya, nanti ada babak selanjutnya, enggak tertahan dia. Itu yang bahaya, babak selanjutnya itu. Tapi kalau orang tua, dicium istrinya, si nenek diciumnya, ya udah selesai sampai situ, hanya sekedar cium kasih sayang, nggak ada babak berikutnya. Memang udah nggak ada lagi apa-apa. Demikian ikhwah, nggak ada keinginan apa-apa, hanya sekedar sayang udah. Tapi kan ada juga kebalikannya, ada orang tua, tapi masya Allah tua-tua keladi, semakin tua semakin gatal dia. Ada yang begitu ikhwah, begesit semakin tua, makin banyak minyaknya, santannya semakin mantap. Tua-tua kelapa, ya kan? Kalau kelapa muda antum peras-peras ada santannya? Tak ada, kosong. Tapi tua-tua kelapa nih, woi, rendang itu dibuat itu, gurih dibuatnya. Ada yang begitu. Ada yang anak muda, tapi udah macam orang tua, bawaannya mau meninggal aja. Ada yang begitu. Dia masih muda. Demikian ikhwah, ya. Jadi terkait dengan masalah fisik kemampuan, bukan masalah usia. Kepemimpinan ini masa usia. Kalau semuanya sama ikhwah, semuanya sama, maka memang lebih didahulukan yang lebih tua, yang lebih pengalaman biasanya, ya, yang lebih tua. Karena usia tua itu memang punya nilai khusus dalam Islam. Seperti ya ummukum akbarukum sinnan. Ketika para sahabat tuh belajar bersama Rasulullah, berarti ilmunya sama semua. Apa kata beliau? Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua usianya. Jadi dia punya nilai lebih. Demikian ikhwah. Apalagi al-barakatu ma'al akabir. Keberkahan bersama orang yang tua-tua. Karena dia lebih pengalaman, lebih mampu mengendalikan diri, ya, lebih tenang dalam menghadapi banyak masalah. Anak muda disenggol, ditendangnya ikhwah. Terjang, kau yang macam-macam. Macam kau aja bisa. Bisa. Bilang tua, sabar anak-anak, biarlah dulu. Begitu ya. Ada juga kan orang tua yang macam anak muda. Kau bilang memang tua tapi. Hanya begitu ya, wah, responnya. Jadi kalau memang sama semua, maka yang lebih tua itu akan lebih baik. Karena memang lebih tenang dibandingkan anak muda. Demikian ikhwah. Rahimahullah wa iyyakum.
0: Ramadan ini adalah momentum kita merenung sebenarnya apa yang kita kejar selama ini. Ketika kita ingin sebuah posisi di sebuah perusahaan, atau ketika kita menginginkan seorang wanita, atau bagi wanita menginginkan seorang pria, ketika kita ingin harta, materi, apakah itu kita incar agar sebagai sarana kembali kepada Allah? Agar kita mengerjakan amalan-amalan yang baru bisa diamalkan jika kita memiliki harta, seperti haji, seperti zakat, seperti umrah, seperti infak dan sedekah, atau kita punya tendensi lain. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 42, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya hanya kepada Rabbmu semua dikembalikan. Ulama kita mengatakan segala keinginan apabila tidak diinginkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan terputus, kata para ulama. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan hanya kepada Allah lah semua dikembalikan. kita pasti jelas akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama kita mengatakan sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dicita-citakan, tapi ketika kita mencintai itu bukan karena Allah, kita kejar tanpa mempedulikan apakah Allah ridho pada keinginan kita itu, maka cinta dan keinginannya hanya akan menjadi adab bagi dia, akan sia-sia dan tidak akan berhasil.

0: Mutiara Nasihat.
1: Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, adakah kiat-kiat yang dapat merasakan lezatnya iman menatap dalam hati?
2: Para ulama diantaranya menyebutkan hadis Nabi SAW untuk kita bisa merasakan lezatnya iman, hadis yang masyhur terkenal, salasun man kunna fihi wajata bina halawatul iman. Ada tiga perkara yang kalau dia mendapatkan dirinya memiliki tiga perkara ini, maka dia betul-betul akan merasakan rasa manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, ayyu ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila dia sanggup atau telah sampai pada tingkatan bisa mencintai Allah dan Rasulnya di atas seluruh yang ada, dengan dia selalu memenangkan Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan selainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ketika dia mencintai seorang, maka kecintaannya bukan karena dia kaya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia banyak memberikan keuntungan dunia kepada kita, tapi kecintaan pada orang adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauta fil kufri ba'da an qatahallahu minha kama yakrau finnar kama yakrau ayyuktafa finnar. Kebencian dia untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya seperti kebencian dia untuk dilimparkan ke dalam api. Kalau dia sudah punya tiga perkara ini, masya Allah, dia akan bisa merasakan manisnya iman. Tapi kalau belum, maka masih terus harus belajar dan harus betul-betul selalu berusaha untuk sampai pada tingkatan itu, maka Allah akan berikan rasa manisnya, dan rasa manis sesuai dengan kadar seberapa kita telah memberikan pengorbanan. Demikian juga dibutuhkan mujahadun nafas, kesungguhan jiwa, memaksa jiwa, melatih jiwa sehingga betul-betul dia mujahadah. Wa man jahada finna lanah tianaum subulana, barang siapa yang dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan Allah tersebut. Dan yang lain-lain, ikhwan, ini diantaranya, wallahu ta'ala alam sa'ala.

0: Tanya Jawab.
1: Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana cara mendidik anak laki-laki yang sering berbohong? Sudah saya bilang baik-baik, tapi anak ini terus berbohong. Kadang saya jengkel dan ingin memukul, tapi dibela oleh istri saya, Ustadz. Jazakumullah khairan.
2: Kasih dia reward. Kasih dia reward. Ketika dia jujur. Ya. Kasih dia hadiah ketika dia jujur. Sehingga dia itu merasa bahwa kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan. Oh, Ustaz, nanti kalau kayak gitu, anak jadinya punya ketergantungan kepada sesuatu yang sifatnya duniawi. Awalnya enggak apa-apa. Sebagaimana dahulu, ada orang-orang di zaman Nabi SAW yang masuk Islam karena materi dunia. Jadi tidak sedikit manusia di zaman Nabi SAW yang masuk Islamnya karena kepengin dapat kambing, karena kepengin dapat duit. Ada. Ya. Yang penting masuk apa? Islam dulu. Nanti ketika masuk Islam dididik sama Rasulullah SAW sampai akhirnya kemudian lebih mencintai iman daripada harta. Untuk awalnya anak ini dibiasakan jujur dengan cara dikasih reward berupa sesuatu yang sifatnya duniawi, enggak apa-apa. Yang penting dia jujur dulu. Nanti pelan-pelan kita jelaskan bahwa kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan, bukan hanya yang sifatnya duniawi tapi juga yang sifatnya ukhrawi. Salah satunya adalah orang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, didoakan. Didoakan supaya dia berakhlak mulia, ya. Karena yang bisa untuk mengendalikan hati seseorang adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi di antara lahwul hadis adalah al-ghina. Ada sebuah hadis jemaah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Apa hadisnya? La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan ada nanti suatu kaum dari umatku yang mereka menghalalkan berzina, kemaluan, khamr wal-ma'azif, dan alat-alat musik. Ternyata ini yang jadi patokan para ulama. Di samping ada hadis lainnya, akan ada nanti yang menghalalkan, berarti hukumnya haram. Lalu akan ada yang menghalalkan nantinya. Al-Imam Bukhari sendiri, Ibnu Hibban, Al-Ismaili, Ibn Salah, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Ibn Taymiyah, Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnu Kathir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari, Ibnul Wazir As-San'ani, Al-Amir As-San'ani yang mengalang kitab Bulughul Maram, mensahihkan hadis ini. Dan para imam yang empat itu termasuk yang mensahihkan. Buktinya apa? Mereka mengatakan musik itu haram.

Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersedekah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan kondisi beliau paling dermawan adalah di bulan Ramadan di saat bertemu Jibril alaihi salam. Di mana Jibril alaihi salam sering bertemu beliau pada setiap malam hari dari bulan Ramadan. Lalu Jibril mengajarkannya Al-Quran, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling cepat dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, tidaklah pernah sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta suatu harta lalu beliau berkata tidak. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu atas keislaman, melainkan beliau akan memberikannya. Sungguh, seseorang telah datang kepada beliau, lalu beliau memberikan kepadanya domba yang berada di antara dua gunung. Kemudian orang tersebut kembali kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena Muhammad itu memberikan pemberian kepada orang yang tidak takut akan kemiskinan. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya para sahabat menyembelih seekor domba, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah sisa darinya? Aisyah berkata, tidaklah tersisa kecuali hanya pundaknya saja. Beliau bersabda, tersisa semuanya kecuali pundaknya. Hadis riwayat Muslim. Artinya, akan tersisa untuk kita di akhirat kelak kecuali pundaknya saja. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, seorang wanita telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa suatu pakaian berupa mantel yang terukir pada ujung-ujungnya. Lalu wanita itu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Anda untuk memberikan ini untuk Anda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, di mana beliau memang sangat membutuhkannya hingga beliau memakainya. Kemudian mantel itu dilihat oleh seorang dari para sahabat beliau, seraya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa indahnya mantel tersebut, maka berikanlah mantel itu kepadaku. Beliau berkata, ya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak untuk memberikannya, para sahabat yang lain mencela orang tersebut seraya berkata, engkau tidak bersikap baik ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil mantel itu dari wanita tadi karena membutuhkannya. Lalu engkau memintanya, padahal engkau tahu bahwa tidaklah beliau itu dimintai sesuatu, lalu beliau menolaknya. Dia berkata, demi Allah, tidaklah ada faktor yang mendorong saya melakukan itu, melainkan karena saya berharap keberkahannya ketika telah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya berharap agar saya dikafani dengan mantel tersebut. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Bilal, sedangkan di sisinya ada setumpuk gandum. Lalu beliau bersabda, apa ini wahai Bilal? Dia menjawab, saya menyiapkannya untuk tamu-tamumu. Beliau bersabda, tidakkah engkau takut bahwa engkau memiliki masakan di neraka Jahannam? Infakkan wahai Bilal, dan janganlah engkau takut kemiskinan dari zat yang memiliki arsy. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dengan isnad hasan, dan At-Tabrani dari Abu Hurairah yang semisal dengan isnad yang hasan. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah engkau takut kemiskinan dari zat yang memiliki arsy, adalah merupakan bentuk keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, berprasangka baik kepadanya dan bertawakal kepadanya, diiringi dengan melakukan sebab-sebabnya. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata kepadaku, wahai anak saudaraku, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memegang tangan beliau. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, saya tidak suka memiliki emas dan perak sebesar gunung Uhud. Lalu saya infakkan di jalan Allah. Lalu saya meninggal pada saat ajalku,
dengan meninggalkan sedikit harta. Saya bertanya, bagaimana dengan harta yang banyak? Beliau bersabda, wahai Abu Dzar, saya memilih yang sedikit, sedangkan engkau memilih yang lebih banyak. Saya menghendaki akhirat, sedangkan engkau menghendaki dunia. Cukuplah bagimu harta sedikit saja. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sebanyak 3 kali kepadaku. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar. Demikian, Allahu a'lam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
1: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
0: Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Wa idh qala

Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"

0: Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.
1: Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-din kullihi walau karihal musyrikun.
0: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?
1: Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
0: Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.
1: Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim.
0: Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung.
1: Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
0: Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin.
1: Yeah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
2: Siapakah Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Namanya adalah Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Malik bin An-Najjar. Ia dikenal dengan nama dan kunyahnya. Ibunya adalah Hindun binti Said bin Amr dari Bani Al-Harits bin Al-Khazraj. Ia adalah generasi awal memeluk Islam dari kalangan sahabat. Abu Ayyub meriwayatkan hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ubay bin Ka'ab Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sementara sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis darinya adalah Al-Barra bin Azib, Zaid bin Khalid, Al-Miqdam bin Ma'di Karib, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Samrah, Anas bin Malik dan lain-lain, dan banyak tabi'in meriwayatkan hadis darinya. Di antara yang menunjukkan Abu Ayyub adalah orang yang pertama-tama memeluk Islam adalah ia turut serta dalam baiat Aqabah, yaitu sebuah janji setia untuk melindungi Nabi kalau beliau datang ke kota Madinah. Dengan demikian, ia memeluk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ia juga turut serta dalam perang Badar dan perang-perang setelahnya. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau tinggal di rumahnya hingga membangun rumah sendiri dan menyelesaikan pembangunan masjid. Pengaruh didikan Rasulullah pada Abu Ayyub. Abdullah bin Abbas menceritakan suatu hari Abu Bakar keluar di siang hari saat matahari sedang panas-panasnya. Umar melihat Abu Bakar, kemudian ia bertanya, "Apa yang menyebabkanmu keluar di jam-jam seperti ini, Abu Bakar?" "Tidak ada alasan lain yang membuatku keluar rumah kecuali aku merasa sangat lapar," jawab Abu Bakar. Umar menanggapi, "Aku pun demikian demi Allah, tidak ada alasan lain yang membuatku keluar kecuali itu." Saat keduanya, dalam keadaan demikian Rasulullah keluar dan menghampiri keduanya. Beliau bersabda, "Apa yang menyebabkan kalian keluar pada waktu seperti ini?" Keduanya mengatakan, "Tidak ada yang menyebabkan kami keluar kecuali apa yang kami rasakan di perut kami. Kami merasa sangat lapar." Kemudian Rasulullah bersabda, "Aku juga, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada hal lain yang membuatku keluar kecuali itu. Ayo berangkat bersamaku." Ketiganya pun berangkat menuju rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan sudah menjadi kebiasaan, Abu Ayyub menyediakan makanan untuk Rasulullah setiap harinya. Setelah itu, baru ia menyediakan makanan untuk keluarganya. Saat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar sampai di depan pintu rumah Abu Ayyub, Ummu Ayyub keluar menemui mereka. Ia berkata, "Marhaban wahai Nabi Allah dan yang bersama Anda." Rasulullah berkata, "Mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub pun mendengar suara Nabi. Saat itu, ia sedang bekerja di kebun kurma di dekat rumahnya. Ia segera datang dan berkata, "Marhaban wahai Nabi Allah dan yang bersama Anda." Ia melanjutkan, "Wahai Rasulullah, ini bukan waktu biasa Anda datang." Nabi menjawab, "Benar." Kemudian Abu Ayyub pergi menuju kebunnya. Ia potong satu tandan kurma kering, basah, dan yang muda. Abu Ayyub berkata, "Makanlah ini Rasulullah. Aku akan menyembelih hewan juga untukmu." Rasulullah menanggapi, "Jangan sembelih hewan yang memiliki susu." Abu Ayyub pun menghidangkan makanan kepada Rasulullah. Rasulullah mengambil sepotong daging dan menyelipkannya pada roti. Beliau berkata, "Abu Ayyub, tolong segera antarkan ini menuju Fatimah, karena sudah beberapa hari dia tidak mencicip makanan seperti ini." Saat mereka selesai makan dan merasa kenyang, Nabi berkata, "Roti, daging, kurma kering, kurma basah, dan kurma yang muda." Meneteslah air mata beliau. Lalu beliau melanjutkan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini adalah kenikmatan yang kalian akan ditanya nanti pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang senantiasa membalas kebaikan orang lain. Usai menyantap jamuan itu, Rasulullah gantian mengundang Abu Ayyub. Beliau berkata, "Datanglah besok ke tempat kami." Keesokan harinya, Abu Ayyub menemui Nabi. Beliau menghadiahkan seorang budak wanita kecil untuk membantu Abu Ayyub di rumahnya. Beliau bersabda, "Kuwasiatkan agar engkau berbuat baik kepadanya dan memuliakannya." Abu Ayyub kembali ke rumahnya, menemui istrinya dengan membawa budak perempuan itu. "Anak perempuan ini diberikan Rasulullah untuk kita. Beliau mewasiatkan agar kita berbuat baik dan memuliakannya." Istrinya bertanya, "Kebaikan apa yang akan kau lakukan untuk menunaikan wasiat Rasulullah itu?" Abu Ayyub berkata, "Yang terbaik adalah kita merdekakan dia karena berharap wajah Allah." Demikian kehidupan sehari-hari Abu Ayyub. Saat kondisi damai, Abu Ayyub adalah seorang petani kurma. Namun saat jihad berkumandang, ia tampil menjadi prajurit hebat, seorang pemberani. Sampai dikatakan tak satu pun perang yang dilakoni umat Islam di masa Rasulullah ada yang ia tinggalkan. Demikian juga setelah wafatnya Rasulullah. Meriwayatkan hadits. Hadis pertama, dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila kalian hendak buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 144. Hadis kedua, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak halal bagi seseorang untuk mendiamkan saudaranya, Muslim, lebih dari 3 malam. Saat berjumpa, yang satu memalingkan muka, dan yang satunya lagi juga memalingkan muka. Yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6077. Wafat Abu Ayyub mengisi hidupnya dengan jihad di jalan Allah. Perang terakhir yang ia ikuti adalah saat Muawiyah menyiapkan pasukan di bawah kepemimpinan anaknya, Yazid, untuk menaklukkan Konstantinopel. Saat itu Abu Ayyub telah menginjak usia 80-an tahun, tapi tidak membuat ia gengsi untuk berada di bawah kepemimpinan anak muda yang bernama Yazid. Di usia yang senja itu, beliau tetap bersemangat mengarungi lautan, menggapai pahala jihad. Baru saja menginjakkan kaki di sedikit wilayah musuh, ia jatuh sakit, sehingga tak dapat turut serta lagi dalam peperangan. Yazid menjenguknya dan bertanya, "Apakah Anda memiliki keinginan?" "Sampaikan salamku kepada pasukan kaum muslimin. Katakan pada mereka, tempuhlah wilayah musuh sejauh mungkin dan bawa jasadku bersama kalian, agar kalian menguburkannya di bawah kaki kalian di sisi benteng Konstantinopel." Kemudian ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dari Said bin Abdul Aziz dari Al-Walid, ia berkata, pada tahun 55 Hijriah, Muawiyah menyiapkan anaknya memimpin pasukan perang, sebuah pasukan untuk berperang di laut dan darat, hingga mereka menembus teluk dan berperang dengan pasukan Konstantinopel di pintu bentengnya dan menguasainya. Dari Al-Ashma'i, dari ayahnya, bahwa Abu Ayyub dimakamkan di dinding benteng Konstantinopel. Di pagi harinya, orang-orang Romawi berkata, "Wahai orang-orang Arab, kami melihat terjadi sesuatu pada kalian semalam." Mereka menjawab, "Telah wafat salah seorang sahabat senior dari Nabi kami." Al-Waqidi mengatakan, Abu Ayyub wafat pada tahun 52 Hijriah. Yazid mengimami salat jenazahnya. Ia dimakamkan di sisi benteng Konstantinopel. "Sungguh sampai kabar kepadaku bahwa orang-orang Romawi mencari makamnya, kemudian meminta hujan dengan perantaranya." Demikian, Allahu A'lam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Penambahan kode unik ketika transfer, apakah riba? Ada dua transaksi yang dikontraskan oleh Allah dalam Al-Quran. Satu, transaksi jual-beli. Dua, transaksi riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Secara umum, perbedaan keduanya pada transaksi jual beli bergerak pada domain penyediaan barang atau

selama tidak mengganggu pasar dan tidak menzalimi konsumen. Di antara dalilnya adalah hadis dari Urwah Al-Bariki, beliau menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan uang sebesar 1 dinar kepadaku untuk dibelikan 1 ekor kambing. Kemudian uang itu saya belikan 2 ekor kambing. Tidak berselang lama, saya menjual salah satunya seharga 1 dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 ekor kambing dan uang 1 dinar. Kemudian aku pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mendoakan, semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. Hadis riwayat Tirmidzi, Daruquthni, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Juga dinyatakan dalam hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, Zubair pernah membeli tanah hutan seharga 170.000. Kemudian tanah itu dijual oleh putranya, Abdullah bin Zubair, seharga 1.600.000. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diletakkan Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di bab keberkahan harta orang yang berperang. Berdasarkan acuan ini, dalam transaksi jual-beli, penjual punya kebebasan untuk menjual barangnya sesuai dengan harga yang dia inginkan, termasuk memberi tambahan kode transfer yang berbeda untuk masing-masing konsumennya. Misalnya, harga barang terpampang Rp500.000. Ketika proses belanja, konsumen A diminta transfer Rp500.000 11. Konsumen kedua diminta transfer Rp500.000 13. Dan seterusnya. Yang terjadi, ini bukan akad utang piutang. Tapi pada saat konsumen hendak beli, harga dinaikkan penjual sesuai dengan kepentingan dia dalam bentuk kode transfer. Dan itu penawaran dari penjual. Jika pembeli setuju, kode itu sekaligus menjadi tambahan harga bagi dia. Sebaliknya, untuk riba, sekecil apapun nilainya, hukumnya terlarang. Ka'ab Al-Ahbar pernah mengatakan, 1 dirham riba yang dimakan seseorang sementara dia tahu lebih buruk daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daruquthni. Karena itu, hindari tambahan apapun atas permintaan pemberi utang. Bisa jadi, tambahan yang sangat kecil ini adalah riba. Pada prakteknya, ada 2 yang banyak terjadi di masyarakat. 1, si A memberi utang ke si B senilai tertentu, dan pembayarannya via transfer bank. 2, si A menjual barang secara kredit kepada si B, dan pembayarannya via transfer bank. Untuk 2 kasus ini, tidak diperkenankan memberikan tambahan kode unik transfer. Misal, nilai utang 1 juta, tapi minta ditransfer 1.025. Jadi ada tambahan 25. Hindari tambahan semacam ini. Bagaimana solusinya? Jika tetap butuh kode unik, Anda bisa lakukan pengurangan. Misal, utang 1 juta, minta ditransfer 1 juta dikurangi 25. Sehingga 999.975. Insya Allah ini lebih aman. Sekalipun kurang dari nilai utang, tapi Anda bersih dari semua yang mengkhawatirkan. Demikian, Allahu a'lam.

0: Mutiara Nasihat.
1: Makanya dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga, Allah menyebutkan di antaranya wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang lain yang bersalah kepada dia. Allah tutup ayatnya ya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan, karena hanya orang yang bisa memaafkan yang mencapai derajat ihsan. Ya. Biasanya orang kalau disakiti, dizalimi, dia ingin membalas. Itu kebiasaan manusia. Kalau kita dijotos 1 pukulan, pengennya kita balas 10 pukulan. Kalau bisa mati sekalian. Tapi kalau kita dihina, dimaki, direndahkan, kemudian kita maafkan, itu hanya yang bisa melakukannya hanyalah apa? Orang yang mencapai derajat ihsan. Makanya ayat tersebut Allah tutup wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa memaafkan orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya adalah mencapai derajat

0: ihsan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Takwa maknanya luas. Di antara makna takwa ya adalah menjauhkan diri dari kemaksiatan, itu namanya takwa. Takwa artinya antaja'ala bainaka wa bainan nar wiqayah. Engkau menjadikan penghalang antara engkau dengan api neraka, engkau menjadikan antara engkau dan api neraka penghalang, itu namanya takwa. Itu namanya takwa. Makanya takwa kalau digabungkan dengan albir wa ta'awun albirri wa taqwa, saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, maka albir maksudnya adalah amalan-amalan soleh, dan ketakwaan artinya meninggalkan kemaksiatan. Itu namanya takwa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan fattaqun nar walau bisyakkit tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka jahanam, artinya ambillah penghalang antara kalian dari antara kalian dengan neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Itu artinya takwa. Dan Nabi berkata kepada seorang sahabat, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun maksudnya kapanpun, dimanapun, tatkala di hadapan banyak orang, tatkala bersendirian, tatkala sedang di negeri sendiri, tatkala sedang bersafar, tatkala di luar kampung, dimanapun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusaha menjauhkan diri kita dari segala kemaksiatan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin tatkala di hadapan banyak orang, terutama tatkala kita sedang bersendirian. Contoh lagi dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, ya. Berbuat adil, ya. Adil terhadap orang lain, adil terhadap bersikap terhadap orang lain, ya. Karena banyak sikap-sikap yang menunjukkan ketidakadilan. Contoh sederhana, sebagian orang tidak adil dalam bersikap. Dia hanya menuntut hak dia, namun dia tidak menunaikan hak orang lain. Dia hanya menuntut hak dia dan tidak menunaikan hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman contohnya, wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang melakukan tatfif, itu orang-orang yang mengurangi timbangan sedikit. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Celaka orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan. Tatfif itu pengurangan sedikit, tidak banyak. Jadi dia kalau membeli barang, dia ingin timbangannya dipenuhi. Harus, kalau dia beli 10 kilo, harus 10 kilo full. Tidak boleh kurang, meskipun 1 ons. Meskipun kalau 1 gram tidak bisa kurang, maunya full. Tapi kalau dia menjual sama orang lain, wa idza kaluhum aw wazanuhum, kalau dia menjual atau dia apa menakar atau dia jual timbangan, maka dia pun mengurangi sedikit. Harusnya misalnya 50 kilo, dia kurangi 49. Orang yang beli tidak sadar kalau kurang cuma 1 kilo. Seandainya kurang 5 kilo, ketahuan. Makanya Allah menggunakan istilah tatfif, yaitu ngurang sedikit. Ngurang sedikit. Ini bahaya, ya. Makanya Allah buka dengan wailun, celaka. Dan dalam Al-Quran tidak ada surat yang dibuka dengan wailun kecuali cuma dua. Wailun lil mutaffifin sama wailun likulli humazatil lumaza. Celaka bagi orang suka mengumpat dan mencela. Dua-duanya berkaitan dengan hak orang lain. Yang satu berkaitan dengan harga diri orang lain, dia mencela mencaci, wailul likulli humazatil lumazah, celaka. Yang satu berkaitan dengan harta orang lain, wailulil mutaffifin. Hati-hati, dosa berkaitan orang lain lebih besar daripada dosa berkaitan dengan diri sendiri. Para ulama mengambil faedah dari ayat ini, seorang harus bersikap adil. Karena orang ini kalau tatkala menuntut hak dia, dia pingin full. Tapi kalau menyampaikan hak orang lain, maka dia kurangi.
1: Tanya jawab.
2: Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada dua pertanyaan, Ustaz.
3: Fadal.
2: Di era tahun 92-97, 30 tahun lalu, kajian semacam ini, apalagi yang membahas soal riba, itu sangat jarang sekali. Dan mungkin kajian seperti ini tidak pernah ada di tahun era itu. Pertanyaan saya pernah ambil KPR BTN tahun 97. Alhamdulillah 5 tahun kemudian saya lunasi, walaupun waktu itu saya ambil 15 tahun. Nah, ini solusinya bagaimana, Ustaz? Saat ini rumah tersebut masih saya tempati. Apakah saya harus jual atau ada saran lain untuk saya, Ustaz? Mungkin dari teman-teman juga di sini ada hal yang sama dengan saya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, saat ini kebutuhan akan rumah sangat banyak sekali dan pemerintah telah menawarkan subsidi rumah subsidi dengan KPR yang konvensional maupun yang syariah. Bagaimana menurut Ustaz dan pandangan Ustaz serta saran dari Ustaz agar hal ini lebih jelas dan jadi terang? Itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam. Ya. Di antara juga bisa menyelamatkan diri dan bersabar dengan riba, tentunya kita tahu apa itu riba dan kasus-kasusnya seperti apa saja. Karena ketidaktahuan tadi, karena ilmunya di waktu itu belum masif di masyarakat, satu dan lain Allah, sehingga kaum muslimin pun tidak mengerti. Kalau dia tahu bahwa itu riba dan dimurkai Allah dan masuk dosa besar, saya tidak yakin seorang muslim berani berbuat riba. Biasanya karena tidak tahu, atau sudah tahu tapi ilmunya tidak kuat. Hanya kata ustaz ini haram, kata ustaz ini haram. Habis itu dengar ustaz yang lain bilang tidak ada masalah, boleh. Ya, hawa nafsunya pun ikut. Itu memang ustaz yang itu haram semuanya. Udahlah, tidak ada yang bilang boleh. Ini namanya syubhat. Maka bisa bersabar terhadap riba dan dosa besar lainnya, mengetahui hal tersebut dengan ilmu, dan ilmunya mendalam, sehingga tidak diombang-ambingkan. Sama seperti kapal. Kapal kalau yang berlayar jauh, yang kuat melawan ombak, itu kedalamannya meruncing seperti ini, ke dalam lautnya dalam bisa sampai 8-10 meter. Tapi kalau kapal penyeberangan, enggak, bentuknya begini. Yang masuk ke dalam air paling 1-2 meter. Sama dengan pohon yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, sekuat apapun angin dan air hujan, dia akan bertahan. Begitu keimanan kita juga kepada Allah. Dan bila terlanjur berbuat dosa, bertaubat kepada Allah. Dan alhamdulillah itu sudah terlunasi. Ya, maka status barang apakah halal atau seperti apa? Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama, mazhab para ulama, mazhab jumhur para ulama saya lebih rajihkan. Mereka mengatakan bahwa orang yang terlanjur berbuat riba, ya, status uang pinjamannya halal. Yang haram itu persyaratan ribanya. Kan dia pinjam uang umpamanya 300 juta untuk beli rumah. Ini uang di tangan dia ini halal atau haram? Jumhur para ulama mengatakan uangnya halal, akad pinjam-minjam halal. Sebagian para ulama dan di mazhab Syafi'i, mereka mengatakan tidak halal karena ada persyaratan ribanya, ada pertambahan bunganya. Jumhur mengatakan yang haram itu pertambahannya, yang akadnya tidak ada masalah. Ya, karena persyaratan tambahan itu kan di luar akad, di luar akad pinjaman, maka persyaratan itu batil, walau 100 persyaratan, syaratan yang enggak, yang tidak diridai Allah hukumnya batil, walau 100 persyaratan. Ini bagi yang terlanjur ya. Maka karena pinjamannya halal, uangnya boleh dia gunakan ya, dan ketika sudah selesai ribanya itu seluruhnya halal milik dia, maka bagi bapak rumahnya halal. Jelas. Ini kasusnya berbeda. Jangan nanti bilang Ustaz menghalalkan uang pinjaman riba. Ya. Ini kasusnya sudah terlanjur. Kalau yang belum, kalau yang sudah terlanjur pun pada saat dia tahu itu riba, dia wajib meminta untuk tidak ada pertambahan. Tapi kira-kira bank mau apa tidak? Ya, dia nggak bakal mau. Kan hanya persyaratan tambahan riba. Maka kalau dia bisa melunasi dan menyelesaikan akad pertambahan tadi, mungkin dengan seperti tadi dilunasi, yang uang dipinjam awalnya halal. Bisa dipahami? Allah. Tapi bagi mazhab Syafi'i tadi tidak. Maka dalam mazhab Syafi'i Anda tidak boleh menggunakan fasilitas umum negara Republik Indonesia. Jalanan umum, jalan raya, fasilitas umum yang lain, rumah sakit, sekolah negeri dan lain-lain. Kenapa? Karena dibangun dengan pinjaman riba. Berarti kalau Anda akan pegang baik mazhab Syafi'i dalam kasus ini, Anda susah hidup di dunia. Mau jalan enggak boleh jalan pemerintahan. Sekolah enggak boleh sekolah pemerintahan dan seterusnya. Dalam mata para ulama, jumhur para ulama tidak ada masalah. Berdasarkan hadis Barirah, ketika Aisyah radhiyallahu anha membeli seorang budak bernama Barirah, lalu penjualnya mensyaratkan, saya jual budak ini, tapi kan kalau budak dijual itu, bila budak itu milik seseorang dan budak itu meninggal, tuannya yang memerdekakannya itu memiliki seluruh hartanya, mewarisi. Ya, si tuannya Barirah ingin jual budak perempuannya ini, tapi perwalaan bila ada warisan nanti buat dia, bukan buat yang membeli. Kalau dimerdekakan oleh yang membelinya, itu yang dia syaratkan kepada Aisyah. Lalu Aisyah bertanyakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah ishtariha wa ishtariti fa innal wala aliman a'taq, kamu beli saja, terima aja persyaratannya, persyaratannya itu batil, tidak ada gunanya, maka hak perwalian adalah milik orang yang membeli dan memerdekakan. Di sini Nabi menyatakan jual belinya sah, persyaratannya batil ya, dan konsekuensinya tetap seperti semula. Maka dalam kasus tadi, bila sudah selesai akad ribanya, harta yang didapatnya halal seperti rumah tadi. Wabillahi taufiq.

Empat keutamaan menahan amarah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, menahan amarah merupakan amalan yang memasukkan ke dalam surga. Seseorang pernah datang menemui Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai Rasulullah SAW, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Maka Rasulullah SAW menjawab, "La taghdab walakal jannah." Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat At-Tabarani. Kedua, dimuliakan Allah dan mendapatkan bidadari yang dia sukai. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzama ghaizan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a." Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan memanggil dia pada hari kiamat di hadapan seluruh khalayak hingga Allah subhanahu wa ta'ala mempersilahkan dia untuk memilih bidadari mana yang dia sukai. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, menahan amarah merupakan sifat orang kuat yang sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang yang kuat orang yang selalu menang dalam bergulat. Orang yang kuat sejatinya adalah orang yang sanggup menahan dirinya ketika dia sedang marah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menahan amarah merupakan ciri orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Demikianlah empat keutamaan menahan amarah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

sifat malas adalah karakter buruk yang menjangkiti sebagian manusia. Gara-gara sifat jelek ini, seseorang terhalang dari banyak amal soleh dan ibadah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membantu orang tua, tidak mau belajar dan menghadiri pengajian karena malas. Dan masih banyak amal soleh dan ibadah yang lainnya yang ditinggalkan gara-gara kemalasan. Mari merutinkan membaca doa Rabbi a'udzubika minal kasali. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat malas sehingga kita terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga kita semua dalam kebaikan Allah. Subhanallah Ustaz, bagaimana kita mengetahui kalau harta yang kita dapatkan itu diberikan oleh kita dapatkan itu diberkahi oleh Allah. Bagaimana kita mengetahui harta yang didapatkan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya bagaimana? Pertama, harus Anda yakini harta yang halal itu pasti berkah. Harta yang Anda dapatkan dari cara yang halal itu pasti diberkahi. Jadi semua harta yang halal yang Anda dapatkan itu pasti berkah. Anda makankan itu kepada anak Anda, Anda makankan kepada istri Anda, itu pasti berkah. Jadi bagaimana cara? Simple, sangat mudah. Dapatnya dari mana? Halal apa haram? Kalau halal didapatkan itu pasti berkah. Kalau haram pasti tidak berkah. Sudah simpel saja. Iya, maka Anda tanya suami, kalau suami bekerja dapatnya gimana? Oh, saya jual ini. Berarti kalau jualannya halal berarti halal. Berarti berkah. Kalau jualannya haram atau cara mendapatkannya haram berarti tidak berkah. Iya. Dan di antara bentuk keberkahan dari harta itu apa? Diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang subhanallah, ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta yang sedikit itu berkecukupan. Ya Allah sehatkan anaknya, tidak ada yang masuk rumah sakit, ya. Allah sehatkan istrinya, ya. Kemudian masya Allah dicukupkan. Apa saja dicukupkan. Kadang saya itu tidak habis pikir melihat kadang ada sebagian orang itu pendapatannya mungkin di bawah 1 juta, 800 ribu, 900 ribu, tapi cukup masya Allah. Anak istrinya cukup, sewa rumah cukup. Pada sewa rumah 500 ribu sendiri, ya kadang-kadang ya orangnya nyewa, tapi Allah cukupkan. Kadang akal kita itu tidak sampai, akal kita itu kadang tidak sampai. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya dengan ya kudratullah, dengan kekuasaan Allah, Allah bisa mencukupkan apa yang sedikit bagi seorang hamba. Dan kadang ya rezeki yang banyak itu tidak bisa mencukupi. Kadang suaminya bakhil terhadap istri dan anaknya, padahal rezekinya besar, rezekinya luas, rezekinya banyak, tapi dia bakhil karena dia merasa tidak berkah hartanya, takut hartanya habis ya ketika dia kasihkan kepada istri dan anaknya. Wallahu a'lam.
2: Cara wanita menyusun shaf ketika sholat. Mengenai aturan shaf lelaki dan wanita dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya shaf terbaik lelaki adalah yang paling depan dan yang terburuk yang paling belakang, sementara shaf terbaik wanita yang paling belakang dan yang terburuk yang paling depan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Berdasarkan hadis ini, jika wanita sholat jamaah di masjid yang bercampur dengan lelaki dan mereka tidak dihijab sempurna, maka wanita menyusun shaf dari belakang. Namun jika mereka dihijab sempurna, sehingga terpisah sempurna antara lelaki dan wanita, tidak bisa melihat sama sekali, maka aturan shaf kembali ke aturan umum bahwa shaf terbaik adalah yang terdepan. Kita simak keterangan An-Nawawi. Untuk shaf lelaki berlaku umum, yang terbaik adalah terdepan dan terburuk yang paling belakang. Sementara untuk shaf wanita, seperti yang dimaksud dalam hadis, adalah shaf wanita yang sholatnya bersama dengan lelaki. Namun apabila para wanita itu sholat secara terpisah, tidak gabung dengan lelaki, maka shaf mereka seperti lelaki. Shaf terbaik yang paling depan dan shaf terburuk yang paling akhir. Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Keterangan lain disampaikan oleh Imam Ibnu Baz, hadis yang disebutkan statusnya sahih. Akan tetapi, ulama memahami dengan makna seperti yang telah kusebutkan, yaitu pada kondisi tidak ada penghalang antara lelaki dan wanita. Namun jika para wanita ini tertutup dari lelaki, maka shaf yang terbaik adalah yang paling depan dan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Sebagaimana ketentuan untuk shaf lelaki? Karena itu, mereka menyusun shaf dari depan. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Apa yang dimaksud shaf terburuk? Kata An-Nawawi, Yang dimaksud sauf paling buruk bagi lelaki dan wanita adalah yang paling sedikit pahalanya dan keutamaannya, dan yang paling jauh dari apa yang diinginkan syariat. Dan yang terbaik berarti kebalikannya. Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Mengapa sauf terakhir wanita yang paling bagus? Kata An-Nawawi, bagi wanita yang sholat bersama lelaki, sauf paling belakang disebut paling afdol karena mereka yang paling jauh dari kondisi ikhtilat dengan lelaki, paling jauh dari melihat lawan jenis dan ketergantungan hati dengan mereka ketika melihat gerakan mereka atau mendengar suara mereka atau semacamnya. Sementara sauf terdepan yang paling buruk karena lawan dari semua kondisi di atas. Allahu a'lam. Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Demikian, Allahu a'lam.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Bapak Ilmu Nahu, Abul Aswad Ad-Duali.
1: Abul Aswad Ad-Duali adalah seorang perumus ilmu Nahu, sebuah ilmu gramatika bahasa Arab yang mengkaji tentang bunyi harokat akhir suatu kalimat, apakah dhammah, fathah, kasroh, atau sukun. Abul Aswad lahir di masa jahiliyah dan memeluk Islam di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ia tidak berjumpa dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia merupakan sahabat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan berada di pihaknya saat Perang Siffin. Abul Aswad Ad-Duali adalah sosok yang populer. Ia seorang tabi'in, seorang yang faqih, ahli syair, dan ahli bahasa Arab. Termasuk seseorang yang bagus visinya dan cerdas pemikirannya. Selain itu, ia juga piawai dalam menunggang kuda. Dialah peletak dasar ilmu nahwu, dan menurut pendapat yang paling masyhur, dialah yang memberi titik pada huruf-huruf hijaiyah pada mushaf Al-Quran.
0: Nasab dan kelahirannya.
1: Dia adalah Abul Aswad. Namanya Zalim bin Amr bin Sufyan bin Jandal Ad-Duali Al-Kinani Al-Bashri. Ibunya bernama Tuwailah dari Bani Abduddar bin Qusay. Abul Aswad lahir di masa jahiliyah, kemudian memeluk Islam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah tokoh besar di masa tabi'in, bersahabat dengan Ali bin Abi Thalib dan berada di pihaknya saat terjadi Perang Siffin.
0: Kehidupannya.
1: Abul Aswad Ad-Duali tinggal di Basrah di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan memerintah wilayah tersebut di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggantikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jabatan tersebut senantiasa ia pegang hingga wafatnya Ali bin Abi Thalib. Saat Muawiyah memegang tumpuk kekuasaan, Abul Aswad menemuinya dan Muawiyah pun memuliakannya. Az-Zarkali.
0: Bapak Ilmu Nahwu.
1: Orang pertama yang merumuskan ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Duali. Terdapat banyak versi tentang sebab perumusan ilmu nahwu. Ada yang mengatakan, Abul Aswad menemui Abdullah bin Abbas. Ia berkata, aku melihat lisan-lisannya orang Arab sudah rusak gramatikanya. Aku ingin merumuskan sesuatu untuk mereka. Sesuatu yang meluruskan kembali lisan-lisan mereka. Ibnu Abbas menanggapi, mungkin yang kau maksud adalah nahwu.
2: Ya, itu benar. Buatlah rumusan dengan merujuk ke surat Yusuf, Al-Kifti.
1: Ada juga yang mengatakan, salah seorang anak perempuannya berkata,
3: ya abati, ma ahsanus sama'i.
1: Kata ahsan, harokat terakhirnya dhammah. Dan kata sama, harokat terakhirnya kasrah. Anak tersebut ingin mengatakan,
4: hai ayah, alangkah indahnya langit.
1: Tapi karena bunyi harokat akhirnya salah, maka artinya menjadi, apakah yang paling indah di langit? Sehingga Abul Aswad menjawabnya,
5: bintangnya nak. Anaknya berkata, yang kumaksud bukan bertanya sesuatu yang paling indah, tapi aku takjub dengan betapa indahnya langit.
1: Abul Aswad berkata, kalau begitu katakanlah,
6: ma ahsanas sama'u, alangkah indahnya langit.
1: Sejak itu, ia menaruh perhatian besar dengan ilmu nahwu. Ada yang bertanya kepadanya,
7: dari mana kau memperoleh ilmu nahwu ini? Ia menjawab, aku belajar kaidah-kaidahnya kepada Ali bin Abi Thalib. At-Tayyib ba Mukhramah.
1: Dengan demikian, ilmu nahwu sangat membantu orang-orang non-Arab dalam membaca teks Arab, terutama teks Arab gundul. Dengan benarnya harokat, seseorang bisa memahami teks Arab dengan pemahaman yang benar. Jika memahami teks dengan benar saja tidak mampu, maka bagaimana bisa akan mendapat kesimpulan dan pemahaman yang benar dari suatu teks? Inilah jasa besar Abul Aswad Ad-Duali kepada umat ini.
0: Wafatnya.
1: Abul Aswad Ad-Duali wafat di Basrah pada tahun 69 Hijriah atau bertepatan dengan 688 Masehi. Ia terserang wabah taun. Saat itu usianya 80 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa ia wafat di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dan kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz dimulai pada bulan Safar tahun 99 Hijriah. hingga Rajab tahun 101 Hijriah, Ibnu Khalqan. Demikian, Allahu a'lam.
8: Mutiara Nasihat.
9: Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada dalam kehidupan akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tidak tersisa kecuali wajah Allah yang maha agung dan maha mulia. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dialah Allah yang maha esa, yang maha sempurna, yang maha segala-galanya dengan kesempurnaan. Ya, salah satunya ini Allah yang kekal abadi. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan surga dan neraka yang dikatakan kekal, kehidupan akhirat yang dikatakan kekal? Iya, kekal, tapi kekalnya makhluk tentu tidak sama dengan kekalnya Sang Khalik, kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu dalam akidah asma wa sifat, ya, di mana Allah As-Sami Al-Basir, Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat. Mungkin dikatakan manusia juga mendengar, manusia juga melihat, tapi ternyata tidak sama pendengaran makhluk dengan pendengaran Allah. Penglihatan makhluk dengan penglihatan Allah tidak sama. Ya, perbedaannya adalah perbedaan makhluk dan Khalik. Ya, perbedaan antara makhluk dengan Sang Khalik. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dalam segala sifatnya, sedangkan kita yang kurang dalam semua sifat kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alam semesta akan datang saatnya hancur. Ya, dan ini kejadian yang sangat dahsyat. Ya, kejadian yang sangat dahsyat. Kalau kejadian dunia, jamaah rahimakumullah, adanya gempa bumi, adanya banjir, tanah longsor, ya, tsunami, ya, itu semuanya kejadian kecil, ya, dibandingkan dengan kejadian hari kiamat. Karena kejadian hari kiamat adalah kejadian-kejadian yang luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya. Ini jamaah rahimakumullah. Dan Al-Quran dan hadis menyebutkan bagaimana kejadian hari kiamat. Maka fokus kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini, ya, kapankah terjadi peristiwa dahsyat hancurnya alam semesta? Kapan terjadi? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya kehancuran alam semesta sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Infitar ayat pertama dengan ayat yang ketiga. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat. Surat Al-Infitar ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika langit terbelah dan ketika bintang-bintang berjatuhan, berserakan, dan ketika lautan diluapkan, ketika lautan itu meluap. Ini kejadian hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa di antaranya? Langit terbelah. Demikian juga bintang-bintang berserakan. Kita tahu bintang rapih sekali. Tidak ada satupun yang bertabrakan, tidak ada yang berjalan bukan pada porosnya. Ya, semua berjalan sesuai dengan perintah Allah, apa yang sudah digariskan Allah, ya. Sehingga bintang-bintang sangat indah menghiasi malam-malam kita. Dan ternyata semuanya tunduk kepada Allah, semuanya berjalan pada garis atau poros yang sudah Allah tentukan. Namun kejadian hari kiamat, jamaah rahimakumullah, maka keluar dari kebiasaan tersebut, ya. Yang mana semuanya atas perintah Allah. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, semuanya tunduk kepada Allah. semuanya taat kepada Allah hingga Allah perintahkan langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, berserakan. Demikian juga lautan diluapkan airnya. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Az-Zalzalah ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, ya, ketika bumi diguncangkan, zilzalaha, zulzilat, zilzalaha, ya, kalau kita belajar bahasa Arab ini penyebutan zulzilat, zilzalaha, diguncangkan sekeras-kerasnya. Ya, ini jamaah rahimakumullah, berarti guncangan yang pernah terjadi itu kecil, itu tidak ada apa-apanya. Ya, gempa bumi sedahsyat apapun, ya, meruntuhkan, menghancurkan, ya, meruntuhkan bangunan-bangunan yang tinggi, yang menjulang ke langit, ya, itu kecil, itu biasa, ya, itu gempa bumi, ya, gempa biasa. Namun pada hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
8: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim.
10: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
0: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
1: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat. Kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya. Adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.
1: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً

0: Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik.
1: Tanya jawab.
2: Pertanyaan pertama, Ustaz. Ustaz, saya pernah menemukan liontin di lapangan sekolah.
3: Menemukan apa?
2: Liontin, Ustaz.
3: Liontin.
2: Karena saya umumkan dua kali tidak ada yang mengaku, akhirnya saya jual liontin itu. Laku 300 ribu. Apakah uang ini bisa saya masukkan ke kotak infak? Syukron.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Berkaitan dengan kejadian menemukan barang milik orang lain, kita bisa memberikan rincian berkaitan dengan nemu barang yang berharga sebagai berikut. Pertama, nemu di bawah permukaan bumi, di dalam tanah. Seperti orang gali sumur, lalu nemu guci, atau nemu sendok, atau nemu benda-benda yang berharga yang ada di dalam tanah. Untuk benda semacam ini tidak perlu diumumkan. Kenapa nggak perlu diumumkan, Pak? Ya karena nggak mungkin pemiliknya masih hidup. Dia adalah peninggalan orang masa silam. Yo, barangkali nanti ahli warisnya masih hidup. Nah, pemiliknya aja nggak kenal, apalagi nyari ahli warisnya. Sehingga tidak akan bisa dicari siapa pemiliknya. Maka untuk jenis seperti ini tidak perlu diumumkan, boleh langsung dimiliki, hanya saja dikeluarkan zakatnya 20% atau 1/5. Ini yang disebut dengan rikaz. Nabi SAW mengatakan, wa fir rikazi al-humusu, dan untuk rikaz ada kewajiban 1/5. Yang kedua, menemukan pemiliknya masih hidup. Nah, kewajiban bagi mereka yang menemukan barang di permukaan tanah adalah mengembalikan kepada pemilik. Rinciannya sebagai berikut. Orang yang nemu barang yang berada di permukaan tanah dan barang itu bernilai, di situ ada dua keadaan. Pertama, dia nemu dengan niat untuk dimiliki. Dia nemu dengan niat untuk dimiliki secara pribadi. Maka ketika dia punya niat seperti itu, status dia nemu sebagai orang yang gosop. Statusnya sebagai gosip, orang yang merampas. Dan dia melakukan dosa besar. Karena dia tidak punya keinginan, tidak punya itikad baik, tidak punya keinginan untuk diumumkan. Maka status dia sebagai gosip. Setiap nemu barang yang berharga dengan niat untuk dimiliki pribadi, maka statusnya dia sebagai orang yang merampas barang itu dan dia berdosa. Sehingga barang itu haram untuk dia miliki. Karena dari awal niatnya sudah niat yang buruk. Yang kedua, dia nemu dengan niat untuk dia kembalikan ke pemilik. Maka status dia sebagai amin, orang yang mendapatkan amanah. Dan tanggung jawab amin, orang yang dapat amanah, adalah dia mengembalikan barang itu ke pemiliknya. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan barang temuan ini menjadi amanah bagi dia jika dia mengambilnya. Baik, selanjutnya prosedurnya bagaimana? Nabi SAW menyarankan untuk mengenali ciri-cirinya, kemudian diumumkan selama berapa lama? 1 tahun. Jika setelah diumumkan selama waktu 1 tahun tidak ada satupun orang yang mengklaim memilikinya, maka selanjutnya barang itu menjadi miliknya, halal untuk dia miliki. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mencabut kepemilikan itu dari pemilik pertama, lalu Allah pindahkan kepada orang kedua sebagai penemunya. Dan status barang luqathah ini atau temuan yang ada di permukaan tanah ini tidak perlu dizakati walaupun nilainya mahal. sampai 300 ribu yang tadi diceritakan ya, liontin. Bahkan orang misalnya nemu kalung atau nemu gelang emas dan nilainya jutaan, tidak perlu untuk dia zakati karena dia berada di permukaan tanah. Tapi dia punya ketentuan khusus, yaitu dia umumkan dan seterusnya. Oleh karena itu nilai 300 ribu. Nah tadi kan masalahnya Anda umumkan berapa kali? Dua kali. Itu waktunya berapa lama dua kali itu? Kalau kurang dari setahun, maka sebenarnya tidak boleh untuk Anda jual. Seharusnya tunggu sampai satu tahun dan bisa diulang-ulang. Satu bulan diumumkan, kemudian diumumkan lagi, sampai kira-kira Anda merasa yakin kayaknya enggak bakalan ada orang yang mengaku, maka silahkan Anda jual dan selanjutnya Anda berhak untuk memiliki uang itu. Wallahu a'lam.

Dalam surat Az-Zumar, terdapat sebuah ayat yang disebut oleh para ulama, ini adalah ayat yang paling menakutkan bagi orang-orang yang saleh, bagi orang-orang yang berilmu. Ayat yang ke-65 dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi dan rasul sebelummu, jika engkau berbuat syirik sedikit saja kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua amalanmu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau kelak di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Bayangkan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika nabi dan rasul yang paling dicintai oleh Allah saja, Allah ancam dengan dihapuskan amalnya jika sedikit saja berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita ini. Sehingga tidak heran para ulama mengatakan ini adalah ayat yang paling menjadikan orang-orang saleh ketakutan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan. Dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, Allah tidak akan ampuni jika pelakunya belum sempat bertobat semasa hidupnya. Allah tidak akan ampuni dosa ini. Namun Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengampuni semua dosa di bawah dosa kesyirikan. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mempelajari tentang tauhid, cabang-cabang tauhid secara mendasar, mendetail dan mendalam. Dan kita wajib juga mengetahui lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan, secara mendetail agar kita terhindar dari dosa yang terbesar ini.

0: Empat keutamaan menjaga wudu. Pertama, menjaga wudu dan salat dua rakaat setelahnya merupakan amalan penghuni surga. Rasulullah SAW di suatu pagi hari pernah memanggil Bilal, lantas beliau berkata,
1: Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannati, ma dakhaltul jannata qattu illa sami'tu khashataka amami. Dakhaltul barihatal jannata fasami'tu khashataka amami.
0: Wahai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku masuk surga? Tidaklah aku masuk ke dalam surga, melainkan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku. Aku memasuki surga di malam hari dan aku dengar suara sendalmu di hadapanku. Bilal menjawab,
1: Ya Rasulullah, ma adzantu qattu illa sallaitu rak'ataini, wa ma asabani hadathun qattu illa tawadda'tu indaha, wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'ataini.
0: Wahai Rasulullah SAW, tidaklah aku memandangkan adzan melainkan aku salat dua rakaat setelahnya. Dan tidaklah aku berhadas melainkan aku berwudu setelahnya. Dan aku melihat bahwasanya Allah berhak atas dua rakaat yang harus aku kerjakan setelahnya. Kedua, menjaga wudu ketika hendak tidur akan mendapatkan doa ampunan dari malaikat. Rasulullah SAW bersabda,
1: Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun, falam yastayqidh illa qala al-malaku, Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira.
0: Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat bermalam dalam selimutnya. Tidaklah ia bangun kecuali malaikat itu berdoa, Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena ia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ketiga, menjaga wudu di waktu sunat akan menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
1: Ana adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khata' ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salat.

Uno. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayatamadmadu wa yastanshiqu fayantathiru illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi thumma idza ghasala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhihi min atraf lihyatihi ma'a al-ma'i." ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. Tidak ada seorang pun yang mendekatkan air wudhunya lalu ia berkumur kemudian memasukkan air ke hidungnya lalu mengeluarkannya kecuali akan berjatuhan kesalahan-kesalahan wajahnya, kesalahan-kesalahan mulutnya dan kesalahan-kesalahan hidungnya. Jika dia mencuci wajahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka kesalahan-kesalahan wajahnya akan berjatuhan bersama tetesan air dari ujung jenggotnya. Kemudian jika dia mencuci kedua tangannya sampai siku, maka kesalahan-kesalahan tangannya akan berjatuhan bersama air lewat jari jemarinya. Kemudian jika ia mengusap kepala, maka kesalahan-kesalahan kepalanya akan berjatuhan melalui ujung rambutnya bersama air. Kemudian jika ia mencuci kakinya sampai mata kaki, maka kesalahan kedua kakinya akan berjatuhan melalui jari-jari kakinya bersama tetesan air. Jika ia berdiri lalu salat, kemudian dia memuji Allah tabaraka wa ta'ala, menyanjung dan mengagungkannya dengan pujian dan sanjungan yang menjadi haknya, serta mengosongkan hatinya hanya untuk Allah saja, maka dia akan terlepas dari kesalahan-kesalahannya seperti pada hari ia dilahirkan dari perut ibunya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah empat keutamaan menjaga wudu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillah. Kondisi seperti apa dikatakan suami tidak mampu memberi nafkah kepada keluarga?
2: Taib, kondisi apa suami tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarga? Asalnya mencari nafkah itu adalah seorang suami. Walaupun istri kaya, istri punya harta, wajib suami juga memberikan nafkah. Karena nafkah itu harus dikasihkan suami kepada istri. Entah itu istrinya kaya, miskin, wajib diberikan nafkah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang suami kapan dia gugur nafkah tersebut? Gugur nafkah pada suami ketika dia tidak mendapatkan pekerjaan. Ketika dia tidak mampu bekerja, ya, tidak mendapatkan pekerjaan, maka dalam kondisi semacam ini, ya, dalam kondisi semacam ini tentu nafkah tidak wajib bagi suami, karena tidak ada yang bisa diberikan nafkah. Selama dia

0: Bacaan di akhir surat At-Tin. Pertanyaan, setiap selesai membaca surat At-Tin, ada imam yang membaca dengan suara pelan. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Apakah ini benar? Jawaban, sebagian ulama mengatakan, dianjurkan membaca kalimat semacam ini ketika membaca surat tertentu. An-Nawawi mengatakan, pasal tentang adab yang dilakukan ketika dibutuhkan. Di antaranya, ketika membaca firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, maka dianjurkan untuk mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam taslima. Dan jika membaca ayat yang artinya, bukankah Allah Hakim yang paling adil, Quran Surat At-Tin ayat 8, dan ayat yang artinya, bukankah Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan orang mati, Quran Surat Al-Qiyamah, ayat 40, dianjurkan untuk mengucapkan, Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Dan ketika membaca firman Allah yang artinya, maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman, maka dianjurkan untuk mengucapkan, Amantu billah. Dan ini semua dianjurkan untuk dibaca oleh orang yang tilawah Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Mukhtasar At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ada beberapa hadis yang menyebutkan hal ini. Di antaranya, dari Musa bin Abi Aisyah, beliau menceritakan, ada orang yang sholat di rumahnya ketika dia membaca, Alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Dia mengucapkan Subhanaka fabala, yang artinya Maha suci engkau, tentu engkau mampu. Mereka pun bertanya kepada beliau tentang hal itu. Jawaban beliau, aku pernah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Hadis kedua, dari Ismail bin Umayyah, saya pernah mendengar seorang badui yang membawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang membaca surat At-Tin dan selesai sampai akhir surat, yang artinya, bukankah Allah Hakim yang paling adil, hendaknya dia mengucapkan, Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Hadis riwayat Abu Daud dan didhaifkan Al-Albani. Sebab dhaifnya adalah adanya perawi majhul atau tidak diketahui statusnya, yaitu si badui yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, jika orang yang membaca ayat yang artinya, bukankah Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan orang mati, maka dia bisa mengucapkan Bala, yang artinya tentu, atau Subhanaka fabala, yang artinya tentu engkau kuasa. Karena terdapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Imam Ahmad juga menegaskan demikian. Imam Ahmad mengatakan, jika orang membaca ayat yang artinya, bukankah Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan orang mati, baik ketika sholat maupun di luar sholat, lalu dianjurkan mengucapkan Subhanaka fabala, yang artinya Subhanaka, tentu engkau mampu, baik sholat sunnah maupun wajib. Jika membaca ayat yang artinya bukankah Allah Hakim yang paling adil, maka dia bisa mengucapkan Subhanaka fabala, yang artinya Subhanaka, tentu ya Allah. Asy-Syarh Al-Mumti'. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ya Muhaisa bin Mas'ud, ini mereka bertolak menuju Khaybar, suatu nama daerah ya di Jazirah Arab sana, dan sekarang disebut dengan Sulhul. Nah, ketika itu fatafarraqu, mereka berpisah. Ternyata fa'ata Muhaisa ila Abdillah bin Sahal wa huwa yatahashshatu fi damihi qatilan. Ternyata ketika itu saat berpisah, Muhaisa itu mendapatkan bahwasanya Abdullah bin Sahal itu telah mati terbunuh. Fadafanahu. Maka Muhaisa ketika itu menguburkannya. Summa qadimal Madinah fantalaqa Abdurrahman bin Sahal. Kemudian ketika itu tibalah ke Madinah, ingin bertemu dengan Nabi SAW, ingin laporkan bahwasanya Abdullah bin Sahal itu mati terbunuh dan sudah dikuburkan. Maka ketika itu ada yang namanya Abdurrahman bin Sahal, dan di situ juga ada Muhaisah yang tadi disebutkan, dan juga di situ ada namanya Huwaisah. Kedua orang yang disebutkan terakhir ini adalah Ibnu Mas'ud. Keduanya anak dari Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud ya, anak dari Mas'ud. Ini kemudian mereka mendatangi Nabi SAW. Jadi ada tiga orang. Tadi yang mati itu namanya Abdullah bin Sahal. Nah, tiga orang ini ingin melapor. Yaitu di situ ada Abdurrahman bin Sahal, di situ ada Muhaisah, dan di situ ada Huwaisah. Maka saat itu Abdurrahman ingin ngobrol pertama kali, ingin memberitakan pertama kali. Padahal Abdurrahman ini berusia lebih muda daripada Huwaisah dan Muhaisah tadi. Lebih muda daripada Muhaisah dan Huwaisah. Maka ketika itu dia mau ngomong, mau lapor, wahai Rasulullah, mau ngomong seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW katakan, kabir, kabir. Dahulukanlah yang lebih tua. Dahulukanlah yang lebih tua untuk ngobrol. Wahuwa ahdatsul qaum. Padahal si Abdurrahman ini orangnya pandai ngomong, namun tetap dahulukan kabir, kabir. Dahulukan yang lebih tua, dahulukanlah yang lebih tua. Fasa kata. Maka Abdurrahman diam. Langsung dengar sabda Nabi SAW, enggak protes loh. Emangnya kenapa Rasulullah? Enggak dibantah. Kalau zaman sekarang ini kalau dengar sabda Nabi SAW masih tanya lagi, emang benar hadisnya? Emang seperti itu pemahamannya? Emangnya kita tidak boleh ini, enggak boleh itu, diprotes. Namun kalau ini diam langsung. Fasa kata diam. Maka yang ngomong langsung ketika itu Muhaisah dan Huwaisah. Ya, yang ngomong itu langsung Muhaisah dan Huwaisah. Mereka fatakallama, mereka dua itu kemudian mengatakan pada Nabi SAW, ya, atahlifuna watastahikun qatilakum, apakah kalian berani bersumpah bahwasanya Abdullah tadi itu terbunuh? Lalu disebutkan hadisnya secara lebih lengkap. Intinya hadisnya tidak terbatas pada ya apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka lihat di sini yang didahulukan yang lebih tua dalam berbicara. Nah, prakteknya seperti ini bagaimana? Ya, ketika kita berada dalam rumah, ketika ingin berbicara di situ ada mungkin kerabat-kerabat kita kumpul, sedulur-sedulur kita kumpul di situ. Maka kalau kita itu masih lebih muda dari

0: Tanya Jawab.
1: Saya punya ayah, saya juga punya, sudah meninggal. Ya. Beliau sudah tidak mampu puasa, Ustaz. Untuk membayar fidyah dikeluarkan dari pribadi atau dari anak-anaknya, Ustaz. Ya boleh dia pribadi lebih baik, karena kan personal. Ya tapi kan anak ke orang tua, kata Nabi kan, anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu itu milik orang tuamu. Udah sama orang tua jangan hitung-hitungan dah. Ya. Jangan hitung-hitungan. Ini bayarin orang tua, jangan nunggu bayar fidyah. Ini medit banget sih nunggu fidyah dulu. Orang apalagi ini Jumat orang tua, masya Allah. Tanyain dari pagi mau apa mah, be mau apa be, bilang nih hari. Enggak ada pun kita ada-adain buat kalian deh, insya Allah. Mumpung masih ada. Ini mah nungguin bayar fidyah doang, jangan. Untuk perhitungannya fidyah berupa bahan pokok atau berupa uang, Ustaz. Dua-duanya boleh, yang penting senilai sekali makan. Sekali makan itu kayak kita beli, maaf ya, beli nasi Padang lengkap menunya. Nasi apa, daun singkong, kuah rendang, kuning, telur ya, ayam pop. Emang kalau belum makan siang begini nih, atau tengah. Ya enggak bercanda. Jadi ya berasa kita makan segitu tuh 20.000 sampai 50.000 itu yang dikeluarin. Ya. Baik, kagak sekali makan. Sekali makan. Nah. Sekali makan, jadi kalau sekali makan untuk satu orang miskin. Jadi kalau 30 hari ya kumpulannya 30 orang kasih makan 30 selesai. Sudah. Ya. Tapi kalau ibu saya makannya gitu tak dikit banget, bawang goreng doang. Ya enggak gitu juga kali. Lah orang suruh makan bawang goreng gimana? Tekoret amat nih orang apa punya. Apa boleh fidyah dikasih ke saudara anak yang enggak mampu? Lebih baik dzawil qurba, kerabat dekat dulu. Baru yang jauh boleh, boleh enggak apa-apa. Tapi jangan nasi bawang goreng, nasi. Nasi kucing dikit banget. Kata yang miskin tega banget orang bagi segitu.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Abul Hakam Rafiq bin Sinan radhiyallahu anhu dan bayinya. Abul Hakam Rafiq bin Sinan adalah salah seorang sahabat Ansor yang berasal dari kabilah Aus. Ia termasuk salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sayang istrinya menolak untuk memeluk Islam. Nasabnya adalah Abul Hakam Rafiq bin Sinan. Namanya adalah Rafiq bin Sinan Al-Ansori Al-Ausi. Kunyahnya Abul Hakam Al-Madani, Tadhibul Kamal. Saat Abul Hakam Rafiq bin Sinan memeluk Islam, istrinya menolak untuk memeluk agama yang mulia ini. Istrinya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Putriku ini telah disapih." Rafiq berkata, "Dia putriku." Nabi berkata kepada Rafiq, "Duduklah di sini." Beliau juga berkata kepada istrinya, "Duduklah di sana." Lalu anak tersebut didudukkan di antara keduanya. Kemudian Nabi berkata, "Panggillah anak itu." Si anak cenderung ke arah ibunya. Nabi berdoa, "Ya Allah, tunjukilah dia." Anak itu pun mengarah kepada ayahnya. Dan Rafiq pun mengasuh anak tersebut. Sunan Abu Dawud. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang edisi Selasa 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Muhammad Abduh Tuasikal Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Terjerumus Dalam Dosa Yang Sama Berulang Kali. Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Nah, sekarang kita masuk hadis nomor 9 tentang bab roja, nomor 420 dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita lihat hadisnya panjang. Langsung aja baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya dan terjemahin lagi nanti sendiri. Ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian, 99 dia tahan di sisinya, sedangkan satu bagian ia turunkan ke bumi. Dari satu bagian itulah semua makhluk saling menyayangi, sehingga binatang itu mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya." Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 6000, Muslim nomor 2752. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat dan ia menurunkan satu di antara 100 itu untuk jin, manusia, binatang, dan serangga. Dengan satu rahmat itulah mereka saling menyayangi, dan dengan satu rahmat itulah binatang buas mempunyai rasa kasih sayang terhadap anaknya. Adapun rahmat yang 99 Allah menyimpannya untuk diberikan pada hari kiamat sebagai rasa sayang terhadap hamba-hambanya. Muslim meriwayatkan dari jalur Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Satu di antaranya adalah rahmat yang menjadikan makhluk itu saling menyayangi, dan yang 99 akan diberikan di hari kiamat. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana ciptaan langit dan bumi, Dia juga menciptakan 100 rahmat, sehingga rahmat memasuki memenuhi antara langit dan bumi. Satu di antaranya Dia jadikan rahmat itu di muka bumi. Dengan satu rahmat itulah seorang ibu mempunyai rasa sayang terhadap anaknya. Demikian pula binatang dan burung, mereka saling menyayangi. Apabila hari kiamat tiba, Dia menyempurnakan rahmat itu.
3: Ini menjelaskan tentang rahmat Allah yang luar biasa, dan semoga kita mendapatkan bagian dari rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Ya, Allah menjadikan rahmat itu berapa? 100 bagian. Lalu fa'amsaka indahu tis'atun wa tis'in, lalu Allah tahan 99 bagian dari 100 tadi. Berarti 99 itu ditahan. Wa anzala fil ard juz'an wahidan, dan Allah turunkan di muka bumi satu bagian. Satu dari apa? 100. Fa min zalika al-juz'i yatarahamu al-khalaiku, dari satu bagian itulah makhluk itu saling berkasih sayang. Cuma satu bagian aja itu, satu bagian dari berapa tadi? 100. Yatarahamu, mereka saling berkasih sayang. Hatta tarfa'at dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Bentuk rahmatnya itu diantaranya dari satu bagian tadi itu, seluruh makhluk saling berkasih sayang, sampai-sampai seekor hewan mengangkat kakinya dari anaknya karena khawatir akan mengenai anaknya tadi. Itu baru pada hewan itu, ya. Dia nggak jadi injak anaknya tadi, itu bentuk kasih sayang dari hewan ini pada anaknya. Itu baru berapa bagian tadi? Satu. Itu pun baru contoh. Dari satu per seratus tadi itu baru contoh satu itu. Dalam riwayat lain disebutkan, Inna lillahi mi'ata rahmatin, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal baha'imi wal hawami. Wal hawa

hewan kecil. Ya, Hawam itu hewan kecil, ya. Allah berikan pada jin, manusia, binatang ternak dan hewan kecil. Lalu fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna. Dengan rahmat itulah mereka saling menyayangi, mereka saling mengasihi. Wa biha ta'tiful wahsyu 'ala waladiha. Dengan rahmat itu pula binatang buas, apa contoh binatang buas? Harimau. Binatang buas itu menyayangi anaknya, sebuas-buasnya dia dengan anaknya, sayang sekali. Iya kan? Itu bagian juga dari satu dari seratus. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Dan Allah itu tunda 99 rahmat. Allah tunda 99 rahmat. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamati. Allah itu simpan untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. 99 ditunda untuk hari kiamat. Satu itu baru dikasih dunia ini. Itu sudah orang saling kasih sayang, ya. Ada yang susah dibantu. Sampai pada hewan tadi juga dikasih contoh tadi itu. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian Muslim juga meriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi mi'ata rahmatin. Semuanya Allah memiliki 100 rahmat. Wa minha rahmatun biha yatarahamul khalqu bainahum. Satu di antaranya adalah rahmat yang dengannya makhluk saling berkasih sayang di antara mereka. Sedangkan 99 disimpan untuk hari kiamat. Kan innallaha khalaqa yaum khalaqa yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah pada hari Allah itu menciptakan langit dan bumi. Di situ diciptakan mi'ata rahmatin, ada penciptaan 100 rahmat. Kullu rahmatin tibaqu ma baina samai wal ard. Setiap satu rahmat itu besarnya memenuhi jarak antara langit dan bumi. Rahmat satu saja. Faja'ala minha fil ardi rahmah. Faja'ala minha fil ardi rahmatan. Lalu Allah menjadikan satu rahmat itu di bumi. Dari berapa tadi? 100. Fabiya ta'tiful walidatu ala waladiha. Dengan rahmat itulah seorang ibu menyayangi anaknya. Wal washu wattayru ba'duha ala ba'd. Juga binatang buas dan burung saling menyayangi satu sama lain. Pada hewan juga di sini disebutkan nih. Fa idza kana yaumul qiyamati akmalaha bihadhihi rahmati. Maka ketika hari kiamat tiba, Allah menyempurnakannya dengan rahmat itu, dikasihlah 99 lagi pada hari kiamat. Maka faedah dari hadis ke-421. Rahmat Allah itu adalah ciptaan Allah. Makhluk. Rahmat Allah itu ciptaan Allah. Yang diletakkan pada hati para hambanya. Yang diletakkan pada apa? Hati para hambanya. Terus lanjutannya lagi kata si Salim bin Id al-Hilali, wal khairul ladzi anzalahu lahum huwa min fadlihi. Kebaikan yang Allah turunkan itu bagian dari rahmat Allah. Berarti dikasih rezeki, sehat,

0: panjang umur masuk, panjang umur kasih rumah yang nyaman, kendaraan yang enak, dikasih makanan gratis, minuman gratis, ya kan? Dikasih juga keluarga yang saling kasih sayang, ada yang juga dapati anak soleh, ada masuk itu. Istri cerewet rahmat juga kata Pak Sudar. Biar suaminya yang malas bangun subuh akhirnya tangi Pak ketika subuh, ya kan? Kalau nggak ada yang cerewet gimana mau bangun coba? Jadi kebaikan diturunkan. Semua itu hanyalah sebagian, itu baru sebagian. Itu sebagian pun baru satu dari 100. Insyaallah. Jadi kita rasakan kebaikan-kebaikan dunia ini baru satu dari 100. 99 masih ditunda nanti itu. 99 masih ditunda. Tinggal kita nanti ingin dapat 99 itu ataukah tidak? Iya kan? Tergantung nanti. Ada manusia yang ingin dapat rahmat itu pada hari kiamat, ada yang enggak. Karena dia tidak, kalau tidak dapat rahmat ya berarti dapat azab. Betul enggak? Terus masih dalam hal yang sama, kata Syekh Salim di sini, tadi ingat itu baru sebagian ya. Ya sisanya nanti Allah simpan untuk hari kiamat. Terus dalam hal ini juga terdapat harapan yang sangat besar dan kabar gembira bagi orang beriman. Coba lihat di sini kata si Salim ini kalimatnya bagus. Jika satu rahmat diberi di dunia, manusia bisa berkasih sayang. Bukan manusia saja tadi ya, setiap makhluk bisa berkasih sayang. Kan tadi disebutkan ada induk hewan pada anaknya tuh. Itu baru berapa? Satu rahmat. Itu setiap makhluk bisa berkasih sayang. Terus kata Syekh Salim beliau bilang gini, fa kaifa bi mi'ati rahmatin yaumal qiyamah. Maka bagaimana dengan 100 rahmat kalau diberi pada hari kiamat. Jika satu saja di dunia, efeknya luar biasa. Apalagi tadi berapa? 100. Tapi kan tertunda nanti kan? 100 rahmat tadi diberikan pada hari kiamat. Itu dampaknya luar biasa. Maka orang yang penuh dosa dapat rahmat Allah, itu kebaikan luar biasa loh itu. Orang yang penuh dosa kemudian harusnya divonis masuk neraka, selamat dari neraka. Itu keselamatan luar biasa loh itu. Yang seharusnya masuk neraka enggak jadi masuk neraka. Rahmat juga tuh. Yang sudah berada di surga akhirnya derajatnya naik. Rahmat juga enggak? Rahmat. Tersimpan pada hari kiamat nantinya itu. Jika satu rahmat saja, itu gambarannya kayak gitu ya. Jika satu rahmat saja, manusia, bukan manusia saja, setiap makhluk bisa berkasih sayang. Apalagi nanti yang dirasakan pada hari kiamat, sisanya tadi itu dari 100. Kita mohon pada Allah semoga dikasih rahmat, dikasih kebaikan pada hari kiamat yang besar nantinya. Baik, kita lihat hadis ke-421. Hadisnya wa anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahki an rabbih tabaraka wa ta'ala qala asnaba 'abdun dhanban faqala Allahumma ighfir li dhanbi faqala Allah tabaraka wa ta'ala asnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi dzambi tsumma ada fa asnaba fa qala ay rabbi ighfir li dzambi fa qala tabaraka wa ta'ala asnaba 'abdi dzamban fa 'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi dzambi qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa'a muttafaqun 'alaihi. Dibaca.
1: Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi dalam satu riwayat yang diceritakan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda, ada seorang hamba melakukan satu dosa. Lalu ia berkata, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Maka Allah tabaraka taala berfirman, "Hamba-Ku melakukan dosa dan ia mengetahui bahwa ia mempunyai Rabb yang dapat mengampuni dosa dan dapat pula memberikan hukuman karena dosa." Kemudian hamba tersebut mengulangi berbuat dosa. Lalu ia berkata, "Wahai Rabbku, ampunilah dosaku." Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Hamba-Ku melakukan dosa, tetapi ia tetap mengetahui bahwa ia mempunyai Rabb yang dapat mengampuni dosa dan dapat pula memberikan hukuman karena dosa." Kemudian hamba tersebut mengulangi dosa lagi, lalu berkata, "Wahai Rabbku, ampunilah dosaku." Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Hamba-Ku berbuat dosa lagi, tetapi ia mengetahui bahwa ia mempunyai Rabb yang dapat mengampuni dosa dan dapat pula memberikan hukuman karena dosa itu. Aku telah mempunyai dosa, hamba-Ku itu." Maka aku telah mengampuni dosa hamba-Ku. Maka silahkan ia berbuat sekehendak hatinya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 7507 dan Muslim nomor 7508.
0: 2758. Terus firman Allah.
1: Firman Allah, silahkan ia berbuat sekehendak hatinya. Maksudnya ialah selama ia melakukan dosa lalu segera bertaubat, maka aku akan mengampuninya. Sebab sesungguhnya taubat itu dapat melenyapkan dosa-dosa yang sebelumnya.
0: Oke, baik, kita lihat lagi faedah dari hadis. Kita baca dulu hadisnya. Jadi intinya tadi kalau hadis 420 yang tadi menunjukkan kabar gembira bagi orang-orang beriman, luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah, Rabb semesta alam untuk seluruh makhluk. Dengan satu rahmat saja sudah bisa saling menyayangi, apalagi dengan 100 rahmat yang nanti diberi pada hari kiamat. Nah, sekarang kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis 421. Nabi SAW dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi berarti lafaznya dari nabi tapi nanti disebut Allah berfirman. Nah, dikatakan asnaba 'abdun dzamban. Seorang hamba telah melakukan suatu dosa, lalu ia berkata atau dia berdoa, "Allahumma firli dzambi." Ya Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, asnaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi dzambi tsumma 'ada fa asnaba. Hamba-Ku telah melakukan dosa, lalu ia mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa itu. Ingat, Allah punya dua sifat di sini. Allah itu mengampuni dosa, tapi Allah juga menghukum. Dua hal berbeda kan? Allah mengampuni, tapi juga ingat, Allah menghukum. Jadi jangan dominankan satu saja nih. Ah, enggak apa-apa saya buat dosa saja. Ya, ada hukuman dari Allah. Bukan hanya Allah itu ampuni. Kemudian ia kembali lagi lalu melakukan dosa. Suma ada fa'asnaba. Berarti ulang lagi ini. Setelah itu dia berkata, ay rabbik firli dambi, wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Tobat lagi enggak? Tobat lagi. Tadi sudah buat dosa? Sudah. Ulang lagi enggak? Ulang. Kita-kita ada seperti ini? Ada. Dosa sejenis ada diulang-ulang lagi? Wadah. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, asnaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi dzambi. Sama dengan kalimat tadi, hambaku telah melakukan dosa lalu ia mengetahui bahwa ia memiliki Rabb. Ada Allah yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa itu. Kemudian dia apa tadi? Ya, summa ada. Dia ulangi lagi. Fa'asnaba. Dia ulangi lagi berbuat dosa. Setelah itu dia berkata lagi nih. Hai Rabbik firli dambi, ya Allah, wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Maka Allah katakan lagi, asnaba 'abdi dzamban. Ya. Hambaku telah berbuat dosa, fa'alima annallahu rabban yaghfiru dzamba, dan dia mengetahui bahwasanya ada Allah yang Maha mengampuni dosa, wa yakhudhu bi dzambi, dan Allah juga memberikan hukuman pada dosa itu. Qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa. Terus terakhir dikatakan, ya. Aku sudah mengampuni dosa hambaku, maka silakan dia lakukan sesukanya. Mutafakun alaih. Dalam waqaulu ta'ala tadi ya, tentang hadis kudsi ini, Allah itu katakan falyaf al-masya'a, lakukanlah sesukamu. Maksudnya madama yaf al-hakada, selama engkau melakukan seperti itu, selama ia melakukan seperti itu, berbuat dosa lalu tobat lagi, ulang lagi berbuat dosa lalu tobat lagi, itu kan, maka wa yatubu akfiru lahu, maka dia itu ketika berbuat dosa yusnib, dia itu berbuat dosa wa yatubu lalu dia itu bertobat, akfiru lahu, aku akan mengampuninya. Kemudian fa inna taubata tahdimu ma qablaha, sebab tobat itu menghapus dosa sebelumnya. Baik, sekarang kita bahas di sini yakhudhu bidami tadi yu'aqibu alaihi insya'a, yaitu Allah memberikan hukuman. Faedah dari hadis. Satu, azimu fadlillahi wa rahmatihi. Hadis ini menunjukkan besarnya karunia dan rahmat Allah kepada hambanya. Besarnya karunia dan rahmat Allah kepada hambanya. Nah, rahmatnya gimana? Coba lihat. Jika Allah kehendaki, Allah mengampuni. Jika Allah kehendaki, Allah mengampuni dosa-dosanya. Juga jika Allah kehendaki, Allah menghukumnya. Jika Allah kehendaki, Allah juga menghukumnya. Nah, kata si Salim, inilah yang menunjukkan keutamaan tauhid. Ini yang menunjukkan keutamaan tauhid. Nah, sini kata Syekh Salim, makanya di Sahih Bukhari dimasukkan dalam kitab tauhid dalam Sahih Bukhari tentang hadis ini. Dulu saya pernah punya tulisan ada hadis-hadis dalam kitab Tauhid Sahih Bukhari, kemudian ada penjelasannya. Terus itu saya enggak terbitkan lagi. Terus faedah yang berikutnya lagi, anna taubata sahihata tukafiru dhamba, taubat yang benar akan menghapus dosa. Taubat yang bagaimana? Taubat yang benar. Coba sekarang kita bahas taubat yang benar dulu. Ya, taubat yang benar itu bagaimana bentuknya? Kata Imam Ibnu Katsir, taubat an-nasuh, taubat yang sebenar-benarnya jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Ini dikatakan oleh para ulama, taubat nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya itu kalau memenuhi syarat berikut ini. Satu, ayuqli'a 'ani dzambi fil hali, saat ini meninggalkan dosa. Saat ini ya, saat ini apa? Meninggalkan dosa. Jadi kalau dia minum khamar, berhenti saat ini juga. Kalau dia selingkuh, berhenti juga saat ini. Kalau dia main judi online, berhenti juga. Gak boleh kalau dia bilang, aduh saya kemarin main slot, saya main judi online, saya belum menang, saya lanjut dulu ya. Pokoknya saya harus balik modal, oh gak bisa. Ini gak bisa. Ini anak muda ini pacaran. Aduh Pak Ustaz, gak bisa Pak Ustaz. Saya janji besok akan nikahi dia. Ya pokoknya kalau itu maksiat, berhenti. Ayuk li'a anidhan bifil hal, saat ini tinggalkan dosa tadi. Itu satu. Yang kedua, wa yandam 'ala ma salafa minhu fil madhi. Yang kedua, menyesali apa yang telah berlalu di masa lalu. Jadi dia sesali, dulu kok saya seperti itu, saya nyesal sekali. Oke, terus yang ketiga, ini saya akan tambahkan yang poin ketiga ini bagus. Ini ada tambahannya nanti. Wa ya'zima 'ala alla yaf'alahu fil mustaqbali. Bertekad untuk tidak mengulanginya di masa depan. Apa tadi? Yang ketiga, bertekad. Ingat bertekad, ada kata bertekad di situ. Untuk tidak mengulanginya di masa depan. Lalu kata Imam Ibnu Katsir, masih lanjutannya. Itu cuma catatan aja di sini, ini catatan. Tadi sudah tiga syarat itu ya, tiga syarat. Tapi ada catatan, bisa tambahkan yang keempat. Summa in kanal haqqu li adamiyyin raddahu ilaihi bi tariqi. Jika dosa itu berkaitan dengan hak sesama manusia, ini sama kita nih, kaitannya utang, kaitannya dulu ngambil barang orang, kaitannya dulu nipu orang, kaitannya ambil tanah orang, kaitannya ini bukan jatah warisnya tapi dia ambil jatah waris tersebut, harusnya dia bagi untuk saudara-saudaranya, dia ambil jatahnya duluan. Maka raddahu ilaihi bitariqihi, maka ia harus kembalikan kepada pemiliknya, kembalikan haknya tadi kepada pemiliknya. Berarti kalau utang caranya gimana? Nyaur. Gak bisa banyak istighfar. Pak utang jenengan berapa? 10 juta. Sudah lunas. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah istighfar terus. Ya gak bisa istighfar. Enggak nyaur kok. Sudah bayar? Belum Pak Ustaz. Saya cuma istighfar saja. Ya, dia aja gak terima. Kan urusannya dengan manusia, bukan istighfar pada Allah. Ya sudah berapa tadi? 4. Tadi yang pertama apa? Yang pertama meninggalkan dosa pada saat ini. Yang kedua menyesal apa yang telah berlalu di masa lalu. Yang ketiga bertekad tidak mau mengulanginya lagi di masa akan datang. Kemudian kalau yang keempat kaitannya dengan hak manusia apa? Raddahu ilaihi bitariqihi. Kembalikan pada pemiliknya. Nah sekarang permasalahannya tadi, ini kan tadi dalam hadis disebut dia sudah berbuat dosa, tobat. Ulangi lagi tak? Buat dosa lagi, tobat. Sudah itu lagi apa? Buat dosa lagi terus taubat. Baru dikatakan terakhir tuh sudah lakukan sesukamu. Ya. Fal yaf'al masya'a. Lakukan sesukamu. Kata Imam Nawawi tadi, ya selama dia buat seperti itu, dia berbuat dosa, dia taubat, ya, maka Allah itu akan ampuni karena taubat itu tadimu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan kesalahan sebelumnya. Nah sekarang kita lihat. Ini saya baca perkataan Imam Al-Qayyim dulu, baru saya kasih penjelasan nih, lihat. Menurut pendapat Imam Al-Qayyim kata beliau, taubat itu tidak sah dari suatu dosa jika seorang masih terus melakukan dosa lain yang sejenis. Ingat ya sejenis ya, walaupun orangnya beda. Contoh selingkuh. Kemarin selingkuh dengan si A, kemudian sekarang diulangi selingkuh juga tapi dengan si Z. Dosanya sama?
2: Sama.
0: Sama, cuma beda apa?
2: Beda orang.
0: Beda orang. Nah, kata beliau, tobat tidak sah dari suatu dosa jika seorang masih terus melakukan dosa lain yang sejenis. Tuh, ya sejenis. Kemarin curi ayam tetangganya sebelah selatan. Minggu depan curi ayam tetangganya sebelah utara. Sama gak dosanya? Sama, cuma pindah tempat. Pindah daerah saja. Sama. Terus kata Imam Al-Qayyim, adapun jika seorang bertobat dari suatu dosa tapi masih melakukan dosa lain yang tidak ada kaitan, bukan dari jenis yang sama, maka tobatnya sah. Berarti kemarin dia selingkuh, tobat. Terus tahun depan dia curi ayam. Beda? Dosanya beda? Beda. Berarti yang ini sudah tobat, yang ini butuh tobat baru lagi, karena tidak ada kaitannya. Seperti kata Imam Al-Qayyim, jika seorang bertobat dari riba tapi belum bertobat dari minum khamar, maka tobatnya dari riba tetap sah. Namun kalau ribanya satu jenis, ini kaitannya dengan riba fadl, ada kelebihan. Yang satu kaitannya dengan riba nasi'ah, karena ada penundaan. Sama-sama riba terus tetap melakukannya, maka tidak dikatakan tobat nasuha di situ. Maka tobat seperti ini tidak sah. Contoh kata Imam Al-Qayyim lagi, dia bertobat dari mengkonsumsi ganja tetapi tetap minum khamar, padahal sama-sama ganja dengan khamar itu sama-sama hilangkan kesadaran. Satu lagi kata Imam Al-Qayyim, keadaannya juga seperti orang yang bertobat dari zina dengan seorang wanita, tapi masih berbuat zina dengan wanita lain dan belum tobat. Oh, berarti selingkuhannya dua. Yang satu sudah tobat. Saya tobat dengan yang ini, tapi yang ini aduh eman-eman, saya enggak mau tinggalin. Masih cantik belakangan, kata Pak Sudar. Iya, ini yang bilang dari. Atau ia bertobat dari minum perasan anggur yang memabukkan, tapi tetap meminum minuman memabukkan yang lainnya. Sama-sama khamr berarti. Cuma beda bahan baku. Maka pada hakikatnya ia belum benar-benar bertobat dari dosa tersebut, tetapi hanya berpindah dari satu jenis ke jenis lainnya. Berarti jenengan catat, jika jenis dosanya sama, jenis dosanya sama, maka jika bertobat yang satu dan yang lainnya belum, tobatnya sah atau tidak tadi? Hah? Tobatnya sah atau tidak? Tobatnya tidak sah. Ingat. Terus ini ada pembahasan satu lagi. Tadi kan kita sebut bertekad untuk tidak kembali kepada dosa. Bertekad. Itu tadi ada kalimat ya, bertekad untuk tidak kembali kepada dosa. Jika seorang kembali melakukannya, maka hal itu mengurangi kesalahan, mengurangi manfaat tobat, bukan membatalkan. Jadi yang tobatnya sebelumnya sah. Jadi bukan batalkan keabsahan dan asal tobat tersebut. Nah, disebutkan dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, mayoritas fuqaha tidak mensyaratkan bahwa seorang tidak boleh kembali kepada dosa yang telah ia tobati. Bukan berarti tidak boleh balik, tapi bertekad tidak mau melakukannya lagi di masa akan datang. Ya, dia sudah bertekad di situ. Jika ia kembali melakukannya, padahal saat bertobat ia telah bertekad untuk tidak mengulanginya, maka keadaannya seperti orang yang baru melakukan maksiat, orang yang memulai maksiat. Tobatnya yang dulu tidak batal. Jadi ingat, sini kesimpulannya, tidak mengulangi dosa dan terus menjaga tobat itu syarat kesempurnaan. Ya, tidak mengulangi dosa dan terus menjaga tobat itu syarat kesempurnaan. Bukan syarat sahnya. Bukan syarat sahnya taubat.

0: Oke, kita lanjut lagi kembali ke hadis 421. Wal mu'minu billahi ta'ala yasifu qalbahu bitawbati wa ya'malu bi'afwi rabbihi. Faedah yang berikutnya lagi, seorang mukmin, seorang mukmin selalu memperbaiki hatinya dengan tobat. Jadi tobat itu perbaiki hati. Seorang mukmin selalu memperbaiki hatinya dengan apa? Tobat. Dan berharap ampunan dari Allah. Dan berharap ampunan dari Allah. Jadi seorang mukmin itu semangatnya di situ. Maka lanjutannya, ia segera lakukan kebaikan. Ia segera lakukan kebaikan dan amal soleh. Ya, jadi perbarui tobat terus. Dari tadi kalau kita lihat syarat tadi, jika sudah terjatuh, tobatnya segera atau ditunda?
1: Segera.
0: Tobatnya segera atau ditunda?
1: Segera.
0: Dan tidak terus-menerus dalam maksiat. Oke, saya tambahkan satu hal lagi. Ini kaitannya dengan kenapa kita harus segera bertobat. Ya, kenapa harus segera taubat? Imam Al-Qayyim di kitab beliau Thariqatul Hijratain. Saya sebutkan di bagian akhir buku saya Takut Kepada Allah ini. Beliau katakan, rasa takut kepada Allah itu bisa ada kalau lakukan tiga hal. Kalau ada tiga hal berikut ini. Apa tadi pembahasannya? Rasa takut kepada Allah. Satu. Satu. Sadar kalau dosa itu buruk. Itu dulu. Sadar kalau dosa itu buruk. Terus yang kedua, yakin dosa itu ada konsekuensinya. Kita lakukan dosa A, nanti konsekuensinya ada, hukumannya ada. Itu gak hanya kena di akhirat, di dunia bisa gak kita kena dampak buruk dari dosa? Bisa? Di dunia bisa? Bisa. Terus yang ketiga, ini alasannya nanti ini kenapa kita tidak tunda tobat nih. Ya, supaya ada rasa takut pada Allah tadi yang ketiga. Bagaimana bisa terhimpun rasa takut pada Allah yang ketiga? Ya, yang ketiga khawatir. Tidak ada kesempatan lagi untuk tobat. Khawatir tidak ada lagi kesempatan untuk taubat. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, yang tiga ini penyakitnya orang beriman. Penyakitnya orang beriman di nomor tiga. Berarti nomor satu dia bisa tahu tadi. Tahu apa tadi nomor satu? Hah? Dosa itu buruk, dia tahu. Selingkuh buruk gak? Buruk, dia tahu itu. Yang kedua, dia tahu juga konsekuensinya. Dia tahu juga konsekuensinya. Ini akibat saya itu selingkuh nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dia tahu itu. Tapi yang ketiga, yang ketiga ini alasan dia ini. Apa yang ketiga? Saya masih bisa nunda nanti, tobat nanti kapan-kapan saja. Jadi selalu alasannya nomor tiga, masih ada waktu, besok. Iya kan? Itu terus alasannya itu. Masih muda. Ya. Saya masih usia sekian. Dia masih tunda loh. Ah, sudahlah, enggak apa-apa. Lanjut aja lagi. Mas, kamu enggak tobat dari sini, Mas? Sudah, besok aja. Masih besok lagi. Dia selalu nunda-nunda terus loh. Itu selalu alasannya. Dan itu kata Ibnu Qayyim, itu alasan orang beriman di nomor 3. Jadi nomor 1, nomor 2 dia tahu, nomor 3 itu alasan pembelaannya itu. Nah, kata Imam Al-Qayyim, tiga ini tadi kalau makin kuat, maka rasa takutnya makin besar, maka akhirnya orang berhenti maksiat. Berarti dia makin tahu buruknya dosa, dia makin tahu konsekuensinya, terus tidak tunda-tunda tobat karena khawatir gak ada kesempatan lagi loh. Itu makin dia kuatkan rasa takutnya makin besar, pasti akan berhenti. Coba aja praktekan. Kalau orang ya merokok sama aja. Kapan Pak berhenti Pak? Insya Allah besok nanti ya. Kapan-kapan. Enggak, bukan bilang kapan-kapan. Insya Allah besok. Besok terus. Nanti ini kapan Pak? Insya Allah besok Pak. Nanti terus lanjut terus. Masih lanjut? Lanjut. Karena dia perbesar harapan, saya masih bisa tobat besok. Jelas itu? Alhamdulillah, semoga Allah beri taufik pada kita semuanya. Satu lagi, ini kata Syekh Salim di sini. Seandainya dosa itu berulang sampai 100 kali, 100 ini angka contoh aja. Bisa jadi ada yang 1000. Seandainya dosa itu berulang 100 kali atau lebih, dan terus tobat. Sudah dosa, tobat lagi. Sudah dosa, tobat lagi. Maka tobatnya diterima enggak? Tobatnya diterima. Yang penting dia benar-benar di sini ya. Catatannya kalau tadi dari Ibnu Qayyim, yang penting tidak ada kaitan dosa sejenis saja deh. Iya tak? Oke. Dosanya berguguran, ya. Tobatnya diterima, terus dosanya berguguran, terus ada catatan lagi dari Syekh Salim, beliau katakan, walau taba'anil jami' tobatan wahidatan ba'da jami'iha sohat taubatu. Seandainya dia tobat sekali saja untuk seluruh dosa, tadi dosanya berapa? 100 dia tobat sekali saja. Kalau tadi kan setiap buat tobat, sekarang ini ganti. Sudah buat 100 tadi, tobatnya sekali saja. Setelah lakukan semua dosa tadi, maka shohat taubatuhu, tobatnya juga sah. Tobatnya juga apa? Sah. Tapi ingat tadi ada catatan. Ya, kalau dia itu ulangi, sejatinya itu belum sempurna saja. Bisa jadi syarat sah terpenuhi toh, tapi belum sempurna. Tobat yang sempurna bagaimana? Sudah bertekad terus tidak mengulangi lagi. Ingat tadi itu kata Imam Al-Qayyim juga, itu syarat sempurna itu. Ya, itu syarat sempurna. Jadi kalau mau aman ya tidak ulangi lagi. Semoga Allah beri taufik dan hidayah pada kita semuanya. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia walaupun satu bagian tadi nggih. Ya, dan dapat rahmat Allah nanti di akhirat 100 bagian secara sempurna. Ya. Kemudian mudah-mudahan kita jadi hamba yang mau tobat pada Allah dan Allah gugurkan dosa-dosa kita semuanya. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب

jangan memuliakan temanmu dengan cara yang memberatkannya. Seperti apa contohnya? Kita pengen berkunjung ke rumah saudara kita, pengen memberikan surprise, kejutan, sehingga kita datang tanpa ngasih tahu. Kita bawa serombongan 10 orang, ujuk-ujuk datang pakai bis. Padahal ketika kita datang mendadak tanpa ngasih tahu, sangat merepotkan. Lah wong enggak siap apa-apa, tahu-tahu datang 10 orang. Lah minumannya, lah makanannya, lah snack-nya, lah tempat menemuinya. Lah kalau misalnya kita ada kesibukan, maka ketika kita ingin membahagiakan, menyenangkan, memuliakan teman kita, saudara kita, perhatikan caranya. Karena kalau caranya keliru, bukan malah menyenangkan, malah bikin susah. Mari kita lihat, yaitu asar dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Para sahabat mereka biasa berkata, la tukrim shodiqaka bima yasyuqu alaih. Jangan kamu memuliakan temanmu dengan cara yang merepotkannya.

0: 喂，旺哥，
1: sibuk apa sih bos？
2: ini loh， cari doa berbuka puasa。
1: oh， mending tak kasih tahu bos， doa buka puasa yang sahih。
2: cocok。
1: cocok ya， cocok. Nih tak kasih tahu bos。
0: monggo。
3: ini Mas Tri doanya， doa berbuka puasa。Zahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Diulangi ya. Zahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Yang artinya telah hilang dahaga, urat-urat telah basah dan telah diraih pahala insyaallah. Begitu Mas Tri, lanjut.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti.

0: خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu. Mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri.

0: Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.
1: يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن

0: صدق وأكن من الصالحين.
1: Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Doa ketika Lailatul Qadar. Terdapat riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemaaf dan Pemurah, maka maafkanlah diriku. Hadis selengkapnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika aku menjumpai satu malam merupakan Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan di malam itu?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Adakah tambahan karimun? Kita sering mendengar orang membaca doa yang mirip dengan ini, namun dengan tambahan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa dan seterusnya. Benarkah tambahan ini? Disebutkan dalam silsilah ahadis as-sahihah dalam Sunan Tirmidzi, setelah afuwun terdapat tambahan karimun. Tambahan ini sama sekali tidak terdapat dalam referensi cetakan lama, tidak juga dalam cetakan lain yang menukil darinya. Kelihatannya, ini adalah tambahan dari sebagian pentranskrip atau penerbit. Tambahan ini tidak ada dalam cetakan Al-Hindiyah untuk Sunan Tirmidzi yang ada syarahnya Tuhfatul Ahwadi karya Mubarak Furi dan tidak pula dalam cetakan lainnya. Di antara yang menguatkan hal itu, bahwa Imam An-Nasa'i meriwayatkan doa ini dengan jalur sanad sebagaimana yang

ada dalam Sunan Turmudi. Keduanya berasal dari gurunya, Qutaibah bin Sa'id, dengan sanadnya, dan tidak ada tambahan tersebut. Silsilah Ahadits As-Sahihah. Kesimpulannya, bahwa tambahan karimun tidak ada dalam hadis. Kemungkinan itu adalah tambahan proses transkrip atau dari penerbit. Allahu a'lam. Doa yang lain. Disebutkan dalam riwayat lain, di antara doa yang dianjurkan untuk diucapkan adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, yang artinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan terbebas dari masalah. Dalilnya, dari Abdullah bin Buraidah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, jika saya tahu bahwa suatu malam itu adalah Lailatul Qadar, tentu doa yang paling banyak kuucapkan di malam itu, aku meminta kepada Allah ampunan dan terbebas dari masalah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Albani menilai riwayat ini sahih. Catatan, pada dasarnya, Lailatul Qadar termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa, karena setiap muslim bisa membaca doa apapun untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan doa Aisyah di atas adalah doa yang terbaik karena doa ini diajarkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri tercintanya. Oleh karena itu, doa ini dianjurkan untuk dibaca berulang-ulang. Cara membaca doa Lailatul Qadar. 1. Doa Lailatul Qadar hanya dibaca di malam hari ketika seorang muslim memiliki dugaan kuat bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Seseorang bisa memperkirakan apakah malam itu Lailatul Qadar ataukah bukan melalui ciri malam tersebut. 2. Tidak ada bilangan tertentu untuk doa ini, karena itu bisa dibaca berapapun jumlahnya, semakin banyak semakin bagus. 3. Bisa juga diselingi dengan kegiatan yang lain. Misalnya, membaca doa ini 3 kali, kemudian sholat, setelah itu membaca lagi dan membaca doa yang lain. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Bayi tabung itu bukan bayi masuk dalam tabung, bukan. Ya. Bayi tabung itu ikhwan rahimahullah wa iyyakum, apabila sepasang suami istri di mana jadinya anak, zigot itu kan setelah spermatozoa itu menembus ovum, telur. Wanita punya telur, laki-laki punya spermatozoa. Dia menembus telur ataupun ovum. Ketika dia berhasil menembus dinding telur ini, ovum ini, disitulah akan terjadi perkembangan karena sudah kromosomnya sudah cukup. Karena yang ovum perempuan, telur perempuan hanya memiliki 23 kromosom, yang laki-laki 23. Dengan bergabungnya ini berarti cukup kromosomnya, sudah menjadi 46. Dengan menjadi 46, dia sudah mulai berkembang. Kalau tidak salah ya bilangannya. Dia sudah cukup untuk bisa berkembang. Maka setelah itu berkembang, kemudian jadilah zigot, ya. Kemudian dia akan mengalir dari tuba falopi turun ke rahim dan menempel di dinding rahim. Permasalahannya adalah ada memang pasangan-pasangan itu, pertama masalahnya kenapa dia tidak bisa hamil? Pertama memang dikarenakan tidak ada, si perempuannya tidak punya telur, tidak punya ovum. Atau laki-laki tidak punya spermatozoa. Atau perempuannya sehat, laki-lakinya punya spermatozoa, tapi spermanya itu males, nggak gusut, nggak lembek jalannya. Ketika menembus, gitu, nggak tembus. Demikian ikhwah, ya. Kalau seandainya tembus, kena dia, bisa berkembang jadi zigot. Jadi bagaimana ikhwah? Maka mulailah alat bantu, ya, mulailah bantu. Disinilah yang disebut dengan bayi tabung, di mana dokter genetik yang urusan masalah sel-sel inilah apa spesialisnya. Antum carilah nanti ya. Gimana caranya ikhwah? Diambil telur yang perempuan, biasanya tidak satu, biasanya 5 atau 6 yang sehat-sehat, yang sisanya di freeze. Artinya kalau seandainya yang ini gagal, bisa di yang kedua. Demikian juga diambil spermatozoa laki-laki, biasanya yang dicek, pilih yang paling sehat. Ya. Biasanya pun sebelum diambil selnya itu, dia dikasih vitamin, dikasih obat lah supaya spermanya bagus. Dah. Itu pun diambil selnya nanti bukan hanya satu, bisa 2, biasanya 5 itu biasanya. Sisanya freeze, dibekukan. Supaya nanti kalau seandainya ini gagal bisa diulang lagi tanpa mengambil dari masing-masing lagi, dan dananya tetap. Enggak dananya sudah enggak ada garansi nih. Biasanya enggak ada garansi. Baik, akhirnya disatukanlah antara spermatozoa dengan ovum di luar. Di luar. Udah. Inilah proses inseminasi namanya. Ya, proses inseminasi. Setelah itu dilihat berkembang selnya, barulah diletakkan di rahim si istri. Demikian ikhwah. Ya, dan biasanya dinding rahim akan merespon, akan menumbuhkan akar, setengah nempel. Itulah proses bayi tabung, tapi dengan catatan persyaratannya. Persyaratannya adalah spermatozoanya dari suami yang sah, sel telurnya dari istri yang sah, dan rahimnya rahim istri yang sah, yang punya sel telur. Karena bisa saja ikhwah, laki-laki punya 2 istri, ya kan? Yang satu istri-istri telurnya bagus, tapi dinding rahimnya gak bagus, lemah, sehingga sering gugur. Yang satu istri rahimnya bagus, tapi gak punya sel telur. Akhirnya disatukanlah, diambil istri yang punya sel telur dengan dari suami, diletakkan di istri yang kedua yang punya dinding rahim yang kuat. Ini bagaimana? Sama-sama istri sah ini. Para ulama tak membolehkan. Kenapa? Nanti bingung. Ini sebenarnya emaknya yang mana? Apakah yang punya rahim ataukah yang punya telur? Kira-kira menantum yang mana maknya? Yang punya rahim atau yang punya telur? Demikian ikhwah, yang punya telur. Demikian ikhwah. Makanya jadi kacau. Ya, walaupun secara aklamasi Allah mengatakan in ummahatuhum illallahi waladnahum. Sungguhnya ibu kalian adalah yang melahirkan kalian. Mau dari manapun telurnya terserah. Asalkan dari istri yang sah. Tapi ini tetap akan menjadi keraguan. Nasab itu harus jelas. Enggak boleh enggak jelas. Demikian ikhwah. Jadi ada syaratnya. Dan memang harus dokter-dokter yang amanah. Kan bisa saja dokter itu cari sperma orang lain, yang penting jadi. Kan gitu. Kita kan enggak tahu bagaimana proses inseminasi dia, di mana dia lakukan. Dia, ini sebenarnya enggak layak spermanya si laki-laki ini. Ini juga kurang bagus. Yang penting jadi kan, carinya yang lain, kan banyak yang di freeze dia. Banyak yang dibekukan dia. Diambilnya cocok, udah masukkan ke suami, si istri. Suami istri enggak tahu itu dari mana asal-usulnya. Makanya harus dokter yang memang benar-benar amanah. Syaratnya adalah harus dari spermatozoa dari suami yang sah dan dari telur yang sah. Dan dibolehkan dalam agama jika memenuhi persyaratan. Allahu a'lam bishawab. Itu antum bisa baca di buku ensiklopedia anak. Ya, cukup tebal. Tahun 2005 saya ada menterjemah buku yang dijudul bahasa Indonesianya ensiklopedia anak dengan sistem tanya jawab, ya. Dari mulai dia persiapan pernikahan sampai pembahasan tentang bayi tabung, termasuk cloning di situ juga dibahas, ya, sampai anak itu menikah, termasuk juga di situ ada tarbiyahnya. Allahu a'lam.
0: Mutiara nasihat.
2: Sunnah menurut ulama hadis itu berbeda dengan istilah ulama fikih. Sunnah menurut ulama hadis adalah ma'udifa ila Nabi sallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Sunnah menurut ulama hadis adalah setiap yang datang dari Nabi sallam, baik ucapan beliau atau perbuatan beliau atau berupa persetujuan beliau, maka itu dinamakan sunnah. Maka ini lebih kepada menyebutkan syariat, ya. Nanti akan ada kaidah setelahnya. Jadi sunnah itu setiap perkara yang datang dari Nabi sallam, baik ucapannya, ya, yang dimaksud dengan ucapan di sini seperti perintah beliau, larangan beliau, beliau memerintahkan sholat, beliau melarang untuk berbuat zina, maka ini namanya apa? Sunnah. Ya, berarti ini akan berbeda dengan ulama usul, karena yang wajib pun dinamakan apa? Sunnah. Ya. Perkara wajib itu dinamakan apa? Sunnah. Sholat lima waktu adalah sunnah. Puasa adalah sunnah. Akidah juga adalah apa? Sunnah. Karena sunnah dalam istilah ulama hadis, setiap yang datang dari Nabi SAW berupa ucapan. Nah, kalau kita tafsir ucapan beliau itu kan ada dua, ya, ucapan. Pertama, ucapan dalam bentuk berita. Seperti beliau memberitakan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada yaumul akhir, iman kepada qada dan qadar, ya, iman kepada hari kiamat. Maka ini termasuk ucapan Nabi SAW. Nah, kewajiban kita apa? Tasdiquhu bima akhbar. Kalau sunnah yang berupa berita, maka kewajiban kita apa? Membenarkan apa yang dia apa? Beritakan. Yang kedua, ucapan itu berupa awamir awanawahi, di mana ucapan beliau itu berupa perintah atau larangan. Maka kewajiban kita apa? Al-imtithal, mentaatinya. Perintah kita melakukannya, kalau larangan kita apa? Meninggalkannya. Jadi kalau dalam poin yang ini kita tahu, setiap perintah Allah, maaf, setiap perintah Rasulullah SAW adalah sunnah. Mau perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah jihad, itu semua adalah sunnah. Nanti akan lebih jelas setelah ini. Yang kedua adalah berupa perbuatan beliau. Jadi berupa perbuatan beliau. Jadi apa yang beliau perbuat dalam agama ini, seperti beliau menunaikan wudhu seperti apa, sholat seperti apa, puasa seperti apa, haji seperti apa, jihad seperti apa, interaksi dengan tetangga, interaksi dengan istri, interaksi dengan anak, ini semuanya apa? Sunnah. Contoh, sunnah ke WC, sunnah makan, sunnah minum, sunnah menikah, sunnah berdagang, semuanya. Karena seluruh interaksi Nabi SAW yang berkaitan dengan perbuatan yang itu adalah berupa syariat, itu namanya sunnah. Makanya kalau para ulama itu kan mengatakan di antara sunnah mandi seperti begini gitu. Di antara sunnah wudu seperti begini. Di antara sunnah menikah seperti begini. Sedangkan yang ketiga masuk padanya apa? Bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu persetujuan beliau. Apa yang dimaksud dengan persetujuan beliau itu? Sesuatu yang diperbuat oleh para sahabat di zaman Nabi SAW, lalu Nabi SAW membiarkannya, menyetujuinya. Maka itu dinamakan dengan takrir. Ya. Maka inilah sunnah menurut ulama hadis. Jadi sunnah menurut ulama hadis.

Empat keutamaan qanaah. Pertama, menjadi orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu." Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menjadi insan yang mudah bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi." Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah kalian memandang orang yang berada di atas kalian dalam masalah harta dan dunia. Yang demikian itu agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, seakan-akan mendapatkan dunia seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi 'indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu ad-dunya." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah berkumpul pada dirinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, akan dijauhkan dari sifat hasad atau iri terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Seorang yang mengimani bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala tentu akan terhindar dari sifat hasad, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang hal ini dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Demikianlah empat keutamaan sifat qanaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin.

kita punya ikan, kita angkat dari kolam, biarin deh semenit, itu gimana hidupnya? Aduh, sengsara tuh ikan, ngap-ngapan, nggak ada tenang-tenang, berontak dan berusaha bergerak biar masuk lagi ke kolam tersebut. Nah, coba lihat kehidupan mereka ketika di dalam air, tenang hidupnya tuh. Zikir itu seperti itu. Kata Imam Ahmad bin Abdul Halim, berzikir bagi seorang anak manusia seperti air bagi seekor ikan. Makanya begitu lupa berzikir, urusannya berantakan. Orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, lalu mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat urusannya, tenang hidupnya. Dan kalau ada masalah, ada kesalahan, lihat bagaimana terurainya itu masalah. Karena kembalinya ke dalil, kembalinya ke ayat, kembalinya ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tanya Jawab.
1: Apa hukumnya menjadi anggota KPPS? Antum cari kerja yang lain aja lah ya. Cari kerja yang lain aja lah. Saya enggak berani katakan haram, dibilang haram ya. Ini merupakan sebuah demokrasi, demokrasi itu bukan dari Islam. Dikatakan halal, dia ya untuk ngitung-ngitung aja kerjanya, gitulah kira-kira kan. Jadi famanita qa an syubhati faqad istabra dini wardi. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Demikian ikhwah. Karena memang kita enggak bisa katakan halal kecuali jelas halal, sebagaimana kita enggak boleh katakan haram kecuali jelas haram. Ada hal-hal yang kita itu masih ragu. Yang ragu-ragu tinggalkan. Antum bertanya berarti masih ragu kan? Ya udah tinggalkan aja. Itu dia. Kalau dia enggak ragu pasti enggak nanya. Itu ikhwah. Nah, ada peluang. Ada 5 juta ya. Hah? Baik.
2: Niat puasa Rajab. Sebelum kita membahas mengenai niat puasa Rajab, kita akan membahas niat secara umum. Para ulama sepakat bahwa niat adalah amal hati dan bukan amal lisan. Imam An-Nawawi mengatakan, niat dalam semua ibadah yang dinilai adalah hati dan tidak cukup dengan ucapan lisan sementara hatinya tidak sadar. Dan tidak disyaratkan dilafadzkan, Raudhah At-Thalibin. Dalam kitab yang sama, beliau juga menegaskan, tidak sah puasa kecuali dengan niat dan tempatnya adalah hati, dan tidak disyaratkan harus diucapkan tanpa ada perselisihan ulama, Raudhah At-Thalibin. Dalam I'anatul Thalibin, salah satu buku rujukan bagi Syafi'iyah di Indonesia, Imam Abu Bakar Ad-Dimyati Asy-Syafi'i juga menegaskan, sesungguhnya niat itu di hati, bukan dengan diucapkan. Memaksakan diri dengan mengucapkan niat termasuk perbuatan yang tidak butuh dilakukan, i'anatul talibin. Di masyarakat kita, beberapa guru agama mengajarkan lafad niat untuk beberapa amalan. Ada lafad niat wudu, niat tayamum, niat mandi besar, niat puasa, niat zakat, niat sedekah, dan seterusnya. Sayangnya, para guru agama ini tidak mengajarkan lafad niat untuk semua bentuk ibadah. Di saat itulah, banyak masyarakat yang kebingungan bagaimana cara niat ibadah yang belum diajarkan lafadznya. Itu artinya, anjuran melafalkan niat yang diajarkan sebagian guru agama telah menjadi sebab timbulnya keraguan bagi sebagian masyarakat dalam beramal. Padahal ragam ibadah dalam Islam sangat banyak. Tentu saja masyarakat akan kerepotan jika harus menghafal semua lafadz niat tersebut. Menghafal bacaan dan zikir dalam salat saja sudah cukup berat bagi mereka, ditambah beban menghafal lafad-lafad niat. Dari keterangan para ulama Syafi'iyah, sekali lagi kita garis bawahi bahwa niat itu amal hati. Karena itu, memindahkan niat ini ke lisan berarti memindahkan amal ibadah bukan pada tempatnya. Dan tentu saja, ini bukan cara yang benar dalam beribadah. Inti niat. Bagian kedua yang perlu kita perhatikan adalah inti niat. Mengingat niat adalah amal hati, maka inti niat adalah keinginan. Ketika Anda menginginkan untuk melakukan sesuatu, maka Anda sudah dianggap berniat. Baik amal ibadah maupun selain ibadah. Ketika Anda ingin makan, kemudian Anda mengambil makanan, maka Anda sudah dianggap niat makan. Demikian halnya ketika Anda hendak salat zuhur, Anda mengambil wudhu kemudian berangkat ke masjid di siang hari yang panas sampai Anda melaksanakan sholat, tentu Anda sudah dianggap berniat. Artinya, modal utama niat adalah kesadaran. Ketika Anda sadar dengan apa yang akan Anda kerjakan, kemudian Anda berkeinginan untuk mengamalkannya, maka Anda sudah dianggap berniat. Ketika Anda sadar bahwa besok Ramadan, kemudian Anda bertekad besok akan puasa, maka Anda sudah dianggap berniat. apalagi jika malam harinya ada tarawih dan makan sahur. Tentu ibadah semacam ini tidak mungkin Anda lakukan kecuali karena Anda sadar bahwa besok pagi Anda akan berpuasa Ramadan, dan itulah niat. Syekhul Islam pernah ditanya sebagai berikut, bagaimana penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa Ramadan? Apakah kita harus berniat setiap hari atau tidak? Jawaban beliau, setiap orang yang tahu bahwa esok hari adalah Ramadan dan dia ingin berpuasa, maka secara otomatis dia telah berniat berpuasa, baik dia lafalkan niatnya maupun tidak ia ucapkan. Ini adalah perbuatan kaum muslimin secara umum, setiap muslim berniat untuk berpuasa. Majmu' fatawa. Niat puasa Rajab. Menyimpulkan keterangan di atas, selama Anda menyadari bahwa besok telah masuk bulan Rajab atau Anda sudah berada di dalam bulan Rajab, lalu Anda berencana untuk puasa esok hari karena Rajab, maka Anda dianggap telah berniat puasa Rajab. Hanya saja, ada catatan yang perlu kita perhatikan bahwa tidak dijumpai adanya hadis sahih yang secara khusus menganjurkan puasa di bulan Rajab. Hadis yang menyebutkan keutamaan-keutamaan puasa di bulan Rajab dinilai para ahli hadis sebagai hadis dhaif atau bahkan palsu. Demikian, semoga bermanfaat.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
1: Sejarah lahirnya kalender Hijriah. Kalender Hijriah adalah identitas kaum muslimin. Dijelaskan bahwasanya bulan-bulan yang kita kenal sekarang juga sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Hanya saja mereka belum mengenal penahunan. Di masa itu, penamaan tahun bukan dengan angka, tapi menggunakan peristiwa yang paling menonjol di tahun tersebut. Seperti tahun gajah, karena pada tahun tersebut Ka'bah diserang oleh pasukan gajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya hilal, matahari, dan bulan adalah waktu untuk manusia, seperti dalam firman-Nya, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang telah diketahui waktunya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
2: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Kemudian muncullah kebutuhan kaum muslimin akan adanya penamaan yang baku pada tahun. Penamaan yang urut sehingga memudahkan aktivitas dan muamalah yang mereka lakukan. Kebutuhan ini terasa begitu mendesak di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memerintahkan untuk menyusun kalender tahun Hijriah. Sebelum penyusunan, perhitungan tahun yang hakiki dimulai sejak Allah menciptakan langit, bumi, matahari, dan bulan. Tatkala Adam alaihissalam turun dari surga, kemudian lahirlah anak-anaknya, maka keturunannya menghitung waktu dari turunnya Adam tersebut. Perhitungan tersebut terus berlangsung hingga diutusnya Nuh alaihissalam. Kemudian perhitungan tahun mulai dari diutusnya Nuh hingga banjir yang membuat bumi tenggelam. Kemudian perhitungan tahun mulai dari topan hingga pembakaran Ibrahim alaihissalam. Saat anak keturunan Ismail sudah banyak, mereka bermigrasi ke berbagai wilayah. Mereka menyebar. Kemudian anak keturunan Ishak membuat penanggalan dari peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam hingga diutusnya Yusuf alaihissalam. Dari diutusnya Yusuf alaihissalam sampai diutusnya Musa alaihissalam. Dari zaman diutusnya Nabi Musa hingga masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari masa Sulaiman hingga Nabi Isa alaihissalam. Dari masa Nabi Isa alaihissalam hingga diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu, orang-orang Arab sebelum Islam, mereka menamai tahun dengan kejadian. Misalnya, tahun pembangunan Ka'bah, tahun Al-Fijar, yaitu tahun terjadinya perang Fijar, tahun gajah, tahun Sailul Arim, yaitu banjir Arim, dan lain-lain. Kemudian setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan munculnya syiar Islam di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kaum muslimin memiliki penamaan tersendiri. Penamaan tersebut memiliki nama-nama yang khusus juga. Seperti tahun Al-Khandaq, tahun di mana terjadinya perang Khandaq. Tahun kesedihan, tahun terjadinya peristiwa yang begitu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih, yaitu wafatnya Khadijah dan Abu Talib. Tahun Al-Wada', yaitu tahun terjadinya Haji Al-Wada', haji perpisahan, karena setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Kemudian tahun Ar-Ramadah, yaitu tahun abu, karena kemarau yang berkepanjangan di tahun tersebut hingga tanah menjadi abu karena terbakar matahari. Ini terjadi di masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Siapakah yang membuat penanggalan Hijriah? Tahun-tahun senantiasa disebut dengan peristiwanya hingga terjadi sesuatu di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Negeri-negeri banyak yang bergabung dengan Madinah. Muncullah kebutuhan untuk mengurutkan tahun. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa ada seseorang yang mengadukan kepada Umar bin Khattab perihal hutang piutang. Ada seseorang yang berhutang yang jatuh tempo di bulan Sya'ban. Karena dia belum membayar saat jatuh tempo tersebut, pihak pemberi hutang melaporkannya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lantas Umar meresponnya dengan menanyakan bulan Syaban tahun kapan. Dari situlah akhirnya dirumuskan permasalahan penetapan tahun. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat dan berdiskusi dengan mereka. Kata Umar, tentukan standar untuk masyarakat yang dengannya mereka bisa menetapkan waktu. Ada yang mengatakan, tulislah dengan menggunakan penanggalan Romawi. Pernyataan ini dikomentari, mereka itu membuat penanggalan sejak zaman Dzulqarnain. Itu terlalu jauh masanya. Kemudian ada yang mengatakan, tulislah dengan penanggalan Persia. Lalu ditanggapi, orang-orang Persia kalau berganti raja, maka warisan atau kebijakan penguasa sebelumnya ditinggalkan. Kemudian para sahabat bersepakat untuk menghitung, berapa lamakah Rasulullah SAW tinggal di Madinah? Lamanya adalah 10 tahun. Lalu ditulislah penanggalan dengan menghitung sejak Rasulullah SAW berhijrah. Permasalahan berikutnya adalah tentang awal bulan dalam satu tahun tersebut. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala berkata, ada seseorang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang itu berkata, tetapkanlah penanggalan. Umar berkata, penanggalan apa? Orang itu menjawab, sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang-orang non-Arab. Mereka menulis di bulan sekian pada tahun sekian. Maka Umar berkata, itu bagus. Kalau begitu, tetapkanlah penanggalan. Mereka berkata, dari bulan apa kita mulai? Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan dari bulan Muharram. Karena ini adalah waktu di mana orang-orang pulang dari haji. Itulah bulan Muharram. Mereka pun menyepakatinya. Pada 20 Jumadil Akhirah, 17 tahun dari hijrahnya Nabi SAW, dimulailah penggunaan penanggalan Islam, penanggalan Hijriah. Peristiwa ini bertepatan dengan tanggal 15 Juli 622 Masehi, dan tahun ini disebut dengan tahun Idhin. Dalam bahasa Arab, Sanatul Idhin. Maksudnya adalah diizinkannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Digunakanlah penanggalan Hijriah dengan menjadikan bulan Al-Muharram sebagai bulan pertama dalam setahun. Penanggalan ini sudah dikenal oleh bangsa Arab karena mereka orang-orang Arab menentukan waktu dengan bulan. Hari pertama dimulai dengan masuknya waktu malam, berbeda dengan kaum lainnya yang menentukan waktu dengan matahari. Tahun Hijriah ini terdiri dari 12 bulan Qamariyah. Jadi, satu tahun Hijriah itu sama dengan 354 hari. Dan satu bulan terdiri dari 29 atau 30 hari. Mengapa Muharram? Tentang awal bulan untuk tahun Hijriah, para sahabat mengajukan beberapa usulan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang mengusul bulan Sya'ban sebagai awal tahun, ada yang mengajukan Ramadan, kemudian mengerucut ke pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu bulan Muharram. Dengan alasan karena di bulan ini jamaah haji pulang dan Muharram adalah bulan Allah. Ini alasan dari sisi syariat. Adapun dari sisi sosial budaya, Muharram merupakan bulan yang dipilih oleh bangsa Arab untuk memulai tahun-tahun mereka sebelum Islam datang. Sehingga mereka telah terbiasa dengan keadaan ini. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW mengukuhkannya dengan menyebut bulan ini sebagai Syahrullah atau bulan Allah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah membuka tahun dengan bulan haram, dan tidak ada bulan setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah melebihi bulan Muharram. Bulan ini dinamai dengan bulan Allah karena begitu besar kemuliaannya. Demikianlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wawasan yang bermanfaat untuk kita.
3: Mutiara Nasihat. Kemudian yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Kemudian kelompok yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatnya adalah siapa? Orang-orang yang berilmu. Nah, jadi tadi kan di kalangan manusia Allah akan angkat derajat sekelompok orang, yaitu siapa? Orang-orang yang berilmu. Nah sekarang di kalangan orang-orang yang berilmu, Allah juga di kalangan orang-orang yang beriman, Allah juga akan mengangkat derajat sekelompok orang. Siapa mereka? Siapa bu? Orang-orang yang berilmu. Jadi orang beriman itu derajatnya tidak sama, berlevel-level, bertingkat-tingkat derajatnya orang beriman itu. Nah, di antara yang menentukan tingkat atau derajat orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ilmunya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keilmuan yang dimilikinya, maka semakin tinggi pula derajatnya di dunia dan di akhirat. Jadi kita ini semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi derajat masing-masing dari kita tidak sama. Tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rendah, ada yang tengah-tengah, ada yang tinggi. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di antara yang menentukan tinggi dan rendahnya derajat kita sebagai orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ilmu yang kita miliki. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.

0: Tanya Jawab.
1: Apakah boleh kita melakukan amal saleh dengan meminta kebahagiaan di dunia dan di akhirat seperti bersedekah agar diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan mendapatkan surga? Boleh. Ya, ini yang itulah seorang mukmin. Seorang mukmin menginginkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun ketika kita misalnya tidak mendapatkan apa yang kita minta dari kebaikan dunia, kok enggak dapat-dapat ya Allah? Tapi kita tetap harus yakin bahwa amal saleh yang kita lakukan akan memberikan kebaikan kepada kita. Tidak di dunia, maka bisa jadi kita mendapatkannya di akhirat. Maka tidak selalu kebaikan itu seperti apa yang dinilai oleh ahli dunia, bahwa kebaikan itu artinya kaya raya, sehat, bagus dan lain sebagainya. Tidak selalu seperti itu. Kebaikan itu bisa berupa seseorang misalnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid. Itulah suatu kebaikan di dunia. Ya, dan kemuliaan di akhirat. Ketika seorang meninggal dalam keadaan mati syahid, sebagaimana sebagian para nabi pun mati syahid. Ya, sebagaimana Nabiullah Yahya, Nabiullah Zakaria, mereka mati syahid dan itulah kemuliaan bagi mereka di dunia dan kemuliaan bagi mereka di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji. Dan dia, Maha Kuasa, atas segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana sawwarakum wa ilayhil masir.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.
1: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu 'alimun bidzatis sudur.
0: Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadhaqu wa bala amrihim wa lahum 'adzabun alim.
0: Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu karena sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
1: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dan taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang.
1: Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadati al-azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kalau kita tidak tahu adab-adab majelis, maka ilmu kita tidak akan berkah. Salah satu adab di majelis ilmu, diam dan mendengarkan dengan serius, dengan seksama. Al-Imam Ad-Dahhak bin Muzahim, beliau mengatakan, pintu pertama dalam dunia ilmu adalah diam. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama dan serius. Barang siapa yang kekajian tidak diam, obrol, curcol, bercanda, sibuk dengan gadgetnya, maka tidak dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Al-Imam Ahmad bin Zaid ketika membawakan surat Al-Hujurat ayat 2 mengatakan, aku memandang mengangkat suara di hadapan hadis beliau setelah beliau wafat itu seperti mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Apabila dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas Anda diam sebagaimana Anda wajib diam di hadapan Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka tuh datang buat ngapain? Gimana mau ngamalin hadisnya? Tapi justru datang ngerendahin hadis. Gak mungkin kan? Kita baru bisa ngamalin tuh ayat kalau kita muliakan. Kalau udah direndahin, gak mungkin kita amalin.
4: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.

0: Empat keutamaan menjauhi ghibah. Pertama, menjauhi ghibah merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kedua, menjauhi ghibah berarti telah menjaga kehormatan saudaranya seiman. Nabi SAW bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian di antara kalian adalah haram. Tidak boleh dilanggar sebagaimana sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga bersabda,
1: "Inna min arbar riba al-istitalatu fi irdil muslimi bighairi haqqin."
0: Sesungguhnya di antara riba yang paling besar adalah melanggar kehormatan seorang muslim tanpa hak. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, menjauhi ghibah merupakan ciri muslim yang sejati. Nabi SAW bersabda,
2: "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih, wal-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu."
0: Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menjauhi ghibah yang merupakan dosa besar merupakan sebab mendapatkan ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima."
0: Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Catatan, mengenai definisi ghibah, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda,
4: "Atadruna mal ghibah? Qalu, Allah wa rasuluhu a'lam. Qal, dhikruka akhaka bima yakrah. Faqila, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Qal, in kana fihi ma taqulu.

Hadis riwayat Muslim. Demikianlah empat keutamaan menjauhi ghibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

Allah memberikan kami ujian mulai saat mulai dari keluarga, pekerjaan dan kegagalan menikah. Allahu Akbar. Cobaan ini mendadak membuat kami cukup terpukul, Ustaz. Ya, itulah ujian. Ya. Saya lupa pula pakai kacamata ini. Loh, sudah takdir saya enggak pakai kacamata ini. Padahal ada dalam tas saya itu. Ya. Oke, bantuan siapa yang bisa bantu ini? Coba antum bantu dulu. Ini tulisannya indah. Mata Ustaz yang tak indah. Nah, apa itu? Iya. Iya, keluarga, pekerjaan, gagal menikah. Allahu Akbar. Iya. Iya. Barakallahu fikum. Untuk semua kawan-kawan yang uji, Allah itu cinta kepada antum, lebih cinta daripada ibu kepada antum. Yang gagal rumah tangganya, yang gagal usahanya, semua ujian. Ya, dengan itu Allah akan mengangkat. Jemaah sekalian, setiap orang mau naik tingkat wajib menghadapi. Kalau antum enggak mau naik tingkat, mau SD aja, udahlah, SD aja. Kelas 5 aja, enggak usah ikut ujian. Pokoknya aku kelas 5 terus. Kalau mau naik, tamat SMP, SMA, S1, S2, ada suatu ujian. Dengan ujianlah Allah mengangkat derajatmu. Dan ingat, supaya kau tahu, banyak orang diuji lebih berat daripada apa yang kau rasakan. Kau diuji dengan rumah tanggamu, tapi kau sehat walafiat. Ada orang yang luar biasa ujian, kena kanker payudara, kanker macam-macam. Subhanallah. Sudahlah dia dicerai suaminya, dia kena penyakit kanker ini, kanker itu. Pekerjaan sulit, masih banyak. Selalulah berprasangka baik kepada Allah, selalulah melihat ke bawah. Ujianmu tak lebih besar daripada yang di bawah-bawahmu itu. Allahu Akbar. Yang paling besar ujiannya para nabi. Kata Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, yang paling dahsyat ujiannya para nabi. Tsummal amthal fal amthal. Kemudian setelah itu orang-orang setelah itu di bawah Nabi SAW. Jadi jangan kau kira engkau saja diuji. Untuk menghibur diri, katakan, oh ternyata banyak yang diuji bukan aku aja. Dan ternyata, oh banyak yang lebih teruk ujiannya daripada apa yang kurasakan. Oh ternyata di balik ini ada hikmah-hikmah. Mungkin dengan ini aku datang ngaji rajin, selalu ngajar tenang, tentram di kajian. Itu semuanya ujian. Subhanallah. Mungkin dahulu kita tak pernah ngaji, setelah ini semua baru ngaji. Ya enggak? Kebaikan. Daripada kau hidup dengan suami, dengan keluarga yang tidak dekat daripada Quran, sunnah, jauh, hilang itu semua, tapi kau dekat dengan Allah, itu paling nikmat. Ingat jemaah sekalian, semua manusia yang kau cintai akan meninggalkanmu atau kau meninggalkannya. Yang tak pernah meninggalkanmu, Allah semata. Suamimu kan meninggalkanmu, kadang menceraikanmu, kawin lagi kadang dia. Ya, istrimu kan meninggalkanmu, berselingkuh dia, atau dia meninggal selama-lamanya. Semua makhluk yang kau cintai akan meninggalkanmu dan akan kau tinggalkan. Hanya satu selama-lamanya bersamamu. Siapa? Allah yang lebih sayang kepadamu daripada ibumu sendiri. Kenapa antum gampang menghadapi kehidupan? Allahu Akbar. Ini dunia sebentar. Kau diuji berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun. Kau meninggal. Selama itu, ya engkau diuji Allah. Dan setelahnya adalah kemenangan kekal di akhirat. Subhanallah. Di dunia kita sebentar, cuma setengah hari kita hidup di dunia dibandingkan hari akhirat. Maka sabarlah dengan setengah hari ini dan pastikan bahwasanya masih banyak limpahan nikmat Allah daripada ujiannya yang

0: katanya masih merasakan enggak makanan enak? Iya. Makan rendang enak tadi. Allahu Akbar. Masih bisa tersenyum? Ya. Banyak nikmat Allah, masih ada keluarga? Ya, yang mendukung, masih ada kawan setia? Ya. Nikmat di atas nikmat, apalagi masih ada iman. Banyak orang imannya pun lepas, kawin sama orang kafir murtad, habis.
1: Di bulan Syaban perbanyak puasa sunnah. Inna ahabba syuhur ilan nabi an yasuma Syaban. Sesungguhnya bulan yang paling disukai oleh Nabi untuk berpuasa itu Syaban. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bahkan dalam hadis Imam Muslim kan, kana yasumu Syaban illa qalila. Nabi itu berpuasa di bulan Syaban kecuali beberapa hari saja yang beliau lepaskan. Berarti saya ingin tanya, maksimalnya Nabi berpuasa bulan Syaban puasa Nabi Daud atau lebih dari Nabi Daud? Kalau Nabi hanya berpuasa sampai Nabi Daud saja, berarti hadisnya apa? Nabi berpuasa setengah di bulan Syaban, tapi hadisnya apa? Karena yasumu Syaban illa qalila. Nabi berpuasa di bulan Syaban kecuali beberapa hari saja. Dan antum tinggal pilih, mau di awal antum bolongin, mau di tengah bolongin, mau di akhir dibolongin. Seperti Imam Syafi'i nggak suka kalau kita berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Tapi jangan awal, tengah, akhir bolong, semua itu jangan.

0: Mutiara Nasihat.
1: Ada sebagian orang itu yang Nabi mengatakan sarfarun mutasyaddiqun. Ini termasuk akhlak yang buruk. Sarfarun mutasyaddiqun. Yaitu kalau ngomong enggak mau kalah. Ibarat kata orang Medan, imbang saja susah, draw seri apalagi menang, kira-kira gitulah. Ada itu seperti itu. Ya. Tartarun yaitu besar omong, banyak omong, kan begitu ya. Mutasyaddiqun yaitu takabur dalam bicaranya, enggak mau kalah, kan begitu ya. Ya, kepada mungkin kita perlu introspeksi diri. Kalau kita punya sifat seperti ini, ya, maka berusahalah untuk menghilangkannya. Itu pasti orang pegel telinganya mendengarkan kata-kata kita. Kalau kita termasuk orang yang tartar dan mutasyaddid, ya, besar omong dan enggak mau kalah, ya, menunjukkan takabur. Ya, jadi kalau kita lah yang berhadapan dengan orang yang seperti ini, ya, maka a'rid 'anil jahilin. Itu kuncinya. Maafkan saja, kan begitu ya. Dan enggak usah diladeni. Karena meladeninya itu akan menimbulkan banyak kerugian bagi diri kita dan bagi dirinya juga, bagi orang lain yang menontonnya. Bagi diri kita, hati kita menjadi sempit, sesak, pikiran kita menjadi apa? Menjadi ya rum apa namanya? Menjadi pelik, kan begitu ya? Ya, menjadi pikiran istilahnya, jadi beban pikiran. Ya, belum lagi ya kehinaan yang kita dapatkan dari berdialog dan berbicara dengannya. Mungkin dia akan menghina kita, kan begitu ya, merendahkan kita. Ya, hingga kita pun jadi uring-uringan, kan begitu ya. Gak enak, kan begitu. Ya, maka untuk melepaskan semua kesempitan itu, abaikan sudah. Ya, janganlah ini perdebatan. Karena perdebatan itu tidak menghasilkan faedah apa-apa, kecuali memang tujuannya untuk mencari kebenaran. Ada orang yang minta nasihat, kan begitu ya. Nah, bentuknya adalah apa? Istirsyad, minta bimbingan. Maka bimbinglah dia. Tapi kalau dia ngajak debat, jangan diladeni debat. Apalagi debat kusir. Enggak ada manfaatnya. Dimanapun, di medsos, atau langsung berhadapan, enggak perlu berdebat. Ya, karena agama ini juga bukan untuk diperdebatkan, ya. Agama untuk dipahami dan diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Ada seorang yang ingin mengajak debat Imam Malik. Imam Malik mengatakan, saya sudah yakin dengan agama saya. Carilah orang yang ragu dan berdebatlah dengannya. Ya. Seperti dirimu, kata Imam Malik, dan berdebatlah dengannya. Jadi enggak usah diladeni. Berbagi faedah saja, berbagi ilmu. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau enggak diterima, ya sudah. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Kewajiban kita kan cuma menyampaikan nasihat. Diterima atau tidak itu urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah belum buka hatinya. Ya. Maka abaikan. Itu yang terbaik, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Debat itu juga akan menimbulkan fitnah bagi orang yang melihatnya. Orang awam yang tidak mengetahui, ya, mungkin akan menilai kebatilan sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai kebatilan. Itu debat. Jadi fitnah bagi orang yang melihatnya. Dan debat itu juga akan membuat orang yang kita ajak debat itu akan semakin jauh dari kebenaran kalau dia berada di atas kebatilan. Ya. Maka enggak ada manfaatnya, abaikan. Itu yang paling tepat. Ikhwan fillah ma'asyarul muslimin, ya. Jadi hindarilah berdebat, jangan suka berdebat, ya. Kalau ada orang yang mengajak kita debat, ya, abaikan. Ya, katakan la nabtaghi al-jahilin. Ya, wallahu a'lam bissawab.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa.
1: Beginilah salat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu termasuk kalangan orang-orang saleh, sekaligus salah satu dari sahabat utama yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam yang utama dari sejumlah sahabat yang lainnya. Beliau telah menghabiskan hidup dan segenap jiwa raganya, harta kekayaannya, serta waktunya untuk diinfakkan dan berjihad di jalan Allah, termasuk memberikan pelayanan dalam dakwah dan penyampaian wahyu. Dialah sahabat Abu Bakar yang nama lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafah Al-Qurashi At-Tamimi, yang terkenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sangat mudah mencucurkan air mata saat membaca Al-Quran dalam sholatnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengalaman hidup beliau bersama Al-Quran, sehingga beliau tidak mampu menahan perasaannya dari kejadian-kejadian yang pernah dialaminya ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka melalui Abu Bakar yang sedang sholat bersama dengan yang lainnya. Aisyah menuturkan, saya pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang lembut hatinya. Apabila telah membaca Al-Quran, beliau tidak mampu menahan cucuran air mata dari keduanya. Hadis riwayat Muslim. Adapun kekhusyuan beliau serta tangisan beliau di dalam sholat benar-benar berpengaruh besar kepada orang-orang di sekelilingnya. Hal ini menyebabkan orang-orang Quraisy yang menguasai Mekah pada waktu itu mengajukan sejumlah syarat kepada beliau ketika beliau menunaikan sholat. Akhirnya, kaum kafir Quraisy menemui Ibnu Ad-Daghinah yang saat itu memberikan jaminan keamanan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berkata kepadanya, wahai Ibnu Ad-Daghinah, suruhlah Abu Bakar untuk beribadah kepada Rabb-nya di rumahnya. Hendaklah dia sholat dan membaca apa yang dia kehendaki, dan janganlah dia menyakiti kami. Sesungguhnya kami khawatir perkara itu menjadi fitnah bagi anak dan istri kami. Ibnu Ad-Daghinah pun mengatakan hal itu kepada Abu Bakar, sehingga beliau mulai beribadah kepada Allah di rumahnya dengan tidak mengeraskan salatnya, begitupun dengan bacaannya. Kemudian Abu Bakar mulai membangun sebuah masjid di halaman rumahnya. Beliau salat dan membaca Al-Quran di masjid itu. Pada saat itu, berkumpullah istri-istri dari kalangan orang musyrik dan anak-anak mereka. Mereka begitu kagum akan sholat yang didirikan Abu Bakar dengan terus memperhatikannya. Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang sering menangis. Beliau tidak bisa menahan air matanya ketika membaca Al-Quran. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ibnu Hibban. Sahal bin Sa'ad dia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah melirik ketika dalam sholat. Fadhailus Sahabah, Imam Ahmad. Mujahid menuturkan, keadaan Ibnu Az-Zubair ketika dia berdiri menunaikan sholat seperti sebuah kayu yang kokoh, tidak bergerak. Dikisahkan pula bahwa Abu Bakar pun seperti itu ketika sholat. Abdul Razak berkata, penduduk Mekah menuturkan bahwa Ibnu Zubair mencontoh sholat dari Abu Bakar, dan Abu Bakar mencontohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadailu Sahabat, Imam Ahmad. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Suami Ana Senin sampai Jumat bekerja, ikut orang menjual barang jenis A sebagai karyawan. Sabtu Minggu menjual atau berdagang sendiri dengan menjual barang jenis B sebagai pedagang. Mohon nasihatnya Ustaz dengan hal tersebut. Kondisi seperti apa yang menyebabkan rezeki atau nafkah yang diberikan suami Ana ini bisa masuk kategori haram? Ini sebetulnya halal, yang beliau lakukan ini halal. Karena Senin sampai Jumat beliau jadi karyawan di sebuah toko, ya. Sabtu Minggu beliau libur berdagang sendiri, tidak ada masalah, kedua-duanya halal. Dia jadi karyawan halal, jadi pedagang juga halal selama yang dijual barang yang halal. Selama dia jadi karyawan amanah, ya tidak khianat, maka rezeki yang dia dapatkan halal. Seperti itu pula ketika dia berdagang, berdagangan dengan cara yang amanah, dijual dengan sesuatu yang halal, maka dia mendapatkan rezeki yang halal. Maka kondisi semacam ini yang Anda sebutkan, kondisi yang halal. Suami Anda bekerja, dan ini Masya Allah, dia kerja sebagai karyawan, sekaligus juga kerja sebagai seorang pedagang. Ini tentu dia punya semangat dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dan orang kalau dia mau jadi pedagang, itu karena dia ingin mau jadi sukses. Karena orang itu kalau mau sukses, dia harus jadi pedagang, ya. Kalau dia jadi pekerja anak buah, enggak bisa kaya. Ya, orang kalau jadi anak buah terus-menerus, dia enggak bisa kaya. Dia harus keluar dari zona nyaman tersebut. Dia harus apa? Berbisnis sendiri, berdagang sendiri. Maka dia insya Allah bisa mengumpulkan harta. Wallahu a'lam.
2: Di bulan Syaban perbanyak puasa sunnah. Inna ahabbas syuhuri ilan nabi an yasuma Syaban. Sesungguhnya bulan yang paling disukai oleh Nabi untuk berpuasa itu Syaban. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bahkan dalam hadis Imam Muslim kan kana yasumu Syaban illa qalila. Nabi itu berpuasa di bulan Syaban kecuali beberapa hari saja yang beliau lepaskan. Berarti saya ingin tanya, maksimalnya Nabi berpuasa bulan Syaban, puasa Nabi Daud atau lebih dari Nabi Daud? Kalau Nabi hanya berpuasa sampai Nabi Daud saja, berarti hadisnya apa? Nabi berpuasa tengah di bulan Syaban, tapi hadisnya apa begitu? Kana yasumu Syaban illa qalila. Nabi berpuasa di bulan Syaban kecuali beberapa hari saja. Dan antum tinggal pilih, mau di awal antum bolongin, mau di tengah bolongin, mau di akhir dibolongin, tapi jangan awal, tengah, akhir bolong semua, itu jangan. Seperti Imam Syafi'i gak suka kalau kita berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.
1: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.
0: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا

0: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
1: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
0: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
1: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu.

0: وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: راديو مطيرة القرآن، مطيرة القرآن، مطيرة القرآن.
6: Bahasa penduduk surga. Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu yang menyatakan, cintailah Arab karena 3 hal. 1. Karena saya orang Arab. 2. Karena Al-Quran berbahasa Arab. Dan 3. Bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Hadis ini diriwayatkan At-Tabrani dalam Al-Awsat, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Al-Ala bin Amr yang oleh Ad-Dahabi dinilai matruk, dan beliau menyebut hadis ini sebagai hadis palsu. Kemudian Abu Hatim menilainya pendusta, hingga Imam Al-Albani

0: menyebutkan bahwa ulama sepakat hadis ini palsu, silsilah al-ahadith ad-da'ifah. Karena itu, Syekhul Islam menegaskan bahwa hadis ini tidak bisa jadi dalil. Dalam Al-Iqtida', ketika beliau membahas hadis ini, beliau menyatakan, Ibnul Jauzi mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Maudu'at atau daftar hadis palsu. Beliau menyebutkan bahwa Al-Tha'labi menilainya la aslalahu atau tidak ada sumbernya. Sementara Ibnu Hibban menyebutkan bahwa Yahya bin Zaid, salah satu perawi hadis ini, meriwayatkan dari perawi yang thiqah terbalik-balik, sehingga tidak bisa jadi dalil. Iqtida' as-sirat al-mustaqim. Kemudian disebutkan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, saya orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan penduduk surga berbahasa Arab. Hadis ini juga diriwayatkan At-Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat dan ulama menilainya sebagai hadis palsu. Silsilah ad-da'ifah. Dalam fatwa Islam disimpulkan, kesimpulannya tidak terdapat dalil sahih yang menjelaskan tentang bahasa yang digunakan penduduk surga. Fatwa Islam. Apa bahasa penduduk surga? Syekhul Islam pernah ditanya, apa bahasa yang digunakan pada hari kiamat? Apakah Allah mengajak bicara makhluknya dengan bahasa Arab? Apakah benar bahasa penduduk neraka adalah bahasa Persia, sementara bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab? Jawaban Syekhul Islam, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita tidak tahu bahasa apa yang Allah gunakan untuk berkomunikasi pada hari kiamat. Kita juga tidak tahu bahasa apa yang didengar oleh para makhluk ketika mereka berkomunikasi dengan Tuhannya. Karena Allah tidak menceritakan hal itu sama sekali. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada riwayat yang sahih bahwa bahasa Persia adalah bahasa penduduk neraka. Demikian pula tidak ada riwayat sahih bahwa bahasa Arab adalah bahasa penduduk surga. Dan kita juga tidak tahu adanya diskusi para sahabat radhiyallahu anhum tentang masalah ini. Bahkan mereka semua tidak memberikan komentar tentang bahasa kelak di akhirat, karena membahas masalah ini termasuk pembahasan sia-sia. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, hanya saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama belakangan. Sebagian mengatakan Allah berkomunikasi dengan bahasa Arab, ada juga yang mengatakan untuk penduduk neraka mereka berkomunikasi dengan bahasa Persia, dan itu menjadi bahasa mereka di neraka. Ada juga yang mengatakan komunikasi mereka dengan bahasa Suryani, karena ini bahasa yang digunakan Nabi Adam, dan semua bahasa turunan darinya. Kecuali ahli surga, mereka berbicara dengan bahasa Arab. Dan semua pendapat ini tidak memiliki dasar pijakannya, baik secara logika maupun dalil yang sahih. Ini semua hanya klaim tanpa dalil. Dan Allah Ta'ala maha tahu dan maha bijaksana. Majmu' fatawa. Nasihat yang sangat indah dari Syekhul Islam, masalah bahasa di akhirat sebaiknya tidak perlu banyak dipertanyakan. Kita pasrahkan kepada Allah, Dia paling tahu mana yang terbaik. Akan lebih bermanfaat jika umat lebih menyibukkan diri untuk beramal demi kebaikannya di akhirat. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Nasihat. Kemudian di antara hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan, menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka kata Rasul, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Jadi orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sebagai orang beriman, tujuan akhir dari kehidupan kita itu apa? Surga, betul tidak? Betul tidak? Ya. Tujuan akhir dari kehidupan kita perjalanan kita itu adalah surga. Adalah surga. Kalau kita belum masuk surga, itu belum sukses. Ya. Sebesar apapun harta yang kita miliki di dunia ini, setinggi apapun pangkat jabatan yang kita miliki di dunia ini, kalau kita belum masuk surga, itu belum sukses. Karena sukses itu kata Allah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, kata Allah. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah meraih kesuksesan. Maka dia telah meraih kesuksesan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses di dunia itu bukan ukuran. Ya. Percuma sukses di dunia kalau akhirnya masuk neraka, tidak masuk surga. Percuma. Jadi sukses itu nanti di akhirat. Kalau kita sudah menginjakkan kaki kita di surga, itulah kesuksesan kita dari perjalanan ini.
2: Tanya jawab. Dalam Islam, boleh enggak berdoa minta diwafatkan oleh Allah dengan segera karena jiwa? Karena jika apa? Karena jika bundirkan dosa, karena jika bunuh dirikan dosa. Kita sudah bahas. Dan jika berdoa setelah sholat, apakah harus angkat tangan atau tidak? Kita pernah bahas, ada larangan, ya. Jangan sekali la yatamanna ahadukum al-maut. Jangan salah seorang di antara kalian meminta mati kepada Allah. Enggak boleh. Apalagi hanya keputus asaan. Apalagi tadi takut dosa kalau bunuh diri. Minta mati juga dosa sama. Kecuali ada kekecualian. Kondisi umpamanya kalau saya hidup terus, saya akan banyak dosa. Karena apa? Lingkungan hidupnya, wah, godaannya super, iman saya lemah. Saya khawatir nanti lagi berdosa, mati. Itu pun kalau Nabi selesai menyatakan, wa in kunta fa'ilan falyaqul. Kalau wa in kana fa'ilan, kalau dia harus ingin berdoa minta mati, hendaklah berdoa Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairali wa tawaffani ma kanatil wafatu khairali. Ya Allah, panjangkan hidupku kalau kehidupan itu lebih baik bagiku. Wafatkan aku kalau wafatku lebih baik bagiku daripada mati. Serahkan kepada Allah. Kan kita enggak tahu lebih baik hidup atau lebih baik mati, ya enggak? Kita enggak tahu. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau panjang umur lebih baik bagi saya, panjangkan umur saya tapi beri hidayah. Kalau kematian lebih baik bagi saya, wafatkan saya. Gitu. Ini kalau kondisinya seperti tadi, khawatir terhadap agamanya. Kalau saya hidup panjang, khawatir dosanya tambah gede, mending sekarang. Tapi kalau motivasinya karena penderitaan dunia, bukan karena agamanya, maka enggak boleh sama sekali, ya. Jadi kalau kita ingin minta dimatikan oleh Allah, jangan saklek, ya Allah wafatkan, saya wafatkan, jangan. Tapi minta dipilihkan oleh Allah. Kalau kematian lebih baik bagi saya, wafatkan. Kalau hidup panjang lebih baik, panjangkan hidup saya. Itu saja.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Ustaz, sebentar lagi kan kita mau Hari Raya Idul Adha nih. Kita pengen tahu perbedaan apa aja sih yang paling mendasar antara Idul Fitri dan Idul Adha itu, Ustaz?
5: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin
1: wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Secara umum, Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah dua hari raya kaum muslimin. Tetapi ada sisi perbedaan antara keduanya, misalnya dalam masalah takbir berkaitan dengan dua hari raya itu. Kita tahu bahwa di hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk bertakbir dari sejak terbenam matahari di malam hari raya sampai ya imam memimpin sholat. Adapun untuk Idul Adha, maka takbir itu sebetulnya sudah dimulai dari sejak 1 Zulhijjah. Itu takbir secara mutlak, kapan saja, di mana saja disunahkan bagi kita untuk bertakbir dan berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Adapun takbir yang muqayyad, ya dalam Idul Adha ada takbir muqayyad. Itu takbir yang kita ucapkan setelah selesai sholat. Setiap ya, kita selesai melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk takbir. Nah, ini dimulainya dari sejak waktu fajar setelah melaksanakan sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu terus ya, sampai berakhir hari Tasyrik, yaitu tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Begitu ya, di antara adabnya misalnya yang berbeda antara Idul Fitri dengan Idul Adha adalah kalau Idul Fitri kita disunahkan makan dulu sebelum kita berangkat ke musola tempat melaksanakan sholat Id. Adapun untuk Idul Adha, maka disunahkan kita makannya itu setelah sholat, kita makan dari ya sembelihan hewan-hewan kurban ketika itu. Adapun yang lainnya dari adab-adab dan yang lainnya, ya itu secara umum sama antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Wallahu a'lam.
4: Baik, tadi Ustaz ngebahas sedikit tentang apa, makan dari sembelihan ya. Terkait nyembelih itu Ustaz, teknisnya sendiri kan banyak tuh kaum muslimin yang apa ya, istilahnya sunah-sunah yang dilupakan ketika menyembelih hewan kurban itu apa aja sih Ustaz kira-kira?
1: Ya, menyembelih adalah inti, termasuk di antara ibadah yang inti dalam Idul Adha. Yang ini juga tidak ada di Idul Fitri ya. Dan inti dari ibadah kurban itu terletak pada penyembelihannya. Maka bagi orang yang berkurban disunahkan baginya untuk ya menyembelih langsung hewan kurbannya. Ya sekalipun tidak apa-apa diwakilkan kepada orang lain, seperti juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyembelih sebagian hewannya dan mewakilkan sebagian lagi kepada orang lain. Jadi intinya adalah penyembelihannya. Kemudian hendaklah memakan sebagian dari daging hewan kurbannya tersebut. Maka para ulama mengatakan hewan kurban itu sunnahnya adalah dibagi tiga. Sebagian dimakan sepertiganya, kemudian sepertiganya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah, dan sebagiannya lagi itu dibagikan sebagai hadiah kepada teman, kepada tetangga, kepada kerabat. Ya, termasuk juga tidak apa-apa membagikannya kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sebagai hadiah. Ya, Allahu a'lam.
4: Ini Ustaz, untuk makan dari hasil sembelihan itu kan seperti tradisi di kita bahwa panitia panitia kurban itu kan dimasakin biasanya sama ibu-ibunya, jadi ada sebagian daging yang di pisahkan untuk kemudian dimasak dan dimakan oleh panitia dari mulai jagal dan yang misah-misahin, yang ngebungkusin itu. Saya itu hukumnya sendiri bagaimana, Ustaz?
1: Ya, pada asalnya hewan kurban atau daging dari hewan kurban itu tidak boleh diperuntukkan sebagai upah baik untuk jagal atau yang mengurusinya. Ya, adapun kalau kemudian panitia di situ sebagai pengurus yang mengurus hewan kurban itu termasuk jagalnya makan dari sebagian daging itu, maka itu dianggapnya sebagai hadiah. Oleh karena itu hendaklah yang makan-makan di sana itu tidak hanya panitia atau pengurus, tapi juga ya masyarakat yang lain juga ikut memakannya, supaya tidak seolah-olah diperuntukkan bahwa itu adalah upah itu. Jadi itu adalah makanan itu, daging itu yang dimakan oleh panitia dan yang lainnya itu sebagai hadiah. Wallahu a'lam.
4: Nah, ini terakhir Ustaz. Setelah Idul Adha itu kan ada hari tasyrik tadi Ustaz bilang. Ya. Nah, itu hari tasyrik itu sendiri apa sih Ustaz? Kita boleh ngapain aja dan enggak boleh ngapain aja?
1: Ya, hari tasyrik itu adalah hari 11, 12 dan ke-13 ya, di bulan Dzulhijjah. Ya, di hari-hari tasyrik ini Nabi mengatakan bahwa sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ayyam tasyrik itu, hari-hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Maka terlarang ya pada hari-hari itu untuk berpuasa. Jadi terlarang berpuasa itu Idul Adha-nya 13 11, 12, 13-nya juga, dan itu adalah hari tasyrik, kita dilarang untuk berpuasa. Dan kemudian di hari-hari tasyrik ini masih ada kesempatan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Jadi hewan kurban itu ya tidak hanya di tanggal 10-nya, tapi juga boleh dilakukan tanggal 11-nya, 12-nya dan 13-nya. Ya, itu batasan menyembelih hewan kurban. Dan tadi juga bertakbir itu juga dilakukan sampai selesai hari tasyrik pada tanggal 13 begitu. Wallahu a'lam.
4: Ustaz, kalau begitu syukran jazakallahu khair atas ilmu yang sudah disampaikan oleh antum. Jangan bosan Ustaz. Iya. Buat bagi-bagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah. Surah Al-Mulk.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Sepuluh khasiat basmalah. Yang kami maksud khasiat basmalah adalah keutamaan basmalah. Berikut beberapa keutamaan kalimat basmalah. Pertama, pembukaan Al-Quran. Allah Ta'ala membuka kitabnya yang paling agung, yaitu Al-Quran, dengan lafaz basmalah. Demikian pula, semua surat dalam Al-Quran diawali dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali surat yang beliau kirim ke raja-raja untuk mengajak mereka masuk Islam dengan lafaz basmalah, seperti surat yang beliau kirim ke Raja Heraklius. Ketiga, basmalah merupakan isi surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kepada Ratu Saba yang ketika itu masih menyembah matahari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan kisah mereka, yang artinya, Sang Ratu berkata, Wahai para menteri, saya mendapatkan sepucuk surat yang mulia. Surat itu dari Sulaiman, isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kalian bersikap sombong di hadapanku dan datanglah kepadaku dengan tunduk. Quran Surat An-Naml ayat 29 hingga 31. Keempat, bacaan basmalah menjadi pemula untuk berbagai bentuk ibadah seperti wudu atau mandi dan tayamum menurut pendapat sebagian ulama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Kelima, perlindungan dari setan ketika makan. Orang yang makan atau minum dengan didahului membaca basmalah sebelumnya, maka setan tidak mampu untuk turut memakannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Keenam, penjagaan dari gangguan setan ketika berhubungan badan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian suami ketika ingin menggauli istrinya dan dia membaca doa dengan menyebut nama Allah dan seterusnya, kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia. Kita tidak bisa melihat jin, namun jin bisa melihat kita dalam semua keadaan. Tidak segan-segan, jin yang kurang bertanggung jawab juga akan melihat kita dalam posisi ketika tidak berbusana. Untuk menanggulangi hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika buka pakaian, kita tidak lupa membaca basmalah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, penghalang antara mata jin dan aurat Bani Adam, apabila kalian masuk kamar kecil, ucapkanlah bismillah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Kedelapan, penghalang setan untuk membuka tempat barang berharga. Beberapa harta berharga yang kita simpan di malam hari juga akan menjadi incaran setan. Dia berusaha mengganggu kita dengan mengotori makanan atau mengambil barang berharga itu. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya agar ketika menutup semua makanan dengan membaca basmalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tutuplah bejana, ikatlah geribah atau tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit, tutuplah pintu, matikanlah lentera atau lampu api, karena sesungguhnya setan tidak mampu membuka geribah yang terikat, tidak dapat membuka pintu, dan tidak juga dapat menyingkap bejana yang tertutup. Bila engkau tidak mendapatkan tutup kecuali hanya dengan melintangkan di atas bejananya sebatang ranting dan menyebut nama Allah, hendaknya dia lakukan. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, menghalangi setan menginap di dalam rumah. Bacaan basmalah diucapkan ketika masuk rumah bisa menjadi penghalang bagi setan untuk ikut memasukinya atau menginap di dalamnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang masuk rumahnya dan dia mengingat nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan berteriak, 'Tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam.' Namun jika dia tidak mengingat Allah ketika masuk, maka setan mengatakan, 'Kalian mendapatkan tempat menginap.' Dan jika dia tidak mengingat nama Allah ketika makan, maka setan mengundang temannya, 'Kalian mendapat jatah menginap dan makan malam.'" Hadis riwayat Muslim. Kesepuluh, menjadi syarat halalnya hewan sembelihan. Orang yang menyembelih binatang dengan menyebut basmalah, hewan sembelihannya bisa menjadi halal. Sebaliknya, orang yang menyembelih binatang tanpa mengucapkan basmalah, baik disengaja maupun lupa, sembelihannya batal dan hewan itu tidak boleh dimakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Itu sesuatu yang fasik, yaitu tidak halal." Quran Surat Al-An'am ayat 121.
0: Konsultasi Syariah. Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa hukumnya haji tapi berhutang? Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Berdasarkan ayat ini, maka seorang yang menunaikan ibadah haji tidak wajib baginya ibadah haji kalau dia mempunyai hutang. Lebih lagi tidak wajib apabila dia berhutang untuk berhaji. Maka berhaji bagi siapa yang mampu, dan siapa yang tidak mampu, itulah takdir Allah. Semoga di kemudian hari dia mampu.

0: Soal jawab.
1: Ya, pertanyaan umrah yang bisa dikerjakan berkali-kali dengan waktu yang sama, apa memang ada hadis dan tuntunannya? Jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada sebagian ahli ilmu yang membolehkan hal ini, dan parameternya ada ranah khilaf, mahalun niza, atau ranah perbedaannya adalah apa hukum umrah yang lebih dari satu kali atau berulang kali dalam satu kali perjalanan ke Mekah. Jadi dalam sekali perjalanan ke Mekah, jadi begitu sampai Mekah umrah, lalu kita keluar ke Hil atau ke Tan'im, lalu masuk lagi untuk mengerjakan umrah. Dan walau ta'lam bisawab, bahwa kembali kepada kaidah kita dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berbeda pendapat atau menghadapi perbedaan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita apresiasi, kita salut dengan semangat sebagian saudara-saudara kita untuk mengerjakan umrah berkali-kali, dan pertahankan semangat serta niat yang tulus tersebut. Hanya saja Allah katakan tadi, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Cek dalam Al-Quran, adakah pembahasan umrah berkali-kali dalam satu perjalanan? Jawabannya tidak ada. Lalu cek dalam hadis Nabi SAW, apakah Nabi pernah melakukan hal itu? Padahal beliau umrah berapa kali? Nabi umrah berapa kali? 4 kali. Tapi apakah? Dan Nabi harus menempuh perjalanan Madinah Mekah yang tidak mudah. Kalau kita sekarang ingin umrah, hanya butuh waktu 9 jam. Hanya butuh waktu 9 jam sampai Jeddah, Jeddah Mekah kurang lebih 2 jam. Jadi 11 jam kita sudah sampai Mekah. Nabi waktu itu berhari-hari dari Madinah ke Mekah. Jadi secara umum hampir sama, bahkan Nabi lebih capek perjalanannya. Kan sebagian orang kan mengatakan, sayang udah sampai Mekah kan gitu ya, masa cuma satu kali, berkali-kali dong, kan udah sampai sini, jauh kita dari tanah air. Nabi walaupun secara jarak hanya 450 km lebih, tetapi secara waktu tempuh itu lebih lama dari kita. Madinah Mekah jalan kaki atau naik onta bersama rombongan itu sangat lama, dan Nabi melakukannya 4 kali. Pernahkah Nabi SAW umroh berkali-kali? Ke Tan'im lalu balik lagi, ke Tan'im lalu balik lagi? Jawabannya tidak pernah. Dan yang kedua, apakah para sahabat pernah atau minta izin atau dianjurkan oleh Nabi SAW? Jawabannya lagi-lagi tidak. Yang umrah dari Tan'im hanyalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu pun ketika haji wada, dan pada saat itu Aisyah belum umrah sebagaimana para sahabat sudah umrah, karena beliau kenapa? Karena beliau haid pada saat itu. Maka minta izinlah kepada Nabi SAW untuk umrah, karena dia beliau tidak mau rugi. Saya ingin umrah juga sebagaimana yang lain umrah. Semangat dalam beribadah. Lalu diizinkan Nabi SAW, lalu Nabi meminta Aisyah didampingi oleh Abdurrahman, saudara kandungnya. Akhirnya pergilah kakak beradik ini ke Tan'im, lalu Aisyah ihram, lalu masuk lagi ke haram dan melakukan umrah. Dan yang menariknya, Abdurrahman yang mendampingi itu tidak ihram di Tan'im bersama Aisyah. Padahal udah sampai di sana loh. Kalau memang disunahkan atau disyariatkan umrah berkali-kali, seharusnya Abdurrahman umrah. Kenapa? Karena sudah sampai. Beliau dampingi Aisyah untuk umrah. Yang menariknya, beliau tidak umrah. Beliau tidak ihram karena beliau sudah melakukan umrah pada saat itu. Jadi kalau itu disyariatkan, Nabi akan melakukan, para sahabat akan melakukan, atau kalau Nabi tidak melakukan, Nabi akan menganjurkan, mensyariatkan, atau para sahabat akan memintanya. Dan yang menariknya, Abdurrahman akan umrah karena beliau sudah sampai. Kan sia-sia kalau itu disyariatkan. Ngapain cuma nganterin terus pulang lagi? Orang sudah sampai, harusnya beliau juga umrah. Tapi beliau tidak melakukan itu. Itu menunjukkan bahwa sekali perjalanan ke Mekah hanya untuk sekali umrah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال

0: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai." Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "La adhuku ghamdan hatta tardha." Aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu. Wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian menjadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana.
1: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang. Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 2 Zulhijjah 1447 Hijriyah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, Sobat Qurani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Lelaki yang Dayut. Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. InsyaAllah tinggal mungkin dua pertemuan lagi atau tiga pertemuan, kita menyelesaikan kitab Al-Kabair, ya. InsyaAllah mungkin setelah ini kita lanjut dalam kitab yang lain. Saya ada rencana membahas kitab Sahih Al-Bukhari ya, dari awal sampai semampunya. Bilang sampai habis, khawatir umur enggak cukup. Baik. Babu ma ja'a fi ad-dayyuth. Bab tentang lelaki yang tidak pencemburu dan membiarkan istrinya bersama lelaki lain, atau apa namanya, diganggu oleh lelaki lain dan dia membiarkan saja. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, dari sahabat Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu', yaitu kalau disebut marfu' berarti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yadkhulunal jannah, tiga orang yang tidak masuk surga. Al-aqu liwalidayhi, yaitu yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wad-dayyuth, yaitu lelaki yang apa namanya membiarkan istrinya bermaksiat. Wa rajalatun nisa, yaitu wanita yang meniru-niru lelaki. Ruahu fil mustadrak wa tabrani bisanadin qala al-Munziri la a'lamu fihi majruhan qariban minhu. Diriwayatkan dalam Mustadrak Al-Hakim, kemudian dalam Tabrani dengan sanad yang Al-Munziri menilainya dalam kitab Targhib wa Tarhib, ya. Dia mengatakan la a'lamu fihi majruhan qariban minhu, tidak ada dalam hadis ini seorang yang ditajrih, itu yang apa namanya yang bermasalah. Jadi maksudnya sanadnya oke. Wa fihi fama dayyuth, Rasulullah ditanya apa itu dayyuth, itu yang melakukan diyathah. Qala alladhi la yubali biman dakhala ala ahlihi, itu seorang yang tidak peduli kalau ada lelaki bertemu dengan istrinya. Qila famar rajilah, siapa yang dimaksud dengan rajilah? Qala allati tatashabbahu birrijal, yaitu wanita yang meniru-niru lelaki. Maka hadis ini memperingatkan akan tiga calon penghuni neraka jahannam, dan tiga-tiganya melakukan dosa besar, yaitu durhaka kepada orang tua, pelaku diyas atau dayus, dan wanita yang meniru-niru lelaki. Ya, sebagaimana kita tahu, la'anallah, la'anatullah, Allah melaknat kepada wanita yang meniru lelaki dan lelaki yang meniru apa? Wanita. Baik, apa itu dayus? Dayus yaitu seorang yang membiarkan kemungkaran di rumahnya. Dia melihat seorang laki ketemu istrinya, ya, atau melihat seorang laki mencandai istrinya dan dia biarkan saja. Dia biarkan istrinya ketawa ketiwi sama lelaki lain dan dia biarkan saja. Dia lihat istrinya ngobrol-ngobrol sama lelaki lain dan dia biarkan saja, ya. Ini sudah disebut dengan dayus, ya. Apalagi lebih parah daripada itu, ya, membiarkan istrinya berduaan dengan lelaki lain, apalagi sampai berhubungan dengan lelaki lain tanpa ada rasa cemburu. Tentunya ketika lelaki terjerumus dalam diyathah, dalam dayus, tidak langsung, tapi ada sebab-sebab. Sebab-sebab kok bisa dia hilang kecemburuannya. Ada yang mengatakan kalau banyak makan daging babi jadi begitu, ya. Karena daging babi menghilangkan apa? Kecemburuan. Kalau mau cemburu tinggi, makan unta. Katanya kalau babi betinanya didatangi laki-laki lain, babinya bilang tafadhal. Tapi kalau unta dia berkelahi sampai rela mati membela apa? Betinanya. Babi tidak demikian. Orang makan babi punya pengaruh dalam akhlak dan perilakunya, ya. Orang kalau makan ular dia jadi bengis. Makan ular, makan hewan-hewan yang bengis dia jadi apa? Bengis juga, ya. Kalau mau lembut makan ayam. Baik. Di antara sebabnya. Di antara sebabnya, misalnya dia mulai dari awal membiarkan mudah ikhtilat. Ikhtilat dia biarkan dari awal. Ikhtilat akhirnya bermudah-mudah dalam ikhtilat, pertemuan, ikhtilat laki perempuan, akhirnya membiarkan obrolan-obrolan, akhirnya jadi terbiasa. Adapun budaya-budaya non-muslim biasa, laki ketemu dengan temannya, kemudian dia cipika-cipiki sama istri temannya, istri dia juga dicipika-cipiki sama kawannya. Itu seperti suatu tradisi yang menunjukkan modern, kemajuan, sehingga tidak ada jarak, sehingga menunjukkan kedekatan, padahal ini adalah kemungkaran. Yang sebab lebih parah adalah tontonan. tontonan. Kenapa rasa cemburu hilang? Karena seorang muslim nonton tradisi non-muslim. Tradisi yang menggampangkan laki-laki perempuan, barang-barang, bahkan ngobrol barang-barang, disco barang-barang, ciuman barang-barang, akhirnya jadi terbiasa. Ketika kemungkaran sering kita lihat, jadi ketika kelihat dalam alam nyata, itu dalam alam dunia maya, kita sering lihat, begitu kita lihat alam nyata, jadi biasa. Kenapa? Hati sudah terlatih untuk menyaksikan kemungkaran tersebut. Bahkan kalau sudah kelainan, kemudian nonton yang tidak-tidak, maka akhirnya malah, seperti yang kita dapat di kabar-kabar, bagaimana seorang suami membiarkan istrinya kemudian melakukan selingkuh dengan laki lain, bahkan memotivasi istrinya untuk melakukan, ya, macam-macam penyakit yang muncul, penyakit kelainan, ya, akibat tontonan-tontonan yang ada. Oleh karenanya syariat mencela lelaki seperti ini. Lelaki harus memiliki sifat pencemburu. Dengan cemburu itulah maka terjaga rumah tangganya, ya, istrinya terjaga, anaknya juga terjaga, ya, dengan apa? Sifat cemburu, gairah. Disebutkan oleh para ahli tafsir bagaimana pencemburunya Nabi Musa alaihissalam. Saking cemburunya Nabi Musa alaihissalam, dia ketika bersafar, dia tidak ingin istrinya kelihatan, ya. Kenapa Nabi Musa akhirnya

dia rindu ingin balik ke Mesir. Ketika dia balik ke Mesir, dia bawa istrinya. Dan ini diantara sunnah, seorang kalau bersafar bawa istri. Ya. Istri sendiri ya, jangan istri orang. Karena ada orang bersafar tapi bawa istri orang. Tugas katanya, bawa istri orang. Istri bawa suami orang. Enggak, bawa istri apa? Sendiri. Dan itu sunnah para Nabi. Nabi Muhammad SAW kalau bersafar, setahu saya selalu bawa istri. Selalu bawa apa? Istri. Cuma karena istri Nabi Muhammad banyak, SAW, maka diundi. Kalau antum istri cuma satu, enggak usah pakai undian. Lu lagi. Udah enggak pakai undian, ajak langsung. Jadi, Nabi Musa alaihissalam bawa istrinya. Makanya Allah mengatakan, falamma qadha Musa al-ajal, ketika dia sudah selesai menunaikan kewajibannya, wasara bi ahli, dia ajak istrinya. Ini menunjukkan kebahagiaan suami istri. Ketika istri menjadi kawan bicara, menjadi tempat curhat, tempat diskusi, ajak jalan bareng. Nah, ini suami yang bahagia. Tapi kalau suami yang enggak pingin sama istrinya, ya, pingin jauh dari istrinya, kalau sampai di rumah kepanasan, pingin keluar. Ini suami yang sengsara sebenarnya. Cuma dia nutupi sengsaranya dengan main-main motor, dengan jalan-jalan. Karena di rumah dia tidak tentram. Suami yang bahagia, kalau di luar rumah pingin segera pulang. Benar atau tidak? Coba siapa yang bahagia, angkat tangan. Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau di luar pingin apa? Pulang. Kalau di luar pingin istrinya video call. Kalau yang tidak bahagia, istrinya video call dia ketakutan. Jadi dia bawa istrinya. Disebutkan oleh Al-Qurtubi, kalau saya tidak salah ingat, rahimahullah dalam tafsirnya, karena Nabi Musa pencemburu, dia tidak ke Mesir dengan rombongan yang melalui jalan yang biasa. Karena ke Mesir ada jalan yang biasa, maka dia di malam hari baru jalan. Mengganggu. Dia di malam hari baru jalan ya. Kalau siang hari dia tidak jalan, kenapa? Kata Al-Qurtubi, karena dia tidak ingin istrinya dilihat oleh orang, karena dia sangat pencemburu. Sehingga dia jalan di malam hari. Kalau rombongan dia jalan siang hari, dia istirahat. Nanti rombongan sudah berhenti malam hari, dia berjalan menyusul terus sampai akhirnya dia tersesat suatu hari. Karena tersesat, maka disitulah dia cari-cari tahu sampai dia melihat ada api dari kejauhan. Maka dia mengatakan, inni anastu naro. Kalau ahlim kuthu, engkau tetap di sini. Inni anastu naro. Saya melihat, merasakan ada api dari kejauhan. La alli atikum minha. Saya ingin ke sana. La alli atikum minha bi khabarin. Siapa tahu saya dapat khabar kemana jalan yang benar. Au jadwatin minan nar. Atau saya akan mengambil suluh api untuk menghangatkan engkau. Kenapa Nabi Musa tersesat? Ketika dia ke sana, ternyata ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud saya, kecemburuan itu adalah sifat yang mulia. Lihat bagaimana Asma ketika diajak dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Asma tidak mau karena ingat suaminya Zubair pencemburu. Maka dengan cemburu itu menjaga rumah tangga. Kita jangan, kalau istri kita lagi ketawa sama orang, ngapain ketawa-ketawa? Kenapa Mas? Saya cemburu. Oh, cemburu ya Mas. Kamu sayang sama saya? Iyalah, emang sayang sama siapa lagi? Ya, jadi kita tunjukin kita sama. Kadang-kadang istri senang kalau kita cemburu ya. Tapi kalau kita biarin aja, dia merasa kita tidak dicintai, merasa tidak dicintai, dia lepas. Oleh karenanya cemburu itu penting. Kalau tidak ada cemburu, akhirnya terjadi biasa. Istri ketemu sama orang, telepon-telepon sama orang dibiarin. Ini bagaimana suami kayak begini? Istrinya ketawa-ketawa sama laki lain. Istrinya memuji-muji, itu ganteng ya laki-laki itu. Gantengan saya lah. Cemburu, tunjukkan cemburu. Saya tidak suka kau begitu. Kita cemburu. Dikira cemburu itu menjaga istri. Cemburu hilang. Sekarang cemburu hilang gara-gara apa? Tontonan. Gara-gara makan haram, minum khamar. Ya, khamar cemburu hilang. Narkoba apalagi cemburu hilang. Malah fantasi yang aneh-aneh gara-gara apa? Narkoba. Sebab-sebab banyak. Maka dengan takwa seorang menjaga kecemburuan, maka dia menjaga keluarganya dari hal-hal yang tidak benar. Taib dan diantara tadi yang ancam masuk neraka adalah rajulatun nisa atau rajulatun rajilah minan nisa, yaitu wanita yang
bertasbih.

0: Syahwat dengan lelaki, dengan pakaiannya ikut pakaian lelaki, cara bicaranya ikut cara lelaki, cara geraknya ikut cara lelaki, ya. Tentunya ini tidak boleh, ya. Tidak boleh, dan kita tahu dampaknya sekarang macam-macam. Ketika lelaki meniru wanita atau wanita meniru apa? Laki-laki. Ada timbul kelainan-kelainan seksual dan hal yang aneh-aneh. Maka syariat luar biasa. Syariat sadzudzari'ah, yaitu menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada hal-hal yang buruk, ya. Baik. Bab berikutnya, babu zulmil mar'ah, bab menzalimi wanita, menzalimi istri. Akhraj at-Tabarani bi sanadin rijaluhu thiqat. At-Tabarani mengeluarkan hadis dengan sanad yang rijalnya, perawinya sifat terpercaya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal bahr aw kathur. Lelaki manapun yang menikahi seorang wanita dengan menyebutkan atau akan berjanji membayar mahar sedikit atau banyak, walaisa fi nafsihi an yuaddiya ilaiha haqqaha khada'aha. Kemudian ternyata dia hanya berjanji akan bayar mahar, tapi dalam dirinya dia tidak mau bayar. Dia hanya menipunya. Walam yuaddi ilaiha haqqaha, dan akhirnya dia tidak tunaikan hak wanita tersebut, tidak bayar maharnya, padahal sudah dia gauli, padahal dia sudah perlakukan sebagai seorang istri. Laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa zanin, maka dia akan bertemu dengan Allah statusnya sebagai pezina. Istrinya tidak, tapi dia statusnya apa? Pezina, karena dia menipu wanita tersebut. Dia bilang akan bayar mahar, tapi dalam hatinya dia tidak ingin bayar. Maka ini adalah sikap menzalimi seorang wanita. Bagaimana dia sudah mengambil kegadisannya, kemudian sudah mengambil harga diri wanita tersebut, ternyata dia tidak tunaikan hak wanita tersebut. Dia berjanji akan bayar mahar, tapi ternyata dalam hatinya dia tidak mau bayar. Allah Maha tahu tentang isi hatinya. Kemudian dia cari alasan ini, alasan anu. Maka berbeda dengan seorang lelaki yang berhutang, kan boleh menikah mahar hutang, boleh atau tidak? Boleh. Dan dia sudah niat untuk bayar, tapi ternyata dia kesulitan. Ini lain cerita. Maka dia tidak termasuk dalam ancaman hadis ini, karena dia sudah berniat membayar namun dia belum mampu. Maka lelaki sebenarnya tidak dikatakan pezina. Yang dikatakan pezina atau statusnya di sisi Allah berzina, meskipun di dunia statusnya suami, tapi di sisi Allah statusnya berzina ketika dia berniat memang tidak ingin bayar wanita tersebut. Kemudian ketika sudah dia gauli, sudah dia tiduri, setelah itu dia cari alasan untuk tidak bayar, entah bilang bangkrut lah, entah apa, padahal dalam hatinya sejak awal memang tidak mau bayar. Akhirnya mungkin istrinya marah-marah, minta cerai, akhirnya cerai selesai. Dia pikir selesai urusan di dunia. Berhasil menipu seorang wanita, berhasil merebut kegadisan wanita tersebut, mahkota tersebut telah dia rebut. Ternyata di akhirat Allah catat dia sebagai apa? Pezina. Ini bahaya, ya. Mau nipu Allah, ya. Nipu seorang tapi Allah tahu isi hatinya. Makanya waspada, seorang jangan bermain-main ketika menikah, ya. Hati-hati. Dan menikah dengan niat mempermainkan apa? Anak perempuan orang lain. Menikah untuk hanya mempermainkan, untuk mizwak, hanya untuk senang-senang, akhirnya membohongi wanita tersebut, janji sana janji sini, padahal dia sudah awal ingin membohongi. Ya, nanti kalau nikah dengan saya akan bangunkan istana. Padahal rumah saja masih sewa, kontrak belum bayar, ya. Dia bohongin wanita tersebut. Akhirnya wanita tersebut mau, setelah dia gauli, setelah dia nikmati, kemudian dia campakkan, habis manis sepah dibuang, kemudian dia tidak memberikan hak wanita tersebut. Maka lelaki ini statusnya di masyarakat lelaki duda atau menikah kemudian jadi duda, tapi statusnya di sisi Allah apa? Berzina, waliyadzubillah. Tahu zina sudah besar. Taib, hati-hati menzalimi wanita. Wanita makhluk yang lemah. Baik kezaliman dengan cara demikian, dengan membohongi wanita, atau suami yang menzalimi apa? Istrinya. Hati-hati. Zalim tidak baik, ya, terutama kepada makhluk-makhluk yang lemah, yang tidak berdaya. Seperti menzalimi istri, menzalimi pembantu, menzalimi pekerja yang tidak ada kuasa sama sekali. Hati-hati, ya. Berikutnya, babul isyarati bisilah ala wajhil la'ib. Bab memberi isyarat dengan pedang dengan bercanda. Itu misalnya, si pedang terhunus baru, tunjukkan, ya. Bercanda, ayah sini, ini bercanda, ini dilarang, meskipun bercanda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, la yushiranna ahadukum ila akhihi bisilah. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian memberi isyarat dengan pedang kepada saudaranya. Fa innahu la yadri la alla syaitana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Dia tidak tahu, tahu-tahu syaitan menggerakkan tangannya, kemudian akhirnya dia benar-benar menikam saudaranya, akhirnya saudaranya terluka atau mati, maka dia pun masuk neraka jahannam. Akhrajahu hadis Bukhari dan Muslim. Wali Muslim dalam lafal Muslim, Rasulullah bersabda, man asyara ila akhihi bihadidatin, siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan besi yang tajam, tombak misalnya, tombak atau pedang atau parang ya, atau pisau yang tajam-tajam, fa innal malaikata tal'anuhu hatta yaruddaha, maka malaikat melaknat lelaki ini sampai dia mengambil kembali benda tajam tersebut. Wa in kana akhahu min abihi wa ummihi, meskipun yang diisyaratkan adalah saudara kandungnya. Artinya dia mengatakan, ini saudara kandung, saya enggak mungkin serius, cuma main-main aja, itu pun tidak boleh. Meskipun kepada saudara, karena secara pemikiran jauhlah seorang ingin bunuh saudara kandungnya. Tapi meskipun saudara kandungmu dan secara akal sehat, enggak mungkin dia bunuh saudara, tetap dilarang, apalagi bukan saudara kandung. Ini sadud zari'ah, menutup pintu-pintu yang berbahaya. Karena syaitan bisa membisikkan sesuatu. Syaitan bisa coba, ternyata meninggal ya. Atau setan bisa menarik tangannya sehingga dia akhirnya bergerak. Atau sebaliknya, ketika digitukan kawannya akhirnya dikira serius malah ditikam duluan. Bisa jadi. Intinya setan bisa memprovokasi dengan cepat. Hati ini lemah, tiba-tiba diprovokasi, dikasih ide, muncul tiba-tiba, maka seorang bisa beraksi. Maka Rasulullah SAW melarang. Apalagi kalau main-main dengan pistol. Bahaya, enggak boleh. Ayo, duduk. Ini enggak boleh. Karena dor langsung apa mah mati ya. Senjata ya tidak boleh, maka hal ini hukumnya dilarang dan orang yang melakukannya terlaknat karena menimbulkan rasa takut dan khawatir berdampak buruk. Wali Tirmidzi wa hasanahu an Jabir, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan hadis yang dia nilai hasan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'atis sayfi maslulan, Rasulullah melarang untuk saling memberi pedang dalam kondisi terhunus, yaitu ambil nih pedang nih, simpan di sana misalnya. Sini pedang. Tidak boleh dalam kondisi terhunus. Kalau mau kasih, masukin ke sarungnya. Wa fil musnad an Abi Bakr radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala qaumin yata'atawna as-sayfa maslulan. Jadi Abu Bakr, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kaum yang mereka saling mengoper-oper pedang dalam kondisi terhunus. Faqala la'anallahu man fa'ala hadza. Allah melaknat orang yang melakukan ini. Awalaisa qad nahaitu anhu, bukankah saya telah melarang perbuatan ini? Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, idza salla ahadukum sayfahu fanadhara ilaihi tsumma arada an yunawilahu akhahu falyughmithu. Jika salah seorang dari kalian membuka pedangnya, kemudian dia lihat pedangnya, mungkin dia nilai ada yang ingin dia lihat, kemudian dia ingin memberikan kepada saudaranya, maka hendaknya dia masukkan di dalam sarungnya. Suma yunawilhu, baru kemudian dia kasih iyahu, baru dia kasih, masukin sang dulu baru kasih. Tapi kita tahu bahwasanya meskipun bercanda, tidak boleh seorang menakut-nakuti saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, la yurawi'ul muslimu musliman, tidak boleh seorang menakut-nakuti saudaranya. La ya'khudhanna ahadukum mata akhihi jaddan amla'iban, kata Rasulullah SAW, tidak boleh salah seorang mengambil barang temannya serius atau bercanda, karena bikin takut dia. Misalnya temannya lagi tidur, kemudian dia ambil HP-nya. Setelah dia bangun, dia cari, HP mana? Kau lihat enggak? Lihat apa? Waduh, bingung, gelisah, khawatir. Ini enggak boleh, meskipun bercanda. Enggak boleh. Karena apa? Membuat dia gelisah. Kita ini disuruh membahagiakan orang, bukan buat gelisah orang lain. Makanya prank-prank ini sama masuk. Ngeprank apa? Enggak boleh, bikin takut orang. Lagi dorong orang ke kolam renang terus ditarik lagi, ini kan bikin takut. Tarik lagi, enggak boleh nakut-nakutin meskipun bercanda. Bahkan ngambil barang orang pun tidak boleh, buat orang jadi ketakutan, apalagi mengisyaratkan pedang kepadanya meskipun bercanda, maka hukumnya tidak boleh. Dan betapa banyak orang main-main senjata kemudian ada yang mati. Ini banyak kejadian. Ketika acara walimah di negeri Arab sana, terkadang mereka pakai pedang, pakai pistol, pakai senjata, kadang-kadang bercanda akhirnya bisa kena betul ketika syaitan menggerakkan tangannya salah, akhirnya bisa mengenai saudaranya. Dan akhirnya kalau melukai saudaranya, maka dia masuk di neraka jahannam. Bab berikutnya, babul asabiyah, bab ta'assub, fanatisme. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu marfu'an, man kutila tahta rayatin ummiyatin yad'u asabiyatan aw yansuru asabiyatan fa kitlatuhu jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang terbunuh di bawah bendera ummiyah, itu bendera fanatik, fanatisme. Ummiyah dari ama, jadi maknanya buta, yaitu dia perang dengan buta tanpa menilai mana benar mana salah. Yang penting ini kelompok saya harus bela. Yang penting suku saya harus bela. Yang ini kerabat saya harus bela. Ini namanya ummiyah. Ini fanatisme. Orang Muslim membela kebenaran dan tidak membela kebatilan. Adapun fanatisme, yang penting ini ada di golongan saya, benar atau salah saya harus bela. Apa fungsi saya? Apa fungsi kau masuk dalam golongan kita? Ya kau harus tunjukkan, harus bela kelompok kita, benar atau salah tetap dibela. Itu namanya fanatisme. Seandainya dia bela fanatisme tersebut, dia bela menjadikan dia meninggal dunia, maka dia matinya mati jahiliyah. Entah dia fanatis suku, entah dia fanatis kerabat, entah dia fanatis kelompok, entah dia fanatis organisasi, entah dia fanatis madhab, entah dia fanatis terhadap gurunya, dia bela mati-matian tanpa memandang benar atau salah. Itulah namanya, kalau dia mati gara-gara membela kefanatikannya tersebut, maka matinya mati jahiliyah. Maka hadis ini mengingatkan akan bahayanya sikap fanatisme. Seorang muslim hendaknya menilai dengan akal yang sehat tentang kebenaran atau kesalahan. Allah telah memberikan dia akal, telah memberikan dia basirah, telah memberikan dia ilmu, sehingga dia menilai mana yang benar dan mana yang salah. Jangan sampai fanatisme kecintaannya kepada suatu, loyalnya yang berlebihan kepada kelompoknya, kepada sukunya, kepada gurunya, kepada madhabnya, membuat dia membabi buta, membela kelompoknya tersebut. Dan ini disebut fanatisme. Seorang masuk dalam suatu kelompok, maka semua yang ada di kelompoknya teman, dan semua yang di luar kelompoknya meskipun benar musuh. Ini fanatis. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, sehingga masing-masing bangga dengan hizibnya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Fanatik dengan partainya, fanatik dengan organisasinya, fanatik dengan kelompoknya, fanatik dengan gengnya, fanatik dengan madhabnya, fanatik dengan gurunya. Seakan-akan gurunya enggak mungkin salah, seakan-akan organisasinya enggak mungkin salah. Pokoknya harus bela apapun terjadi. Seakan-akan sukunya enggak mungkin salah, harus dibela apapun terjadi. Mau salah enggak salah bela. Apa buktinya engkau adalah dari kami? Ya buktinya kau bela kami apapun terjadi. Itulah fanatik. Seandainya bela kemati, mati konyol. Mati jahiliyah. Bukan mati syahid, mati jahiliyah. Meskipun seakan-akan mati syahid, padahal dia mati jahiliyah karena dia membela membabi buta tanpa melihat menilai mana benar mana salah. Maka ketika Nabi mengatakan fakitlatuhu jahiliyah atau fakitlatun jahiliyah, maka matinya dengan mati cara jahiliyah, maka ini adalah ancaman yang keras dari Nabi ketika Nabi mengisyaratkan bahwasanya mati orang seperti inilah mati seperti matinya orang jahiliyah yang mereka membela kesyirikan, membela kebatilan tanpa peduli, yang penting harus dibela. Ya. Ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, fanatis golongan membela habis-habisan. Ya. Tidak peduli salah atau benar, yang penting harus dibela. Ya, inilah namanya jahiliyah. Baik, wali Abi Daud bisanadin jayyid. Al-Imam Abi Daud meriwayatkan dengan sanad yang baik dalam Sunan Abi Daud. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Ibnu Mas'ud secara marfu' dan juga secara mauquf. Kalau marfu' itu dari Nabi, kalau mauquf dari sahabat. Jadi hadis ini diriwayatkan dari lafal Nabi dan juga lafalnya Ibnu Mas'ud, datang dari dua jalur, marfu' maupun mauquf. Di mana Rasulullah bersabda, "Faman nasara qaumahu ala ghairil haqq," siapa yang menolong kaumnya bukan di atas kebenaran, "fahuwa kal ba'iril ladzi ruddiya fi bi'rin fahuwa yanzi'u bi dzambihi atau yunza'u bi dzanabihi." Yunza'u bi dzanabihi. Maka siapa yang menolong kaumnya bukan di atas kebenaran, maka dia seperti onta yang terjerumus dalam sumur kemudian ingin dicabut dengan mencabut ekornya. Maka kalau ada sumur sempit kemudian onta jatuh kepleg kecelup dalam sumur, kira-kira mau angkat pakai ekornya bisa tidak? Susah. Dan ini gambaran dari Nabi tentang orang yang sudah terlanjur fanatis. Antum mau enggak jelaskan sama dia ini begini begini begini, susah, dia enggak mau dengar. Ibarat antum ingin menyelamatkan onta masuk, antum tarik ekornya enggak keluar-keluar, dia udah nyaman dalam sumur. Mau ditolong juga susah, dia udah kecelup dalam apa, sumur, masuk dengan kepalanya, masuk kecelup, mau ditarik-tarik susah. Karena orang yang fanatis akal sehatnya tertutup. Dan itu yang kita ketemu orang fanatik. Sudah fanatik tetap dibela-bela. Ini salah, enggak salah. Ini maksudnya begini, tak salah jelas. Seakan-akan gurunya maksum, seakan-akan madhabnya maksum, tidak mungkin salah. Bela mati-matian. Seakan-akan organisasinya maksum, tidak mungkin salah. Dan itulah fanatisme. Kalau sudah fanatik, susah. Cinta membutakan basirah, sehingga mata hati tertutup, tidak bisa lagi lihat kebenaran karena loyal yang berlebihan. Kita hanya boleh fanatis kepada satu orang. Siapa? Rasulullah SAW. Fanatis buta itu yang benar kepada Nabi. Selain Nabi, tidak. Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad, kata Imam Malik, setiap orang bisa diambil perkataannya dan bisa dibuang. Ila sahibah hadal qabr, kecuali penghuni kuburan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi mungkin benar, mungkin salah. Semua organisasi mungkin benar, mungkin salah. Jangan bela sebuah keputusan organisasi pasti benar. Tidak, mungkin salah. Memang pemimpin organisasi Nabi tidak mungkin salah. Mungkin salah. Keputusan ini pasti benar, enggak boleh. Jadi tidak boleh fanatis. Fanatis tercela, fanatik apapun tercela. Fanatik guru tercela, fanatik mazhab tercela, fanatik organisasi tercela, fanatik partai tercela. Bela mati-matian, pokoknya bela partai, ya ini juga repot. Di akhirat repot karena membela membabi buta, ya. Baik. Bab man awa muhdisan. Bab tentang orang yang mengayomi muhdisan. Muhdisan ini pelaku kezaliman, pelaku kriminal. Ada yang mengatakan pelaku bid'ah. Ya, itu orang yang melakukan kriminal, yang melakukan kezaliman, kemudian diayomi, dibela. An Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah telah menyampaikan kepadaku dengan empat perkataan. Itu empat statement. Apa empat statement tersebut? La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini statement pertama. Yang kedua, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Statement yang ketiga, la'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang mengayomi, orang yang melakukan kezaliman atau kriminal atau melakukan bid'ah. Yang keempat, la'anallah man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah patok tanah atau petunjuk tanah. Hadis riwayat Muslim. Tapi yang pertama dari empat statement tersebut, yang pertama adalah syirik, syirik akbar, menyembelih kepada untuk selain Allah. Siapa yang menyembelih untuk jin, siapa yang menyembelih untuk wali, siapa yang menyembelih untuk Nabi Isa, siapa yang menyembelih untuk penjaga tanah, untuk dewa, untuk penunggu gunung, untuk penunggu laut, untuk penguasa pantai selatan, untuk penguasa gunung Kelut, untuk apapun, untuk penunggu rumah ini, untuk penjaga tanah ini, untuk penguasa hutan ini, maka musyrik. Maka dia telah terjerumus dalam syirik akbar. Maka pantas jika dia terlaknat. Ini bahaya. Masih banyak orang seperti ini. Saya berapa kali tanya, Ustaz, ada proyek, Ustaz, tapi kita disuruh nyembelih untuk ruh-ruhnya. Waduh, apa yang disembelih? Babi. Sama. Jadi suruh sembelih babi untuk ruh-ruh, untuk acara adat, agar dia boleh mengelola tanah tersebut. Wah, ngeri. Ustaz, kalau kita enggak mau, kita cuma kasih modalin gimana? Enggak ada proyek lain, enggak? Kecuali proyek itu. Ngeri. Modalin kesyirikan. Ngeri. Syirik. Kemudian yang kedua, la'anallah man la'ana waliday. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang. Saya pernah di kampung dulu melihat ada orang beli tanah. Terus ada orang pintar pakai songkok, pegang tasbih, orang pintar, soleh sepertinya. Dia bilang, ini bangun tanah harus cari ayam hitam 3 ekor, sembelih, tuangkan darahnya. Saya lihat sendiri, cari ayam hitam ya, pokoknya semuanya hitam, nggak boleh nggak ada apa putih, nggak boleh, cari yang bulunya hitam semua, giginya buat putih boleh, tapi kulitnya semua apa bulunya hitam. Setelah itu disembelih, darahnya dituangkan di tanah. Ini buat jin, buat penjaga tanah katanya, biar tidak diganggu. Ini syirik, syirik akbar. Masih tradisi sebagian masyarakat seperti itu. Taib la'anallahu man la'ana walidayah. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bisa secara langsung dan bisa secara tidak langsung. Ketika Rasulullah menyampaikan tentang ada orang melaknat orang tuanya, maka sahabat heran, kok bisa? Seorang mencaci maki kedua orang tuanya, dia mengatakan sabba, dia mencela bapak temannya, maka temannya mencela bapaknya, maka dia menyebabkan bapaknya tercela, terlaknat, gara-gara dia mencela bapak temannya, maka temannya respon mencela bapaknya. Meskipun dia tidak mencela bapaknya secara langsung, maka dihukum dia telah mencela bapaknya, karena dia yang menyebabkan tercelanya bapaknya. Ini mencela tidak langsung. Dan di zaman Nabi tidak ada seperti itu. Makanya sahabat bertanya, apa ada orang mencela bapaknya? Nabi jelaskan, caranya begini. Enggak ada, karena di zaman itu enggak ada orang cela bapaknya. Di zaman itu mereka benar-benar fanatis terhadap keluarga. Mereka rela mati bela bapaknya zaman itu. Mereka mati-matian. Dan kebanyakan durhaka terjadi pada ibu. Durhaka kebanyakan terjadi pada ibu. Maka datang dalam hadis-hadis banyak tentang ibu. Karena ibu di zaman itu lemah, tidak mengambil keputusan, tercampakkan. Tapi kalau bapak, mereka bela mati-matian. Mereka fanatik kabilah. Fanatik kabilah bela bapaknya. Maka sahabat tanya, kok apa bisa seorang cela bapaknya? Maka Rasulullah jelaskan, ya, dia mencela bapak temannya, temannya balas mencela bapaknya. Gara-gara itu dia dikatakan mencela bapaknya, karena dia sebab terjadi celaan terhadap bapaknya. Tapi kalau sekarang, mungkinkah seorang mencela bapaknya? Mungkin. Ajak berkelahi aja ada. Ayo, Pak. Sekalian, Pak. Masya Allah. Ada yang begitu. Ngeri. Berantem sama bapaknya, mukulin bapaknya. Mungkin membunuh bapaknya, ya. Caci maki bapaknya, hina-hina bapaknya. Kalau dulu agak mustahil zaman, di zaman jahiliyah susah orang mencaci maki bapaknya, maka timbul pertanyaan tersebut. Tapi kalau sekarang sangat mungkin. Oleh karenanya di sini, siapa yang melaknat kedua orang tuanya, maka dia terlaknat. Apakah secara langsung, dan itu mungkin terjadi zaman sekarang, atau kota sabuban, yaitu dia menyebabkan dua-duanya terlaknat. Bagaimana mencaci kedua orang tua yang jasanya luar biasa, yang kalau tidak ada kedua orang tua kok tidak muncul di alam semesta. Yang ketiga, la'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi orang pelaku kriminal. Muhdisan ini ada yang mengatakan maksudnya melakukan kriminal, melakukan zina, melakukan homoseksual, membunuh orang, mencuri, melakukan perkara-perkara yang menimbulkan hukum had. Ini semua disebut muhdis. Termasuk sebagian ulama menafsirkan, yaitu yang melakukan bid'ah-bid'ah besar. Maka orang sebenarnya jangan dilindungi, jangan diayomi. Jangan dihalangi, karena hukum had dihalangi supaya tidak terjadi hukum had. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, man halat syafa'atuhu duna hadin min hududillah faqad dajallah. Siapa yang dengan syafaatnya menghalangi terjadinya penegakan hukum had, maka dia telah kontradiksi dengan Allah, dia telah melawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diayomi. Maka ini ancaman besar bagi para lawyer yang membela penjahat. Bela bagaimana cara penjahat tersebut selamat dari hukuman. Bahkan bagaimana cara penjahat tersebut menang dalam hukum. Semakin dia bisa membela kejahatan, bayarannya semakin apa? Besar. Ngeri. Maka lawyer-lawyer seperti itu, siapkan couplingnya di mana? Di neraka apa di surga? Ngeri. Ya, kalau kita punya ilmu, kita membela kebenaran. Kita menegakkan kebenaran, bukan malah membela kebatilan, kejahatan, apalagi kriminal yang merugikan banyak orang, kemudian dibela-bela, diayomi, dibela-bela, bahkan ingin diselamatkan. Ngeri hukumannya. Maka ini terlaknat orang yang seperti ini. Yang terakhir, yang statement keempat, la'anallah man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah-rubah patok tanah. Ini ada dua, ada maksudnya merubah petunjuk jalan, Misalnya Surabaya belok kiri, zaman dulu kan begitu, tidak ada Google Map. Naik mobil ke Surabaya, kiri-kiri. Ternyata dia rubah ke kanan. Tahu-tahu ke Bali. Ini yang tersesat orang. Belok sini, belok kiri atau ke belakang. Main-main akhirnya membuat orang tersesat. Ini disebut manarul art. Yaitu tanda-tanda tanah menunjukkan arah tertentu. Jangan dirubah-rubah karena menimbulkan penyesatan orang yang lewat. Atau makna kedua yang sering disebut oleh para ulama, yaitu merubah patok tanah. Sehingga dia mencaplok tanah orang. Dan itu caranya banyak. Ya. Orang luar biasa ya. Cari uang dengan seperti itu ya. Ada yang tanam pohon dulu. Tanam pohon lama. Pohonnya tumbuh di tanah orang. Terus dia bilang, ini tanah saya yang tanam pohon ini. Iya, kok tanam di tanah orang? Ya kalau pohonnya sudah besar, diambil 10 meter, 10 cm, 20 cm. Ya ini tanah saya, ini pohon ini di sini tanah saya semua. Ini cara. Ya. Ada tanah, dia aku-akui, dia urusin. Tanah besar dia urusin ke kantor mungkin agraria kemana, apa BPN ya. Kemudian urus, kemudian dapat kerjasama dengan oknum, dapat sertifikat. Kemudian fight, ribut dengan pemilik asli. Dia tidak peduli. Pokoknya dia lawan sidang, kalau kau mau bayar, cari uang dengan cara seperti itu. Mengaku-akui tanah orang, kemudian agar disidang, kemudian dia dikasih duit dengan jumlah yang besar, kemudian dia cari masalah lagi tanah yang lain, seperti ini tanah gak ada, ini gak ada yang ngurusin, dia cek-cek, oh ini sudah lama, gak ada, gak bikin sertifikat baru. Ngeri. Sampai ada orang ngurus sertifikat, ada pembebasan tanah untuk urusan bandara, dia cerita sama saya, susah Ustaz di sini ada satu tanah sertifikat 3-4. Sampai saya bilang, ini sertifikat yang mana yang benar? Kata mereka, semuanya benar Pak. Tanah 7 lapis, masing-masing lapis ada sertifikatnya. Allahu Akbar. Jangan heran kalau cuma 4, kurang 3 lagi, 7 harusnya. Ada orang, dia caplok tanah orang. Tidak usah jauh, satu jengkal saja masalah. Nabi SAW mengatakan, manik tato'a arda akhihi shibran zulman tuwiqahu yaum al-qiyam sab'a aradin. Man akhada min al-ard shibran zulman, siapa yang mengambil tanah satu jengkal secara kezaliman, Allah akan menggantungkan tanda tersebut 7 lapis bumi digantungkan pada hari kiamat kelak. Itu baru satu jengkal, gimana dia ngambil 1 hektar? Dia ngambil tanah orang, kemudian dia ngurus-ngurus sampai ribut, terkadang dia tidak nikmati. Jadi dia mati. Dia sudah menang, minggu depan dia tewas. Wah, tinggal dia nanti pikul pada hari kiamat. Itu bila satu jengkal aja bahaya, apalagi kalau ngambil satu hektar. Maka hati-hati, enggak tahu setannya besar, setan tanah besar ya. Karena tanah itu luar biasa, aset yang bikin apa? Orang ngiler. Aset yang selalu naik harganya, tidak pernah turun. Naik terus, sehingga nafsu ingin punya tanah. Dosanya besar hanya gara perkara dunia yang belum tentu dia nikmati. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Begini, Pak.
3: Iya.
2: Apa kita perlu berkurban itu misalnya kita sekeluarga 4 orang?
3: Iya.
2: Apakah kita wajib berkurban satu-satu, apakah satu aja dalam niat kita untuk kita sekeluarga gitu, Ustaz?
3: Baik, cukup.
2: Iya, itu aja.
3: Jazakumullah khair.
2: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak. Tadi sudah saya sampaikan pernyataan Abu Ayyub Al-Ansari. Kami-kami dulu zaman Rasul itu menyembelih satu kambing itu untuk satu keluarga. Ya. Dan Rasulullah SAW itu setiap tahun menyembelih dua kambing. Satu kambing untuk keluarga, satu kambing untuk umatnya. Kalau ada orang berkilah, kan Rasul pernah menyembelih 100 ekor unta. Itu untuk hadiah Mekah. Dan itu konteksnya untuk hadiah Makkah, al-hadyu. Makanya ketika Rasulullah SAW habis ihram tahallul kan mengatakan lau istaqbaltu mastadbartu lama suqhil hadiah wala ja'altuha umratan. Kalau seandainya saya tahu kondisinya seperti ini tawaf sa'i saya jadikan umrah alias tamattu, dan saya tidak menggiring dam. Tapi udah kadung. Makanya ketika sahabat-sahabat yang tidak menggiring dam dianjurkan untuk merubahnya menjadi umrah. Wala ja'altuha umratan. Dengan demikian, dari sini menjadi dasar bahwa tamattu itu afdalu al-manasik minat thalatha. Al-tamattu wal-qiran dan juga ifrad. Ya, wallahu a'lam bisawab.
4: Hukum umroh dengan utang. Secara umum, utang dalam rangka melakukan ibadah terbagi menjadi dua rincian. Pertama, ada harapan mampu membayar utang. Seseorang yang masuk kriteria ini tidak mengapa berutang untuk menunaikan ibadah umroh, asal utangnya bukan dari pinjaman ribawi. Namun yang lebih utama, tidak perlu berutang. Kedua, tidak ada harapan bisa membayar utang. Orang yang seperti ini tidak boleh berutang untuk menunaikan ibadah umrah, karena orang seperti ini tidak tergolong mampu. Sementara umrah adalah ibadah yang diwajibkan bagi mereka yang mampu sebagaimana haji. Bagi yang belum memiliki kemampuan, tidak perlu memaksakan diri berutang, karena Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surat Al-Talaq ayat 7. Terlebih, utang bukanlah perkara sederhana. Sampai orang yang terbunuh di medan jihad bisa terhalangi masuk surga disebabkan utang yang belum ia lunasi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya, seorang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali utang yang belum ia bayar. Hadis riwayat Muslim. Al-Hattab rahimahullah menerangkan dalam kitabnya Mawahib Al-Jalil fi Syarhi Mukhtasar Khalil, siapa yang tidak bisa sampai ke kota Mekah untuk menunaikan haji atau umrah kecuali dengan berutang, sementara ia tidak memiliki harapan dapat melunasi utangnya, maka ia tidak diwajibkan untuk berhaji, karena ia tidak mampu. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Adapun orang yang memiliki harapan dapat melunasi utangnya, maka ia teranggap orang yang mampu. Dengan syarat dana harapan untuk melunasi utang tersebut cukup untuk menutup biaya menuju kota Mekah. Mawahib Al-Jalil.
5: Konsultasi Syariah.
0: Mutiara Nasihat.
5: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Azab yang paling ringan yang ada di neraka, yang semoga kita tidak merasakan sentuhan api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentang orang yang azabnya paling ringan adalah yudha fi akhmasi qadamai jamrah. Di kakinya itu dikasih jamrah, dikasih bara api kaki. Yaghli minhu dimaghu. Otaknya itu mendidih. Jadi kalau kita lihat kakinya dibakar dalam kondisi dia berdiri, otaknya mendidih karena panasnya api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Dan orang-orang ketika diazab seperti itu, sekali lagi dia akan berusaha untuk menebus dirinya dengan apa saja yang dia miliki. Apa aja rumahnya diminta ambil. Yang penting anak jangan disiksa. Inti mau ambil mobil anak, fadl inti ambil. Anak punya tanah 10 hektar, inti mau ambil, fadl. Yang penting anak jangan disiksa. Tapi tatkala waktunya sudah habis, tatkala dia hanya bisa mengatakan qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Agar aku bisa beramal soleh dari apa yang aku tinggal ini. Kembalikan sebentar, 5 menit cuma kepingin dia. Dia kepingin nih mobilnya dia mau sedekahkan, rumahnya anda mau sedekahkan, nih tanah anda sedekahkan. Anda kepingin selamat. Kalla, enggak bisa. Tapi di sini seorang hamba tatkala ngaji tentang akhirat, tatkala mengetahui tentang dahsyatnya api neraka, jadi dia mempersiapkan diri, ana siap-siap. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah dia lagi lewat kuburan, ada orang-orang ngubur jenazah. Lagi mau ngubur jenazah nih. Biasa kalau ngubur jenazah jam 10 pagi, itu kan lagi panas ya. Orang sudah mulai mencari teduhan, mencari naungan. Ada yang menutup wajahnya dengan tangannya, ada yang mungkin pakai topi, ada yang berusaha untuk berhenti di bawah pohon untuk mendapatkan naungan. Kata Umar bin Abdul Aziz, tuh kau sekarang berusaha untuk menyelamatkan dirimu dari panas mentari. Ya man hina tusibu syamsu jabhatahu. Wahai orang, kata Umar bin Abdul Aziz, yang takut kena matahari keningnya, wajahnya takut menjadi hitam, takut menjadi gelap kulitnya. Hati-hati, kata Umar bin Abdul, kau nanti di kuburan situ semua wajahmu akan tertutup tanah, akan dimakan oleh belatung-belatung, dan kelak nanti di neraka azab Allah yang pedih. Yang seharusnya seorang hamba berpikir bagaimana menyelamatkan wajahnya dari api neraka, bukan dari panasnya mentari. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang kafir, Allah berfirman tentang mereka di surat Al-Mulk, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka, azab jahannam wa bi'sal masir, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Antum bisa bayangkan di dunia ini ada orang sukses, masya Allah, ketika muda dia punya mobil, dia punya villa, terus kesuksesannya sampai umur 60 tahun, ketika dia sudah tua renta, ketika penyakit-penyakit sudah menimpa dia, habis semua. Dia harus berhenti di pojok rumahnya atau di depan jembatan minta-minta sama orang. Itu kalau di dunia sudah merupakan kehinaan. Bagaimana dengan azab di neraka nantinya? Wa bi'sal masir. Sebaik-baik atau seburuk-buruknya tempat kembali. Kalau mau lelah sekarang, ketika masih muda, kalau kau pengin capek sekarang, jangan sekarang bermalas-malasan, santai ya. Kadang-kadang ada orang yang berusaha untuk lebih santai di masa mudanya, di akhir hayatnya dia merasakan kesengsaraan, kesusahan, karena memang wamal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan kecuali setelah kesusahan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, ya Imam, mata roha, Imam kapan istirahat? Kok capek, seorang mukmin capek hidup. Antum bisa bayangkan, pagi-pagi ke masjid, siang waktunya orang tidur, dia harus sholat. Maghrib pulang dari kerja dalam kondisi lelah, enak-enak di rumah, minum teh, terus makan pisang goreng, adzan, masjid lagi. Isya masjid lagi, Ramadan puasa lagi, terus seorang mukmin seperti itu. Nah, mata roha kapan istirahat? Fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Istirahat itu adalah ketika kita meletakkan kaki kita pertama ke surga, baru istirahat. Selain itu, tempatnya bekerja. Dan masya Allah kalau kita lihat, orang-orang yang merantau itu kerjanya lebih semangat daripada orang yang di kampung halaman. Orang-orang Padang nih orang yang suka merantau. Biasanya kalau di kampung halaman malas, tapi ketika keluar kota dia semangat. Dan kita pun sebenarnya sedang merantau. Kita nih, kita aslinya penduduk mana jemaah? Kita penduduk surga. Bapak kita tuh ditaruhkan pertama kali turun di surga. Kita ini berada di tempat pengasingan sekarang, diasingkan, di tempat rantau, dan akan kembali nantinya. Tapi tidak semua bisa kembali ke tempat rantauannya. Ada orang yang harus mati di Jakarta, gak pernah balik lagi ke kampung halamannya. Sebagaimana ada orang yang tidak bakal balik ke surga Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendekam di dalam neraka, khalidina fiha abadan. Kemudian kita berbicara tentang makanan. Makanan penghuni neraka. Kalau makanan penghuni penjara, walaupun tidak nyaman, tetap masih enak. Siapa yang pernah di penjara?

0: Baba.
1: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
2: Iya, aku pengen tahu nih Kiki so korban.
3: Korban?
2: Bahkan sosok gitu.
3: Wih, iya, ini sarap itu aja ya, Lek. Wah, Lek, emangnya warap korban apa?
2: Pengen kuki, waduh Jawa.
3: Waduh Jawa?
2: Ini duitnya kurang, Lek.
3: Kurang, waduh Jawa larang sih. Wis ngene wae. Kowe coba urunan karo si Fikri karo si Adit. Lumayan iso wong telu patungan ya. Nek ora tukono cempe wae wedhus cilik ya lho.
2: Kok karo jawabanmu aku rada ora tetek ngono ya.
3: Iku solusi praktis dan ekonomis lho iki.
2: Kuwi nek
3: aku nulungi kowe,
2: nulungi piye iki nek? Wah ngono kuwi nek misale luput piye, Jal?
3: Ora entuk malah. Ngono kuwi nek tak kandhani percaya.
4: Aduh. Mau apa tuh mandek bareng?
2: Kuwi lho ora sote.
4: Sote ngopo ndelok?
2: Harus to.
4: Sote ngopo kae?
2: Pesat ami buat pas sih. Aku iso kekok masalah hewan kurban mau sih tak tekok kekui.
4: Kira pesat ami sing iso isi konsultasi syariah.com.
2: Iya sih nang YouTube kui nang YouTube TV kui.
4: Wah.
2: Sesuatu yang gini mbak.
3: Iya.
4: Terus rampungan dek
2: rampungan. Parah ini tidak tekok sih.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya
6: Risa Ustaz. Saya Tri.
5: Tri. Bisa minta waktunya sebentar Ustaz.
6: Coba silakan duduk. Oh,
5: jadi gini Ustaz, saya itu rencana insya Allah tahun ini pinginnya bisa kurban Ustaz. Kurban kambing gitu.
3: Tapi duitnya enggak cukup Ustaz.
6: Oh gitu.
3: Tak kon utang ora gelem, tak kon tuku cempe ora gelem.
6: Oh gitu.
3: Tapi piye?
6: Nggih. Baik, kita jelaskan dulu, sabar Mas ya. Kita jelaskan dulu. Jadi begini, kriteria hewan kurban itu ada dua. Ada kriteria sah, ada kriteria sempurna. Baik, kita kasih pilihan bagi mereka yang sekiranya dananya terbatas sehingga tidak bisa mengikuti kurban dengan kriteria sempurna.
5: Sempurna itu, ya.
6: Mungkin cukup berkurban dengan kriteria yang sah, lebih murah, tapi yang penting sah, sehingga tetap bisa terlibat. Oh gitu. Kita bisa perhatikan beberapa kriteria yang paling murah, tapi insya Allah sah ya.
5: Paling murah.
6: Nih, coba yang pertama, kurban itu tidak harus jantan.
5: Tidak harus jantan. Nah,
6: berarti boleh betina.
5: Bisa betina.
6: Ini berdasarkan hadis dari sahabat Ummu Qurzin radhiyallahu anha, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan akikah dengan menggunakan kambing jantan maupun betina, dan itu jadi dalil sebagaimana berlaku dalam akikah juga berlaku dalam kurban.
5: Kurban ini. Baik.
6: Kemudian yang kedua, korban bisa menggunakan kambing domba.
5: Kambing domba. Nah,
6: dan domba itu umumnya lebih murah dibandingkan kambing Jawa. Kalau tadi kan rencana masnya mau korban pakai kambing
5: pinginnya
6: Jawa
5: ya.
6: Kalau Jawa lebih mahal.
5: Ya.
6: Nah terlebih lagi untuk kambing domba itu ada aturan tambahan. Jadi dalam hadis dari Mujashik bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika kamu tidak bisa berkorban dengan menggunakan kambing Jawa yang usianya 1 tahun, maka boleh berkorban dengan domba yang usianya lebih muda dari itu, namanya jada'ah. Jada'ah itu menurut penjelasan sebagian ahli bahasa adalah kambing domba yang usianya 6 bulan.
5: Kambing 6 bulan
6: ya, jadi 6 bulan, kalau tadi dibilang kambing cempe ya, kambing muda ya. 6 bulan itu mungkin masih bisa disebut cempe. Jadi boleh betina, domba 6 bulan. Itu insya Allah lebih murah.
3: Terus kalau ngutang boleh nggak sih Ustaz?
6: Ngutang.
3: Nggih.
6: Pengennya yang lebih sempurna begitu ya. Atau ikut urunan sapi.
5: Menak gitu. Ya.
3: Bayarnya katanya bisa habis Idul Adha gitu.
6: Oh gitu. Nggih. Jadi memang bagus sekali ketika ada semangat orang pengen berkorban dengan sempurna. Terus bagaimana hukumnya korban dengan utang, boleh atau tidak? Ada satu riwayat. Jadi riwayat ini diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau itu pernah utang untuk menyembelih seekor unta agar bisa berkorban.
3: Utang unta,
6: utang unta. Ketika Idul Adha untuk bisa berkorban. Dan ini enggak main-main utangnya unta ya.
5: Iya.
6: Jelas jauh lebih mahal dibandingkan
5: lebih mahal
6: urunan sapi
5: Jawa itu,
6: atau kambing Jawa ya. Karena dia seekor unta untuk sendirian, satu orang.
2: Oh boleh Ustaz?
6: Boleh.
2: Unta satu orang boleh?
6: Boleh, itu yang lebih sempurna.
2: Berarti kalau di sini sapi satu orang?
6: Satu orang bisa.
2: Oh iya, iya, iya.
6: Meskipun boleh urunan, maksimal okay, 7 orang.
2: Iya.
6: Nah, kemudian ketika Abu Hazim ini ditanya, kok sampai nekat utang untuk berkorban? Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ketika Allah bercerita tentang masalah korban, kata Allah, lakum fiha khair, kalian akan mendapatkan kebaikan dalam hewan kurban. Lalu beliau berkeyakinan kalau di situ ada kebaikan, insya Allah Allah akan ganti dengan bisa melunasi utangnya, Allah ganti dengan harta yang lebih baik.
2: Allah bantu gitu ya,
6: insya Allah. Cuman begini, jadi ulama ngasih rincian seperti ini. Kalau sekiranya orang itu punya utang dan utangnya mendesak, sementara dia juga punya keinginan untuk kurban, maka mana yang harus didahulukan? Jawabannya, dahulukan nyaur utang.
3: Nyaur utang sih.
6: Tapi kalau nggak punya utang dulu, karena ini kewajiban.
2: Lebih prioritas utang itu ya.
6: Ketika dia membayar utang, berarti kan uangnya kurang.
2: Ya.
6: Di posisi itu dia terhitung belum mampu untuk kurban. Tapi kalau sekiranya utangnya itu tidak mendesak, atau dia yakin insya Allah nanti akan ada rezeki yang bisa digunakan untuk nutupi utang
3: bayaran lebih
6: sebelum jatuh tempo ya, sehingga tidak menyusahkan orang yang diutangi. Maka insya Allah tidak masalah utang untuk berkorban.
3: Utang baik,
6: alhamdulillah, ini semangat yang bagus ya. Bisa jadi, berkorban setiap tahun toh, itu luar biasa.
3: Utang kowe engko kulitmu kok dol nggih nyicil utangan kuwi.
2: Kulit kim gue bayar jagal gue lo, sih gue jagal
3: bayar utang gue.
6: Saya. Nanti dulu. Maksudnya gimana? Kulit hewannya mau
3: dijual.
2: Buat ya biasanya kan buat itu lo.
6: Iya buatan pareng nek kayak gitu.
3: Lo,
6: kalau seperti itu jadinya korbannya nggak sempurna. Ada sebagian, ya karena ada sebagian dari hewan korban itu yang manfaatnya kembali ke pribadi.
2: Berarti kayak saya ngambil lagi itu.
6: Iya, kan seharusnya biaya jaga, biaya nguliti, biaya operasional, itu kita yang nanggung.
2: Berarti kalau
6: bukan diambilkan dari hewan korban itu.
2: Berarti kalau ngasih kambing sekaligus uangnya gitu, Ustaz.
6: Iya, nanti biaya. Kalau misalnya ada biaya operasional kita kasih uang. Jangan diambilkan dari kulitnya. Karena ada hadis yang melarang, hadis riwayat Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan ancaman. Man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang sampai menjual kulit korbannya, maka korbannya batal.
2: Batal.
6: Iya, percuma. Sudah utang ya. Sudah berusaha untuk korban,
2: duitnya
6: terbatas. Ternyata pahalanya enggak ada. Ya meskipun halal dimakan, tapi tidak ada nilai korbannya. Gimana? Terus jadinya gimana nih? Mau pilih yang korban murah tapi sah, atau jadinya utang biar lebih sempurna?
2: Pengennya yang utang aja tapi sempurna.
6: Oh gitu, Masya Allah, semangat yang bagus ya. Jadi milih utang ya.
3: Awan nih saya buru-buru.
6: Oh gitu, geng, silahkan.
3: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Sudah jadi gitu.
6: Sudah cukup, sambun.
2: Pamit dulu Ustaz.
6: Dong toh.
2: Insya Allah Ustaz. Yang utang aja tapi sempurna Ustaz.
6: Insyaallah ya, semoga diberkahi.
2: Assalamualaikum Ustaz.
6: Bentar, tapi waalaikumsalam warahmatullah. Tapi ingat ya.
2: Oh, gimana Ustaz?
6: Utangnya enggak boleh utang riba.
3: Ada apa dengan riba Ustaz?
6: Ya, riba itu dosa besar. Jadi kalau misalnya nanti utang konco ABC kok ana sing nyilih, jangan sampai utang ke lembaga ribawi.
2: Misalnya
6: perbankan ribawi atau apa, hindari ya. Karena kita harus mengawali ibadah ini dengan sesuatu yang halal dan thayyibah. Jangan sampai diawali dengan yang enggak baik ya. Ini ada sesuatu, nanti dibawa aja nggak apa-apa.
3: Apa Ustaz?
6: Nah ini ada, saya ada buku.
3: Iya.
6: Judulnya Ada Apa Dengan Riba. Nanti bisa dibaca. Setelah selesai baca, konconnya di sini.
2: Oh iya, nah, sawas.
6: Manfaatnya lebih luas ya.
2: Iya,
6: sawas. Siap?
2: Oke. Sudah dikasih jawaban, kasih buku. Waduh. Jazakallah khair Ustaz.
6: Jazakallah khair.
2: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Seka umukurs, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, akikah kanggo bocah lanang kuwi wedhus loro, lan kanggo bocah wedok wedhus siji. Ora dadi masalah wedhuse lanang utawa wedok. Hadis riwayat Anasai lan Abu Dawud.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tahukah Anda?
2: Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang saya ingin merunut syarat-syarat ini. Syarat yang pertama, amalan diterima tadi apa? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Para ulama banyak sekali mendefinisikan ikhlas. Yang paling mudah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, al-ikhlas alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah. Ikhlas adalah kamu tidak menuntut, tidak mencari seorang yang menyaksikan amalmu selain Allah. Jadi ketika kita mengerjakan ibadah haji, makanya saya katakan tadi, ketika Anda daftar sekarang mempersiapkan haji, oh apa ya yang perlu dipersiapkan, oh ihram belum, oh bikin ini belum, oh belum punya payung, oh, ini semuanya persiapan haji dan segala macamnya, persiapan kesehatan, harus ke rumah sakit minta apa namanya? Vaksin haji. Ini semua Anda pikirkan, saya ngerjain ini untuk apa? Coba introspeksi diri kita. Rugi, Pak. Enggak ikhlas tuh rugi. Dan ikhlas itu penyakitnya orang ahli ibadah, bukan penyakitnya orang pemalas ibadah, enggak. Ikhlas itu penyakitnya orang ahli masjid, ahli sedekah, ahli baca Quran, ahli ibadah, ahli haji, ahli umroh. Setiap tahun haji itu perlu dikoreksi ikhlasnya. Apakah ketika kita ingin menaikkan ibadah haji, ingin dikatakan haji si fulan, kayak tadi di pengumuman ada haji fulan, haji fulan, haji fulan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhaji, gak pernah disebut haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para ikhwah, rajih, coba kembalikan kepada diri kita. Kita kenapa untuk menunaikan ibadah haji? Apakah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sebutkan pengertian ikhlas, Anda tidak menuntut, tidak mencari seorang yang melihat amal Anda kecuali Allah. Wala mujazian siwa, dan tidak mencari atau tidak menuntut seorang yang memberikan pahala, ganjaran, pujian, penghargaan atas amal Anda selain Allah. Mau orang melihat, mau orang muji, mau orang mengatakan ini, itu bukan urusan saya. Saya dipuji oleh Allah, tidak. Diganjar oleh Allah, tidak, ketika menunaikan ibadah haji ini. Itu yang jadi tujuan. Nah, itu orang yang ikhlas. Makanya sering orang yang ikhlas, benar-benar ikhlas, merasa dia belum ikhlas. Karena merasa dia belum dilihat oleh Allah. Dia hanya ingin dilihat oleh manusia. Nih, saya pergi haji setiap bulan, setiap tahun. Maaf, setiap tahun. Ya. Wah, ada orang sering cerita. Saya itu ketika menunaikan ibadah haji tahun mulai. Tahunnya itu panjang itu. Tahun 2001. Dan sebelumnya sudah juga, dan sebelumnya jasa. Ya. Hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ikhlas itu ada dua unsur. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, tidak ingin diganjar kecuali oleh Allah. Mau orang melihat, seluruh makhluk tidak melihat, itu bukan urusan saya. Allah melihat saya atau enggak. Mau orang memberikan ganjaran kepada saya atau tidak, itu bukan urusan saya. Tetapi Allah memberikan pahala atas amal ibadah haji saya ini atau tidak, itu yang jadi urusan saya. Ini yang ikhlas. Dan bahaya orang gak ikhlas, amal ibadahnya gak diterima. Saya beri masukan, Pak, ya. Contoh konkret orang yang ikhlas itu seperti orang melihat binatang ternak yang diperah susunya. Bapak tahu kalau susu itu ketika diperah, dia sebenarnya susu tersebut keluar dari antara dua hal yang kotor, antara, mohon maaf, tahi dan kotoran. tapi ketika diperah keluarnya susu yang murni. Nah, itulah ikhlas. Itu gambaran ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innalakum fil an'ami la'ibrah." Dan sesungguhnya di dalam binatang ternak bagi kalian terdapat sebuah pelajaran. Nusqiqukum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kami berikan minum kepada kalian dari apa yang ada di dalam perut binatang ternak tersebut, yang mana dia keluar di antara kotoran dan tahi. Keluarlah apa? Susu. Ketika kita merah susu, ada enggak campuran walau sedikit pun tahi? Ada enggak? Ada enggak campuran walau sedikit pun darah? Ada enggak? Maka bahkan bisa langsung diminum, kan? Makanya karena dia murni, sa'igan lisyaribin, dia murni, maka cocok untuk diminum oleh orang-orang yang meminum. Begitu juga amal, ketika ikhlas, maka dia cocok untuk diterima. Kalau ada prosentase orang yang beramal 99,999% ikhlas karena Allah, tapi 0,0001% ada ingin diberikan pujian, ingin mendapatkan apa yang ada di tangan manusia, enggak diterima. Waduh, berat ya. Berat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Allah berfirman, ini hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka." Aku tidak membutuhkan kepada sekutu, zat yang paling tidak membutuhkan tandingan atau pendamping adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mempunyai nama As-Samad, Allahus Samad. Allah mempunyai nama Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang berdiri sendiri, enggak butuh kepada apapun siapapun. Makanya Allah menyatakan, "Ana aghna syuraka." Aku sangat tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa yang beramal dia mensyirikkan aku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan amalannya. Syirkahu di sini maksudnya adalah amalannya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba rojek ya. Introspeksi diri ketika kita ingin menunaikan ibadah haji. Untuk apa kita berhaji? Apakah nanti kalau pulang ke Indonesia dinyatakan sebagai seorang haji? Bahkan ada orang sebagian ketika di Arab Saudi sebagai tenaga kerja, dia malas-malasan untuk membiayai dirinya menunaikan ibadah haji, dan orang-orang Indonesia tahu si fulan ini bekerja di Arab Saudi, otomatis sudah haji, padahal dia pulang belum berhaji. Subhanallah, ada orang seperti itu yang kadang-kadang menamakan dirinya, "Oh, saya haji." Ya, ini perlu dikoreksi niatnya.
1: Tahukah Anda?
0: Mutiara Tilawah.
3: Surah Al-Qalam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1470 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana hukumnya sholat di Hijr Ismail? Sholat di Hijr Ismail sunnah, dianjurkan seorang sholat dalam Ka'bah. Tapi kalau tidak bisa, enggak ada masalah. Ya. Tapi dia sholat nanti setelah selesai umrah. Umrah sudah selesai, kemudian dia mau sempatkan waktu sholat itu silakan. Tapi saya tidak sarankan, apalagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapak enggak apa-apa. Ibu-ibu rame-rame, sempit-sempit, desel-deselan. Ya, sebaiknya tidak usah. Tapi kalau bapak-bapak silakan, enggak ada masalah.
1: Mutiara nasihat.
3: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wahai jamaah haji, haji yang paling utama adalah mengerjakan ibadah haji secara tamattu', yaitu mengerjakan ibadah umrah, kemudian di bulan haji, kemudian setelah itu pada musim haji beribadah haji. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj." Maka barang siapa yang berhaji tamattu' dengan mengerjakan umrah dan haji. Dan itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan juga cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan ibadah haji tamattu', bertamattu'lah.

0: Soal jawab. Saya mau bertanya masalah keikhlasan. Di dalam hadis sering disebutkan masalah seperti sedekah itu yang pahalanya bisa berkaitan dengan dunia. Kalau enggak seperti silaturahmi bisa melambangkan rezeki. Apabila seseorang melakukan suatu amalan di hatinya terbesit untuk mendapatkan apa yang diterangkan di hadis itu, apakah itu bisa mengurangi keikhlasan?
1: Bagus. Orang bersedekah ingin umurnya panjang. Orang bersedekah ingin penyakitnya sembuh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bisadaqah." Artinya, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Apakah ini mengurangi keikhlasan? Tidak sama sekali. Buktinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin tentang surga, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan pada hal itu mendapatkan surga, maka hendaknya kalian berlomba-lomba. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannah." Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga. Jadi orang yang beramal ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan kebaikan dunia dan juga surga pahala di akhirat, tidak mengurangi keikhlasan. Demikian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa untuk mendapatkan surga, mendapatkan kebaikan di dunia. Apakah dikatakan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikhlas? Enggak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini tidak dinyatakan sebagai orang yang tidak ikhlas, tetap dia ikhlas. Wallahu a'lam.
2: Mutiara nasihat.
3: Adapun awal dari bulan Zulhijjah, yaitu biasa disebut Ashrul Awakhiri min Zilhijjah, Ashrul Awal min Zilhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Hari-hari yang ada itu hari-hari yang mulia. Bahkan kalau kita simpulkan dari dalil, dari sabda Nabi SAW, amalan yang dilakukan di awal bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada amalan jihad. Amalan apapun yang dilakukan di awal bulan Zulhijjah lebih utama daripada amalan jihad. Kita lihat sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diriwayatkan dari Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ma min ayyamin al-amalu salih. Tidaklah ada suatu hari yang lebih baik untuk beramal soleh fiha, di dalamnya. Ahabu ilallahi min hadhil ayyam. Yang lebih dicintai daripada hari-hari ini, yaitu disebutkan, yakni ayyamal ashri, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, kalau amalan ketika itu lebih baik daripada amalan yang lainnya, daripada hari-hari yang lainnya, jadi 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama daripada hari-hari yang lainnya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah itu lebih utama juga daripada jihad di jalan Allah? Apakah itu lebih utama pula dari jihad di jalan Allah? Kemudian Nabi SAW itu menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Meskipun pula seorang itu berjihad di jalan Allah, masih kalah. Kecuali, kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai. Kecuali kalau ada orang yang dia itu keluar pergi jihad lantas dia kembali tidak membawa apa-apa lagi. Hartanya enggak ada, hartanya ludes ketika itu, bahkan nyawanya tidak ada lagi. Dia tidak membawa pulang apa-apa, alias mati. Ya, maka jihad ketika itu ya mungkin masih bisa mengalahkan ini. Namun kalau jihad biasa, maka itu sudah dikalahkan dengan amalan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Dan dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala memuji tentang 10 hari dari bulan Dzulhijjah tadi dalam surat Al-Fajr ayat kedua. Allah pertama kali bersumpah dalam surat Al-Fajr ayat pertama, wal fajr walayalin ash, demi waktu subuh, demi waktu fajar, walayalin ash, dan demi pula hari yang 10 atau malam yang 10. Kalau dikatakan malam yang 10 atau hari yang ke-10 ini ada beberapa tafsiran di antara para ulama. Ada yang mengatakan 10 hari ini yang dimaksud 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namun juga ada yang tafsirkan 10 hari yang dimaksud adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sedangkan tadi waktu subuh disebut di awal, wal fajr, demi subuh. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, ada juga dalam ayat yang lainnya, wal asr, demi masa. Kalau sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala gunakan untuk sumpah, berarti menunjukkan sesuatu ini sesuatu yang penting, urgen. Maka subuh ini juga sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat-sangat urgen. Subuh punya keutamaan, di samping sholat subuhnya itu kalau dijaga punya keutamaan tersendiri. Kemudian sholat sunnahnya juga

0: Nah, qobliyahnya saya seperti itu. Bagaimana sholat subuhnya? Lebih utama atau tidak? Ini baru qobliyahnya loh. Ini baru sholat sunahnya. Perlu kita pahami mana yang lebih utama, wajib ataukah sunnah yang lebih utama? Mana yang lebih utama, puasa wajib ataukah puasa sunnah? Wajib. Ya, sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat wajib. Maka kalau sholat sunahnya qobliyah subuh saya seperti itu, sholat sunnah fajar seperti itu, bagaimana lagi sholat subuhnya? Ya, bagaimana lagi sholat subuhnya? Tentu sangat-sangat utama sekali. Samping itu orang yang menjaga sholat isya secara berjamaah, maka dicatat dia melaksanakan sholat separuh malam. Orang yang melaksanakan sholat subuh plus isya tadi secara berjamaah, maka dia dicatat mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Jadi langsung dipenuhkan tadi, ya dipenuhi tadi baru separuh malam karena sholat isya berjamaah ditambah dengan sholat subuh, akhirnya jadi sholatnya semalam penuh. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Intinya kita balik tadi tentang ayat surat Al-Fajr ayat kedua tadi disebutkan walayalin ash, dan demi hari yang 10. Apa yang dimaksud dengan hari yang 10 tadi? 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
1: Tiga amalan senilai pahala haji. Amalan pertama, melakukan rangkaian ibadah seusai sholat subuh. Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syengkirti menjelaskan bahwa keutamaan amalan ini hanya dapat diraih jika terpenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama, lakukan sholat subuh secara berjamaah. Kedua, duduk berzikir. Termasuk berzikir adalah membaca Al-Quran, beristighfar, membaca buku-buku agama, memberikan nasihat, diskusi masalah agama, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ketiga, duduk di tempat sholat sampai terbit matahari. Keempat, sholat dua rakaat. Sholat ini dikerjakan setelah terbitnya matahari setinggi tombak. Amalan kedua, mengikuti kajian di masjid baik pagi maupun sore hari. Amalan ketiga, menjaga sholat berjamaah beserta adab-adabnya. Artikel konsultasisyariah.com.

0: Soal jawab.
1: Apakah kurban sapi untuk 7 orang? Ya. Ya. Jadi kalau sifatnya iuran, maka untuk sapi mencukupi 7 orang. Kurang dari 7 orang boleh. Lebih dari 7 orang tidak boleh. Kalau misalnya di sekolahan, ya ayo iuran anak-anak beli hewan kurban. Anak-anaknya berapa? 200. Enggak boleh. Masa 200 mau beli satu sapi? Ya, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sapi mencukupi 7, kambing hanya 1, tapi boleh diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Hada anni wa an ahli baiti." Ini untukku dan untuk keluargaku. Ya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول بالنسبة للزوجة المطلقة وهي حامل متى تكون العدة؟
3: الله يقول وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فالحامل إذا طلقت أو توفي عنها زوجها فإن عدتها يكون بوضع حملها بأن تضع ما تبين في خلق إنسان.
4: Berkaitan dengan istri yang ditalak dalam keadaan hamil, kapan iddahnya? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhana hamlahun. Dan para wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi perempuan yang hamil jika ditalak atau ditinggal wafat suaminya, maka waktu iddahnya ialah sampai melahirkan janin yang menunjukkan sudah terbentuk manusia. Wallahu ta'ala a'lam.

0: فتاوى مختارة
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Kepada siapa daging kurban diberikan? Bagi mereka yang berkurban, disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging hewan yang dia kurbankan. Kemudian sebagiannya lagi dia infakkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan untuk kerabat, tetangga maupun sahabat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir." Dianjurkan untuk membagi kurban menjadi tiga. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir, dan sepertiga sebagai hadiah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Soal jawab.
1: Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
1: Dari Ahmad Fahlepi di Palembang.
2: Ahlan wa sahlan Pak Ahmad Fahlepi di Palembang. Silakan ke pertanyaannya.
1: Ini saya mau tanya nih Pak Ustaz.
2: Silakan.
1: Ini masalah ini apa, tata cara pemotongan hewan ini Pak Ustaz. Ya, sebab saya tanya sama Ustaz-Ustaz itu kadang-kadang versinya beda-beda Pak Ustaz. Jadi mohon penjelasannya yang syar'i Pak Ustaz.
2: Baik.
1: Ya, terima kasih Pak Fahlevi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahlevi atas interaksi dan pertanyaannya. Silakan Ustaz.
3: Ya, untuk ini sebenarnya di luar tema kan, tetapi tidak mengapa. Maka untuk menyembelih hewan, entah itu hewan kurban seperti kambing, sapi, ataupun onta, atau menyembelih hewan-hewan yang lain seperti hewan ayam, bebek, atau yang semisalnya yang disembelih, maka secara umum dia harus berbuat baik dalam penyembelihannya. Harus berbuat baik dalam penyembelihannya, itu secara umum. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan juga hadis riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik dalam setiap hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kamu membunuh, maka perbaikilah bunuhanmu. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Atau dzabha. Jika kalian menyembelih, maka perbaikilah dalam penyembelihan. Jadi intinya ketika kita menyembelih, berbuat baik dalam penyembelihan. Nah nanti permasalahan perbuatan baik dalam penyembelihan itu ada beberapa hal. Di antaranya satu, disebutkan dalam hadis yang sama, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُفَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Yaitu dia menajamkan pisaunya agar ya ketika menyembelih kita dapat berbuat baik dalam hewan sembelihan kita. Kalau pisaunya tumpul, maka kita tidak berbuat baik dalam penyembelihan kita, akan menyakiti. Kalau pisaunya tajam, maka akan tidak menyakiti hewan sembelihan kita. Itu satu. Yang kedua yaitu fal yurih dzabihatahu, yaitu hendaklah dia segerakan menyembelihnya. Jangan lambat-lambat, misalkan seret, lambat-lambat, tidak, tapi dia segerakan. Disinilah sebagian orang kadang-kadang mengatakan bahwa ketika menyembelih tidak boleh diangkat. Sebenarnya tidak seperti itu juga, akan tetapi hendaknya dia bersegera menyegerakan sembelihannya agar tidak terlalu menyakiti hewan yang disembelih. Yang ketiga yaitu tidak boleh menyembelih di hadapan hewan lainnya, kawan lainnya. Apalagi sampai ditakut-takutin, ente nanti ke sini nih, saya mau potong. Itu enggak boleh, ya. Nanti hewan yang lain dia akan takut. Nah, yang keempat, yaitu disunahkan untuk menghadap kiblat. Ya, disunahkan untuk menghadap kiblat. Ataupun termasuk adab adalah menghadap kiblat. Yang kelima, yaitu menyebut dengan ucapan bismillah. Ya, karena setiap sembelihan yang tidak diucapkan bismillah, maka dia adalah bangkai yang tidak halal dimakan oleh seorang muslim. Ya. Kemudian kalau yang keenam, kalau kambing atau sapi, maka seorang yang menyembelih dia meletakkan kakinya di bagian sini, kepala ya, bagian kanan dari sapi atau kambing tersebut. Sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kalau untuk onta itu dengan cara nahar. Nahar adalah kita mengikat kaki kiri, kemudian setelah itu kita sembelih hewan onta di bukan di lehernya, akan tetapi di bagian leher, antara leher dengan dada, disembelihlah di situ. Ya, ini menunjukkan tata cara penyembelihan onta beda dengan kambing atau sapi. Nah, itu beberapa adab yang bisa dipakai ketika menyembelih. Wallahu a'lam.
4: Mutiara Nasihat.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul Islam, sesungguhnya di dalam haji terdapat pelajaran yang sangat banyak sekali. Baik itu pelajaran yang berhubungan dengan masalah tauhid ataupun berhubungan dengan masalah manhaj ataupun berhubungan dengan masalah tazkiyatun nufus. Karena haji adalah merupakan momen yang sangat penting sekali untuk senantiasa kita mengingat tentang hikmah-hikmah yang agung dari pensyariatan haji itu. Di mana yang paling besar adalah yaitu memetik hikmah dari haji dari sisi akidah. Di mana haji adalah merupakan simbol tentang tauhidullah. Mentauhidkan Allah. Simbol kepasrahan seorang hamba kepada Rabb-nya. Simbol ketaatan seorang hamba yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah yang diucapkan oleh jemaah haji di saat mereka berihram. Kalimat-kalimat yang penuh dengan isinya adalah tauhidullah jalla wa ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku menyahut panggilanmu ya Allah. Labbaika la syarika laka labbaik. Ketika kita berkata, ya Allah, aku menyahut panggilanmu. Karena memang ini menunjukkan ya hakikat daripada peralisasian sebagai seorang hamba untuk menyahut panggilan Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, istajibu lillah. Sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya. Iza da'akum lima yuhyikum. Apabila keduanya memanggil kamu kepada sesuatu yang bisa menghidupkan hatimu. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan setiap hamba-hambanya untuk menyahut panggilan Allah dan Rasulnya. Ini dia kita menyahut panggilan Allah untuk berhaji. Demikian seorang hamba, dia berusaha untuk semaksimal mungkin menyahut panggilan Allah. Karena ia sadar dirinya hamba. Dirinya diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Kewajiban dia sebagai seorang hamba adalah untuk tunduk dan patuh kepadanya. Labbaika la syarika laka labbaik. Labbaik ya Allah, aku menyahut panggilanmu. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu, peniadaan akan adanya sekutu bagi Allah. Menunjukkan bahwa ia betul-betul menauhidkan Allah, mentauhidkan Allah. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada tandingan bagimu, ya Allah. Karena sesungguhnya syirik adalah merupakan dosa yang paling besar. Bahkan kedzaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kedzaliman yang besar. Bahkan Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik. Dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Allah berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa disyirikan, disekutukan, dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda, sesungguhnya pujian, nikmat dan kerajaan semuanya milik Engkau. Subhanallah. Seorang hamba mengakui bahwa bahwa Rabb-nya Maha terpuji. Dan memang Allah terpuji dalam perbuatannya, Allah terpuji di dalam sifat-sifat dan namanya, Allah terpuji dalam penciptaannya, Allah terpuji dalam syariatnya, bahkan Allah terpuji dalam semua perbuatan dan ketentuannya. Walaupun manusia terkadang tidak mengerti apa yang Allah inginkan di balik itu semuanya. Maka si hamba pun berucap innal hamda, sesungguhnya pujian, wa ni'mata, dan nikmat. Coba hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap detiknya, setiap menitnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa mensyukuri, kamu tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Maka ketika seorang hamba mengakui bahwa nikmat itu semuanya milik Allah, itu menunjukkan bahwa dirinya mengakui dirinya fakir. Milik dia tidak memiliki apapun. Kenikmatan badan dia, kenikmatan mata dia, kenikmatan seluruh yang Allah berikan kepada dia dalam kehidupan dunia, semuanya milik Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Demikian pula kerajaan milik Allah semuanya. Bumi dan langit yang menciptakan Allah. Maka raja, ya, yang hakiki yang raja adalah Allah. Kelak tentu nanti pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala raja, di mana raja-raja dunia pada waktu itu tidak lagi memiliki kerajaan sedikit pun juga. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Subhanallah, ucapan yang diucapkan yang penuh dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, yang merupakan penghambaan yang total kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Maka subhanallah ya akhal Islam, lihatlah perbuatan-perbuatan haji itu ketika kita tawaf di Ka'bah. Dan kita tidak mau tawaf di selain Ka'bah. Kenapa? Karena tidak pernah Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk tawaf di selain Ka'bah. Kalau bukan karena Allah dan Rasul-Nya, tentu kita tidak akan melakukan tawaf di Ka'bah. Bukan berarti kita mengagungkan Ka'bah. Ketika kita tawaf di Ka'bah, apakah berarti kita menyembah Ka'bah? Tidak. Ketika kita sholat menghadap Ka'bah dan sujud kepada Ka'bah, apakah berarti kita menyembah Ka'bah? Tidak. Tapi karena pencipta Ka'bah, Rabb-nya Ka'bah memerintahkan kita untuk tawaf di Ka'bah. Memerintahkan kita untuk menghadap sholat ke Ka'bah. Kalau bukan karena perintah Rabb-nya, kita tidak akan pernah melakukan itu. Kita hanya bersujud kepada Allah. Sebagian orang menganggap ketika kita tawaf di Ka'bah, kita seakan-akan telah mengagungkan dan menyembah Ka'bah. Ini sebuah pemahaman yang tentu sangat-sangat aneh sekali. Sebab kita tawaf di Ka'bah itu karena perintah pencipta Ka'bah. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Dan hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Allah yang memerintahkan. Oleh karena itulah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba, ketika beliau mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Inni la'alam, aku ini tahu, annaki hajarun, bahwa kamu itu hanyalah batu. La tadur wa la tanfa, kamu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali. Laula wa laula anni ra'aitu Rasulullah SAW qabbaltu ma qabbaltu. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu, kata Umar, subhanallah. Ini semua kita lakukan karena sebagai taat, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah yang memerintahkan kita. Ketika kita tawaf di Ka'bah, kita memperbanyak zikir kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, menjauhkan kesyirikan-kesyirikan. Sehingga pada waktu itu, akhal Islam, jadilah ia seorang hamba yang betul-betul tunduk dan patuh dan taslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Lihatlah bagaimana ketundukan yang total yang dilakukan oleh para jemaah haji itu. Ketika mereka harus wukuf di Arafah, di bawah terik matahari yang menyengat. Kemudian mereka pun harus pergi ke Mina, melempar jamrah dengan 7 batu kerikil yang mungkin kita tidak mengerti. Kenapa harus 7? Kenapa harus melempar dengan batu? Ada apa hikmah di balik itu? Terkadang kita tidak mengerti. Tapi kita harus taslim. Kita harus tunduk yang patuh kepada Allah. Itu merupakan konsekuensi dari Tauhidullah Jalla wa'ala. Dan seorang hamba tidak akan sempurna keimanannya, akhi, kecuali apabila ia betul-betul mempunyai jiwa taslim yang sempurna. Allah berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu. Lalu mereka pun taslim, dengan sebenar-benarnya taslim. Itulah hamba. Dia taslim, walaupun dia tidak mengerti apa hikmah dibalik daripada ibadah. Tapi ia tahu ini perintah Allah. Baik ia tahu hikmahnya maupun ia tidak tahu, ia tetap lakukan dengan penuh keikhlasan, mengharapkan wajah Allah semata. Betapa indahnya haji itu. Betapa ia adalah simbol keikhlasan. Betapa ia adalah simbol Tauhidullah Jalla wa'ala. Simbol taslim yang sempurna, seorang hamba kepada Rabbnya. Maka, ya akhi, kita berusaha untuk memetik hikmah yang agung ini, untuk menjadi hamba yang sempurna dengan mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita, dan banyak lagi hikmah-hikmah lain yang bisa kita petik dari pelajaran haji ini. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Soal jawab.
7: Ya,
8: banyak rusa di sana, Ustaz. Bolehkah berkurban dengan binatang seperti rusa, Ustaz? Kalau tidak, kuda, Ustaz.
7: Ini menarik ini. Pendengar sekalian, al-an'am itu di dalam lughah syariah atau bahasa syariat yang telah dijelaskan oleh para ulama, baik ketika menjelaskan dari Al-Quran maupun Sunnah, itu mencakup kambing, sapi, dan bersama jenisnya tadi kerbau sama unta. Jadi kalau seandainya kurban rusa, kijang, macam, nggak boleh ya.

Salat sunnah qobliyah maghrib. Ulama berbeda pendapat apakah ada anjuran salat qobliyah maghrib ataukah tidak dianjurkan. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, dianjurkan melakukan salat qobliyah maghrib. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Ibnu Hazm Al-Zahiri. Mereka berdalil dengan beberapa hadis berikut. 1. Hadis dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, salatlah sebelum maghrib. Beliau katakan 3 kali, dan pada yang ketiga beliau mengatakan, bagi yang mau. Karena beliau tidak suka kalau umatnya menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan. Hadis riwayat Bukhari. 2. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan kebiasaan para sahabat ketika sudah masuk waktu maghrib. Kami dulu di Madinah saat muadzin beradzan untuk salat maghrib, mereka para sahabat senior saling berlomba mencari tiang-tiang. Lalu mereka salat 2 rakaat. Sehingga ada orang asing yang masuk masjid untuk salat, dia mengira bahwa salat maghrib telah dilaksanakan karena saking banyaknya yang melaksanakan salat sunnah sebelum maghrib. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior saling berlomba mengejar tiang-tiang untuk dijadikan tempat salat ketika masuk waktu maghrib. Hadis riwayat Bukhari. 3. Keterangan seorang tabi'in, Zir bin Hubaysh. Abdurrahman bin Auf dan Ubay bin Ka'ab melaksanakan salat 2 rakaat sebelum maghrib. Hadis riwayat Abdurrazzaq. Para sahabat berebut mencari tiang, tujuannya adalah mencari sutroh atau pembatas salat. Pendapat kedua, tidak ada anjuran salat qobliyah maghrib. Menurut Hanafiyah, qobliyah maghrib tidak dianjurkan. Yang dianjurkan tetap melaksanakan salat. Sementara menurut Malikiyah, qobliyah maghrib hukumnya makruh. Di antara dalil pendapat ini adalah 1. Riwayat dari Tawus bahwa Ibnu Umar pernah ditanya tentang sholat sunnah qobliyah maghrib. Jawaban Ibnu Umar, aku tidak melihat seorang pun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan sholat qobliyah maghrib. Dan Ibnu Umar memberikan rukhsah untuk 2 rakaat sesudah asar. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Dari Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hadis riwayat Abdurrazzaq. Pendapat ketiga, sholat qobliyah maghrib hukumnya boleh atau mubah dan tidak makruh, meskipun tidak dijadikan sunnah. Ini merupakan pendapat mazhab Hambali. Mereka berdalil dengan pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami salat 2 rakaat setelah adzan maghrib, sebelum salat maghrib. Mukhtar bertanya kepada Anas, "Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengerjakannya?" Kata Anas, "Beliau melihat kami mengerjakan salat itu." Dan beliau tidak memerintahkan kami, juga tidak melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Pendapat yang benar. Pendapat yang benar, sholat sunnah qobliyah maghrib hukumnya dianjurkan. Hanya saja, statusnya tidak sebagaimana rawatib lainnya. Sholat qobliyah maghrib sunnah biasa. Ibnul Qayyim mengatakan, di dalam Sahihain terdapat riwayat dari Abdullah Al-Muzani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Dan beliau katakan di ketiga kalinya bagi yang mau, karena tidak ingin dijadikan kebiasaan oleh umatnya. Inilah yang benar, yaitu bahwasanya salat ini hanya salat sunnah biasa, bukan termasuk salat sunnah rawatib seperti salat sunnah rawatib lainnya. Zadul Ma'ad. Demikian, Allahu A'lam.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
2: Dari Anas, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
3: Soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, mau tanya, apa bedanya puasa di tanggal 9 Dzulhijjah dengan puasa Arafah? Ya gak ada bedanya. Puasa tanggal 9 itu nama lainnya adalah puasa Arafah. Terima kasih. Ya Allah.
4: Mutiara Tilawah.
5: Surah Al-Haqqah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1476 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Surah Al-Mumtahanah. Bismillahirrahmanirrahim.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka telah mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, maka janganlah berbuat demikian. Kamu sampaikan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka orang-orang kafir itu menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali menjadi kafir.

Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Allah akan memisahkan di antara kamu, dan Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Mesir.
1: Sungguh, telah ada teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata di antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan mohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.
0: Rabbana.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Eden.
1: Sungguh, pada Ibrahim dan orang-orang bersamanya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji. Asallahu

0: rahim.
1: Mudah-mudahan Allah menimbulkan rasa kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah tidak melarang kamu terhadap mereka orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

0: Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang masih kafir. Perempuan-perempuan mukmin itu tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi perempuan-perempuan mukmin. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu untuk menikahi perempuan-perempuan mukmin itu apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkanlah mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang Dia tetapkan di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.
1: وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ

0: Dan jika ada suatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.
1: Ya.

0: بايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka itu dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah itu sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah berputus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga telah berputus asa.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini, edisi Selasa 3 Zulhijjah 1447 Hijriah, kami dapat kembali menyapa anda. Dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Abdullah Zain M.A. Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Bersemangat dalam Hal yang Bermanfaat. Ya Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita sudah memasuki pembahasan tentang hadis nomor 86. Dan saat itu kita baru membahas awal dari hadis ini. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bagian pertengahan dari hadis ini, dan di pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji biidznillah bagian akhir dari hadis tersebut. Namun sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu hadis tadi, yaitu sebuah hadis yang berbunyi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan julukan Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Namun masing-masing memiliki kebaikan. Siapa dan siapa? Mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Berarti mukmin yang lemah pun punya kebaikan. Apalagi mukmin yang kuat. Itu yang kita bahas pada pertemuan terakhir kita. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat untuk. Wasta'in billah. Dan mohonlah bantuan kepada Allah. Wala ta'jaz. Jangan malas. Jangan malas. Ini bagian pertengahan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Lalu Nabi SAW berkata, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Apabila engkau tertimpa sesuatu, maka janganlah engkau berkata, seandainya aku melakukan begini, tentu tidak akan begini dan begitu. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Namun ucapkanlah, ini merupakan takdir Allah. Dan apa yang Dia kehendaki akan dilakukannya. Fa inna law taftahu lalu. Kita telah menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW menerangkan tentang realita kaum mukminin, bahwa kaum mukminin itu satu tingkat atau bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Berarti orang yang beriman itu level keimanannya enggak sama antara satu dengan yang lainnya. Dari sekian banyak orang-orang yang beriman ini, yang paling istimewa yang mana? Yang paling kuat imannya. Tapi walaupun yang paling istimewa dan paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kuat imannya, bukan berarti mukmin yang lemah itu enggak ada kebaikannya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi kullin khair. Walaupun yang lebih dicintai oleh Allah dan yang lebih istimewa adalah mukmin yang kuat, namun mukmin yang lemah pun juga punya kebaikan. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi bahwa selemah apapun keimanan kita, tetap kita punya kebaikan. Maka jangan putus asa. Jangan putus asa. Hanya saja jamaah yang kami hormati, sekedar motivasi tok enggak cukup. Sekedar motivasi tok enggak cukup. Karena kalau hanya sekedar memberikan motivasi, ya, udah kamu tuh jangan putus asa, kamu tuh juga punya kebaikan. Iya betul kamu punya kekurangan banyak, tapi kan kamu masih punya kebaikan. Kalau cuma dikasih motivasi seperti itu, jangan-jangan ada orang salah paham. Ya wis kayak ya bye. Kan saya sudah punya nopo kebaikan. Akhirnya jalan di tempat. Dan itu tidak diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita, andaikan hari ini keimanan kita ini masih lemah dan kita masih punya kebaikan, ketahuilah bahwa kelemahan kita ini masih bisa diapakan? Masih bisa perbaiki. Maka Nabi SAW di bagian pertengahan hadis memberikan solusi. Kalau di awal memberikan motivasi, di pertengahan hadis Nabi SAW memberikan solusi bagi siapapun yang ingin mengupgrade apanya? Keimanannya. Jadi yang perlu diupgrade itu enggak cuma kecerdasan dalam urusan duniawi. Bahkan lebih penting lagi mengupgrade apa? Keimanan. Nabi SAW memberikan solusi bagi mereka yang merasa imannya lemah. Bagaimana caranya supaya iman itu bisa naik, naik, naik, naik. Solusi yang diberikan oleh Nabi SAW secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebelum melakukan aktivitas. Berarti yang kedua apa? Sesudah melakukan aktivitas. Ada berapa bagian? Ada dua. Yang pertama, motivasi dari beliau sebelum kita apa? Melakukan aktivitas. Yang kedua, setelah kita melakukan aktivitas. Malam hari ini kita hanya akan membahas bagian yang pertama saja. Bagi kita yang akan melakukan aktivitas, Nabi SAW memberikan tiga pesan. Berapa pesan? Tiga. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uk. Yang kedua, wasta'in billah. Yang ketiga, wala ta'jaz. Dan ini yang akan kita bahas malam hari ini. Sebelum kita melakukan sebuah aktivitas, sebelum kita melakukan sebuah ibadah, sebelum kita melakukan sebuah amalan, maka ingat tiga hal ini. Pesan yang pertama, Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, wasta'in billah. Mintalah bantuan kepada Allah. Dan pesan yang ketiga, wala ta'jas. Jangan apa tadi? Malas. Coba diulangi tiga pesan dari Nabi SAW. Apa yang pertama? Semangatlah dalam hal yang bermanfaat. Yang kedua? Mintalah bantuan kepada Allah. Yang ketiga, jangan malas. Mari kita bahas tiga pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'. Bersemangatlah. Berarti muslim itu disuruh untuk apa? Semangat. Aja ledak, ledek. Aja kelemar, kelemar. Makanya Rasulullah SAW itu kalau jalan, tegap. Ya. Agak sedikit banter. Seperti orang yang lagi apa? Turun. Melewati jalan yang menurun. Kira-kira kalau melewati jalan yang menurun, pripun? Leda-lede kayak gue. Leda-lede siapa bahasa Indonesia ini? Lelet. Gak ada. Wong Islam itu udah lelet. Wong Islam kalau jalan itu. Ya. Berapa kali ada orang kalau jalan sama Ustaz, jangan cepat-cepat Ustaz. Ujarku wis alon kok. Jadi saya itu ketularan ayah kami rahimahullah, Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah. Itu kalau jalan cepat tuh. Ya. Karena itu menunjukkan apa? Semangat. Ya. Kecuali kalau kita lagi gandeng siapa? Ibu kita, ya orang tua kita, dan beliau jalannya pelan, anggota pakai tongkat. Enggak boleh kita bu cepet kayak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sikon, ya melihat situasi dan kondisi, ya. Atau kita jalan bersama anak kecil, bayi yang baru latihan jalan, ya. Yuk enggak kemudian kita jalannya cepat-cepat, dan enggak. Ketika kita jalan sendiri, ya apalagi lagi olahraga. Olahraga jalan santai ya kurang pas ya. Olahraga ya jalannya yang tegap, yang kenceng, bismillah. Berarti kita disuruh bersemangat. Tapi pesan semangat saja enggak cukup. Semangat dalam apa? Itu lebih penting lagi. Ada orang semangat banter teman. Giliran pengajian, ora lah, aku tak mestinya gue ora lah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat. Jelas sekali. Jadi kita itu disuruh bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Berarti kalau hal itu tidak bermanfaat, jangan semangat. Ada konser, semangat, boten. Ya. Enggak semangat. Malah enggak usah nopo. Enggak usah berangkat. Dalam hal yang bermanfaat, ini cakupannya sangat nopo? Sangat luas. Namun secara garis besar, hal yang bermanfaat itu bisa dibagi menjadi dua. Hal yang bermanfaat buat akhirat kita dan hal yang bermanfaat buat dunia kita. Kita disuruh bersemangat yang mana? Dalam hal yang bermanfaat buat akhirat atau hal yang bermanfaat buat dunia? Yang mana? Dua-duanya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi hal yang bermanfaat di dalam hadis ini hanya untuk satu aspek saja, enggak. Hadis ini kalimatnya terbuka, ya, sehingga mencakup semua hal yang bermanfaat. Namun untuk memudahkan kita memahami hal yang bermanfaat itu yang seperti apa, kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama hal bermanfaat buat akhirat, yang kedua hal bermanfaat buat dunia. Apa itu Ustaz hal yang bermanfaat buat akhirat kita? Ya apalagi kalau bukan ibadah. Terutama ibadah yang hukumnya nopo? Wajib. Ya. Contoh yang wajib nopo? Salat 5 waktu. Apalagi yang wajib? Birrul walidain. Ya. Hal-hal yang wajib, semangat. Ya. Sehingga ketika azan berkumandang, bersegeralah memenuhi panggilan hayya 'alas shalah. Ayo salat. Ini panggilan ini. Giliran dipanggil komandan, siap. Giliran dipanggil muadzin,
3: Kodisit.
4: Begitu ada panggilan untuk datang ke masjid, segera berangkat ke masjid. Bersemangat. Begitu dipanggil oleh orang tua, le, nge. Langsung. Sesibuk apapun tinggalkan.
2: Bahkan ada sebagian atau banyak ulama mengatakan, andaikan panggilan itu datang dari orang tua, bahkan ketika kita melakukan sholat sunnah, dan itu panggilan yang mendesak, maka kita harus bergegas untuk memenuhi panggilan orang tua kita. Bersemangat untuk hal-hal yang wajib.
4: Kenapa? Karena ini bermanfaat buat akhirat kita. Setelah yang wajib-wajib ini, kemudian baru yang sunnah-sunnah.
2: Bersemangat untuk sedekah. Bersemangat untuk puasa Senin, Kamis. Bersemangat ketika ada ajakan untuk bersih-bersih nopo masjid. Bersemangat ketika ada ajakan untuk kerja bakti. Hari Ahad ada kerja bakti di Tunas Ilmu. Semangat. Ngepasi temen ya. Tapi enggak by design loh ya. Ini ujuk-ujuk loh. Ya hari Ahad nanti ada kerja bakti. Ya, kerja bakti pengecoran. Enggak banyak sih. Ya. Tapi ada aktivitas yang lain. Bersihkan dak. Ya, dak bangunan pondok. Sehingga butuh ya lumayanlah tenaga lah ya. Yang enggak bisa tenaga ngirim semen ya orang apa.
4: Yes, aku snack ya ora apa-apa lah. Sing penting semangat. Ya.
2: Hal yang bermanfaat buat napa? Akhirat.
4: Yang kedua, hal bermanfaat buat napa? Dunia. Apa itu Ustaz? Hal yang bermanfaat buat dunia. Kerja. Kenapa? Kerja. Jadi muslim itu kalau kerja, serius dia kerjanya. Kerjanya semangat. Macul ya? Macul.
2: Ayah kami rahimahullah paling sebel anak tukang karo udut. Sehingga beliau bolak-balik mengatakan, okay, nek arep udut aja pas kerja. Berarti kapan? Ora usah. Kalau belum bisa ninggalin ya, ya jangan pas kerja gitu loh. Kata beliau, engkau kerja karo udut mak plok, terus plok, kan ora maksimal gitu loh.
4: Kerja semangat. Kenapa? Karena bermanfaat. Bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia ini, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita dalam hal dunia. Apalagi Ustaz selain kerja, bersemangat dalam menjaga kesehatan dengan apa? Olahraga, bergerak, jangan males. Ya.
2: Sehingga tubuh kita ini akan bugar. Tapi harus difahami bahwa olahraga itu sarana atau tujuan? Sarana atau tujuan? Sarana. Jadi jangan sampai gara-gara terlalu capek olahraga terus jadi apa? Telat gole subuhan. Berarti itu salah fokus ya, salfok ya. Nge-gym sampai jam 12 malam, tenis sampai jam 12 malam, bal-balan nanti jam 12 malam,
4: Ya. Yang lebih parah apa lagi? Nonton bal-balan. Mendingan bal-balan apa nonton bal-balan? Bal-balan sih keringetan, ya. Sehatnya. Nonton kur sorak-sorai toknya. Roli apa-apa. Oleh gelut. Ya. Antar supporter. Ya. Bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Ya, olahraga. Kemudian makan makanan yang sehat, beristirahat, waktunya istirahat. Oke, ini adalah pesan yang pertama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sampaikan tadi, kita disuruh bersemangat pada hal yang bermanfaat. Berarti kebalikannya, kalau kita ketemu dengan aktivitas yang tidak bermanfaat, maka jangan semangat. Sehingga kalau diajak berbuat maksiat, pribun, jangan. Ayo, jangan. Jangan, why not? Tapi, no way. Bukan why not, tapi apa? No way, enggak. Saya enggak lah. Enggak ikut-ikutan yang kayak gitu. Kenapa? Karena enggak bermanfaat. Maksiat itu enggak bermanfaat buat dunia atau buat akhirat? Dua-duanya. Buat dunia kita enggak bermanfaat karena akan membuat hati kita gelisah, enggak tenang, enggak tentram. Belum lagi kalau kayak hal yang memabukkan itu merusak otak, merusak kesehatan tubuh. Itu enggak bermanfaat buat dunia kita, apalagi buat akhirat kita. Lebih enggak bermanfaat lagi. Maka jangan semangat untuk hal yang tidak bermanfaat. Selesai pesan yang pertama, mari kita pindah pesan yang kedua. Apa tadi? Mohonlah bantuan kepada Allah. Wasta'in billah. Inilah yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Orang Islam sama bukan orang Islam. Saya tanya, ada enggak orang kafir semangat banget dalam bekerja? Banyak. Bahkan ada di antara mereka yang gila kerja. Workaholic, ya. Workaholic, gila kerja. Sebelum subuh udah berangkat, pulang. Kapan? Tengah malam, bayangin. Sebelum subuh udah berangkat, pulang tengah malam. Apa yang membedakan antara semangatnya orang beriman dengan yang tidak beriman? Kalau orang yang beriman, dia tidak mengandalkan kekuatan pribadinya. Tapi dia selalu memohon bantuan dan pertolongan dari Allah. Di situ salah satu titik perbedaan. Sehingga ketika kita akan memulai aktivitas kebaikan, kita ucapkan apa? Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, aku memohon bantuanmu. Kira-kira seperti itu. Bismillahi astain. Yang tidak terucap itu kalimat astain. Dengan menyebut nama Allah, aku mohon bantuanmu. Ketika akan keluar rumah, apa yang kita ucapkan? Bismillahi tawakkaltu anallah. Aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan bantuan dari Allah. Apa keuntungannya bagi orang yang enggak cuma semangat bekerja, tapi juga dia meminta pertolongan kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika orang keluar rumah membaca doa tadi, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, maka dia akan mendapatkan tiga keuntungan sekaligus. Hudita wa kufita wa wukita. Hudita artinya adalah engkau akan mendapatkan petunjuk. Wa kufita artinya engkau akan dipenuhi keperluan. Wa wukita, engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi petunjuk, dipenuhi kebutuhannya, terus apa? Dijaga. Diberi petunjuk sehingga ketika dia akan menempuh suatu jalan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala jalan mana yang tidak akan membahayakan dia. Ketika dia akan memilih sebuah pekerjaan, maka dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan pekerjaan yang tidak membahayakan dia, tidak merugikan dia. Hudita, yang kedua kufita, keperluanmu akan dipenuhi sama Allah. Dalam hal apa? Dalam semua hal. Ya. Keperluan kita dalam hal ekonomi, keperluan kita dalam hal ilmu, keperluan kita dalam hal sosial kemasyarakatan dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kita, dan engkau akan dijaga dan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan dihindarkan dari hal-hal yang mungkin akan mencelakakan dia. Walaupun barangkali di awal itu kayak kita enggak terima gitu. Kok bisa-bisanya kempes di tengah jalan? Bisa jadi kempesnya ban kita itu justru dalam rangka untuk menyelamatkan kita. Bisa jadi kalau enggak kempes, kita melewati jalan yang di situ terjadi kecelakaan dan kita menjadi salah satu korbannya. Ketika kita beristianah, memohon pertolongan kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah, membaca doa tadi, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa membahayakan dunia kita dan dari hal-hal yang bisa membahayakan akhirat kita. Bisa jadi kempes karena kita dilindungi sama Allah. Kalau misalnya enggak kempes, nanti kamu akan lewat jalan, di sana lagi ada konser dangdut,

maning buka antrine dawa. Berapa jam gitu, begitu lewat konsernya wis bubar. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak tahu mekanisme bagaimana Allah menjaga kita. Oke. Silakan. Sudah berapa pesan kita bahas? Dua. Apa yang pertama? Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat. Yang kedua? Mintalah bantuan Allah. Yang ketiga? Wala ta'jaz. Jangan malas. Jangan bersikap lemah. Jangan gampang menyerah. Jangan merasa tidak mampu, padahal belum dicoba. Jangan berhenti berusaha. Jadilah ta'jaz itu cakupannya luas. Jangan malas. Dari hal-hal yang bermanfaat, salah satu bentuk kemalasan adalah menunda-nunda. Engkau disit. Engkau baik. Tadi itu udah azan berkumandangkan, udah azan sudah dikumandangkan, engkau lah nembe azan. Ngenteni komat. Begitu komat, imame biasanya suratane dawalah. Itu malas sebenarnya itu. Malas. Ya. Jadi menunda-nunda kebaikan itu indikator kemalasan. Dan enggak ada di antara kita yang mau dikatakan pemalas walaupun dia pemalas. Sehingga kita harus jujur kepada diri kita. Karena kejujuran untuk menilai diri sendiri itu langkah pertama perbaikan. Bagaimana orang mau memperbaiki dirinya kalau dia enggak jujur untuk menilai dirinya? Jujurlah bahwa kita masih pemalas. Buktinya apa? Suka menunda-nunda. Menunda-nunda taubat. Alasannya? Sinom. Mudahkan waktunya. Happy-happy. Engkau bayar tobat enak wis. Tua. Urung tua wis. Mati. Itu malas itu namanya. Menunda-nunda taubat. Ya. Menunda-nunda untuk hijrah. Ya. Saya belum siap lah untuk hijrah. Yang seperti itu, nanti kalau saya tinggalkan teman-teman itu, nanti saya mau berteman dengan siapa? Kita akan pindah kolam. Kita akan menemukan orang-orang yang lebih baik daripada orang-orang yang kita tinggalkan. Man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhum. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu lillah karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Meninggalkan sesuatu lillah, maksudnya pripun Ustaz? Punya teman, dan teman ini selalu ketika kita mau sholat, dia engkau baik loh. Selalu ketika kita pengen menjadi baik, dia yang gembosi kita.

orang ini, kita tinggalkan lillah. Kita tinggalkan karena Allah, supaya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini orang yang membuat saya jadi gak benar. Saya tinggalkan karena Allah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan beri ganti yang lebih baik. Emang di dunia teman cuma itu tok. Begitu kita pindah komunitas, kita akan ketemu dengan orang lain yang satu visi, yang satu misi. Saat kita terjatuh, dia akan membantu kita berdiri. Ya, saat kita terseok-seok, dia akan menggandeng tangan kita. Ya. Jangan tunda-tunda hijrah. Meninggalkan riba, jangan tunda-tunda. Ya. Begitu tahu riba haram, segera tinggalkan. Ya. Jangan bilang tahun depan. Belum tentu tahun depan kita masih hidup. Ya. Jangan tunda untuk berhijab. Rasin nom longko penak wis tua. Justru ketika Anda masih muda itu potensi untuk jadi fitnah lebih apa? Lebih besar. Wis mbah-mbah sih yo. Ya jarang sih wong sing gelem. Ada juga sih yang memang udah ya, udah rusak ya, ada. Tapi rata-rata orang tuh lebih tertarik sama yang muda. Justru ketika muda itu, jangan sampai kita jadi fitnah buat orang banyak ya. Jangan malas, jangan menyerah ya. Jangan apa? Menyerah. Itu bagian dari wala ta'jaz. Jangan menyerah. Ya. Tahsin. Napa? Tahsin. Tahsin Al-Qur'an. Namanya pengajian tahsin itu di mana-mana, pertemuan pertama rame nih, Pol. Pertemuan kedua masih rame, pertemuan ketiga mulai suruh baca satu-satu. Mulai gue. Ya. Ya Allah, muka-mukanya ora kebagian, muka-mukanya ora kebagian. Sengaja jogongnya paling pojok, soalnya dari sini kan, dari sini gitu kan, kayaknya aku ora kebagian enggak. Betul tuh enggak kebagian, alhamdulillah ora kebagian. Sehingga pertemuan ketiga tetap berangkat, keempat tetap berangkat, tetap dia mengambil duduk di sana. Ternyata ustadznya mulai dari sana. Ketahuan urung bisa maca, padahal wis kaji. Lho jadi biasanya pas maca kayak lancar banget, jebule maca Latin. Ya. Jangan malas, jangan menyerah. Ya. Jangan malu, jangan gengsi. Emang belum bisa, ya belum bisa. Justru ketika kita merasa belum bisa, maka kita belajar. Ya tapi sulit Ustaz. Sulit itu bukan tanda gagal. Sulit itu adalah bagian dari proses. Masa kalah sama bayi? Dulu ketika kita masih bayi, latihan jalan, sering jatuh enggak? Jenengan orang langsung melayu kayak gue? Kan enggak kan? Ketika kita latihan jalan, jatuh kan? Jatuh. Berapa kali? Berkali-kali. Kadang benjol, kadang berdarah, kadang terluka, sering nangis. Pertanyaannya, ada enggak bayi putus asa? Bunuh diri gitu. Misalnya hanya orang bakat melakulah. Gak ada. Masa kita yang sudah setua ini kalah sama apa? Bayi. Bayi aja gak nyerah. Masa kita yang sudah gede seperti ini, bukan hanya bisa jalan, kita bisa lari.
kita menyerah ketika berhadapan dengan Tahsin. Belum lagi nanti belajar bahasa Arab. Fi'il siapa? Pulang balik, iki mudhari, iki amr, iki mati, ora paham-paham. Sulit itu bukan tanda apa tadi? Gagal. Sulit itu bagian dari proses. Maka jangan menyerah. Wala ta'jas. Jangan bersikap lemah. Seorang muslim harus punya mental pejuang. Bukan pecundang. Muslim itu harus punya mental pejuang. Belajar membaca dengan benar Al-Quran, belajar tahsin, belajar bahasa Arab, hadir kajian seperti ini. Ya Ustaz, tapi kan wis tua Ustaz, dela baik kelale. Terakhir kemarin bahas hadis berapa? Nomor hadisnya biar orang ngerti Ustaz, wis kelalen. Apa maning? Isine. Ada seorang kakek datang kepada seorang ulama. Dia bertanya, curhat dia kepada ulama tadi. Syekh, saya ini sudah tua. Pas lagi hadir, alhamdulillah paham. Tapi begitu selesai pengajian, hilang. Len. Urung metu wis kelalen. Nek metu nembe kelalen sih mending. Urung metu wis kelalen. Ya. Apa saya mendingan berhenti saja? Karena saya merasa kayak ilmu saya enggak nambah-nambah. Saya rutin hadir pengajian, tapi saya merasa ilmu saya enggak nambah. Karena begitu, faham lupa. Apa kata ulama tersebut? Syekh, ya, kek, apakah tidak cukup engkau mendapatkan janji dari Nabi SAW? Engkau mendapatkan janji istimewa dari Nabi SAW. Apa janji itu? Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Janji dari Nabi SAW adalah siapapun yang meniti sebuah jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan kemana? Ke surga. Apa enggak cukup jalanmu ke surga dimudahkan oleh Allah? Kurang apa? Iya betul, banyak ilmu yang engkau lupa setelah engkau keluar pengajian. Tapi kan engkau sudah mendapatkan janji kemudahan ke surga. Apa enggak cukup? Apa kata si kakek itu? Lebih dari cukup. Itu kan yang kita kejar. Ridho Allah Azza wa Jalla dan surganya. Itu kan yang kita cari. Walaupun pertanyaannya apakah kemudahan jalan ke surga itu bagi orang yang enggak lupa-lupa? Atau bagi orang yang hadir pengajian? Bagi orang yang hadir pengajian. Walaupun lupa-lupa. Bukan berarti setelah ini lupakan. Bukan. Tapi supaya kita semangat gitu loh. Jangan males. Jangan menyerah. Ya. Ini 3 pesan dari siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini semua adalah sebelum kita melakukan aktivitas. Adapun setelah kita melakukan aktivitas, apa pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihi salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuasaannya lah Dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua. Telegram channel Crystal Image.

0: Soal Jawa. Di Indonesia itu kan ada waiting list itu. Sementara untuk menunggu pemberangkatan, pembayaran sudah lunas. Dan dalam perjalanan berangkat menuju 5 tahun ini, usaha bangkrut dan mengharuskan kita mengambil utang untuk bertahan hidup dan bertahan bekerja untuk membiayai anak-anak. Dan waktu pemberangkatan, jam pemberangkatannya, waktu pemberangkatannya, hutang masih tersisa, itu gimana Ustaz?
1: Bayar hutang dulu sebelum menaikkan ibadah haji. Bayar hutang dulu sebelum menaikkan ibadah haji. Intinya apa? Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, penting sekali memahami syarat dalam sebuah amal ibadah. Karena dengan syarat ini kita akhirnya bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Kita sebutkan tadi, syarat, salah satu syarat wajibnya haji adalah mampu. Jika belum mampu, baik karena hutang ya atau karena miskin, maka tidak wajib baginya haji. Kalau seandainya dia sudah membayar lunas cicilan haji tetapi masih punya hutang, maka semestinya logikanya dia bayar hutang dulu sebelum dia menunaikan ibadah haji. Kecuali kalau seandainya diperkirakan dengan sangkaan yang besar dia akan bisa melunasinya dan ada arah ke sana, ya ada prediksi ke sana, saya akan bisa melunasi hutang tersebut, maka boleh dia menunaikan ibadah haji. Maka artinya silahkan dia menunaikan ibadah haji. Tetapi ketika tidak ada dia prasangka besar atau prediksi lain kecuali ini harta saya, semestinya dia bayar hutang dulu. Hah? Ya, boleh dia menarik dirinya untuk membayar hutang karena itu lebih wajib atasnya. Wallahu a'lam.
2: Apa itu hari tasyrik dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah. Artikel konsultasi syariah.com.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Apa itu hari tasyrik dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman. Hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan salat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah. Artikel konsultasi syariah.com.
0: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah. Surah Al-Ma'arij.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1476 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tahukah Anda?
2: Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah, khusus masalah haji, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, wa id bawana li ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit taifin wal aqifin war ruk'is sujud. Artinya, dan ingatlah ketika kami letakkan Nabi Ibrahim alaihi salam di Baitullah, apa yang pertama kali Allah ancamkan, ingatkan kepada Nabi Ibrahim, alla tusyrik bi syai'an, kamu tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Wa tahhir baitiya, dan sucikanlah rumahku ini, yaitu Ka'bah. Untuk siapa? Lit taifin wal qaimin war ruk'is sujud. Untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang salat, ruku dan sujud. Ini khusus masalah haji, Allah berfirman seperti itu. Lihat komentar dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Jawabul Kafi tentang ayat ini. Beliau mengatakan, "Ai kama annahu ilahun wahid, la ilaha siwa." Sebagaimana Allah adalah sembahan yang tunggal, tidak ada sembahan yang paling berhak disembah kecuali Allah. Fakadzalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lahu wahdah. Maka demikian pula ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fakama tafarrada bil ilahiyah yajibu yuhibbu an yufrada bil ubudiyah. Sebagaimana Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, Allah ingin satu-satunya yang berhak diibadahi. Fal amalu salih huwal khali minar riya al mufi al muqayyad bis sunnah. Yang dinamakan amal saleh adalah yang terlepas dari riya, ingin dilihat orang, dan terbatas, terkait dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat amal ibadah adalah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ibadah-ibadah, terkhusus haji, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, bukan hanya sekedar menganjurkan, memerintahkan, wal aslu fil amri lil wujub, dan asal hukum perintah adalah sebuah kewajiban. Wajib kita mengikuti Rasulullah. Beliau memerintahkan untuk mengikuti beliau dalam khusus masalah haji. Coba perhatikan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ayuhan nas khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da 'ami hadha. Wahai manusia, ambillah manasik kalian dariku, maksudnya belajarlah tata cara berhaji dariku. Ku ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin aku tidak akan menunaikan ibadah haji setelah tahunku ini. Dan itulah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan terakhir. Makanya disebut dengan haji apa? Haji wada. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Artinya, pelajari dariku tata cara beribadah, menunaikan ibadah haji kalian. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, amal ibadah apapun, Bapak nanti tawaf, ya, Bapak harus tahu Rasulullah kalau tawaf itu bagaimana sallallahu alaihi wasallam. Sa'i, sa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sa'i itu bagaimana? Jangan asal-asalan. Oh, kayaknya itu jenggotan tuh, tak ikuti ah. Belum tentu orang jenggotan benar ibadahnya. Ya, belum tentu orang Arab benar ibadahnya. Terutama sekarang, di zaman sekarang yang jauh, kita berada jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang sebagian orang ketika menunaikan ibadah haji itu latah. Ya, orang kesini kayak kambing ribut. Orang kesini dia ikutan kesini. Orang kesini dia ikutan kesini. Persis banget kambing ribut. Tapi orang yang berilmu, tahu tata cara manasik Rasulullah, dia tidak akan pernah bingung di dalam ibadah hajinya. Dan ingat, ibadah apapun yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, jangan pernah diremehkan. Ah, mudah-mudahan Rasulullah mengampuni. Kita kan yang penting ikhlas, yang penting kan hatinya. Enggak. Seorang sahabat di dalam riwayat Bukhari yang bernama Abu Burdah bin Niyar pernah menyembelih kurban sebelum sholat ketika hari raya Idul Adha. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana." Barang siapa yang sholat bersama kami, yaitu sholat Idul Adha, dan setelah itu dia menyembelih hewan kurbannya, maka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Burdah bin Niyar mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tahu hari ini hari makan dan minum. Saya ingin hewan kurban saya yang pertama kali dibagikan kepada tetangga dan keluarga saya. Maka saya sembelih sebelum sholat." Niatnya baik enggak? Baik. Hanya perbedaannya antara sebelum sholat, setelah sholat. Ya, sebelum sholat, setelah sholat. Kata Rasulullah menanggapi perbuatan dari Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu, "Tilka syatu syatul lahmi." Itu kambing sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Enggak diterima jadinya. Makanya perhatikan, secuil apapun ibadah tersebut harus mencontoh Rasulullah. Misalkan nanti di dalam masalah ittiba', di dalam masalah menyelendangkan kain ihram, kapan itu terjadi dan kapan itu dilepas, kapan dikembalikan lagi di atas pundak, harus kita mencontoh Rasulullah. Kalau tidak, akan diancam dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya, maka amalannya tersebut tertolak. Kenapa? Karena dia sudah sok tahu terhadap amalan, padahal sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tahukah Anda?
3: Soal jawab.
4: Terkait pendidikan anak, bagaimana caranya menyemangati anak agar terbiasa melakukan ibadah? Pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya contoh nyata dari siapa? Dari orang tuanya. Jadi kalau misalnya kita pengen anak kita rajin ngaji, orang tuanya juga kudu rajin ngaji. Nyuruh anaknya ngapalin Quran, orang tuanya main WA-an terus. Nah, nyuruh anaknya baca kitab, ibunya Facebook-an terus. Ya gimana mau anaknya semangat ibadah? Maka salah satu cara yang paling jitu adalah memberikan contoh yang baik dari orang tuanya.
5: Karena kalau kamu sudah mati, kamu tuh gak tahu siapa anakmu yang paling berbakti. Bisa jadi anakmu yang kamu sia-siakan itu yang paling mendoakan dirimu. Tali rohim sing paling kuat ya iku anak wong tua. Sopo anak wong tua? Saudara. Kalau sampai ada orang tua gak adil, dia mati, terus anaknya gegeran, anaknya sampai musuhan, itu bahaya bagi orang tua. Itu salahnya orang tua. Makanya jadi orang tua yang adil. Antum bayangkan si A, si B, si C, atau si A sama si B, yang B dikasih duit terus, dikasih harta terus, si A gak dikasih. Aslinya A sama B gak ada masalah, tapi ketika B terlalu dimanjakan, akhirnya A sakit hati, betul? Ketika orang tua mati, gegeran itu nanti. Makanya jadi orang tua yang adil. Karena kalau kamu sudah mati, kamu tuh gak tahu siapa anakmu yang paling berbakti. Bisa jadi anakmu yang kamu sia-siakan itu yang paling mendoakan dirimu. Makanya yang adil kepada anak, kalau kita sudah mati kita enggak tahu siapa yang paling bermanfaat untuk kita. Perlakukan anakmu dengan adil. Perlakukan anakmu dengan adil.
6: Soal Jawa.
7: Bagaimana hukumnya mencium Hajar Aswad? Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Ya. Kalau bisa mencium maka itu yang terbaik. Kalau tidak bisa maka memberi menyentuh dengan tangan. Kalau tidak bisa maka cukup memberi isyarat. Nah, kalau kita sedang tawaf umrah atau tawaf ifadah, saya rasa susah untuk mencium Hajar Aswad. Ya. Maka kalau Anda atau Bapak Ibu ingin mencium Hajar Aswad, nanti setelah selesai kewajiban kita. Sudah pakai baju biasa, ingin tawaf sunnah, ingin cium Hajar Aswad, silakan. Tapi jangan dolimi orang. Jangan dolimi orang. Contoh mendolimi orang, kita bayar joki di situ. Untuk membuka pintu bagi kita. Kita bayar dia, akhirnya dia buka pintu, akhirnya orang sudah ngantri terbuang. Kemudian kita mencium Hajar Aswad. Setelah itu kita pamer lagi sama orang. Sudah mendolimi orang, riak lagi. Maka kalau mau cium Hajar Aswad, ngantri sewajarnya. Jangan saya mendolimi orang lain. Kalau tidak bisa, enggak ada masalah. Bisa mencium alhamdulillah, enggak bisa cukup melambaikan tangan dari jauh, syariat mudah dan semua dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
8: Mutiara tilawah. Surah Nuh.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran AM 1470 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Baik, mau bertanya Ustaz, yeah, mengenai pembagian daging kurban Ustaz.
3: Yeah.
2: Bolehkah diberikan kepada non muslim Ustaz?
3: Oh.
2: Mohon penjelasannya Ustaz.
3: Iya, yeah, boleh. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan wa'ad'imu. Dan it'am itu mutlak muslim dan muslim, non muslim. Dalilnya mana? Wa yud'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka-mereka orang yang mulia yang dijanjiin Allah surga itu selalu memberikan makan kepada orang miskin, yatiman wa asira, tawanan. Dan tolong dicamkan, enggak mungkin ada tawanan dalam istilah jihad orang muslim. Karena muslim enggak boleh menawan muslim, tapi tawanan itu pasti kafir. Rasul saja membolehkan, Allah membolehkan memberikan makan kepada orang asir, yaitu

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغل

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Rabu 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan materi kajian yang berjudul Lisanmu Cerminan Imanmu. Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
2: Semoga kita bisa menyelesaikan kajian ini tanpa ada halangan. Baik, materi kita insya Allah tidak panjang. Meskipun ini berbicara sesuatu yang berat, karena banyak orang yang mereka mengalami pelanggaran disebabkan karena lisan. Dan orang mukmin disadarkan bahwasanya lisan ini punya keterkaitan kuat dengan iman seorang hamba. Sehingga siapa yang dia memiliki iman yang baik, dia akan berusaha menjaga lisannya, jangan sampai menjerumuskan dia ke dalam kecelakaan dunia akhirat. Dan sebaliknya, orang yang imannya rendah, mungkin dia akan gampang mengeluarkan komentar yang ternyata itu membahayakannya. Karena itu seperti ini penting untuk kita pelajari. Dan sebagai pengantar, mungkin ada satu buku, kalau bisa setiap rumah punya buku itu. Judul bukunya Afatul Lisan, karya Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, penulis kitab Hisnul Muslim. Dan nampaknya buku ini sudah diterjemahkan, tentang kesalahan-kesalahan yang disebabkan karena lisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita awali terlebih dahulu dengan membacakan sebuah hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menyampaikan, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Setiap pagi manusia seluruh anggota badannya, mereka semuanya akan menyatakan tunduk di hadapan lisan. Tukaffir maknanya adalah al-inhina. Maksudnya dia tunduk. Yakhda'una wa yatadhallalun. Semua anggota badan akan tunduk di hadapan lisan. Fataqulu, lalu semua anggota badan itu mengatakan kepada lisan, ittaqillaha fina. Wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah untuk menjaga kami. Fa innama nahnu bika, karena aktivitas kami mengikuti kamu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu istiqamah, kamu lurus, kamu benar, maka kami akan ikut istiqamah. Wa in wajasta, dan kalau kamu menyimpang, iwajajna, maka kami ikut menyimpang. Demikian yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi dialog antara anggota badan dengan lisan. Kok kami enggak dengar, Pak Ustaz? Ini hal yang gaib. Anda beriman enggak? Percaya? Semua yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita percaya. Walaupun mungkin secara akal manusia kayaknya enggak masuk logika ini, Pak Ustaz. Karena tidak semua berita gaib bisa dilogika manusia. Logika kita enggak nyampe untuk memikirkan itu. Tapi apapun yang disabdakan Nabi SAW adalah sebuah kebenaran. Setiap pagi hari seluruh anggota badan kita, mereka tunduk di hadapan lisan. Lalu ngasih pesan kepada lisan, ittaqillaha fina. Bertakwalah kepada Allah wahai lisan untuk menjaga kami. Karena kami mengikuti kamu, fa inna bika. Karena kami mengikuti kamu, sehingga kami ketika kamu lurus maka kami ikut lurus. Ketika kau menyimpang maka kami ikut menyimpang. Demikianlah pengaruh besar dari lisan. Sehingga kita yang mengimani hal semacam ini, kita yang percaya bahwasanya ini adalah sebuah kebenaran, maka kita dituntut untuk menjaga barang yang satu ini. Tidak punya tulang, tapi bisa menyerang lebih menyakitkan daripada pedang. Di posisi inilah seorang mukmin dituntut untuk selalu menjaga lisannya. Keselamatan seluruh anggota badannya bergantung kepada lisan. Para ulama mengatakan, apabila lisan itu mustaqiman, nataqat bil kalami tayyib, ketika lisan itu lurus, dia berbicara yang baik-baik, wal ibti'ad amma fihi ithmun, dan berusaha untuk menjauhi semua pembicaraan yang mengandung dosa, baik bentuknya ghibah, namimah, kadzab maupun yang lainnya. Wan syaghalat bi dzikrillah, kemudian dia berusaha untuk menyibukkan diri dengan zikrullah, maka anggota badan yang lain akan dimudahkan melakukan ketaatan. Anggota badan yang lain akan dimudahkan melakukan ketaatan. Sehingga yang dimaksud, kalau kamu lurus wahai lisan, kami akan ikut lurus. Saat lisan ini dia disibukkan dengan kebaikan dan jauh dari keburukan, maka anggota badan yang lain akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Berarti salah satu faktor, kalau kita ditanya gimana caranya agar kita bisa mudah dan istiqomah melakukan ibadah dan ketaatan pasca Ramadan, di antaranya apa? Jaga lisan. Sibukkan lisanmu dengan hal yang bermanfaat. Dan sebaliknya, ketika lisan ini tidak dijaga, banyak bicara yang tidak ada gunanya, atau menyampaikan sesuatu yang isinya dosa, bahkan sampai tingkatan yang paling parah adalah mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran dan kesyirikan, maka nanti anggota badan yang lain akan sulit untuk melakukan ketaatan. Mereka ikut belok sebagaimana lisan yang belok. Baik, karena itulah disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Busar. Abdullah bin Busar, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat. Ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak sekali. Dia merasa, kalau aku mengamalkan semuanya, kayaknya enggak sanggup. Fadullani ala amalin atashabbathu bihi, tunjukkan kepadaku satu amal. Atashabbathu bihi, atashabbath bimana atamassak, tunjukkan kepadaku satu amal yang bisa aku pegangi, sehingga membuat aku ringan untuk bisa mengamalkan syariat Islam yang lain. Nabi SAW kemudian menyampaikan satu pesan, la yazalu lisanuka rutban bidzikrillah, jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Kenapa dengan lisan yang selalu basah dengan zikrullah, seseorang akan dimudahkan untuk melaksanakan syariat Islam yang lain? Penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, ketika seseorang itu membiasakan untuk zikrullah, rajin menyebut nama Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah, akan menumbuhkan rasa cinta yang lebih pada hati seorang hamba, karena dia sering menyebut Allah. Makanya orang Jawa punya ungkapan, weting tresno jalaran soko sutresno, jalaran soko kulino. Mulainya tumbuh cinta itu karena kita sering bergaul, kita sering berinteraksi. Sehingga karena orang itu sering menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam kalimat-kalimat thayyibah, salah satu di antara pengaruhnya itu akan memunculkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih dibandingkan sebelumnya. Maka di sini yang terjadi menggunakan teori kebalikan. Umumnya cinta itu terbit dari hati. Ketika seseorang merasakan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah setelah itu terwujud dalam kalimat zikir dan kalimat-kalimat thayyibah. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ini dibalik. Dia mungkin tidak bisa sampai derajat seperti itu. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana gaya para nabi mengagungkan Allah. Melihat nikmat Allah yang luar biasa, keagungan Allah yang luar biasa sehingga membuat dia selalu zikrullah karena mencintai Allah. Zikrullah terbit karena mencintai Allah. Orang ini mungkin belum bisa sampai segitu. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ini diberi solusi sebaliknya. Kamu memperbanyak zikrullah, yang ini nanti akan memberikan pengaruh agar hatinya semakin mencintai Allah. La yazalu lisanuka rutban bi dzikrillah, selalu jadikan lisanmu untuk basah dengan zikrullah, karena seorang hamba ketika rajin zikrullah nanti akan menimbulkan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kondisi ketika seorang hamba sangat mencintai Allah, ketundukan dia akan bertambah. Saat ketundukan dia bertambah, dia akan lebih mudah untuk menerima apapun yang disyariatkan oleh Allah. Allah berfirman apa? Sami'na wa ata'na. Allah melarang apapun? Sami'na wa ata'na. Demikianlah kondisi rasa cinta yang menyebabkan seorang hamba menjadi mudah untuk melaksanakan syariat Islam yang lain. Sehingga Anda bisa lihat di sini bagaimana pengaruh lisan dengan peningkatan iman. Orang yang banyak zikrullah, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih ringan melaksanakan amalan Islam yang lain dan syariat-syariat Islam yang lain. Saya kasih tugas ya. Di sini yang paling jauh rumahnya mana? Dari mana, Pak? Cilegon. Mana? Surabaru. Johor Baru. Johor Baru ya. Saya Jogja. Baik, dari manapun Bapak Ibu berasal, saya boleh kasih tugas? Boleh ya? Anda pulang kapan nanti? Mau tidur sini atau pulang? Pulang. Nanti kalau perjalanan pulang dari sini sampai rumah, tugasnya satu, jangan putus zikir. Sanggup gak kira-kira? Ya Anda boleh nonton, tapi zikirnya tetap jalan. Jangan putus zikir. Sanggup? Ada yang mungkin perjalanan 2 jam, ada yang perjalanan 3 jam, 1 jam. Kita gak perlu ngitung berapa banyak zikir yang kita baca, karena jumlah zikir kita masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan orang masa silam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seperti yang diceritakan oleh Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, pengakuan yang disampaikan oleh beliau, dalam sehari beliau membaca tasbih 12.000. Itu kalau pakai apa ini alat digital untuk ngitung zikir, error tuh. Kan maksimal 1.000 kalau tidak salah. Sehingga ngitungnya gimana itu Pak Ustadz, 12.000? Saya pernah menyampaikan ini, tiba-tiba ada jamaah yang angkat tangan. Cara ngitungnya gimana Ustadz? Kok jadi beda materi ini? Udah gak usah dipikirkan bagaimana cara ngitung. Mereka berzikir dalam jumlah yang sangat banyak, karena mereka waktunya dihabiskan untuk zikrullah. Jadi kalau kira-kira pakai jari begini mungkin gak usah dihitung. Mereka zikir dari jam sekian sampai jam sekian, dari waktu ini sampai waktu ini. Sehingga misalnya Bapak membaca subhanallah wa bihamdi, itu cukup 1 detik. Subhanallah wa bihamdi, anggap 1,5 detik ya. Jadi Anda baca subhanallah wa bihamdi 2 kali, butuh waktu 3 detik. Saat Anda baca 3 menit subhanallah wa bihamdi, sudah lebih dari 100. Tapi kadang orang ketika merutinkan ini setiap pagi dan sore masih sering bolong, Pak. Karena dia melihat kayaknya kok banyak sekali ya Pak Ustaz. Padahal enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan zikirnya orang masa silam. Itu dalam kondisi karena mereka tidak sesibuk aktivitas kita yang banyak kegiatan sia-sia. Cuman scroll HP, jadi kaum rebahan sambil buka marketplace. Ada barang bagus masuk di keranjang, bagus lagi masuk di keranjang. Coba nanti bapak ya cek HP istrinya, passwordnya double itu Pak Ustaz. Berapa isi barang yang dimasukkan di keranjang marketplace? Banyak waktu kosong yang dibuang sia-sia. Posisi waktu kita yang kosong itulah bagi para sahabat, itu adalah waktu emas. Mereka gunakan untuk zikir. Jangan pernah kita merasa bahwasanya zikir kita sudah banyak, enggak ada apa-apanya. Dan masih banyak beberapa sahabat yang lain yang mereka dalam testimoninya menyampaikan, kami zikir sekian ribu kali, Masya Allah. Dan kita enggak ada apa-apanya. Maka berlatih ya, dengan memberi batas waktu atau memberi batas jarak. Misalnya dari sini sampai rumah saya tidak akan putus zikir. Sehingga Anda berusaha untuk komitmen menjaga itu, baca subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Yang penting pokoknya zikir. Pak Ustaz, biar banyak boleh enggak saya baca Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Atau ganti hu hu hu. Sejak kapan nama Allah bisa disingkat hu? Syekhul Islam pernah menjelaskan, orang kalau cuman menyebut Allah, Allah, Allah, di situ tidak mengandung pujian dan tidak mengandung penyucian. Dan yang disebut dengan kalimat thayyibah yang bentuknya zikir, apabila seorang muslim, seorang hamba, dia memuji Allah atau menyucikan nama Allah. Maka kalau sebatas menyebut nama, ada orang namanya Budi, misalnya Budi, Budi, Budi, Budi. Apakah itu memuji Budi? Hah? Enggak ya. Kapan Anda masuk kategori memuji Budi? Ketika menyebutkan akhlak baiknya atau pujian untuknya, misalnya Budi orang soleh, Budi orang, nah, barulah ada pujian untuk si Budi. Kalau sebatas menyebut Budi, Budi, Budi, Budi, yang seperti ini tidak masuk kategori pujian. Sehingga kita enggak setuju kalau ada orang yang dikir cuman mengucapkan kata Allah, Allah, Allah. Tambahkan mas, Allahu Akbar atau Allahu Samad, La ilaha illallah, alhamdulillah, barulah itu berisi pujian. Atau menyucikan Allah, subhanallah, taqaddasallah, atau kalimat yang lain, tabarakallah, barulah di situ ada isi pujian. Sebab yang namanya pujian bentuknya ada dua, menyebutkan kebaikan atau menyucikan dari keburukan. Baik. Berlatih seperti ini bagi kita mungkin perlu pemaksaan. Karena mungkin kita belum terbiasa dengan model orang yang rajin berzikir. Karena itu dalam keterangan yang disampaikan oleh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, beliau mengatakan cacat lisan itu ada dua. Yang pertama adalah cacat ketika berbicara. Aibnya lisan itu ada dua. Pertama, saat lisan berbicara. Dan yang kedua, ini enggak kalah dibandingkan yang pertama, saat lisan itu diam. Maka ada afatul kalam dan ada afatus sukut. Ada cacat dalam bentuk lisan ketika berbicara, bicara yang ngawur, bicara yang enggak benar. Dan kondisi yang kedua, lisan ketika diam itu juga cacat. Waktunya dia harus berbicara, enggak mau bicara. Waktunya dia harus membaca, dia enggak mau membaca. Waktunya dia harus bersuara, tapi dia diam saja. Dalam posisi itu, lisan juga mengalami kesalahan. Sehingga afatul lisan di dua ini. Baik, kita fokus terlebih dahulu untuk yang kedua. Bagaimana orang tidak berani untuk mengangkat suara, tidak berani untuk berbicara, yang sebenarnya itu juga kewajiban bagi lisan. Bapak Ibu yang dimakan Allah, ada bicara yang hukumnya wajib. Sebagaimana pula ada bicara yang hukumnya dianjurkan dan ada bicara yang hukumnya mubah. Baik. untuk bicara yang hukumnya wajib adalah pembicaraan yang ketika itu tidak diucapkan orangnya berdosa, karena dia meninggalkan kewajiban. Contohnya apa, Pak? Ada yang dalam ibadah, ada yang dalam interaksi muamalah. Kalau dalam ibadah adalah semua kalimat yang hukumnya wajib untuk diucapkan pada jenis ibadah tertentu. Misalnya takbiratul ihram. Apa hukumnya dalam sholat takbiratul ihram? Hah? Rukun sholat. Takbiratul ihram itu yang gimana sih, Pak? Kalimat Allahu Akbar. Kalau angkat tangannya, sunnah. Angkat tangan, ini sunnah. Anda tidak angkat tangan ketika takbiratul ihram, tidak masalah. Tapi kalimat Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar, hukumnya rukun sholat. Sehingga kalau ada orang yang sholat tapi tidak mengucapkan takbiratul ihram, ya batal sholatnya. Dan mohon dicatat, terhitung membaca jika ada gerakan bibir. Jika ada gerakan bibir dan lisan. Sehingga kalau orang itu mingkem, bibirnya tertutup, maka tidak terhitung bicara, tidak terhitung membaca. Coba diuji ya, masnya, insyaallah. Ya, mingkem, nah, ucapkan Allahu Akbar. Hah? Gak bisa, bukan susah. Bisa, Pak. Coba, Pak. Coba dites dulu, Pak. Gak bisa. Anda tutup mulut tapi mengucapkan Allahu Akbar, gak bisa. Makanya kalau Bapak melihat ada orang sholat, Pak, diperhatikan bibirnya kok nutup, pastikan batal. Gak usah lihat yang lain sudah, Pak, batal sholatnya. Karena dia gak mungkin bisa baca Fatihah. Baca kalimat satu kata saja Allah, tapi dalam posisi bibir tutup, maka dalam hal ini dia gak bisa, sehingga apalagi baca Fatihah, apalagi baca Allahu Akbar, baca doa-doa yang lain, gak mungkin bisa. Maka pastikan kalau Bapak lihat ada orang yang sholat, kan banyak ya orang yang sholat tapi cuman mingkem saja ya, pastikan sholatnya batal sebab dia gak baca. Disitulah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, la tasihus salah illa bin nutqi. La tasihus salah illa bin nutq. Tidak sah salat kecuali dengan an-nutq. An-nutq artinya dia mengucapkan kalimat. Maka ada tiga yang perlu dibedakan. Pertama, diem batin. Seperti Anda baca buku tapi tidak terucap apapun, namun Anda membaca karena ingin menangkap informasi darinya. Kan gak perlu dibaca dengan bersuara ya. Ini batin. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, bersuara. Bukan syarat ketika Anda baca Fatihah dalam sholat harus bersuara, tapi ketika Anda baca Fatihah harus mengucapkan. Dan mengucapkan itu ketika ada gerakan bibir dan lisan. Ya, terucap kata namun tidak ada yang didengar. Kalau ada yang didengar, diperbolehkan. Dan bagi imam ketika sholat jahriyah dianjurkan untuk dikeraskan. Tapi bagi makmum atau orang yang sholat sendirian, yang penting dia membaca tanpa harus bersuara. Bedakan tiga ini. Sehingga kalau sholat tapi batin, aliran kebatinan, tidak ada sholat seperti itu. Karena syaratnya harus la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak yaqra, yang tidak membaca ummul Quran, yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga sholatnya batal. Termasuk juga ketika Bapak membaca Quran. Ada orang baca Quran tapi scanning saja. Ya, dia scan gitu ya. Dapat pahala enggak per huruf? Enggak dapat. Kenapa enggak dapat, Pak Ustaz? Kamu tidak baca. Terhitung membaca ketika Anda mengucapkan teks Quran. Dan bersuara dianjurkan. Sehingga dalam hal ini, ketika orang baca Quran cuma dipandangi kayak dia baca buku ya, di scan, kok cepet banget khatam, sehari dapat 5 juz. Cuma nyeken saja, nyeken. Apalagi dia ikut pelatihan baca cepat. Yang seperti ini tidak akan ada nilai pahalanya. Baik. Kemudian di sana ada pernyataan atau ucapan yang sifatnya anjuran. Seperti banyak membaca zikir, membaca Al-Qur'an, yang intinya ketika itu dilakukan akan bernilai pahala. Dan kalau ditinggalkan bernilai tidak bernilai dosa. Baik. Ada sebuah perkataan yang ini hukumnya wajib dalam muamalah. Contohnya apa, Pak? Kalau tadi dalam ibadah, sekarang dalam muamalah. Ya? Akad. Akad dianjurkan untuk berkata-kata. Contohnya apa? Hah? Yang hukumnya wajib menjawab salam. Jawab salam itu ibadah atau muamalah? Hah? Muamalah. Contohnya amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga mengingatkan orang dengan lisan ini bagian dari iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. "Fa illam tastati fa bilisani." Kalau kamu enggak mampu dengan tanganmu, ubahlah dengan lisan. Dia bisa dengan lisan, enggak bisa dengan tangan, maka lisannya wajib ngomong. Misalnya orang tua kepada anak, "Pak Ustaz, saya enggak berani kalau keras sama anak. Cuman kalau dia saya kasih tahu masih mau dengerin." Kasih tahu. Jangan diam saja. "Malu saya sama anak." "Sama anak kok malu." Sampai ada ungkapan bahwasanya orang yang tidak mau mengingatkan kemungkaran yang ada di hadapannya, "Fahuwa syaitanun ahras." Dia seperti setan yang bisu. Ada sebuah kemungkaran yang seharusnya dia ingatkan, tapi dia diam. Ada kemungkaran yang seharusnya dia sampaikan pencerahannya, tapi dia diam. Karena itu kalau ada orang yang gak ngerti, kita diam padahal kita tahu ilmunya. Ada sebuah kemungkaran yang Anda bisa mengingatkan, tapi Anda diam tidak mau mengingatkan, padahal kita mampu untuk itu, berdosa. Karena ini bagian dari bentuk lisan yang hukumnya wajib. Baik. Dan ada yang hukumnya mubah. Yang hukumnya mubah seperti perkataan kita sehari-hari. Selanjutnya, jika Anda ukur sekarang, lebih banyak mana? Yang mubah ataukah yang bernilai pahala? Banyak di antara kita pembicaranya hanya yang mubah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan fenomena semacam ini dalam Al-Qur'an. Tepatnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa 114. Manusia diingatkan untuk perkataan yang tidak ada nilai pahalanya. La khaira fi katsirin min najwahu illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada nilai kebaikan. Apa maksudnya tidak ada nilai kebaikan? Enggak ada nilai pahalanya. Fi katsirin min najwahum, dalam kebanyakan obrolan mereka. Maksudnya adalah fi kalamin nas, ketika manusia itu ngobrol antara satu dengan yang lain. Dan dominan ucapan kita seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan fi katsirin, dalam mayoritas ucapan yang mereka sampaikan. Illa, kecuali ucapan yang di situ mengandung illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kecuali mereka yang memerintahkan sedekah atau memerintahkan hal yang ma'ruf atau memperbaiki hubungan dengan sesama. Sehingga bapak misalnya menyampaikan sesuatu kepada orang lain, membuat orang bahagia, termasuk di antara amal soleh. Dan termasuk di antara amal soleh ini yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Sebuah kalimat membahagiakan yang kau masukkan di hati seorang muslim. Ini bernilai amal soleh. Meskipun sangat disayangkan ya, ternyata dominan ucapan kita tidak ada nilai pahalanya. Yang lebih sering bicara itu bapak atau ibu? Bapak. Kalau orang Jawa kan ada ungkapan lambe lambe lanang. Lambi lanang mau lambi wedok. Jadi tugas seperti ini bagi wanita mungkin lebih banyak pelanggaran. Makanya kebanyakan

Sebutkan realita anatomi manusia yang itu benar, tapi sebenarnya maksud beliau adalah untuk mengisyaratkan bagaimana kondisi seorang wanita. Kenapa beliau sebut isyarat bahwasanya paling bengkok paling atas? Karena organ wanita yang paling berpeluang menghasilkan dosa lisannya. Makanya dia hati-hati ya. Kemampuan menyakiti orang lain antara pakai lisan dengan pakai tangan lebih jauh jangkauannya mana? Lisan lebih menyakitkan yang mana? Lisan atau tangan? Yang benar. Antara dipukul sama dicaci maki, lebih suka mana Anda? Dua-duanya enggak suka Pak Ustaz. Makanya yang seperti ini sampai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketaatan seseorang itu dinafikan. Datang seorang sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, inna indi jarah, ya Rasulullah, saya itu punya tetangga ibu-ibu, wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha wa shadaqatiha, beliau ini rajin puasa sunnah, rajin qiyamul lail, rajin sedekah, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi sayangnya orang ini menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya finnar. Wanita seperti ini enggak ada nilai baiknya, dia masuk neraka. Sehingga Anda lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menganulir, tidak memberlakukan hasil ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan. Rajin qiyamul lail, rajin puasa sunnah, yang wajib mungkin dia kerjakan. Wong yang sunnah saja dia rajin. Tapi sayangnya dia gagal ibadah sosial. Bentuknya apa? Saat dia tidak bisa menjaga lisan. Tayyib. Selanjutnya kita akan beralih kepada afatul lisan yang kedua, yaitu afatul kalam. Cacat lisan yang kedua yaitu cacat ketika bicara. Saat lisan tidak disibukkan dengan kebaikan, salah satu di antara potensi yang berbahaya adalah lisan ini akan mengucapkan keburukan. Dan keburukan yang diucapkan oleh lisan itu bertingkat. Darajatun mutafawita, bertingkat-tingkat hukumnya. Ada yang sampai pada tingkatan kesyirikan dan kekufuran. Ada yang tingkatannya dosa besar, ada yang tingkatannya dosa yang lebih ringan, dan ada yang makruh hukumnya. Tayyib. Kapan ucapan lisan bernilai sampai kekufuran? Ketika mengandung kesyirikan, ketika mengandung atau kalimat-kalimat yang bentuknya sampai pada tingkatan mengeluarkan seorang hamba dari Islam. Bagian ini seorang muslim harus jaga 100%, jangan sampai itu terjadi. Syirik sebagaimana bisa terjadi pada hati yang disebut dengan syirkun khafi, syirik juga bisa terjadi pada lisan, sebagaimana syirik juga bisa terjadi pada anggota badan. Karena itu ketika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan, maka nilai dosanya jauh lebih besar. Nah, di buku Afatul Lisan yang tadi ditulis oleh siapa tadi namanya? Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani. Beliau sebutkan urutan itu. Sehingga di situ boleh jelaskan ringkasnya ya. Cacat lisan dalam adab dia kepada Allah. Cacat lisan terkait adab dia kepada Allah. Seperti berbicara atas nama Allah tanpa dalil, mengklaim sesuatu tentang masalah gaib, termasuk diantaranya adalah kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan, seperti bersumpah atas nama selain Allah, mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atau kalimat-kalimat tiarah yang lainnya. Yang kedua, cacat lisan ma'anafsihi, terkait dengan pribadinya. Cacat lisan terkait pribadi seorang hamba. Contohnya adalah at-tazkiyah bin nafs, menyucikan, merasa suci dan menganggap dirinya lebih hebat dibandingkan yang lain. Ujub, sampai kemudian dia memuji dirinya berlebihan. Kemudian yang ketiga, afatul lisan, cacatnya lisan

0: ketika dia bersama dengan binatang. Nabi SAW melarang beberapa binatang itu dicela, seperti mencela ayam yang sedang berkokok. Jadi kalau ada ayam berkokok kemudian dicela, diumpat, itu tidak boleh. Ada sebagian orang yang ketika terganggu dengan ayam berkokok sebab dia tidur, terus dibangunkan oleh ayam jago, dia emosi. Ayamnya siapa itu? Gak tahu adab. Nah, masalahnya gak ada pondok pesantren khusus ayam. Termasuk diantaranya ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan yang lainnya, juga Al-Bazzar, tidak boleh mencela kutu. Mencela kutu itu tidak boleh. Terus gimana itu Pak? Kutu busuk itu? Hah? Itu mencela kutu tidak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini diriwayatkan dari Anas. Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faladaghat rajulan burghusun fala'anaha. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang yang disengat kutu, digigit kutu. Kemudian dia melaknat kutu itu. Kutu yang dimaksud Pak, kutu tikar, kutu baju, mungkin ada tahu tinggi Pak. Ya. Apa namanya itu? Hah? Kutu karpet. Jadi orang ketika tidur tiba-tiba badannya gatal, disebabkan karena ada kutu karpet di sekitarnya. Maka dia langsung mencela dan mengejek kutu tadi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tal'anha." Jangan kamu melaknat dan mencela kutu. Fa innaha nabbahat nabiyyan minal anbiya'i lis-salah. Karena kutu ini ada yang pernah menggigit seorang nabi sehingga dia bangun untuk sholat. Lalu oleh Nabi SAW kita dilarang mencela kutu. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, diantaranya adalah Al-Uqayli. Al-Uqayli pernah mengatakan, la yassihu fi sabbil baragith anin nabi SAW syai'un. Tidak ada hadis sahih apapun yang isinya dari yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun yang isinya larangan untuk mencela kutu. Ini pendapatnya Al-Uqayli. Baik. Juga kita dilarang untuk mencela kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mencela kata. Karena suara kata tasbihun. Suara kata ini tasbih. Sehingga saat Anda menyaksikan ada kata suaranya apa namanya? Hah? Ngorek. Itu ngapain Pak Ustaz? Rasulullah SAW menyebutkan itu tasbih. Kok aneh Pak, tasbih suaranya kayak gitu. Ditiru boleh enggak Ujang? Anda punya cara tasbih sendiri, binatang punya cara tasbih sendiri. Tapi kita beriman dengan itu karena Rasulullah SAW mensabdakannya. Dan sekali lagi ya, mengimani berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tantangan tersendiri bagi orang yang tidak punya ketundukan terhadap dalil, terutama mereka yang kadang masih mengedepankan akal dibandingkan dalil. Pernah satu ketika, ini jangankan terjadi di zaman orang sekarang ya, dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi kayak gitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedang menyampaikan cerita tentang kejadian masa silam. Ada binatang yang bisa ngomong. Sapi bisa ngomong, kambing bisa ngomong, serigala bisa ngomong. Sahabat langsung terheran. Masya Allah, al-bakar ya tatakallam. Masya Allah, masa sapi bisa ngomong? Masa kambing bisa ngomong? Masa serigala bisa ngomong? Nabi SAW spontan langsung mengatakan, ana u'minu bihi wa Abu Bakar wa Umar wa illam yakuna thamma. Aku beriman dengan ini. Walaupun beliau yang menyampaikan, tapi beliau menyampaikan wahyu. Aku beriman dengan ini. Demikian pula Abu Bakar dan Umar juga beriman dengan ini. Kata sahabat, padahal Abu Bakar dan Umar tidak ada di situ pada saat Nabi SAW sedang menyampaikan hadisnya. Tapi beliau pastikan sahabat sekelas Abu Bakar dan Umar mengimani hadis seperti ini. Karena semua yang beliau sampaikan tidak ada yang salah. Semuanya pasti benar. Baik. Selanjutnya, Tadi sampai mana tadi? Cacat lisan terkait binatang. Nah, kemudian beliau menyebutkan cacat lisan terkait kondisi alam, yaitu mencela angin. Contohnya, mencela angin, mencela waktu, mencela siang dan malam. Kalau di masyarakat kita mungkin yang perlu diwaspadai, seseorang mengucapkan dasar zaman edan. Nah, ini masuk kategori mencela waktu. Mencela hujan itu juga tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua itu. Sebagian orang jengkel ketika hujan turun di waktu pagi, Pak. Pas berangkat ke kantor hujan turun. Apalagi hujannya sejak subuh sampai jam 8 belum reda. Pagi-pagi kok hujan. Pagi-pagi kok hujan. Terutama mereka yang terganggu, mau buka lapak di pasar, mau berangkat ke kantor, yang siang gak punya mobil, sehingga dia merasa jengkel dengan turunnya hujan di waktu pagi. Komentar dia mencela hujan. Nah, semua ini dilarang oleh Nabi SAW, karena mencela itu sama dengan mencela yang mengatur, meskipun tidak sampai pada tingkatan kalimat kekufuran, tapi ini menunjukkan cacat lisan yang nilainya dosa besar. Selanjutnya, cacat lisan berkaitan dengan hubungan seseorang dengan sesamanya. Nah, ini yang paling banyak. Mulai dari ghibah, namimah, dusta, menuduh orang lain dengan cara bohong, mencela orang lain, menghina orang lain, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Anda bisa mendapatkan ini semuanya dalam buku yang tadi kita isyaratkan di awal. Jadi beliau menyampaikan dengan peta, ya, bahwa cacat lisan disebabkan karena dia bicara yang gak benar. Ada yang berkaitan dengan hak Allah, ada yang berkaitan dengan perbuatan Allah, seperti tadi ya, mencela waktu, mencela siang dan malam. Ada yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama binatang, ada yang hubungan manusia dengan sesama manusia. Baik, yang terakhir, kalau kita berbicara seperti yang tadi disampaikan, ada yang hukumnya wajib, sunnah, mubah, dan ada yang hukumnya haram, makruh, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah yang mubah juga akan dicatat oleh malaikat? Sebab Al-Quran menegaskan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang disampaikan oleh manusia kecuali di situ ada malaikat raqibun atid. Raqib artinya yang selalu mengawasi, atidun artinya yang tidak pernah absen, selalu hadir. Apa ucapan yang dicatat oleh malaikat ini? Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dicatat oleh malaikat adalah semua ucapan manusia, baik yang bernilai dosa pahala maupun yang tidak ada konsekuensi dosa pahala. Yang tidak ada konsekuensi dosa pahala berarti ucapan yang sifatnya apa? Mubah. Itu juga dicatat. Dan ini adalah pendapat Hasan Al-Basri, Qatadah, dan Tawus bin Kaisan. Pernah satu ketika Al-Imamu Ahmad rahimahullah, pada saat beliau sakit, demam tinggi, kemudian keluar suara mengerang. Orang kalau demam tinggi kan kadang keluar suara beliau mengeluarkan suara mengerang. Tiba-tiba datang salah satu di antara murid beliau menjenguk dan menyampaikan, ya Aba Abdillah, inna tawusan yakun, wa Imam Ahmad, sesungguhnya Tawus pernah mengatakan, innal malaikata taktubu kulla syai'in min ibni Adam hatta aninal marid. Sesungguhnya malaikat mencatat semua yang keluar dari Bani Adam sampai aninal marid, ngerang yang keluar dari orang yang sedang sakit. Begitu mendengar ini, seketika beliau langsung diam. Masya Allah, ketundungan beliau kepada dalil, karena takut itu nanti akan memperpanjang catatan yang tidak ada nilai pahalanya. Sehingga ulama sendiri mereka untuk
1: sesuatu yang sifatnya mubah, yang tidak ada nilai dosa dan pahalanya, mereka pilih diam daripada bernilai dosa atau daripada memperpanjang catatan yang tidak ada artinya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, innama yuktabu ma fiha thawabun wa iqab. Yang dicatat oleh malaikat hanyalah ucapan yang mengandung konsekuensi pahala dan dosa. Sehingga ucapan seperti apa yang dicatat? Dzikrullah, qiraatul Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajar dan seterusnya. Ini dicatat sebagai kebaikan. Demikian pula sebaliknya, ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek dicatat sebagai keburukan. Hanya seperti ini, sedangkan kalam mubah tidak ada catatannya. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa dhahirul ayah al-awwal. Dan yang lebih kuat untuk tafsir ayat ini adalah makna yang pertama. Berdasarkan makna umum, tafsir umum dari ayat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada apapun yang diucapkan oleh seseorang kecuali di sana ada malaikat yang selalu mengawasi dan hadir. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
3: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات,
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: my favorite.
1: Kemudian amalan kita, yaitu yang agung juga di hari-hari ini adalah berkurban. Nah, kita insya Allah akan membahas fikih kurban, fikih udhiyah. Ikhwatul Islam, azaniyallahu ayyakum. Apa itu udhiyah? Udhiyah itu artinya sembelihan. Di hari nahar, di hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah, di mana berudhiyah itu disyariatkan dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Di sini Allah memerintahkan kita untuk menyembelih, iya. Dan Bapak sekalian, ibadah yang paling agung dari udhiyah itu sembelihannya, Pak. Maka dari itu kalau Bapak berkorban, usahakan Bapaklah yang nyembelih. Karena yang paling utama dari berkorban itu ibadah apa? Nyembelihnya itu justru. Ya, duh saya takut, Ustaz, gak bisa, Ustaz. Ya belajarlah kita. Usahakan gimana bisa gitu. Ya. Kenapa? Karena Allah tegas mengatakan fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Allah menyebutkan kata sembelih di situ. Berarti ibadah yang diinginkan dari kurban adalah ibadah apa? Menyembelihnya, Pak. Maka dari itu salah sebagian orang menganggap seakan-akan ibadah kurban itu seakan-akan yang paling istimewa dagingnya, Pak. Bukan, yang paling istimewa itu adalah ibadah apa? Menyembelihnya itu, Pak. Karena menyembelih hewan kurban itu ibadah, dan itu termasuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama berbeda pendapat apa hukumnya berudhiyah atau berkurban. Sebagian ulama mengatakan bahwa berkurban atau berudhiyah itu wajib atas orang yang mampu. Ini pendapat Rabi'ah Al-Auza'i, Abu Hanifah, Laits, dan sebagian ulama Malikiyah. Dalil mereka yang pertama ayat fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ya, di sini Allah perintahkan salatlah dan sembelihlah, sedangkan perintah itu pada asalnya apa? Wajib. Ya. Yang kedua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man kanat indahu sa'ah, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya keluasan rezeki, walam yudhahi, lalu ia tidak berkurban, tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali ia mendekati, ya, tempat salat kami. Terjadi ikhtilaf para ulama apakah hadis ini sahih atau dhaif. Namun kebanyakan ulama mengatakan hadis ini mauquf. Ya, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dari perkataan Abu Hurairah. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menunjukkan kepada apa? Wajib. Ya. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dalil, dan ini pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, ya, demikian pula, ya, mazhab Zahiriyah. Mereka berdalil di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW sabda, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian mau berudhiyah. Kata mereka, kata-kata mau berudhiyah menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebab kalau perkara yang wajib tidak akan Rasul berkata seperti itu. Namun pendalilan ini lemah kata para ulama. Karena kata-kata mau itu tidak menunjukkan hukum tidak wajib. Contohnya Allah mengatakan liman syaa'a minkum ay yastaqim. Bagi siapa yang mau silakan ia istiqomah. Apakah berarti istiqomah sunnah gara-gara itu? Tentu tidak. Istiqomah hukumnya apa? Wajib. Ya, sehingga itu tidak bisa jadikan hujah. Mereka juga berdalil dengan perbuatan para sahabat. di mana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka tidak berudhiyah. Berkata Al-Malwardi, waruya anas sohani sahabah mayan aqidu bihil ijma ala suqutil wujub. Dan diriwayatkan dari sahabat, dan itu seakan menjadi sebuah kesepakatan mereka bahwa udhiyah atau berkorban itu tidak wajib. Itu diantaranya Abu Suraihah berkata, aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berkorban. Abu Mas'ud Al-Ansari juga mengatakan, aku sengaja meninggalkan korban, padahal aku mampu, supaya tidak dikira oleh tetanggaku bahwa itu wajib. Iya, perkataan-perkataan sahabat ini dan perbuatan sahabat ini tidak ada satupun sahabat lain yang mengingkarinya. Maka seakan-akan ini menjadi sebuah kesepakatan para sahabat bahwasanya itu hukumnya apa? Wajib. Itu hukumnya apa? Sunnah. Iya. Namun mereka yang mewajibkan mengatakan apa? Itu kan baru diperkirakan. Perkiraan bahwa para sahabat berijma. Iya. Sementara ijma yang masih diperkirakan tidak bisa mengalahkan perintah dong. Dalil yang jelas mengatakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Dan juga ini syiar Islam yang sangat besar, enggak mungkin syiar Islam yang besar hukumnya sunnah saja, Pak. Makanya saya lebih condong kepada pendapat yang wajib. Ya, bahwa mereka yang punya kemampuan untuk berkorban wajib berkorban. Iya. Dan terlepas dari perselisihan apa itu wajib atau sunnah, Pak. Apa sih susahnya kalau antum punya duit buat berkorban? Enggak susah kan? Enggak susah sebetulnya, pahalanya juga besar lagi. Iya. Maka dari itu ya akhwan Islam, yang kita berusaha berlomba-lomba untuk bisa berkorban di setiap tahunnya itu. Kalau ada yang bertanya, apa sih Ustaz pahalanya berkorban, apa benar? Katanya kalau berkorban itu nanti kita pas ngelewatin jembatan Shirath bakalan nunggang kambing yang kita sembelih. Itu hadisnya palsu, Pak, dongeng. Ya. Ada sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama apakah hasan atau dhaif. Bahwa hewan kurban yang kita sembelih itu nanti akan didatangkan bulunya dan yang lainnya. Tapi ternyata yang rajih juga dhaif. Yang jelas tidak ada satupun hadis yang menyebutkan tentang keutamaan tertentu dari berkorban. Namun semua ulama sepakat bahwa ibadah berkorban adalah ibadah yang agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, Pak, ya. Kita kalaupun tidak diberitahu oleh Allah dan Rasul-Nya apa sih pahalanya, tetap kita melaksanakannya. Yakinlah bahwa ibadah yang agung pasti diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Mutiara Tilawah. Surah Al-Jin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1476 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Bapak?
2: Iya, dengan dengan Abu Aljam di Medan Ranto Prapat.
3: Oh, silakan Mas Ranto Prapat.
4: Silakan, Pak.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fi.
3: Wa iyyakum.
2: Begini, Pak.
3: Iya.
2: Apa kita perlu berkurban itu, misalnya kita sekeluarga 4 orang.
3: Iya.
2: Apakah kita wajib berkurban satu-satu, apakah satu aja dalam niat kita untuk kita sekeluarga gitu, Ustaz?
3: Baik, cukup.
2: Iya, itu aja.
3: Jazakumullah khair.
2: Iya.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, tadi sudah saya sampaikan pernyataan Abu Ayyub Al-Ansari. Kami-kami dulu zaman Rasul itu menyembelih satu kambing itu untuk satu keluarga. Ya. Dan Rasulullah SAW itu setiap tahun menyembelih dua kambing. Satu kambing untuk keluarga, satu kambing untuk umatnya. Kalau ada orang berkilah, kan Rasul pernah menyembelih 100 ekor unta, itu untuk hadiah Mekah. Dan itu konteksnya untuk hadiah Mekah, al-hajju. Makanya ketika Rasulullah SAW habis ihram tahallul kan mengatakan, lau istaqbaltu mastadbartu lama suqhil hadiah wala ja'altuha umratan. Kalau seandainya saya tahu kondisinya seperti ini tawaf sa'i saya jadikan umrah alias tamattu, dan saya tidak menggiring dam, tapi udah kadung. Makanya ketika sahabat-sahabat yang tidak menggiring dam dianjurkan untuk merubahnya menjadi umrah wala ja'altuha umratan. Dengan demikian, dari sini menjadi dasar bahwa tamattu' itu afdalu al-manasik minat thalatha, al-tamattu' wal-qiran dan juga ifrad. Ya, wallahu a'lam bisawab.
5: Tahukah Anda?
6: Bapak ibu saudara saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah, poin yang ketiga pada pertemuan kali ini adalah, sebelum poin ketiga saya beri mukaddimah dulu, bahwa setiap dari kita sangat menginginkan amal ibadah yang kualitasnya tinggi. Setiap dari kita sangat menginginkan amal ibadah kita mendapatkan pahala yang begitu luar biasa dari Allah, dan merupakan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala agar umat Islam semangat mengerjakan ketaatan kepada Allah dalam bentuk apapun, agar umat Islam semangat memperbaiki kualitas ibadah. Maka hikmah Allah, Allah menyebutkan keistimewaan dan keutamaan amal ibadah tersebut serta kedudukannya. Untuk misalkan kedudukan sholat apa rukun Islam, kedudukan sholat amal ibadah yang tiap hari diulang-ulang sebanyak 5 kali sehari, tidak ada ibadah seperti itu kedudukan sholat. Kedudukan sholat adalah yang menentukan nasib seseorang nanti di akhirat, dia bahagia atau sengsara. Kedudukan sholat adalah yang menentukan amal ibadah seseorang, poros dari seluruh amal ibadah, diterima amal ibadahnya atau tidak dari sholatnya. Nah, begitu pula haji. Dan ini hikmah Allah seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika Allah memerintahkan sebuah amalan, sebuah ibadah, mungkin sebagian manusia malas. Ah, ngapain kita berhaji? Ngeluarin duit banyak, ya, ngeluarin tenaga, ngambil cuti, kadang-kadang kadang-kadang juga enggak diizinin, harus cuti, harus meliburkan diri, pokoknya haji. Ya, ini juga menjadi introspeksi kita. Saya kalau enggak ikhlas rugi benar. Sudah mungkin ada yang 3.500, ada yang 4.000. Di travel-travel biasa ada yang 5.500 real. Ya, belum lagi yang dari Indonesia 30 jutaan, 35 juta. Itu baru uangnya, belum lagi belanjanya, belum uang sakunya. Rugi kalau enggak ikhlas. Rugi hanya kalau dipanggil ha titik. Subhanallah. Ya. Rugi pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ini juga modal introspeksi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Maka pada kesempatan kali ini, poin yang ketiga, saya ingin menyebutkan kedudukan haji dalam Islam. Semoga dengan penyebutan ini, orang yang ingin menunaikan ibadah haji benar-benar tergugah. Saya ingin menunaikan ibadah haji. Bukan hanya sekedar menunaikan, tetapi juga menunaikannya dengan maksimal. Bukan hanya sekedar menunaikan, tetapi menunaikannya agar saya benar-benar mendapatkan kedudukan dan keistimewaan haji yang disebutkan ini. Nah, ini faedahnya. Kedudukan haji yang pertama, haji adalah rukun Islam yang kelima. Cukuplah ini kedudukan. Kalau tidak ada kedudukan haji yang lain, sudah cukup sebagai kedudukan yang utama untuk ibadah haji. Rukun, Pak. Tahu arti rukun, Pak, secara bahasa? Rukun, arti rukun secara bahasa adalah al-janibul aqwa minasyai, bagian yang paling kuat dari sesuatu. Jika tidak ada bagian itu, maka tidak ada sesuatu itu. Kalau kita katakan rukun Islam salah satunya ada, atau kalau kita katakan haji adalah rukun Islam, berarti haji adalah bagian yang apa? Terkuat dari dalam Islam. Kalau tidak ada haji, maka tidak ada Islamnya. Ya, kita katakan seperti itu. Itu rukun. Maka cukup sebenarnya satu kedudukan ini saja sudah mencukupi seluruh kedudukan-kedudukan haji yang akan kita sebutkan nanti. Dalil yang menunjukkan akan kedudukan haji ini yaitu bahwasanya dia adalah rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari riwayat Bukhari dan juga Muslim, bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas lima perkara yang akhirnya para ulama mengatakan inilah yang disebut dengan rukun Islam. Yang pertama dua kalimat syahadat, kemudian kedua mendirikan sholat, ketiga membayar zakat, keempat menunaikan ibadah haji, dan kelima berpuasa pada bulan Ramadan. Ini lafaz, salah satu lafaz dari hadis ini. Ada lafaz yang lain yang membalik wa shaumi Ramadan wal hajj, dan berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji. Ini kedudukan yang pertama. Kedudukan yang kedua dari amal ibadah haji adalah siapa yang meninggalkan haji dengan sengaja karena tidak mengakui kewajiban haji, maka sungguh ia telah kafir. Kalau ada orang mengakunya muslim, tapi kalau ditanya haji itu menurut anda bagaimana, kata dia enggak wajib, meskipun mampu enggak wajib, kata dia seperti itu, maka orang ini telah keluar dari agama Islam. Ini kedudukan yang berat, kedudukan yang tinggi bagi amal ibadah haji. Tidak sembarangan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam sebuah ayat dalam surat Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, ini nanti ayat ini menjadi pokok dasar kita membicarakan syarat-syarat ibadah haji, yaitu harus mampu, sanggup. Sanggup itu maksudnya apa? Apakah sanggup dengan modal nekat? Ya, ngoboy? Terutama ini saya peringatkan kepada kawan-kawan yang berusaha untuk membantu teman-temannya menunaikan ibadah haji bersama-sama, maka jagalah amanah orang. Jangan ditelantarkan, karena doa orang yang dizalimi itu akan kabul, terutama di tempat-tempat suci. Ya, hati-hati. Sudah sampai Mekah dibiarkan seperti kambing lepas dari kandangnya. Enggak diurus, dimasukkan ke dalam kamar yang begitu sempit untuk 100 orang. Ya. Kemudian di sana diisi dengan rokok. Belum lagi perkumpulan antara laki-laki dan perempuan, belum lagi enggak ada airnya, belum lagi enggak ada makannya. Padahal dijanjikan macam-macam, hati-hati. Ya, hati-hati terhadap doanya orang yang terzalimi. Karena itu kabul. Da'watul mazlum laisa bainahu wa bainaha hijab. Doanya orang yang terzalimi tidak ada jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang, tidak ada. Hati-hati. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, maksudnya tidak percaya, tidak mengakui kewajiban menunaikan ibadah haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atas alam semesta ini. Tidak butuh Allah Subhanahu wa taala terhadap haji kita. Kita yang butuh mengerjakan ibadah haji. Ini kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh haji. Yang ketiga, bagi siapa yang mampu sebenarnya menunaikan ibadah haji, tapi dia tidak menunaikan ibadah haji atau umroh, maka yang ada dia dapatkan hanya kerugian. Berarti kedudukan haji yang tinggi adalah saking tingginya di sisi Allah, kalau seandainya ada seorang muslim mampu mengerjakan ibadah haji, diluaskan rizkinya, bisa dia menunaikan ibadah haji, disehatkan badannya, bisa dia menunaikan ibadah umrah, tapi dia tidak pergi, maka yang akan dia dapat dalam hidupnya hanya kerugian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Inna 'abdan sahhahtu lahu jismah wa awsa'tu lahu 'alaihi fi rizqihi ya'ti 'alaihi khamsa sinin la yafidu ilayya la mahrum." Sesungguhnya ada seorang hamba yang aku telah sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, berlalu padanya dalam keadaan seperti itu, sehat badan, luas rezeki selama 5 tahun, dia tidak mengunjungiku, tidak memenuhi panggilan dan undanganku, maka niscaya dia adalah orang-orang yang merugi, la mahrum, orang yang sangat merugi. Nah, ini keutamaan ibadah haji.
5: Tahukah Anda?
4: Soal jawab.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sebaiknya kita lakukan kepada orang yang akan menunaikan ibadah haji? Apakah kita meminta agar mendoakan kita di sana agar bisa berhaji? Adakah doa khusus agar kita bisa dapat dikabulkan doa kita untuk berhaji? Ustaz jazakallahu khairan. Iya. Gimana sikap kita kepada orang yang ingin naik haji? Sikap kita bantu dia. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Mungkin dia butuh sesuatu, apa yang kurang dari persiapannya, tanyakan, dan yang bisa kita bantu, kita bantu. Mungkin dia butuh apa, rendang, indomie gitu, kita bawakan indomie, kita buatkan rendang atau makanan-makanan kering. Yang bisa kita bantu, kita bantu. Dan tawarkan kalau dia tetangga kita, dan kita selalu standby ada di rumah, jika perlu sesuatu yang berkaitan dengan rumahnya atau anak-anak yang dia tinggalkan, kita siap, dan seterusnya. Jadi itu yang perlu kita lakukan, dan doakan agar mereka mendapatkan haji yang mabrur dan mendapatkan yang terbaik di tanah suci. Dan bolehkah kita minta doa agar kita bisa berangkat? Jawabannya diperbolehkan, karena salah satu tawasul yang syar'i adalah kita bertawasul dengan cara meminta doa kepada orang yang kita rasa dia adalah orang yang yang saleh. Tapi jangan sampai kerjaan kita hanya hobi minta doa, tapi kita enggak berdoa. Setiap ada orang pergi doain saya ya, setiap orang pergi doain saya ya, setiap orang pergi doain saya, padahal dan dia tidak

doa kepada Al-Abbas agar diturunkan hujan. Dan apakah ada doa khusus agar kita bisa cepat dikabulkan doa kita untuk haji? Wallahu ta'ala alam, minta secara umum saja dan minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting tunjukkan ketulusan kita, keikhlasan kita dan tekad kita untuk berangkat dan buat apa yang kita bisa lakukan. Intasdukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, di jalan kami, kami akan berikan petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wallahu ta'ala misawab.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هي البركة؟ وهل الذنوب تمحق البركة؟
3: الله يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالبركات في الأرزاق، والبركات في الأعمار، والبركات في الأولاد، إنما هي نتيجة تقوى الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال نوح عليه السلام، وقال الله لنوح فقلت وقال الله جل وعلا عن نوح أنه قال لقومه فقلت وقال الله عن نوح أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالطاعة سبب البركة في العمر، والبركة في الرزق، والبركة في الولد، والبركة في الوقت. فمن اتقى الله أنزل البركة في أحواله كلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في متبايعين: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما.
2: أحسن الله إليكم، بارك الله.
4: Apa yang dimaksud dengan barokah? Dan apakah dosa-dosa ataupun maksiat dapat menghilangkan barokah? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Sehingga berkah itu ada dalam rezeki, umur, ataupun juga anak keturunan kita. Ini semua tidak lain merupakan buah dari ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan akan memberikan jalan keluar untuknya. Allah Subhanahu wa taala juga ketika menceritakan tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا." Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memberikan banyak harta dan anak-anak untukmu, dan akan memberikan kebun-kebun untukmu, dan menjadikan sungai-sungai untuk kalian. Sehingga taat atau melakukan amal soleh adalah sebab turunnya barokah. Baik barokah dalam umur, barokah dalam rizki, anak, ataupun juga waktu. Sehingga barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka berkah akan turun kepadanya dalam setiap keadaannya. Oleh karenanya, Nabi SAW bersabda tentang orang yang berjual beli. Nabi SAW

0: sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima." Jika kedua penjual pembeli ini jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan bila menyembunyikan dan berdusta dalam jual beli tersebut, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Dalam syariat Islam, hanya bahimatul an'am yang boleh dijadikan sebagai kurban dalam ibadah kurban. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am atau binatang ternak yang telah dirizkikan Allah untuk mereka. Dan hewan ternak yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah unta, sapi, atau kambing. Satu ekor kambing kurban cukup untuk satu orang dan seluruh anggota keluarganya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Ayyub, laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya, dan mereka memberikan makan bagi orang-orang miskin dengan sebagiannya. Boleh berkurban dengan satu ekor unta atau sapi untuk 7 orang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. alhujjah.com.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pemandangan yang menghiasi kehidupan kita pada hari-hari ini, pemandangan yang menghiasi layar kaca dan menjadi berita di media-media sosial baik cetak maupun elektronik, adalah keberangkatan saudara-saudara kita untuk mengerjakan ibadah haji. Keberangkatan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat wajah-wajah ceria, wajah-wajah gembira, wajah-wajah riang ketika menaiki pesawat yang akan mengantarkan mereka ke bandara di Jeddah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemandangan yang sangat indah, pemandangan yang sangat haru, dan sekaligus pemandangan yang mengundang kecemburuan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena suasana adalah suasana haji pada kesempatan kali ini, maka dan kita akan berbicara tentang ibadah yang satu ini, dan kita lihat dari perspektif yang berbeda. Kita tidak berbicara haji dari sisi hukum-hukum fikih, karena materi kita adalah materi adab dan akhlak. Namun kita akan melihat ibadah ini dengan kacamata akhlak, dengan kacamata adab, kacamata yang digunakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita berawal dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 27. Hadirin, inilah awal dari korelasi antara haji dan adab seorang hamba kepada Allah. Korelasi antara haji dan akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nasi bil hajj, wahai Ibrahim, dan serukan kepada manusia, undanglah manusia, umumkan di hadapan manusia agar mereka mengerjakan ibadah haji. Allahu Akbar. Allah meminta nabinya, Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mengerjakan atau untuk mengundang manusia mengerjakan ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan, undanglah manusia untuk mengerjakan ibadah haji, maka mereka akan datang walaupun harus berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan mereka akan datang walaupun harus menaiki unta yang kurus dari segala penjuru dunia yang jaraknya jauh dari kota Mekah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat inilah yang kemudian melahirkan sebuah istilah bahwa jemaah haji adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah yang membuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wafdullahi thalatha, tamu Allah ada tiga, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang mengerjakan ibadah haji, dan orang yang mengerjakan umrah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, undangan dari Rabbul Alamin, Allah yang mengundang kita. Hadirin, wa adzin fin nasi bil hajj, undanglah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. tidakkah ada rasa bangga di dalam hati orang beriman? Tidakkah ada rasa haru dalam diri orang yang memiliki ketakwaan ketika ia mendengar ayat ini bahwa Rabb-nya Jalla wa'ala, pemilik, pencipta, pengatur alam semesta, raja pada hari kiamat kelak, mengundang dia untuk menjadi tamunya, untuk datang ke rumahnya di kota Mekkah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Rahman kepada kita. Allah tidak minta kita datang ke rumahnya setiap tahun. Allah hanya minta kita datang ke rumahnya sekali saja seumur hidup. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah, ya ayuhan nas, innallaha qad farada 'alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah haji atas kalian, maka berhajilah. Faqala rajulun, lalu ada salah seorang sahabat yang berada di lokasi bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akula amin ya Rasulullah, apakah kita harus berhaji setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata, lalu Nabi hanya terdiam. Hadirin, ketika melihat nabinya terdiam, orang ini kembali melemparkan pertanyaan yang sama untuk kedua kali. Akula amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Dan Nabi hanya membisu. Dan terdiamnya Nabi membuat orang ini harus bertanya untuk ketiga kali. Akula amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hatta qalaha thalathan, orang ini harus mengulang pertanyaan yang sama sebanyak tiga kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, law qultu na'am la wajabat wala mastata'tum, kalau aku